Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Salawat beriringkan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda semua pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga Allah memberi kita taufik, hidayah dan rahmat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam program Request Pagi edisi hari Ahad 31 Mei 2026 atau yang bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Tentunya bersama saya Sabib Ambia, insyaallah akan menemani Anda selama beberapa waktu ke depan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda semua yang ingin melakukan request murotal Al-Qur'an dan salam sapa kepada seluruh pendengar setia Radio Suara Al-Iman, dapat mengirimkan SMS dengan format RQ, spasi nama request, spasi alamat singkat, spasi nama surat, spasi kori dari untuk membacakannya dan spasi salam sapanya. Dan insyaallah format tersebut jangan sampai lupa untuk dikirimkan ke nomor Al-Iman Center 0873x04x846. Insyaallah batas waktu kami menerima SMS request Anda semua mulai dari pukul 7 hingga 9 ke depan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kami bacakan request yang telah masuk atau mengangkat penelpon kita pada pagi hari ini, kami telah siapkan satu buah murotal dan jedah untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan kepada seluruh pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan dan menyimak.

0: من الشيطان الرجيم.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: ذكر الله كثيرا.
1: Anda sedang mengikuti Request Muradal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Innal faqihah huwal faqihu bifi'lihi laisal faqihu binutqihi wa maqalihi. وكذا الرئيس هو الرئيس بخلقه ليس الرئيس بقومه ورجاله وكذا الغني هو الغني بحاله ليس الغني بملكه وبماله. Hakikat seorang yang paham agama itu dengan perbuatannya, bukan dengan ucapan dan kata-katanya. Seorang pemimpin adalah diukur dengan akhlaknya, bukan dengan kaum dan jumlah masanya. Demikian pula orang yang kaya. Orang yang kaya diukur dengan keadaan jiwanya, bukan kaya dengan kekuasaan dan hartanya. Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, halaman 97.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

0: الله كثيرا.
1: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, baru saja kita telah putarkan satu buah murotal surat Al-Fatihah yang dibacakan oleh Syekh Abu Bakar Asy-Syadziri dan satu buah jeda Radio Suara Al-Iman yang berjudulkan Hakikat Kemuliaan yang dibawakan oleh Kiai Slamet. Ikhwat Al-Iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan langsung bacakan dan angkat telepon request kita pada pagi hari ini. Halo, assalamualaikum. Oke, Ibu, masya Allah, Ibu Abdul Majid, masya Allah.
3: Dari request surat Al-Munafikun,
2: Al-Munafikun,
3: ataupun Al-Qiyamah kalian Al-Mujamil. Anu apa koripun Ustaz Abdul Qadir.
2: Abdul Qadir.
3: Dari atur salam ye. Datang jeng Ibnu wonten dalam kalian putra-putra, mugi sehat selalu ye.
2: Amin.
3: Rezeki pun lancar berkah dalam lindungan Allah.
2: Amin.
3: Salamnya. Lajeng langsung datang Umi Abu Ayub sekalian. Lajeng wonten Umi Muhammad Kusnul Yakin. Lajeng wonten Umi Abu Ayub sekalian sampun
2: nggih.
3: Umi Muhammad Kusnul Yakin. Umi Musa'in Sari, Adik Atika, Umi dan abinya. Lajeng wonten Bu Ami, matur nuwun salamipun kala wingi. Lajeng Bu Ani Rungkut, Ustazah Ibu Budiana, kalian garwa putra wayah. Lajeng wonten Ibu Suyati wonten Mojokerto, Ibu Musrika Sidik, Ibu Umi Andra, Ibu Khairin, Ibu Umuhani. Lajeng wonten Ibu Artinese kalian Mbak Ananda di Tuban. Lajeng wonten Ibu Ani wonten Rungkut, monggo Bu Mingga. Lajeng wonten Bu Yusuf. Lajeng wonten matur sembah nuwun nggih nak, salam barokatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yusuf, Ibu Abdul Majid buat requestnya. Berarti ini untuk requestnya surat Al-Munafikun, At-Taghabun, surat Qiyamah, Muzammil sama Al-Kafirun nggih Bu. Alhamdulillah nggih. Insyaallah segera kita akan putarkan Ibu Abdul Majid. Terima kasih Bu Abdul Majid untuk salam sapanya dan requestnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, itu merupakan request pertama kita pada pagi hari ini melalui layanan telepon. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagi antum semua yang sudah menanti-nantikan untuk menelpon bersama kami di studio, bisa langsung menghubungi. Kita lanjutkan ke penelpon kedua. Halo, assalamualaikum. Masih menghubungkan karena jaringannya di sini sedikit kurang bagus karena ruangannya yang kedap. Kita akan coba menghubungkan ulang apakah bisa ataukah tidak. Ini telepon dari Ibu Ami. Kita akan coba telepon ulang. Apakah akan masih belum bisa terhubung? Insyaallah kayaknya masih belum bisa terhubung dengan Ibu Ami. Di sini masih menghubungi, insyaallah. Semoga nanti bisa. Sebentar, kita akan Coba sekali lagi.

0: Coba kita lanjutkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan.
1: Nggih, Nak Sabib. Tadi Ibu sudah mengirim lewat voice note ya?
0: Nggih, Ibu. Sampun.
1: Itu coba lah ya. Ini tinggal salam sapanya saja.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum. Untuk Ibu Ani di Rungkut Surabaya, monggo Bu. Ada Ibu Martin, Ibu Hartini juga di tempat yang sama. Kemudian ada Ibu Budiana di Bulak Pandeng Kenanga, dan ada Ibu Siti Suhaila di Bulak Pandeng Cempaka. Kemudian ada Ibu Muslika Sijit di Tanah Sayur Merah Surabaya, Bunda Amila di Ampel Surabaya, Ibu Ruhana di Banyurip Kidul Surabaya, Umi Andra di Karangpilang Surabaya, dan Ibu Fitri, Ibu Rina, dan Eni masing-masing di Demak, di Kapas Marja, dan Pelatuk Surabaya. Kemudian ada Ibu Nur Aisyah, keluarga Ibu Nur Aisyah di Asem Mulia Surabaya. Kemudian ada keluarga Ibu Sarifah di Lekar Santri Surabaya. Ke Sidoarjo, di Sidoarjo ada Umu Wani. Monggo Umu Wani request Ibu ini di Taman Sidoarjo. Kemudian Ibu Hoirin bersama adiknya di Waru Sidoarjo. Ada Ibu Faiz dan Umi Faiz di Gedangan Sidoarjo. Ke Pasuruan, di sana ada Ibu Lili Asyati. Ini tempatnya di Gelandongan Pasuruan. Ibu Nuraini di Pelinggisan Pasuruan. Kemudian ada Ibu Adi Utomo di Dawe Kerati Sari Pasuruan. Kemudian ke Situbondo, di sana ada pendengar lama Mbak Wiryana. Ini tempatnya di Situbondo. Kemudian ke Jombang, di Jombang ada Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang. Ada Ibu Sukarti di Kebun Dalam Jombang. Ke Mojokerto, di Mojokerto ada Ibu Suyati. Ini tempatnya di Jatirejo, Mojokerto. Dan untuk Ibu Siti Alifah di Abdul Majid di Gresik. Matur suwun Bu, salamnya Bu. Ini di Kota Gresik bersama cucu-cucunya ya. Kemudian ke Lamongan ya. Di Lamongan ini ada Ibu Mulyati dan Ibu Cipto di Simbatan Lamongan. Ibu Ma'ruf di Madekarya Lamongan. Ada Ibu Nurhayati di Cikung Lamongan. Ada Ibu Fatul Ulum di Kembang Bahu Lamongan. Kemudian ada rombongan dari Dungkampil. Ini ada Ibu Tarwiya. Mbak Tuti Rohima, Mbak Nurul Hidayah, Mbak Mas Ulul, semuanya ini di Desa Kedung Kampir Lamongan. Kemudian ke Bapat, di Bapat ada Ibu Anis di Tritunggal Lamongan. Dan di Tuban. Kemudian pindah ke Laren. Di Laren ini ada Ibu Robiah, Ibu Suwarti,

0: Nampaknya terjadi gangguan, Ibu Yusuf. Nampaknya masih terputus dengan Ibu Yusuf. Kita akan mencoba menunggu apakah jaringannya bisa.
1: Tapi ini suaranya nak saya bisa kedengar.
0: Ya Ibu, ini udah masuk lagi Ibu suaranya.
1: Ya, ya ini ya semuanya saja Ibu, Mbak-mbak. Kami mengucapkan salam ukhuwah Islamiyah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Selalu dirahmati dan diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Untuk Habib sekeluarga semoga sehat selalu.
0: Nggih, Bu. Terima kasih, Bu.
1: Semoga sehat selalu. Nah, Ahmad, Nak Rio, Nak Dika, Nah Yuda, Naufal, semuanya saja kru-kru aliman,
0: nggih. Nggih, Bu.
1: Semoga selalu.
0: Amin.
1: Dan untuk satu-satunya, semoga semuanya saja sehat selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan yang telah memberikan salam sapanya untuk kita semua. Dan mungkin nanti tadi ada sedikit gangguan yang mungkin bagi seluruh pendengar setia Radio Suara Liman, bagi namanya belum tersebut, mungkin itu pas disebut ketika gangguan. Jadi insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dimanapun kita berada. Baik, kita akan mencoba mengangkat penelpon ketiga kita pada pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insya Allah. Nggih, Ibu Ani.
2: Nggih.
0: Insya Allah.
2: Nggih, Mas Habib.
0: Silakan Ibu requestnya.
2: Nggih, anu kula pun telepon pun WA.
0: Oh nggih. Nggih Ibu. Untuk salam sapanya Ibu.
2: Salam sapa. Kenapa?
0: Kayaknya dekat dengan radio Ibu. Radionya oh, mungkin bisa
2: nggih
0: dikecilkan sedikit.
2: Nggih, nggih. Sampun.
0: Nggih, sampun. Insyaallah, monggo Ibu.
2: Masjid. Matur nuwun Bu Masjid. Salam sapanya monggo sekeluarga minta niki. Kemudian untuk Bu Yusuf yang baru saja. Matur nuwun Bu Yusuf dan semuanya Mas Habib yang belum kami sebutkan satu persatu ada. Sehat-sehat, setuju sehat-sehat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah semoga Ibu Ami beserta keluarga senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kita akan coba mengangkat penelpon yang belum bisa tadi ya. Ada Bu Ami. Itu jaringannya sepertinya sedang ada gangguan. Kita akan coba lagi apakah bisa

0: Halo, assalamualaikum. Halo. Ibu Ami.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah. Nggih, Ibu Ami, tadi lagi gangguan Ibu. Jadi Ami, belum bisa terhubung.
1: Ini sinyalnya lagi. Gimana nak? Sehat?
0: Alhamdulillah Ibu, sehat Ibu, Masya Allah. Jenengan sama keluarga gimana Ibu?
1: Alhamdulillah sehat. Bukan jenengan keluarga sehat dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau request surat Al-Fajr, Sehani Arifai.
0: Oke.
1: Nya buat Su, Cid, Bu Ani, Nun, Bu Sabun, Bu Diana, Jati, Bu Musliha, Bu Artiningsi, Bu Rini, Bu Emi, Bu Anis, Bu Mulyati, Bu Haja Siti Soleha, serta pendengar Radio Aliman semuanya. Salam Ukhuwah Islamiyah buat Nak Sebi dan keluarga, serta anak-anak tua dan keluarga, dan Bapak Ustadznya semua berserta keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu,
0: amin,
1: dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah baru saja ini bisa terhubung dengan Bu Ami yang beliau dari Kedinding Seruni, nggih. Nah, jadi mungkin kepada seluruh pendengar setia Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, kita telah mengangkat beberapa penelpon, mulai dari Ibu Majid, Ibu Yusuf, Ibu Ani, dan Ibu Ami. Nah, sepertinya ada yang belum menelpon ini. Biasanya yang pertama menelpon ini Mas Leandro, Masya Allah. Tapi ini Mas Leandronya masih belum bisa mengudara. Nah, ini ada penelpon, kita angkat coba. Assalamualaikum masih menghubungkan. Ini biasanya adanya gangguan di masalah jaringan. Halo, assalamualaikum. Koneksi tidak stabil. Coba pindah lokasi. Halo, assalamualaikum. Oh, nampaknya belum bisa terhubung. Jadi bagi seluruh pendengar setia Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, kami tetap menunggu antum semua untuk melakukan telepon. Nah, coba kita angkat. Halo, assalamualaikum. Masih menghubungkan. Jadi bagi teman-teman semua, seluruh pendengar setia Radio Suara Lima dimanapun Anda berada, kami tetap menerima request dari teman-teman semua, baik langsung melalui interaktif atau menghubungi chat WA dan chat SMS berbayar. Nampaknya ini Ibu Majid masih belum bisa terhubung Ibu, mungkin jaringannya sedikit terganggu. Nah, jadi mungkin kita akan sambil menunggu penelpon, kita akan coba bacakan request yang telah masuk pada hari ini. Request datang dari Mas Leandro Islami, Kompleks Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya, yang ingin diputarkan surat Al-Fatihah Al-Qalam Al-Haqqa dengan qori'nya Syekh Yasir bin Rosid Al-Dosari. Halo. Halo, assalamualaikum Ibu.
1: Nggih, anu tadi Bu Ani rukuk kok dereng anu ya, belum request apa itu surah apa gitu belum tadi.
0: Nggih.
1: Hanya salam terus anu terus mandap ngaten lho.
0: Nggih Bu, sampun Bu, sampun dikirim requestnya dari WA.
1: Nggih. Baik kesupan ngaten
0: nggih. Nggih Bu.
1: Kelihatan tadi. Nggih Bu. Umu Ani dereng karo Bu Haji Utomo.
0: Insyaallah.
1: Ajeng Ustaz Ibu Butiana kan karo putra. Ajeng anu Bu Yusuf masa bro ngelajengaken tempundi Bu Yusuf meneruskan kemana? Atur suwun. Salam barokatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini tadi Ibu Abdul Majid mengingatkan Bu Ani, takutnya requestnya ketinggalan. Tapi alhamdulillah sudah. Jadi kita mungkin lanjutkan pembacaan request dari Mas Leandro Islami, yang biasanya beliau ini telepon ya, tapi kok pagi hari ini belum telepon. Jadi kita akan coba bacakan request melalui chat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabat al-iman. Bagaimana kabar antum wa antunna semuanya pada pagi hari ini? Salam silaturahmi. Kenal ukhuwah Islamiyah, sejahtera, sehat, rukun, damai, dan bahagia untuk santri-santri dari Madrasatul Quran. Mas Reza, Mas Leandro Islami, Mas Kanz, Adelio Fakhri, Ananda Muhammad Fajri Nur Bahri, Ananda Alfi Algaya, Ananda Ammar, dan Ananda Ali, beserta Ustadz dari Madrasatul Quran, Ustadz Ridol Ahmadi, di Kompleks Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Dan juga request dan juga salam sapa untuk Bapak Muslim di Tambelangan Sampang, Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang, Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo, Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan, serta para pendengar dan penyiar radio Suara Aliman Surabaya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan, rahmat, barokah, rezeki, kesehatan, dan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari segala penyakit, bencana, musibah, kemiskinan, kejahatan, dan mara bahaya. Selamat beraktivitas semuanya, sahabat al-iman. Semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ladang amal kebaikan serta pahala, rezeki, dan ilmu yang berlimpah ruah. Oke, itu saja request dan salam sapanya untuk hari ini. Sekian, barakallahu fikum wa barakallahu fikunna, jazakumullahu khairan katsiran wa jazakunallahu khairan katsiran. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara al-iman, sarana penyubur keimanan. Masya Allah, ini merupakan salam sapa dari Mas Leandro yang seperti biasanya penuh dengan semangat. Selanjutnya request datang dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang ingin diputarkan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas dengan korinya Ustadz Mubarak Bamu Alim. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita semua, khususnya untuk pendengar setia Radio Suara Aliman. Dan sambil menunggu request-request selanjutnya, kita akan putarkan request yang telah masuk. Dan kepada seluruh pendengar setia Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan dan menyimak.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: kasiran.
1: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: qada lakum dinukum waliyadin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun.

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: كَثِيرًا.
1: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan. Asy-syamsu wal-qamar.

0: من الشيطان الرجيم.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: الله كثيرا.
1: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Baru saja kita telah memutarkan beberapa murotal hingga sampai pukul 8:30. Masya Allah, itu merupakan request-request yang telah masuk di kesempatan pagi hari ini, yang dimulai dari request Ibu Majid, Ibu Yusuf, Ibu Ani, dan Ibu Ami. Sedangkan untuk request-request seperti dari Mas Leandro dan juga Bu siapa ya tadi ya, Bu Abi Faiz, masih belum kita putarkan, dan insya Allah saat lagi kita akan putarkan. Tapi sebelum itu kita akan bacakan request baru yang telah masuk melalui layanan chat WA. Request selanjutnya datang dari Gus Ari di Perum Dinari Gresik, yang ingin diputarkan surat Al-A'la dan Ad-Duha dan Al-Insyirah dengan korinya Ustadz Muflih Safitra. Solo saat lagi kita akan putarkan untuk menemani hari Ahad bersama keluarga. Baik, kita lanjutkan ke request selanjutnya. Request selanjutnya datang dari Artiningsi di Plumpang, Tuban, yang ingin diputarkan surat Al-Insan dengan koriknya Ustadz Abu Usama. Beliau juga mengirimkan salam sapa untuk kita semua. Salam ukhuwa Islamiyah buat semua pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, kemudahan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pendengar setia radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada antum semua yang telah mengirimkan request-requestnya. Dan tak lupa, kami masih tetap menerima request-request dari antum semua. Dan tanpa menunggu waktu lagi, mari kita putarkan request-request yang belum terputarkan. Dan kepada pendengar setia radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan dan menyimak.
3: من الشيطان الرجيم.
4: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: الله كثيرا.
1: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alhamdulillah.

0: الله كثيرا.
1: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الشيطان الرجيم.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: Allah kafira.
1: Anda sedang mengikuti Request Murattal Al-Quran edisi Sabtu

0: ذكر الله كثيرا.
1: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ذكر الله كثيرا.
1: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, ikhwat al-iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi dengan saya, Sebib Ambia, pada penghujung acara program Request Muratal edisi Ahad bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Tidak terasa 60 menit lebih telah berlalu. Maka dari itu telah habis waktu kami menerima request dari seluruh pendengar setia Radio Suara Al-Iman. Insya Allah pemutaran request telah selesai semua, dan sebentar lagi kita akan menyimak bersama sebuah kajian yang berjudul Salat Masterclass, Praktek dan Perbaikan Tata Cara Salat untuk Anak Muda. Bagi orang tua, tetap bisa mengikuti. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kajian tersebut disampaikan oleh Ustadz Dr. Anas Burhanuddin MA yang disampaikan secara langsung di Masjid Nuruz Zaman, Kampus UNER B, Surabaya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, saya Sebib Ambia beserta kru Radio Suara Al-Iman yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan teknis atau tutur kata yang kurang berkenan di hati pendengar setia. Dan jangan lupa sesaat lagi simak kajiannya dan catat beberapa faedah yang nantinya akan disampaikan oleh beliau. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Tetap dengarkan terus Radio Suara Al-Iman di frekuensi 918 AM atau melalui streaming di website kami aliman.id. Dan kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: من الشيطان الرجيم.
4: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: الله كثيرا.
1: Baru saja Anda ikuti Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Dibaca Mas Fahmi terus. Para makmum yang
5: kemudian makmum di belakangnya beliau melewatinya dengan membaca takbir dan mengangkat tangan mereka. Hal ini dilakukan baik menjadi imam, makmum, ataupun sholat sendirian. Inilah yang diberikan oleh As-Sunnah. Jangan ikuti pendapat orang yang melarang untuk mengangkat tangan, karena riwayat mensunahkan mengangkat tangan sudah masyhur. Dan tentunya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membungkukkan punggungnya dengan meratakannya. Kepalanya juga rata dengan punggungnya. Seandainya wadah berisi air diletakkan di punggungnya, niscaya wadah itu akan diam. Beliau mengatakan,
4: baik, jadi kapan kita mengucapkan takbir? Fleksibel, Pak, ya, bisa sama-sama tadi, ya, sambil mengangkat tangan Allahu Akbar, ya, bisa juga turun dulu baru Allahu Akbar, boleh, ya. Ini variatif, ya, alhamdulillah semuanya sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba contoh, kita contohkan, kita turun, ya, ya. Nah, sekarang posisi ruku, ya, yang terbaik adalah rata, ya, dari punggung sampai rata ini, dari punggung sampai kepala ini rata. Nah, sekiranya kalau diletakkan mangkuk atau wadah air, dia nggak akan jatuh ini. Mau kita tes nggak ini? Coba, ya, misalnya, ya. Wah, ini piala ini, ya. Jadi ini nggak jatuh ini. Nah, ini adalah sifatul kamal. Ini sifat maksimalis dalam ruku. Nah, ini adalah yang paling sempurna, tapi kita boleh juga untuk tidak sampai posisi sempurna ini. Nah, para ulama menjelaskan ada namanya aqallur ruku', ya, sifat ruku' minimalis adalah yang penting tangan kita sudah mencapai lutut, ya, meskipun masih agak naik misalnya. Pokoknya titik terdekat, Mas. Pokoknya asal sampai, ya, sampai agak mendongak, tapi yang penting tangan sudah sampai. Bisa nggak mendongak dikit lagi? Naik lagi dikit. Nah, udah. Itu kalau dikit lagi udah nggak sampai itu. Bisa diantar nggak lebih maksimal lagi? Atas lagi? Masih kena lutut itu? Masih? Nah ini Pak, ini namanya aqallur ruku. Jadi asal kedua tangan kita sudah sampai lutut, ya, meskipun tidak sampai menunduk ya, baru menunggak seperti ini. Ini menurut para fuqaha sudah mencapai sifat minimalis yang sah. Jadi misalnya seperti ini, tangan sudah sampai di lutut, maka ini minimalis sudah. Ini sudah sah sebagai ruku. Tapi tentunya yang sempurna adalah kita turunkan lagi sampai rata seperti yang disebutkan dalam hadis yang disampaikan oleh Syekh. Nah, jadi ada sifat sempurna, ada sifat minimalis. Yang minimalis itu sekedar sah. Tapi tentunya kalau kita ingin sempurna, kita ikuti apa yang disampaikan oleh penulis di sini. Ya, baik. Ya, beliau memantapkan kedua tangannya.
5: Dengan bertumpu pada keduanya, sedangkan jari-jemarinya dibentangkan, beliau menjauh kedua tangannya dari pinggangnya.
4: Oke, baik. Ini sekarang posisi rukuk yang menjadi catatan adalah yang pertama posisi jari-jari. Ya, jadi jari-jari diapakan? Direnggangkan. Ya, direnggangkan, diletakkan di mana? Di atas lutut. Coba Mas dipraktikkan, Mas. Nah, kemudian catatan yang kedua adalah menjauhkan kedua tangan dari pinggang. Jadi tangan ini jangan nempel ke pinggang ya, tapi direnggangkan. Coba ngadep sini Mas, ngadep arah sini. Ya, jadi catatan yang pertama merenggangkan tangan yang kita letakkan di lutut kita. Jadi tidak dirapatkan ya. Jadi kalau pas takbiratul ihram mungkin kita rapat ya. Turun juga masih rapat. Nah, saat ruku ini tangan kita renggangkan jari-jarinya. Ini satu. Kemudian yang kedua, ini jangan nempel ya, direnggangkan antara tangan kita dengan pinggang kita. Ini sudah renggang. Kalau rapat seperti apa bentuknya? Coba dirapatkan. Rapatnya itu nutup gitu loh. Nah, jangan direkatkan, tapi dijauhkan ya, antara pinggang dengan tangan kita. Jelas Pak ya? Ini dua catatan tentang ruku. Ini Mas siapa? Mas siapa namanya? Mas Ibrahim nanti praktek ya? Bantu praktek gantian ya sama lain. Mau kemana sekarang? Balik dulu. Hah? Oke, nanti balik lagi ikut bantu praktek ya. Oke. Terus sekali waktu
5: kadang-kadang beliau melemahkan tubuhnya, beliau mencari orang yang menyepelekan rukuk untuk bersolat, beliau mencari orang yang rukuknya atau sujudnya seperti burung gagak yang mematuk makanan karena saking beratnya solatnya terlalu cepat.
4: Nah, tidak tumakninah. Ini yang terlalu cepat solatnya sampai tidak tumakninah. Ini disinggung oleh beliau, jangan seperti burung gagak yang mematuk. Ini kebetulan rekor dunia dipegang oleh Indonesia ya, kalau masalah cepat-cepatan terutama saat sholat tarawih ya. Wah ini Masya Allah ya, sebenarnya semangat sholatnya, tapi kadang-kadang hal seperti ini diabaikan. Jadi jangan terlalu cepat, harus tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah? Tuma'ninah adalah tenangnya anggota badan kita tanpa bergerak sebelum nanti berpindah ke gerakan selanjutnya. Jadi ketika rukuk misalnya ya, ketika rukuk ini, jadi ada masa di mana badan ini tenang ya, nggak bergerak sama sekali. Nah, ini namanya tuma'ninah, sehingga membedakan antara gerak turun dengan gerakan naik ya. Turun adalah kita turun rukuk ya. Ini turun rukuk. Nah ini naiknya, jangan sampai keduanya ini nggak ada jeda. Coba kalau nggak ada jeda seperti apa Mas? Nah ini langsung ya, jadi atau coba dikasih jeda tapi dikit aja. Nah ini juga masih kurang ya. Jadi harus ada posisi tuma'nina di mana badan ini enggak bergerak sama sekali untuk sesaat sambil membaca apa? Coba subhana rabbiyal azim sekali saja itu cukup sebagai tuma'nina, Pak. Tapi artinya apa? Artinya kita ada, coba meskipun hanya 1 detik atau mungkin 2 detik ya, subhana rabbiyal azim, terus kita langsung bangun lagi. Nah, itu sudah dianggap sebagai tuma'nina. Jadi ada jeda antara gerakan turun kita menuju ruku dengan gerakan i'tidal bangun dari ruku. Jadi enggak langsung set langsung begini. Tapi ada proses tenang dulu, subhana rabbiyal azim, nah, baru setelah itu bangun ya. Meskipun hanya sedetik atau 2 detik ya. Coba kita baca subhana rabbiyal azim, ada enggak yang punya stopwatch misalnya? Coba baca subhana rabbiyal azim sekali itu sampai 2 detik enggak, Pak? Kita simulasi sekalian ya. Siap? Stopwatch. Udah siap? Coba antum membaca subhana rabbiyal, seperti yang antum baca kalau pas rukuk ya, enggak terlalu cepat juga, enggak terlalu lama gitu. Yang normal aja. Subhana rabbiyal azim. Langsung berhenti. Berapa? Ada 1 detik enggak? Berapa, Mas? 2 detik. 2 detik. Jadi itu sudah cukup untuk tuma'nina. Jadi itu minimalnya, Pak. Jadi ada proses 2 detik ya, dan kamu ini enggak bergerak sama sekali. Coba antum praktekkan baca subhana rabbiyal azim 1 kali baru kemudian naik. Nah, ini sudah cukup, Pak. Alangkah baiknya kalau kita tambah lagi 2 kali, 3 kali, 5 kali. Apalagi kalau kita sholat sendiri. Kalau jadi imam, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, cukup 3 kali maksimal. Baik. Lanjut.
6: Ketika rukuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar mengagungkan Allah ketika rukuk, dan beliau pun mensyariatkan tasbih kepadanya dalam membaca subhana rabbiyal azim.
4: Ya, ini bacaan ya, subhana rabbiyal azim, terus juga
6: terkadang pula beliau membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Terkadang pula beliau membaca subuh qudus rabbul malaikatil ruhi.
4: Nah, ini variasi semuanya. Yang paling terkenal tentunya adalah subhana rabbiyal azim. Kemudian subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ada lagi subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Nah, kalau saya karena di Jawa Tengah, kalau daerah saya di Klaten dulu, kami pesolatan waktu kecil diajarinya subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli. Kalau kami dulu kecil itu yang kita baca. Tapi kalau Jawa Timur kayaknya subhana rabbiyal azim ya. Alhamdulillah enggak ada masalah. Ya, ini semuanya sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada satu lagi variasi yang pernah dengar. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi. Ada yang praktekkan ini? Baca ya, tapi belum dipraktekkan, Pak. Bisa dihafal nanti dipraktekkan. Saya juga baru mengenal zikir ini ketika kuliah dulu. Baik. Bangkit dari ruku.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun suka membaca zikir-zikir dan doa ruku'. Selain yang tersebut di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membaca Al-Qur'an pada ruku' dan sujud.
4: Ya, jadi dilarang membaca Al-Qur'an saat ruku' ataupun sujud. Jadi ruku' itu isinya tasbih, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud itu untuk berdoa. Tapi tidak boleh membaca Al-Qur'an dalam rangka tilawah. Kalau menyitir ayat Al-Qur'an dalam rangka doa, misalnya membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau misalnya Rabbi habli minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Ini bukan tilawah, jadi menyitir ayat saja dalam rangka apa? Dalam rangka doa, bukan tilawah, enggak apa-apa. Yang dilarang adalah ruku, tapi kita membaca wadduha dari awal sampai akhir enggak boleh. Membaca al-fil dari awal sampai akhir enggak boleh dalam ruku ataupun dalam sujud. Jadi dilarang untuk membaca Al-Qur'an dalam ruku juga dalam sujud dalam rangka apa? Dalam rangka tilawah. Adapun menyitir untuk doa dalam sujud enggak apa-apa.
6: Ya. Kemudian dia mengangkat kepala dari seraya mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahu atau dahulu telinganya sambil membaca sami Allahu liman hamidah.
4: Ya, jadi yang selanjutnya adalah mengangkat tangan setinggi bahu atau sejajar dengan dahu telinga saat bangun dari ruku. Ini istilahnya apa? Ya, i'tidal, bangun dari ruku. Berarti ini mengangkat tangan yang nomor berapa, Bapak Ibu sekalian? Ini mengangkat tangan yang ketiga. Berarti tinggal tersisa satu lagi. Ya, ini yang ketiga. Jadi kita angkat tangan lagi, Allahu Akbar. Maaf, bukan Allahu Akbar, tapi kita baca Sami Allahu liman hamidah. Ayo, hal ini.
6: Ini beliau baca ketika menjadi imam atau sholat sendiri. Kemudian setelah berdiri tegak dan sempurna.
4: Kalau kita imam atau sholat sendiri, kita membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tapi beliau menyebut di sini sholat sendiri atau menjadi imam. Artinya, kalau kita menjadi makmum, kita baca apa? Kita enggak membaca Sami Allahu liman hamidah. Yang kita baca adalah Rabbana walakal hamdu saja. Rabbana walakal hamdu. Baik.
6: Terkadang dia menambahkan dengan bacaan Ahlas sama'i wal masjid

0: lima manatam walai aufau jaddi min kajjun.
1: Nah. Para makmum tidak disyariatkan. Sekali lagi ini kita tidak membahas artinya karena ini butuh kajian khusus. Nanti bisa ada kajian tafsir bacaan salat misalnya. Ini juga akan sangat mendukung kualitas dan kekhusyuan salat kita. Biidznillah ta'ala. Ya. Para makmum setelahnya.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensyariatkan makmum untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Makmum hanya cukup mengucapkan tahmid seperti bacaan Rabbana lakal hamdu, dan ini dilakukan setelah mereka tegak berdiri dengan sempurna.
1: Ya, jadi imam dan munfarid atau orang yang sholat sendiri bacanya apa Pak? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Dua-duanya dibaca. Adapun makmum cukup membaca Rabbana walakal hamdu saja. Kenapa? Ini dalilnya. Nabi Muhammad SAW bersabda.
0: Rasulullah SAW bersabda, "Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, faqalu rabbana walakal hamdu."
1: Oke, ini tadi Mas Ibrahim sebenarnya yang diminta untuk membaca. Ini Mas Ibrahim biar tetap ada pekerjaan untuk biar gak sedih. Soalnya ini masih berlatih ya, kita maklumi ya Mas Ibrahim. Ya sini praktek rukuk Mas Ibrahim. Gantian ya, Ibrahim dulu. Coba Ibrahim rukuk ya, rukuk kemudian i'tidal. Allahu Akbar. Ya. Nah, tadi jelas ya, ini sudah benar, ini sudah lurus. Nah sekarang bangun dari rukuk. Ya, sami Allahu liman hamidah ya. Sambil apa? Tangannya sejajar dengan ya, dengan bahu atau daun telinga. Nah, kemudian membaca apa? Rabbana. Rabbana walakal hamdu kapan? Ketika sudah tegak berdiri bacanya. Jadi makmum hanya membaca Rabbana walakal hamdu saja. Tapi kalau Mas Ibrahim sholat sendiri atau menjadi imam, pernah jadi imam? Sudah pernah? Hah? Masya Allah, sudah katanya, tapi malu katanya. Ya, kalau jadi imam membacanya dua ya, sami Allahu liman hamidah, nah, sambil bangun ya, kemudian mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ya, terus
0: tidak ada dalil yang mendukung pendapat bahwa seorang makmum disyariatkan membaca sami Allahu liman hamidah, kemudian meletakkan telapak tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya, atau di atas pergelangan tangannya, atau di atasnya seperti yang ia lakukan ketika berdiri sebelum rukuk.
1: Nah, ini di mana posisi gerak, di mana posisi tangan kita saat i'tidal? Nah, ini beliau memilih pendapat posisinya seperti posisi berdiri tadi. Jadi begitu i'tidal, tangannya diletakkan di dada atau di bawah dada, ya, dalam keadaan bersedekap. Ya. Sedekapnya di mana? Mas Ibrahim tadi di mana? Ada tiga variasi saat sedekap. Ya, yang pertama di atas apa ini? Telapak tangan ya, di ujung telapak tangan. Boleh juga di atas pergelangan, boleh juga di atas lengan bawah sini. Ya. Tiga variasi. Jadi praktek ya, sekarang sekali lagi posisi rukuk dulu. Ini Mas Ibrahim ini sholat sendiri ya sekarang ya. Ini sholatnya enggak jamaah Mas, bukan makmum, tapi Mas Ibrahim sholat sendiri. Coba sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu ya, kemudian posisi saat berdiri. Ulangi lagi. Ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Tangannya di mana? ini dari antum terbiasa enggak sedekap, betul ya? Kalau di Surabaya gimana? Sedekap enggak biasanya? Dilepaskan di bawah. Yaitu pendapat yang lain. Tapi Syekh ya Abdullah Al-Jibril, pendapat beliau lebih baik afdolnya adalah di disedekapkan, disedekapkan seperti ini. Jadi sama dengan posisi berdiri. Kenapa? Karena ya sama-sama posisinya berdiri. Jadi menurut beliau masuk dalam keumuman hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu kalau beliau posisinya berdiri maka beliau bersedekap. Ini berdiri enggak? Berdiri berarti sedekap. Nah, seperti itu cara pendalilannya. Jadi sama sebenarnya. Tapi ini sekali lagi juga masalah ikhtilafiyah. Tapi yang dipilih oleh Syekh Al-Jibrin adalah bersedekap saat i'tidal. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Istirahat dulu.
0: Ya. Semua yang makan bubur ini sehingga seorang sahabat berkata, beliau telah lupa, beliau pun mengingkari orang yang meringankan rukun ini sehingga tidak tumakninah. Sebaliknya, beliau menyuruh tumakninah pada rukun ini dan memerintahkan orang itu untuk tidak tergesa-gesa. Beliau melarang makmum untuk mendahului imam dalam mengangkat kepala dari rukun. Rasulullah SAW mengancam orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam dengan ancaman bahwa Allah akan mengubah wajahnya dengan wajah keledai.
1: Jadi

0: Enggak boleh musabaqah mendahului imam. Enggak boleh muwafaqah yaitu membersamai imam kecuali di satu kondisi, apa? Saat membaca amin, itu satu-satunya. Kemudian juga tidak boleh terlambat terlalu lama. Atau namanya mu'akhara, telat. Delaynya terlalu lama dibandingkan imam. Yang benar apa? Yang benar adalah ittiba' atau mutaba'ah. Innama ju'ilal imamu liyuktamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka kalau imam takbir, kamu segera takbir. Imam ruku, kamu segera ruku. Jadi setelahnya tapi tanpa jeda yang panjang. Ini kondisi yang seharusnya terjadi antara makmum dengan imam. Jadi yang benar adalah kondisi ittiba atau mutaba'ah, mengikuti. Nah, kalau sampai kita mendahului imam dengan sengaja, maka sholat kita batal. Kalau mendahului imam secara tidak sengaja, lupa misalnya, kok tadi sepertinya imam membaca sami Allahu liman hamidah, kayak ada suara gitu, akhirnya kita bangun, ternyata imam belum bangun, apa yang kita lakukan? Balik lagi pak, balik lagi, berarti tadi salah, kita balik lagi. Jangan sampai mendahului imam, karena kalau sengaja itu diancam apa, kepala kita diganti dengan kepala keledai. Setelah selesai, ya ditunggu, disampaikan ya. Kalau ya sebagian nasihat, kalau tidak ada kesalahan, pak tadi saya lihat tadi, kita kan sebenarnya kan pengen fokus kan gitu kan, pengen fokus, fokusnya kemana? Ke tempat sujud. Tapi kadang-kadang kita nggak fokus juga gitu, kadang-kadang ada saja kejadian yang kita lihat yang di depan kita persis, misalnya dia berdiri sebelum imam. Pak tadi saya lihat bapak sudah berdiri ketika imam belum bangun gitu misalnya. Nah, terus oh iya toh. Nah, kalau seandainya dia enggak sadar, sholatnya sah. Tapi kalau dia bilang misalnya, emang kenapa katanya? Emang saya sengaja kok misalnya gitu. Nah, jadi kita nasihat juga enggak boleh masuk terus sholatnya enggak sah. Sampaikan saya pernah mendengar bahwasanya kalau disengaja sholatnya tidak sah. Terlepas dari dia akan menerima apa tidak, tapi kita punya kewajiban untuk menyampaikan nasihat kepada sesama muslim. Nah, kenapa yang dipilih adalah keledai? Kenapa bukan kucing misalnya, atau unta, atau singa misalnya? Karena bagi orang Arab, keledai adalah simbol ketololan. Jadi kalau orang Arab sudah bilang anta himar atau ya himar, berarti itu artinya kamu itu tolol, atau ya himar itu artinya wahai si tolol gitu. Kenapa disebut tolol? Karena misalnya nih, kita mendahului imam dalam rukuk, Pak. Bisa nggak nanti kita selesai sholat sebelum imam? Bisa nggak? Kan nggak bisa kan, kita tetap akan sujud bersama dia gitu, akan salam bersama dia, nggak boleh salam sebelum imam salam. Terus ngapain kita sengaja mendahului imam dalam rukuk kita gitu? Ini cerdas atau tolol ya seperti ini? Ya. Tapi kan kita di Indonesia nggak pernah seperti itu, Ustaz. Ya betul, alhamdulillah, karena alhamdulillah kita semuanya paham, kita diajari sholat yang benar. Tapi bisa jadi ada orang-orang yang memang jahil ya dalam agama kita ya. Jadi ada orang-orang yang kadang-kadang menantang, seperti menantang gitu. Nah, itu ada. Bahkan di antara umat Islam sendiri ada yang seperti itu. Makanya Nabi memperingatkan mereka untuk hati-hati ya. Jangan sampai tiba-tiba kita bangun, kepala kita sudah berubah menjadi kepala keledai. Pernah kejadian apa tidak? Kata para ulama, belum pernah kejadian. Tapi untuk percaya, apa kita harus menunggu kejadian dulu baru kita percaya? Enggak perlu, Pak. Cukup kita dilarang seperti itu, sudah. Oh, jangan sampai kita mendahului jangan sampai nanti kita coba-coba gitu kan. Ternyata betul kita menjadi orang yang pertama dalam sejarah Islam ya, kepalanya terekam CCTV berubah menjadi keledai, menjadi kepala keledai. Mungkin gak Pak? Mungkin ya, kalau Allah sudah memberikan ancaman seperti ini, mungkin. Apalagi mereka yang nakal-nakal, pengen nantang gitu, challenge lain sebagainya. Sholat ini bukan tempatnya untuk challenge ya, untuk coba-coba spekulasi, membuktikan benar nggak sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Muslim yang baik cukup dengan ancaman itu membuat kita sudah bergidik. Nggak perlu bukti. Ada nggak dalam sejarah yang berubah? Baru kemudian kalau ada buktinya kita baru percaya, kita baru kapok, baru kita nggak berani. Seorang Muslim yang baik cukup dengan ancaman dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa harus mendatangkan bukti sudah pernah terjadi dalam sejarah. Ya, kita lanjut.
1: Kemudian takbir dan turun sujud. Kemudian membaca takbir dan turun sujud, mengangkat tangan ketika akan turun sujud tidak diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Baik, ini setelah kita i'tidal kita turun menuju sujud. Apakah disunahkan untuk mengangkat tangan lagi? Jawabannya tidak. Jadi saat kita turun menuju sujud, enggak perlu dan tidak dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Jadi ini bukan titik keempat. Ini bukan posisi keempat di mana kita dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan kita dalam sholat. Jadi ini siapa nih sekarang yang praktik? Nah, kembali ke Mas Arsa ya. Okay. Baik, kita posisi i'tidal ya. Kalau i'tidal tadi menurut Syekh Jibril gimana posisinya? Tangan di mana? Tangan sedekat. Tangan sedekat. Nah, kemudian menuju sujud, berarti apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Coba Mas turun menuju sujud Mas Arsa. Disunahkan mengangkat kedua tangan apa enggak? Jadi enggak usah Allahu Akbar. Enggak ada sunnah mengangkat tangan di sini. Jadi langsung Allahu Akbar turun sujud. Oke. Okay. Bangun dulu. Ada tambahan catatan sekarang ah, turunnya sebentar, istirahat aja. Nah, tadi Mas Arsa mendahulukan kaki apa tangan dulu? Hah? Tadi kaki dulu ya. Sekarang kita cek apakah sudah sesuai dengan yang dipilih oleh Syekh Jibril apa belum? Tanya Mas Fahmi.
1: Bahkan berputar berkata Nabi tidak melakukan yang demikian itu, mengangkat tangan ketika akan sujud. Padahal bisa saja beliau melakukannya sekali atau dua kali untuk menjelaskan kebolehan mengangkat tangan ketika akan sujud. Namun tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa beliau melakukannya. Berikutnya turun sujud. Apabila turun sujud, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Namun dalam keterangan lain dibolehkan tangan dahulu atau lutut dahulu.
0: Oke, baik. Kita praktekkan ya. Jadi pendapat beliau adalah mendahulukan lutut sebelum tangan. Meskipun tangan dulu juga boleh kan, itu seperti itu. Jadi ini yang afdal. Yang afdal adalah mendahulukan lutut dahulu. Jadi lagi Mas turun Allahu Akbar. Nah, jadi tanpa mengangkat kedua tangan, kemudian mendahulukan lutut sebelum tangan. Meskipun mendahulukan tangan sebelum lutut juga boleh ya menurut keterangan hadis yang lain. Nah, jadi beliau memilih untuk menggabungkan dua-duanya boleh. Tapi yang afdhal adalah mendahulukan lutut dahulu sebelum tangan. Bisa bangun dulu Mas, kita lanjutkan keterangannya. Beliau bersujud.
1: Lalu beliau sujud dengan tujuh anggota badannya, yaitu wajahnya, kedua tangannya, kedua lututnya, dan ujung-ujung jari kedua telapak kakinya. Beliau memantapkan menekankan dahi dan hidungnya ke bumi tempat sujud.
0: Ya, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zham. Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang. Tujuh tulang itu apa? Yang pertama adalah kedua telapak kaki. Kemudian dua lutut, sudah berapa? Empat. Ya. Kemudian kedua telapak tangan, jadinya enam. Yang ketujuh adalah kepala beliau yang diwakili oleh kening dan hidung. Kalau seandainya kening saja, hidungnya enggak, bagaimana? Sudah cukup, kata para ulama, kening saja sudah cukup, tapi afdolnya adalah kening dan hidung sekaligus. Jadi wajah diwakili oleh kening dan hidung, tapi yang wajib adalah keningnya. Ya, bisa. Allahu Akbar, ya, turun kaki, ya, oke. Baik, ya, jadi kita periksa, coba dibaca lagi mas keterangannya.
1: Lalu sujud dan tujuh anggota badannya, yakni wajahnya, kedua tangannya, kedua lututnya, dan ujung-ujung jari kedua telapak kakinya, beliau mematahkan menekankan dahi dan hidungnya ke bumi tempat sujud. Beliau mengangkat kedua tangannya menjauh dari lantai.
0: Oke, ya, jadi posisinya adalah menjauhkan antara tangan dengan pinggang, ya. Silakan diulangi.
1: Lalu beliau sujud dengan tujuh anggota badannya.
0: Yang setelahnya.
1: Beliau mengangkat kedua tangannya menjauh dari lantai. Beliau merendahkan kedua tangan atasnya.
0: Jadi yang selanjutnya adalah, jadi kedua hasta diangkat dari lantai, Pak. Artinya dijauhkan dari lantai dalam arti tidak telungkup. Kalau telungkup akan seperti apa? Coba telungkup. Yang ini telungkup, Pak. Paham ya? Yang telungkup itu artinya betul ya, telungkup yang seperti ini. Tapi jangan telungkup, tapi dijauhkan ya. Tangannya dijauhkan dari lantai. Kedua hasta dijauhkan dari lantai. Terus
1: dan menjauhkan perutnya dari kedua pahanya.
0: Perut dijauhkan dari paha. Jadi ini juga nggak boleh nempel ya, antara perut dengan paha jangan nempel, tapi direnggangkan. Nah kalau tidak renggang seperti apa bentuknya? Coba Mas Arsa. Nah kalau nggak renggang itu berarti tadi ya nutup banget. Coba. Nah jadi kayak telungkup betul gitu ya, semuanya tertutup gitu, semua telungkup. Tapi yang benar adalah kedua hasta dijauhkan dari tanah atau dari lantai, nah, kemudian perut dijauhkan dari paha. Nah jadi ini harus dijauhkan seperti ini, dijauhkan dari, jelas ya. Terus selanjutnya,
1: Nabi pun tidak merapatkan kedua paha dengan kedua betisnya.
0: Paha dengan betis juga tidak dirapatkan. Kalau dirapatkan itu seperti apa sih? Coba dirapatkan. Kalau dirapatkan seperti apa? Nah jadi ini rapat ini ya. Tapi yang benar adalah direnggangkan ya, antara betis dengan paha juga tidak nyambung. Ini kan nyambung nih kalau seperti ini kan. Nah, coba kalau saya. Coba. Jadi ini dekat sekali ya. Ya ini dekat sekali. Tapi jadi akan terlengkap seperti ini ya. Kalau semuanya nggak kita jauhkan akan telungkup seperti ini. Tapi tangan kita angkat, kita jauhkan dari lantai. Kemudian perut kita jauhkan dari paha, paha dijauhkan dari betis ya. Nah, posisinya akan seperti ini. Jadi gampangnya yang telungkup itu seperti mungkin yang kita pernah dengar kalau seorang wanita sholat di sebagian madhab. Jadi ada anjuran untuk telungkup, tapi nanti akan ada keterangan bahwasanya beliau tidak setuju dengan pengkhususan hukum telungkup untuk wanita. Nah, jadi sunnahnya adalah kita menjauhkan antara hasta kita dari lantai, kemudian menjauhkan antara perut kita dengan paha, dan menjauhkan antara betis kita dengan paha. Jadi ada tiga catatan di sini. Oke.
1: Nabi menegakkan dua telapak kakinya seraya berbentuk pada keduanya.

0: Nah, jadi sebisa mungkin jari-jari kita hadapkan ke arah kiblat. Jadi tidak ke bawah, jari-jari itu menghadap ke kiblat. Ya. Kemudian bagian dalam jari jemari ditempelkan ke lantai. Yang bagian dalam adalah yang bagian putih yang di dalam sini ditancapkan ke lantai, ya. Seperti menghujam ke lantai. Gitu. Nah, sementara ujung-ujung jari menghadap ke arah kiblat. Nah, jadi bisa dipahami ya di sini yang benar adalah tetap seperti itu posisi. Ya. Jadi di sini jari-jari sudah menghadap ke arah kiblat. Kemudian bagian dalam sudah menghunjam ke lantai. Kemudian betis sudah dijauhkan dari apa? Dari paha belakang. Perut sudah dijauhkan dari paha depan. Kemudian kedua hestas sudah dijauhkan dari lantai. Nah, ini semua catatan yang diberikan oleh Syekh untuk posisi sujud yang benar. Ya, masih ada lagi. Ya. Beliau bertumpu. Lanjutkan.
1: Beliau bertumpu pada kedua telapak tangan yang dibentangkan di atas lantai.
0: Kedua telapak tangan dibentangkan dalam arti apa? Tidak digenggam. Nah, terus
1: tidak dikepalkan dan jari jemari tangannya dirapatkan tidak direnggangkan.
0: Jari jemari dirapatkan tidak direnggangkan. Oke, baik. Jadi ini tambahan faedah di poin ini adalah posisi jari-jari tangan menghadap ke arah kiblat. Nah, kemudian dibentangkan dan dirapatkan. Ya, dibentangkan artinya tidak menggenggam. Dirapatkan artinya tidak direnggangkan seperti posisi saat rukuk tadi itu. Baik, untuk memperjelas bisa menghadap ke arah audiens lagi, Mas Arsa ya. Ya, jadi ini yang terakhir yang kita berikan catatan adalah ya, tetap posisi hasta jauh dari lantai, direnggangkan semuanya. Nah, sekarang yang ini maksudnya tidak digenggam. Dibentangkan tidak digenggam, kemudian posisi jari-jari adalah dirapatkan. Jelas para hadirin ya? Ini praktiknya seperti ini. Masih ada tambahan lagi. Sabar ya, Mas Arfa ya. Ini banyak catatannya. Mas Romi, lanjut Mas.
1: Kedua telapak tangan itu beliau hadapkan ke arah kiblat. Beliau letakkan keduanya di atas bumi sejajar dengan kedua bahunya.
0: Sejajar dengan bahu atau melihat tadi sejajar dengan daun telinga. Sejajar dengan bahu itu posisinya agak bawah jadi. Kalau sejajar dengan daun telinga berarti akan maju sedikit seperti ini. Ya, sejajar dengan daun telinga. Nah, ini variasi ya, bisa sejajar dengan bahu kita, bisa sejajar dengan daun telinga kita. Ayo, kemudian ketiganya.
1: Atau sejajar tangan dahinya, atau sejajar dengan kedua daun telinga.
0: Oh, tiga ternyata ya. Ada sejajar dengan bahu bisa, sejajar dengan daun telinga bisa. Nah, kalau sejajar dengan dahi, berarti akan maju sedikit lagi berarti ya. Sejajar dengan dahi ini sebenarnya ketiganya berdekatan saja. Dan semuanya ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW.
1: Ketiga cara itu termasuk sunnah dicontohkan Nabi. Nabi melarang orang yang membentangkan, menghamparkan kedua hastanya menempel di bumi tempat sujud seperti yang biasa dilakukan haji.
0: Nah, jadi kalau telungkup tadi ya di mana tangan tangannya tidak dijauhkan dari lantai ya, kemudian ininya juga nyambung saja, sekarang yang nyambung semuanya Mas. Ini katanya ini seperti posisi duduknya anjing atau posisi sujudnya anjing seperti ini. Dan ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, okay, sudah jelas ya. Jadi kita sudah tahu posisi yang benar yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Juga kita sudah tahu posisi yang salah.

0: untuk posisi telapak kaki kanan dan kiri saat sujud, apakah harus merapat atau bagaimana?
1: Oke, baik. Nah, ini beliau tidak membahas di sini ya, tapi yang dijelaskan oleh sebagian ulama, ya, oke, bisa mengadap ke sana Pak ya, bisa ke sana, ya. Ngadap sini, ngadap kiblat, ngadap kiblat terus. Nah, jadi dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau bangun mendapati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam posisi sujud, maka beliau menemukan akhmusul qadamain, maksudnya adalah telapak kaki, tapi yang bagian tengah ini namanya akhmus Pak, yang kita kalau pegang itu agak sensitif nih bagian ini ya, yang tengah-tengah ini. Nah, itu keduanya bisa dipegang oleh istri Rasulullah SAW ini, kalau tidak salah Aisyah insyaallah ya. Jadi beliau pegang, nah itu kedua telapak kaki ini ketemu, kepegang oleh tangan beliau. Nah, ini menunjukkan bahwasanya posisi sujudnya Nabi Muhammad SAW itu ini tidak rendah kedua kakinya, jadi nyambung seperti ini karena itu adalah posisi yang memungkinkan kedua telapak tangan bisa dipegang sekaligus oleh satu tangan. Karena kalau orang enggak, nah, ini enggak kena, ini kalau kena cuma satu doang ini. Nah, jadi ini keterangan ini, hadis ini dipakai berdalil oleh sebagian ulama bahwasanya posisi sujud Nabi Muhammad SAW adalah dalam posisi rapat ya, kedua telapak kakinya dirapatkan seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini sebuah tambahan faedah yang bagus ya, tapi ini bukan sebuah kewajiban tentunya, kalau orang gam juga sholatnya tetap sah. Baik, ini setelah ini bacaan, jadi insyaallah antum bisa istirahat dulu. Itu sampai selesai apa sampai okay, selesai materi ya. Okay, baik, berarti masih baik, kita lanjut. Nah, ini di sini ada gambar kan, ada gambar yang salah yang telungkup tadi, ada nggak gambarnya di sini? Kalau di cetakan saya ada yang telungkup itu ada. Jadi sunnahnya adalah semua anggota sujud ini direnggangkan. Ya, beliau membaca subhana.
2: Baca ketika sujud dalam sujudnya beliau membaca subhana rabbiyal a'zam. Disukai membaca subhana allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Beliau pun suka membaca subhun quddus rabbul malaikati wa ruh.
1: Jadi subhun quddus rabbul malaikati wa ruh ini disunnahkan dibaca dalam sujud, dalam rukuk juga sama. Sunnah di dua-duanya. Dan ada lagi satu zikir yang mungkin kurang populer, yaitu Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillahi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini agak panjang ya, butuh waktu untuk menghafalnya. Saya juga baru kenal ketika sudah kuliah Pak. Jadi ya biasa kita tambah belajar, tambah ilmu insyaallah bisa tambah variasi untuk sholat kita. Ya baik.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi agar orang banyak doa ketika sujud. Namun beliau melarang membaca Al-Qur'an pada rukuk dan sujud. Beliau pun melarang tergesa-gesa dalam sujud.
1: Ya, jadi saat sujud ya, maka kita harus melakukannya dengan tumakninah, di mana ada fase atau tahapan di mana badan kita enggak bergerak untuk sujud. Jadi harus ada jeda antara gerakan turun menuju sujud dengan gerakan bangun dari sujud. Meskipun hanya 2 detik seperti yang kita simulasikan tadi. Mungkin gampangnya paling tidak kita enggak bergerak saat sujud untuk mengucapkan paling tidak subhana rabbiyal a'la satu kali saja. Nah, itu sudah cukup dianggap sebagai tuma'ninah. Ya, jadi tuma'ninah itu tidak harus panjang, ya, tidak harus 10 detik, tidak harus 5 detik, tapi 2 detik pun cukup, sudah dianggap sebagai tuma'ninah. Ya, kemudian
2: selanjutnya duduk di antara dua sujud. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya seraya bertakbir. Lalu duduk di antara dua sujud dan terkadang Nabi mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir tersebut. Nabi duduk istirasi, yakni dengan membentangkan kaki yang kiri dan beliau duduk di atas.
1: Jadi urutan antara mengangkat kepala dengan takbir itu fleksibel, Pak. Bisa sama-sama, ya. Kita mengangkat kepala sambil mengucapkan Allahu Akbar, bisa juga kita mengangkat bisa juga bersamaan, bisa juga kita kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil membaca takbir lalu duduk di antara dua sujud. Terkadang beliau mengangkat tangannya bersamaan dengan takbir tersebut. Ya, tangan apa kepala di sini, Pak? Kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil membaca takbir. Bersamaan, ya, berarti mengangkat kepala sambil membaca takbir. Terkadang beliau mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan di sini artinya bukan mengangkat tangan Allahu Akbar seperti tadi, ya, tapi mengangkat tangan dari posisi sujud. Berarti mana yang duluan? Mengangkat kepala atau mengangkat tangan? Mengangkat tangan dahulu seharusnya. Jadi fleksibel, bisa kita bisa membaca takbirnya saat mengangkat kepala, bisa juga saat kita mengangkat tangan. Ini maksudnya seperti itu. Jadi ini bukan mengangkat tangan seperti saat kita takbiratul ihram atau saat kita turun menuju ruku atau saat kita bangun dari ruku. Ini maksudnya adalah mengangkat tangan dari posisi sujud. Ya, beliau
2: menggunakan kaki kanannya, beliau letakkan seperti posisi telapak kaki ketika sujud. Adapun kedua tangannya beliau letakkan di kedua lengannya seraya membentangkan jari jemarinya, tidak dikepalkan. Terkadang Nabi duduk.
1: Oke, ini butuh praktek lagi, Mas Arsa bisa datang lagi, ya. Coba. Siapa? Ibrahim? Boleh, ya. Ini dari sekolah apa? Penyejuk mata hati, Masya Allah, ya. Islamic Boarding School. Ya, menghadap ke jamaah saja, menghadap ke jamaah. Jadi posisi sujud, Mas. Sekarang mau bangun dari sujud, ya. Sekarang Allahu Akbar saat mengangkat kepala, coba. Allahu Akbar. Nah, oke. Okay. Atau yang kedua, membaca Allahu Akbar saat mengangkat tangan, coba. Allahu Akbar, ya, bukan saat mengangkat kepala tapi saat mengangkat tangan. Angkat kepala, Allahu Akbar. Ya, nah, jadi kepala duluan, Pak, ternyata, Pak. Ya, kepala duluan, ya, karena yang diangkat kepala duluan. Nah, jadi fleksibel, bisa mengucapkan Allahu Akbar saat kita mengangkat kepala, bisa juga Allahu Akbar saat kita mengangkat tangan kita dari posisi sujud. Nah, kemudian ini penting untuk diperhatikan, di mana letak kedua tangan sekarang. Beliau meletakkan kedua tangan di atas kedua pahanya, jadi posisi tangan di atas paha dengan membentangkan jari-jari dan tidak mengepal. Nah, jadi jari-jari tidak dikepal, ini jelas. Nah, tapi sekarang direnggangkan atau dirapatkan ini, Pak? Hah? Biasanya gimana? Mas Ibrahim, kalau sholat biasanya gimana? Gini apa biasa? Normal, ya. Beliau nggak bahas di sini. Baik. Sesekali beliau duduk ikhra.
2: Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa?
3: Yakni dengan menegakkan kedua tumit dan menghubung kedua telapak kakinya. Lalu beliau duduk di atas kedua tumit tersebut. Tidak diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau berisyarat dengan telunjuknya ketika duduk ini. Padahal bisa saja Nabi melakukannya sekali atau dua kali jika memang hal ini dibolehkan.
1: Ya, jadi saat duduk di antara dua sujud tidak ada gerakan tangan ya, seperti saat memberikan isyarat, seperti saat tasyahud. Kemudian catatan lain adalah duduknya iftirash tapi boleh sesekali iqa. Tapi ini iqa yang sunnah, bukan iqa yang dilarang. Coba menghadap ke arah kiblat. Nah, iftirash adalah yang biasa kita lakukan ini. Ya, ini iftirash. Iftirash artinya adalah menjadikan kaki kiri kita sebagai alas. Nah, jadi pantat kita enggak langsung kena, enggak langsung kena lantai. Ya. Tapi bantalannya adalah kaki kiri kita. Ini namanya iftirash. Jadi saat duduk di antara dua sujud, posisi kita adalah posisi duduk iftirash. Nah, boleh juga sesekali kita iqa. Iqa itu seperti ini Mas Ibrahim. Ya, jadi iqa itu nah seperti ini. Bisa dilihat ya di tengah biar kelihatan. Nah, ini adalah posisi iqa yang sunnah. Nah, jadi duduk di antara dua sujud bisa posisi kita seperti ini. Jelas ya? Ini adalah iftirash. Coba ini iftirash dan ini adalah iqa. Ini keduanya sunnah dan boleh dilakukan saat kita duduk di antara dua sujud. Jelas ya? Nah, ini iqa, ini adalah iftirash. Oke. Beliau membaca doa.
2: Lalu di antara dua sujud, beliau membaca Rabbi fili warhamni wajibunni warfa'ni wahdini wa'afini warzumni.
1: Ya, yang paling sempurna adalah yang tujuh kata ini, yang paling lengkap. Yang paling simple adalah Rabbi fili ini hanya satu kata saja, satu kalimat, tapi diulang dua kali, bisa diperbanyak sampai empat kali, sampai lima kali. Yang tengah-tengah adalah yang isinya lima, yaitu apa? Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Yang paling lengkap ditambahi wa'afini warfa'ni. Baik, sujud kedua.
2: Terkadang dia membaca Rabbi Firli, Rabbi Firli. Rasulullah sudah menajamkan rukun ini sehingga ada berkata beliau lupa dan Nabi melarang meringankan rukun ini. Berikutnya sujud untuk kedua kalinya. Kemudian beliau sujud untuk kedua kalinya seraya bertakbir. Beliau melakukan sujud kedua ini sebagaimana yang beliau lakukan pada sujud yang pertama. Sampai di sini maka sempurnalah satu rakaat.
1: Oke, okay. Ya jadi sujud kedua sudah jelas ya insya Allah sama dengan sujud yang pertama, tidak perlu kita ulangi lagi. Sekarang bangkit untuk rakaat kedua.
2: Bangkit seraya bertakbir, kemudian beliau bangkit seraya bertakbir sambil bertumpu pada kedua lututnya, bukan bertumpu pada lantai.
1: Bangun dari rakaat pertama menuju rakaat kedua dengan bertumpu pada tangan ya, berdoa apa? Bertumpu pada kedua lutut, bisa menghadap ke arah audiens. Ini posisi iftirash, bangun menuju ke rakaat yang kedua. Ya, Allahu Akbar, gimana posisinya Mas Ibrahim? Allahu Akbar. Nah, ini namanya bertumpu dengan tangan ya. Yang kata beliau yang afdhal adalah bertumpu dengan lutut. Coba gimana kalau bertumpu dengan lutut berarti? Jadi pegang lutut, nah, naiknya seperti itu. Nah, jelas ya. Dari posisi duduk dulu, dari posisi apa? Oh, posisi apa nih? Sujud ya berarti ya. Sujud dulu. Dari posisi sujud, maaf, sujud. Kemudian bangun dengan bertumpu pada lutut. Allahu Akbar. Ya, naik ya. Belum terbiasa ya. Jadi bertumpunya pada lutut. Ya, coba sekali lagi, sujud. Sekarang naik dengan posisi bertumpu pada lutut. Ya, Nah seperti itu. Bukan bertumpu pada lantai. Tadi yang pertama bertumpu pada lantai. Nah, kemudian mengerjakan.
2: Kemudian dia melakukan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama.
3: Hanya saja tanpa takbirat ihram, tanpa doa iftitah dan tanpa membaca ta'awudz.
1: Nah di sini beliau menyebutkan tanpa ta'awudz ini juga adalah pendapat yang beliau pilih. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu disunnahkan juga untuk membaca ta'awudz di rakaat yang kedua, tapi yang ditegaskan yang sunnah muakkadah adalah di rakaat yang pertama saja. Nah, kalau beliau di sini pendapatnya adalah tidak disunnahkan untuk ta'awudz di rakaat kedua dan seterusnya. Nah, ada sekarang pembahasan duduk istirahat. Mas, duduk dulu, istirahat. Duduk. Mas, terus berkenaan dengan duduk.

0: dua saja seperti zuhur, asar, maghrib dan juga yang satu lagi biar istirahat seperti pada di antara sujud.
1: Oke, baik. Jadi beliau memandang duduk istirahat, Pak, istirahat itu istirahat sejenak sebelum pindah ke rakaat selanjutnya. Nah, ini beliau menganggap sunnah, tapi boleh bagi yang perlu. Misalnya kita lagi capek banget, ini kayaknya enak nih kalau ya istirahat sejenak setelah sujud gitu, kita duduk sebentar terus baru bangun ke rakaat yang kedua misalnya, boleh. Atau orang yang sudah tua barangkali ya, ini gerakannya terlalu berat dirasa sehingga akhirnya butuh istirahat sebelum pindah ke rakaat yang kedua, boleh, tapi tidak sunnah. Jadi boleh untuk yang perlu saja. Nah, kalau jalsah istirahat ini kalau madhab Syafi'i hukumnya sunnah, dianjurkan. Nah, kalau pilihan beliau ini hanya untuk orang yang butuh saja. Kenapa? Karena hanya diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudah sepuh. Saat muda beliau enggak seperti itu. Maka ini dibolehkan untuk orang yang memerlukannya. Baik, tasyahud awal.
0: Kemudian yang berada tasyahud awal. At-tahiyyatu lillahi wassalamu wa tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah.
1: Nah, jadi dalam tasyahud awal ini, Pak, yang dibaca hanya sampai tasyahud saja. Enggak perlu sampai Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli Muhammad itu ketika tasyahud akhir saja. Ya, adapun menurut beliau di sini ya di rakaat di tasyahud awal itu cukup bacanya at-tahiyat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu saja, tanpa berarti tanpa shalawat. Kenapa? Beliau jelaskan di sini. Apa duduknya, posisi iftirash ya, karena ini masih tasyahud awal. Terus saat membaca doa ini yang selanjutnya, yang setelah doa tadi,
2: setelah ya bangkit untuk rakaat ketiga atau yang belum,
1: langsung bangkit untuk rakaat yang ketiga.
0: Beliau mengisyarat dengan telunjuknya ketika menyebut nama Allah Ta'ala atau ketika membaca dua kalimat syahadat. Kadang-kadang beliau melipat menggenggamkan jari manis dan kelingkingnya, lalu menyentuhkan ujung jari tengah dengan ujung ibu jarinya sehingga membentuk lingkaran sementara telunjuknya diangkat.
1: Ya, jadi posisinya yang beliau maksud di sini adalah, Pak, posisinya itu yang digenggam hanya dua jari saja. Jadi kelingking dengan jari manis ya. Nah, jari tengah dengan ibu jari itu membentuk lingkaran seperti ini. Yang digenggam adalah kelingking dan jari manis. Kemudian telunjuk dengan ibu jari telunjuk ngacung ya. Jari tengah dengan ibu jari itu membentuk lingkaran seperti ini. Ini saat kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
3: Untuk biasa kita kalau telunjuk ini apakah keluar dari ini apa lutut ini atau boleh kayak gitu?
1: Ini fleksibel aja, Pak. Bisa agak naik ya, bisa agak turun ke lutut. Ini fleksibel, alhamdulillah. Oke.
0: Okay. Selanjutnya bangkit untuk rakaat ketiga. Kemudian jadi,
1: untuk gerakan tadi bisa digenggam semuanya seperti ini. Variasinya yang kedua adalah yang digenggam hanya jari kelingking dan jari manis, sementara jari tengah dan jari ibu jari itu membentuk lingkaran seperti ini. Ayo, beliau melarang
0: bangkit untuk untuk rakaat ketiga, kemudian beliau bangkit untuk rakaat ketiga seraya bertakbir, dalam bangkitnya beliau bertumbuh pada lututnya, tidak pada lantai.
1: Nah, seperti yang tadi, menuju ke rakaat ketiga bertumbuhnya kepada lutut bukan ke lantai.
0: Kemudian pada rakaat ketiga atau keempat beliau hanya membaca surah Al-Fatihah. Nah,
1: jadi yang penting ini berarti titik mengangkat tangan yang keberapa, Pak? Yang keempat, mengangkat tangan, sunnah mengangkat tangan yang keempat, dan ini yang terakhir. Jadi kapan kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan kita saat takbir, ketika takbiratul ihram, kemudian saat turun ruku, saat bangun dari ruku, kemudian yang terakhir adalah saat pindah dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Rakaat kedua ketiga dari tasyahud awal mau pindah ke rakaat ketiga, ini sunnah untuk Allahu Akbar lagi. Saya mau tanya Mas Arsa. Jadi Mas Arsa sekarang praktiknya adalah bangun dari rakaat kedua ngadep sana aja, ngadep audiens. Nah, sekarang posisi tasyahud ya. Nah, bangun dengan bertumbuh pada lutut, kemudian mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Bertumbuh pada lutut ya, bangun kemudian Allahu Akbar ya, jadi Allahu Akbar. Nah, ini adalah posisi yang keempat di mana kita dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan saat takbir. Nah, uniknya di sini dalam mazhab Syafi'i itu menyebutkan tiga saja. Jadi saat takbiratul ihram, saat turun menuju ruku Allahu Akbar, saat bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah, hanya itu saja. Tapi kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala yang notabene merupakan salah satu ulama mazhab Syafi'i, beliau menemukan bahwasanya hadis disunahkannya mengangkat kedua tangan saat bangun menuju rakaat ketiga itu sahih. Maka akhirnya beliau mengamalkan pesannya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, idza sahha al-hadits wa huwa madhhabi, kalau hadisnya sudah sahih maka itulah madhhabku. Akhirnya beliau menambahkan ya untuk fikih Syafi'i itu jadi empat juga akhirnya, karena posisi yang terakhir ini pun juga sahih ya menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, maka jadilah akhirnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi juga empat posisi. Ini juga kita dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Baik, cukup Mas, sudah dulu ya.
0: Kemudian rakaat keempat, sebagaimana beliau melakukan rakaat ketiga, beliau melakukan rakaat ketiga dan keempat ini lebih ringan daripada rakaat pertama dan kedua.
1: Ya, jadi rakaat ketiga keempat itu lebih pendek daripada rakaat pertama dan kedua. Dan salah satu alasannya adalah karena Nabi tidak membaca surat di situ. Jadi sunahnya adalah rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Rakaat ketiga dan keempat lebih pendek daripada rakaat yang pertama dan kedua.
0: Setelah melakukan rakaat keempat pada salat zuhur, asar atau isya, atau setelah rakaat ketiga pada salat maghrib, dan setelah rakaat kedua seperti pada salat subuh, Jumat dan salat dua hari raya, maka beliau duduk untuk tasyahud akhir. Pada tasyahud akhir ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca bacaan pada tasyahud awal, kemudian dilanjutkan dengan membaca salawat untuk Nabi bacaan salawat berikut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innal hamidu majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innal hamidu majid.
1: Ya, jadi untuk tasyahud akhir selain kita membaca at-tahiyat kemudian bersyahadat, kita juga wajib untuk bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih sempurna lagi kalau juga bersolawat atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi minimal solawat atas Nabi meskipun pendek, ya Allahumma sholli ala Muhammad, cukup. Tapi yang lebih sempurna adalah as-solawat al-Ibrahimiyah, seperti yang dinukilkan di sini. sampai innaka hamidum majid. Ini bedanya antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Tasyahud awal cukup at-tahiyat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tasyahud akhir ditambahi dengan solawat atas nabi. Lebih sempurna lagi ditambahi dengan solawat atas Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal sebagai as-solawat al-ibrahimiyah. Ya, terkadang
0: menurut Al-Zahri ini terkadang Nabi duduk tawadhu, yakni dengan menempelkan pantat kiri ke lantai dan mengeluarkan telapak kaki kiri dari satu arah sedemikian rupa sehingga kaki kiri beliau berada di bawah paha dan betisnya yang kanan, sementara itu telapak kaki kanannya ditegakkan. Terkadang Nabi pun duduk iftirasi seperti pada tasawuf awal.
1: Nah sekarang variasi duduk tawarruk, bisa maju lagi mas. Jadi iftirash itu artinya menjadikan kaki kiri sebagai firash. Firash itu bantalan sehingga pantat kita tidak langsung kena tanah. Nah, kalau at-tawarruk itu berasal dari kata warik. Warik itu artinya adalah dubur, Pak. Atau pantat persisnya. Warik adalah pantat, berarti kita duduk di atas pantat kita. Coba iftirash dulu. Seperti di tasyahud awal tadi. Nah, ini adalah iftirash. Nah, adapun tawarruk adalah kita, nah ini tawarruk, berarti apa, kita langsung beralaskan pantatnya. Tapi di sini ada variasi, boleh sebutkan variasi yang pertama adalah ini kita tegakkan. Nah jadi posisi apa namanya, posisi ujung-ujung jari menghadap kiblat. Variasi yang kedua adalah ini tidak usah ditegakkan seperti ini, tapi normal biasa saja seperti ini. Ayo Pak ya, ini variasi tawarruk yang kedua. Kalau kita biasa yang mana biasanya? Yang lebih familiar yang pertama ya, yang kita tegakkan tadi. Ini tawarruk. Variasinya adalah ininya dijulurkan seperti ini, tidak ditegakkan. Ini keduanya dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam menekan lutut kirinya dengan telapak tangan kirinya seraya menahan beban tubuh dengannya. Yang berikutnya, mohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Setelah selesai membaca tasyahud akhir,
1: nah, maka jadi dia mohon perlindungan. Untuk tasyahud akhir yang wajib adalah apa, Pak? At-tahiyat, kemudian tasyahud asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir, kemudian solawat atas Nabi. Solawat atas Nabi Ibrahim itu bonus tambahan sunnah. Doa sebelum salam juga sunnah saja, bukan sebuah kewajiban. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa sering-sering membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamad wa min syarri fitnatil masiih ad-dajjal. Nah, kemudian
0: kemudian Nabi SAW berdoa untuk dirinya sendiri sebelum salam. Sebagian doa yang beliau syariatkan adalah Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim.
1: Allahumma hasibni.
0: Dan beliau yang lain, dan beliau sallallahu alaihi wasallam yang lain, Allahumma hasibni hisaba yasira. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun suka memohon surga kepada Allah dan mohon perlindungan dari neraka. Masih ada doa yang lainnya yang datang dari Nabi.
1: Iya, di antaranya yang paling masyhur adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini juga masyhur dan sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Berikutnya diakhiri salatnya dengan salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhiri salatnya dengan salam, maka Nabi memalingkan wajahnya ke kanan seraya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Beliau memalingkan wajahnya ke kanan hingga terlihat pipinya yang putih. Demikian pula ketika memalingkan wajahnya ke kiri, maka terlihatlah pipi kirinya yang putih.
1: Ya, jadi intinya adalah jangan tanggung-tanggung dalam menghadapkan wajah ke kanan dan ke kiri. Ya. Jadi jangan nanggung, kira-kira orang yang di belakang kita itu bisa melihat pipi kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan tanggung misalnya cuma gini saja. Ya. Ini ngutil Pak. Ya. Agak pelit ya, agak pelit. Jadi contoh dari Nabi Muhammad SAW, beliau sampai terlihat putih pipi beliau dari jamaah yang berada di belakang. Jadi yang paling sering beliau membaca sampai warahmatullah saja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sesekali beliau menyempurnakan sampai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya mungkin kalau kita memperhatikan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, yang paling sering adalah selesai sampai warahmatullah saja. Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa? Karena itu yang paling sering dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Habis waktu. Alhamdulillah. Ya. Jadi, nah ini barangkali sebenarnya masih ada tiga pembahasan lagi atau empat ya. Ada zikir setelah sholat, ada sholat untuk wanita, nah kemudian sholat-sholat sunnah, dan juga ada sholat untuk orang yang sakit ya. Tapi ini adalah pembahasan yang kalau kita bisa bahas alhamdulillah, kalau memang waktunya cukup. Tapi kalau seandainya waktunya sudah habis, maka dari awal kita sudah sampaikan bahwasanya target utama kita adalah menyelesaikan bab 1, yaitu bab tata cara sholat atau sifat sholat Nabi Muhammad SAW sesuai dengan yang beliau contohkan. Mau langsung dibuka, masih ada sesi pertanyaan Pak, kita kembalikan kepada MC dulu ya.
0: Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Dr. Anas Kuradudin MA atas materi nasihat serta praktik yang telah disampaikan kepada kita semua pada siang hari ini. Masya Allah, semoga setiap ilmu yang tentunya beliau sampaikan majlis amal jariah terus mengalir dan menjadi sebab bertambahnya pemahaman kita serta kualitas ibadah kita. Sahabat Quran Ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan mengadakan sesi interaktif bersama Ustaz. Pada sesi ini Ustaz Anas akan memberikan beberapa pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Bagi peserta yang berhasil menjawab dengan benar, panitia telah menyiapkan hadiah menarik untuk 4 peserta ikhwan dan 4 peserta akhwat. Jadi silakan disimak dan jangan ragu nantinya untuk mengangkat tangan. Lalu tafadhol pertanyaan Ustaz dari Dr. Anas Burhanuddin MA. Dan untuk nanti apabila terdapat pertanyaan, disilahkan setelah sesi tanya jawab pertama Ustaz.
1: Baik, ini untuk akhwat dulu atau untuk ikhwan dulu?
0: Bebas Ustaz.
1: Baik, pertanyaan pertama, sebutkan salah satu hadis atau maknanya yang menjelaskan pentingnya sholat bagi seorang muslim. Mas yang di belakang ya. Ya. Ambil pakai mic-nya. Nama dulu kan ya. Nama singkat, nama. Ya, nama. Nama antum. Dari?
4: Dari Surabaya.
1: Surabaya mana Mas? Surabaya Utara, oke. Ya, jawabannya adalah Masya Allah, ahsanta. Mungkin bisa dibantu dengan terjemahannya juga ya.
3: intinya itu kalau bisa terjadi yaitu surat
4: mana seluruh amalnya akan bagus, dan apabila sholatnya rusak maka seluruhnya.
1: Baik, ahsan, masya Allah, barakallahu fiik. Ini jawabannya cukup lengkap, alhamdulillah. Maka beliau berhak mendapatkan hadiah. Oke, baik, yang kedua, bagaimanakah praktek niat sholat yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW menurut penulis rahimahullah ta'ala. Baik, yang di depan dulu ya, silahkan dikasihkan mic-nya mas. Karya beliau ini. Ahsan, namanya apa?
3: Saya Muhammad Afif dari Bogangin Baru. Saya
1: Oke, baik. Barakallahu fiik. Silakan. Langsung ke sini. Wah, gimana? Yang belakang itu ada dapat. Yang di belakang sudah. Yang belakang sudah. Pertanyaan selanjutnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, apakah boleh tanpa keras kepala mengerjakan karena merasa
1: berbusuk? Oke, baik, ya kita selingi ya, nggak apa-apa ya, sudah berlanjur disampaikan. Ya baik, seperti yang sudah disampaikan tadi, ya, bahwasanya yang terbaik ya, ketika kita sholat adalah kita menghadapkan ya, menghadapkan pandangan kita ke arah tempat sujud kita. Nah, jadi itu yang terbaik. Dan itu dahulu yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW, juga oleh para sahabat beliau. Makanya mereka kadang-kadang masih melihat apa yang terjadi dalam sholat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena meskipun beliau fokus ya menghadap ke arah tempat sujud, tapi mereka tidak memejamkan mata. Sehingga apa yang terjadi kadang-kadang kalau Nabi lupa dalam sholatnya ada sujud sahwi, nah mereka bisa meriwayatkan itu. Jadi yang terbaik adalah kita tidak memejamkan mata, tapi kita melihat ke arah tempat sujud kita. Nah, sesekali kita melihat ke depan, enggak apa-apa, karena para sahabat dulu juga melakukan itu. Nah, mereka bisa meriwayatkan beberapa kejadian yang terjadi saat Nabi Muhammad SAW mengimami sholat. Ya, adapun memejamkan mata ini tidak dianjurkan. Tapi kalau dilakukan karena kebutuhan, hukumnya boleh saja ya. Boleh dan tidak membatalkan sholat kita. Jadi kalau misalnya pas barangkali ya di depan masjid ada hal-hal yang mengganggu kekhusyuan, atau mungkin karpetnya banyak ornamennya, ya maka kalau kita melihat diri kita terganggu dengan ornamen-ornamen itu dan dengan memejamkan mata kita bisa lebih khusyuk, maka itu boleh ya, karena kebutuhan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, maka yang terbaik adalah kita membuka mata kita dan menghadapkannya ke arah tempat sujud kita. Baik, kita berpindah ke pertanyaan yang ketiga. sebutkan tiga variasi cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Oh, saya yang duluan. Saya ngelihatnya yang ini tadi. Maaf, ini agak distrak, Pak ya. Ya, jadi yang di sini. Waalaikumsalam. Yang pertama di atas pergelangan tangan. Di atas pergelangan tangan kiri berarti ya. Oke. Yang kedua? Berarti yang kedua di sini ya, di apa namanya ini, Pak? Di ujung telapak tangan berarti ya. Ujung telapak tangan kita. Ya, di awal hastaqibah di sini. Ini tiga variasi yang semuanya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Mas Surabaya, dari Surabaya semuanya, kita ingin yang lebih detail gitu. Dari mana? Surabaya mana?
6: Dari Surabaya, dari
1: Sawahan. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan yang keempat, ini ikhwan dulu selesaikan ya. Yang terakhir untuk ikhwan. Sebutkan salah satu variasi doa istiftah. Ini bayangin kalau masing-masing istiftah atau iftitah, Pak, sama aja ya. Diubah berani enggak, Pak? Dua variasi ya. Nah, bisa ya. Kalau satu variasi semuanya bisa. Ya, dua variasi doa iftitah. Kadang disebut iftitah, kadang disebut istiftah. Serta kajian wanita.

0: agama? Apakah itu satu-satunya kondisi di mana makmum disyariatkan untuk membersamai imam? Padahal biasanya makmum itu sunnahnya adalah melakukan gerakan setelah imam. Nah, ada satu kondisi di mana makmum disyariatkan untuk membersamai imam.
1: Satu-satunya kondisi makmum membersamai imam adalah ketika mengucapkan amin.
0: Ya, baik, barakallahu fiik ya. Jadi ini satu-satunya al-mawqiful wahid atau al-halah al-wahidah di mana disyariatkan untuk membersamai imam. Jadi kita enggak usah menunggu imam selesai amin, tapi kita membaca amin bersama-sama imam. Baik, barakallahu fiik. Sudah ada panitia ya di belakang ya. Baik, pertanyaan yang kedua. Sebutkan empat kondisi di mana orang yang sholat disunahkan untuk mengangkat kedua tangannya. Empat kondisi atau empat posisi disunahkannya mengangkat tangan dalam sholat.
2: Izin menjawab Ustaz, waktu mengangkat takbir, tahiyatul ihram, kemudian turun ruku, kemudian posisi iktidal, kemudian setelah tahiyat awal mau menuju rakaat ketiga.
0: Waalaikumsalam. Ini empat lengkap ya, semuanya ini dianjurkan untuk mengangkat tangan di situ. Ini salah satu peluang kita untuk menambah pahala. Jadi kalau kita mungkin kadang-kadang malas-malasan selama ini, cukup yang penting takbir aja lah ya, kan? Ini kajian ini memotivasi kita. Oh, ini sunnah. Ini bisa menambah pahala kita. Antara ya, sekedar misalnya takbir saja tapi tidak mengangkat tangan, beda enggak pahalanya? Insyaallah beda pahalanya. Jadi kita ini refreshing ya, penyegaran ilmu-ilmu yang kita sudah tahu sebenarnya, tapi mungkin barangkali selama ini kita agak abaikan, kita agak malas-malasan. Udah, yang penting sah sajalah. Nah, kita bisa menambah motivasi kita untuk semakin sempurna dalam sholat kita. Baik, yang ketiga untuk akhwat, apa perbedaan antara sifat sempurna ruku dengan sifat minimalis ruku? Apa perbedaan antara sifat sempurna ruku dengan sifat minimalis ruku?
3: Assalamualaikum. Izin Ustaz, sifat maksimal ruku ketika diletakkan gelas tidak jatuh.
0: Ya, dalam arti punggung sejajar dengan kepala ya, posisinya betul-betul sempurna sampai punggung itu rata. Sehingga kalau kita letakkan bejana air, maka bejana airnya tidak jatuh sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, yang sifat minimalis?
3: Yang sifat minimalis asal bisa menyentuh dengan lutut.
0: Asal tangan kita sudah menyentuh lutut, meskipun punggung masih agak mendongak, yaitu sudah disebut sebagai rukuk minimalis. Berarti rukuk minimalis sah atau tidak? Sah ya, tapi yang sempurna adalah yang sampai punggung rata sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, jawabannya betul. Pertanyaan yang keempat, ini adalah yang terakhir untuk akhwat. Apakah yang dimaksud dengan tumakninah dalam sholat?
2: Untuk kondisi tumakninah itu adalah dimana gerakan sholat berurutan mengikuti imam.
0: Gerakan sholat berurutan mengikuti imam. Jawabannya belum tepat ibu ya. Ada yang bisa dilakukan bersama imam itu apa namanya istilahnya? Istilahnya adalah mutaba'ah ya. Jadi kita mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyuktamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, tadi ada pembahasan tentang tuma'ninah dalam ruku, tuma'ninah dalam sujud. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, farka hatta tatma'inna raqiyan. Kamu harus ruku sampai tuma'ninah dalam ruku. Nah, tuma'ninah itu maksudnya apa? Ya baik. Ya, ini ibu yang sama atau berbeda?
1: Lain.
0: Yang sama belum mau nyoba, jawab yang lain barangkali. Kita kasih kesempatan. Pindah ya. Oke, okay, baik.
1: Berhenti sejenak meskipun hanya 2 detik dan tenang.
0: Iya, berhenti sejenak meskipun hanya 2 detik dalam arti badan kita, anggota ruku atau anggota sujud kita itu tidak bergerak. Ya dalam rangka apa? Ya dalam rangka menyempurnakan posisi ruku atau sujud kita. Sehingga ada jeda antara gerakan turun dengan gerakan naik. Jadi jangan sampai kita turun ruku langsung naik lagi. Enggak pernah badan kita itu tenang tanpa gerakan dulu. Nah, maka saat ruku kita harus ada tahapan di mana badan kita ini enggak bergerak sama sekali. Sehingga itu menjadi pembeda antara gerakan turun dengan gerakan naik. Nah, itu adalah tuma'ninah meskipun barangkali hanya 2 detik atau bahkan 1 detik. Ya, saya pernah di simulasi lain itu mencoba subhanarabbiyal azim itu 1 detik selesai ternyata. Nah, tapi tentunya lebih baik lagi kalau kita bisa perpanjang sampai 5 detik atau 10 detik, itu juga akan menambah kesempurnaan sholat kita. Baik. Ini barangkali pertanyaan berjumlah 8 yang bisa kita sampaikan kepada para hadirin ya, sekaligus sebagai penguat pemahaman insyaallah ya, kita bisa mereview lagi barangkali, termasuk yang terlambat barangkali bisa mendapatkan faedah dari jawaban pertanyaan ini. Baik, silakan Mas Fahmi.
4: Baik. Tentunya selamat juga ada peserta yang telah berhasil menjawab pertanyaan dari Ustaz Duhan dengan tepat. Mari kita beri apresiasi dengan tepuk tangan.
5: Untuk selanjutnya dipersilakan apabila ada,
4: kami membuka 2 pertanyaan, 1 di akhwat, 1 tak
6: akhwat sudah ya Ustaz ya.
0: Ya, kalau mau silakan sesuai dengan waktu saja ya. Ini sudah 2 ini ya, kasihan ya, dua deh, paling enggak 2 untuk ikhwan.
6: Pertanyaan dari ikhwan ya, mungkin bisa yang tadi belum bertanya, silahkan.
0: Ini belum, ini sudah booking dari tadi ini, boleh insya Allah ya. Ya.
7: Afan Ustaz izin bertanya, untuk sholat yang rakaatnya berjumlah 2, mana yang lebih ditekankan untuk duduk posisi tasawuf akhirnya, iftiras atau tawaruk ya? Karena bukan ada 2 kondisi yang berbeda seperti itu.
0: 2 pendapat maksudnya?
7: Ya, 2 pendapat.
0: Ya, baik. Ya Pak, jadi mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali itu sepakat dalam sebagian besar kondisi duduk. Mereka sepakat kalau rakaat pertama itu duduknya iftirash, kemudian saat tasyahud rakaat ketiga, rakaat keempat itu tawarruk. Mereka kompak di situ. Tapi mereka berbeda pendapat ketika duduk tasyahud dari sholat yang 2 rakaat, misalnya sholat subuh atau sholat qobliyah subuh, sholat duha, ya sholat malam, karena sholat duha, sholat malam itu 2 rakaat semuanya. Nah, di sini letak bedanya mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Nah, kalau menurut Syekh, menurut penulis di sini, karena beliau adalah ulama yang bermazhab Hambali, ya salah satu ulama Hanabilah pada zaman kita, maka pendapat beliau adalah saat kita sholat 2 rakaat maka sunnahnya adalah iftirash. Maksudnya ketika tasyahud kita duduknya duduk iftirash. Nah, adapun mazhab Syafi'i pendapatnya adalah duduk tawarruk. Seperti yang mungkin barangkali kita pelajari dari kecil, Pak, kalau sholat subuh kita duduk tawarruk apa iftirash? Tawarruk biasanya kan ya. Karena itu yang masyhur, itu yang mazhab Syafi'i seperti itu. Nah, di sini memang permasalahan yang cukup pelik ya, cukup pelik. Tapi

Quraisy. Ya. Tapi sesekali beliau tawaruk dalam posisi seperti itu. Nah, yang perlu jadi catatan adalah bahwasanya perbedaan pendapat ini bukan tentang wajib dan tidak wajib, atau haram dan makruh misalnya. Perbedaan pendapatnya adalah tentang mana yang afdol saja. Jadi semuanya sah kalau kita lakukan, tapi para ulama ini berbeda pendapat mana yang lebih afdol. Jadi menurut mazhab Hambali yang paling afdol iftirash, tapi tawaruk juga sah. Nah, sementara dalam mazhab Syafi'i sebaliknya, ya, yang terbaik adalah tawaruk tapi iftirash juga sah. Nah, jadi alhamdulillah ini perbedaan pendapatnya memang ada, tapi ringan alhamdulillah karena keduanya sama-sama menghormati pendapat yang lain, dan perbedaan pendapatnya hanya mana yang lebih afdol di antara keduanya saja. Barakallahu fiik. Maka kalau misalnya ya kita meyakini bahwasanya yang lebih afdol adalah iftirash misalnya, sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Jibrin misalnya. Tapi kemudian misalnya di masjid tempat kita sholat, itu orang-orang biasa tawaruk. Nah, maka di posisi seperti ini tidak masalah kita menyamai mereka. Artinya tidak membedakan diri dari mereka. Karena memang di masjid kampung kita, orang-orang biasa tawaruk. Maka biar tidak beda, ya, biar kita seragam dengan mereka, itu termasuk fikih, Pak. Termasuk fikih. Apalagi kalau kita menjadi imam, maka dianjurkan untuk tawaruk bersama mereka. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita sholat, biasanya kalau ikhwan-ikhwan biasanya

0: sering iftirash, maka dianjurkan juga untuk bisa iftirash bersama mereka agar umat Islam semakin kompak, termasuk dalam hal-hal yang detail yang ada ikhtilaf di situ. Kita berusaha untuk bisa seragam dan sama. Seperti itu, semoga bisa menginspirasi. Baik.
1: Karena waktunya dirasa mepet dan tidak cukup untuk menampung seberapa pertanyaan, ini kita akan
2: dari Ikhwan sudah dari Ahwat ya, dari satu
1: pertanyaan
2: Ahwat di
1: baik, dipersilakan untuk Ahwat bertanya.
3: Izin bertanya Ustaz, pada saat imam melakukan sholat, apakah makmum boleh melakukan salam setelah imam mengucapkan salam yang pertama atau menunggu imam menyelesaikan salamnya yang kedua?
0: Oke, baik. Jadi yang terbaik dan lebih hati-hati adalah kita tidak salam kecuali setelah imam mengucapkan salam dua-duanya. Ini saya katakan sebagai yang terbaik dan lebih hati-hati. Kenapa? Karena menurut sebagian ulama, ya, salam kedua juga termasuk wajib. Ya. Salam yang kedua juga termasuk rukun. Ya, maka yang terbaik dan lebih hati-hati adalah kita baru assalamualaikum warahmatullah itu ketika imam sudah selesai dua salam semuanya. Baru kita ikut. Tapi boleh ya, hukumnya boleh ya, kalau misalnya imam salam ke kanan kemudian kita ikut salam ke kanan, kemudian imam salam ke kiri kita juga ikut salam ke kiri, itu juga boleh. Dalam arti karena itu juga tidak keluar dari ittiba, tidak keluar dari mengikuti mengikuti imam, karena imam sudah salam ke kanan maka kita ikut salam ke kanan. Kemudian ketika imam sudah salam ke kiri, maka kita ikut ke kiri. Ini juga tetap sah, juga sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, dalam arti tidak melanggar. Tapi kalau kita mau yang lebih sempurna, yang lebih hati-hati, maka yang terbaik adalah kita menunggu sampai imam selesai dua salam sekaligus, baru kita kemudian mengikuti dengan salam ke kanan, baru kemudian salam ke kiri.

0: Bahkan menurut mazhab Syafi'i sekalipun yang berpendapat bahwasanya salam wajib adalah yang pertama saja. Nah, mereka tetap menganjurkan salam yang kedua juga tetap dilakukan. Yang terbaik adalah kita satu paket, ya, kita menunggu imam sampai selesai dua salam, baru kemudian kita mengikutinya dengan salam ke kanan, kemudian salam ke kiri. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudari penanya dan para hadirin yang lain.
1: Sudah selesai, kami ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya kita akan memasuki sesi praktik dari audiens. Jadi bagi sahabat ruang ngaji yang berkenan maju satu orang untuk mempraktikkan tata cara suara dan mendapatkan evaluasi langsung dari Ustaz, silakan mengangkat tangannya ya. Dari mana Ustaz? Dari dua orang.
0: Masya Allah. Jadi biar variasi ya, biar apa namanya, biar semuanya dapat gitu. Minta ini Pak. Pak Husni ya, ini jauh-jauh dari Gresik ini beliau ya, Masya Allah ya. Mungkin menghadap ke sana Pak ya, biar dilihat ya. Kalau di sini memang tidak kelihatan nanti sama teman-teman kan. Sekalian kita tegur ya, apa yang kira-kira salah ya. Mulai dari niat dulu barangkali Pak. Niatnya di mana? Menurut penjelasan Syekh, mengolah hati ya, mengolah hati. Maksudnya kita ini niat misalnya mau sholat duhur, ya 4 rakaat karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam hati saja. Baik, Pak.
2: Allahu Akbar.
0: Nah, jadi ya. Kedua tangan sudah apa? Rapat ya, sudah rapat. Posisi tadi gimana tadi?
2: Sejajar.
0: Sejajar bahu boleh, sejajar di atas boleh ya. Kemudian ini sudah memilih variasi, berarti ini apa Pak yang diinginkan, Pak?
2: Tengah-tengah
0: ya, pergelangan ya, pergelangan. Ini sudah termasuk salah satu variasi. Baik, posisi tangan ya, posisi tangan di mana? Di atas dada atau boleh turun di bawah dada sedikit ya, boleh. Baik, ini sudah membaca afalnya enggak selesai, sekarang turun ke rukuk Pak.
2: Allah,
0: sunah mengangkat tangan apa enggak di sini? Sunah mengangkat tangan ya, kemudian boleh rukuk ya. Ini masih kurang turun dikit Pak, kenapa? Karena gemuk apa gimana? Oh, pilih minimalis, boleh ya. Tapi masa pilih minimalis, pilih yang maksimalis dong seharusnya ya. Jangan yang minimalis ya. Jadi ini masih kurang turun dikit. Kemudian merenggangkan ya. Apa yang harus direnggangkan dalam posisi ini? Ya, ini enggak boleh nutup ya. Jadi ini direnggangkan antara lengan dengan pinggang ya, direnggangkan. Kemudian ini juga sudah direnggangkan ininya. Apa jari-jarinya? Baik, bangun menuju rukuk. Sami Allah liman hamidah. Apa yang disuruhkan sini? Mengangkat kedua tangan lagi ya, posisi yang ketiga berarti. Sami Allah liman hamidah. Terus membaca Rabbana walakal hamdu. Nah, ini menurut Syekh sesuai dengan kitab, ini posisinya adalah seperti posisi berdiri. Ya, tapi tentunya ada pendapat lain, ini posisinya adalah dilepaskan ya. Kalau dilepaskan akan posisi normal manusia seperti ini ya. Baik, iktidal sudah, posisi kembali ke iktidal Pak, sesuai dengan penjelasan Syekh aja dulu ya. Sekarang kita akan turun ke sujud. Apa dulu Pak? Ya, lutut dulu ya, lutut dulu. Nah, kemudian tangan menghadap ke arah kiblat ya, diluruskan Pak.
3: Ini ke arah kiblat.
0: Nah, kemudian jari-jari tangan gimana posisinya? Dirapatkan ya, dirapatkan. Nah, kemudian perenggangan ya, antara lengan dengan pinggang, kemudian antara perut dengan paha depan ya, antara paha belakang dengan betis. Ya, ini semuanya adalah posisi sujud yang benar insyaallah. Kemudian juga di sini menggabungkan antara kedua kaki dan menghadap ke arah kiblat ininya. Ujung-ujung jari kakinya sudah menghadapkan ke arah kiblat. Baik, kemudian Allahu Akbar. Bangun. Di sini duduknya adalah iftirash ya, iftirash, dan boleh juga apa tadi? Iqra yang sunnah, bisa menghadap ke sana, Pak. Bisa menghadap ke sana. Itu posisi menghadap ke sana ya. Ya, ini adalah posisi iqra yang sunnah. Kalau iftirash berarti seperti apa? Nah, iftirash adalah menjadikan kaki kiri sebagai bantalan atau kasur ya. Baik, kemudian setelah ini berarti apa posisi?
2: Setelah bangkit dari
0: sujud dulu. Nah, kemudian bangun dari sujud, Allahu Akbar. Ya, ini duduk di antara dua sujud. Apa catatan di antara dua sujud? Apa catatannya? Posisi bisa iftirash, bisa iqra ya, bisa iqra boleh. Oke, sujud lagi, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke ya. Kemudian bangun ya. Kita anggap sekarang sudah tasyahud awal. Tasyahud awal yang dibaca, Pak, at-tahiyat sampai asyhadu ya. Sampai asyhadu tidak perlu membaca syahadat. Tidak perlu membaca solawat. Kemudian, nah sekarang kita anggap ini sudah bangun ke rakaat yang ketiga sekarang. Coba bangun ke rakaat ketiga. Allahu Akbar di sini. Sunnah mengangkat tangan apa enggak di sini? Sunnah ini posisi yang terakhir ya, yang sunnahkan untuk mengangkat tangan. Oke, baik. Kemudian langsung ke tasyahud akhir, Pak. Tasyahud akhir ya. Posisinya adalah tawarruf ya. Posisinya adalah tawarruf. Ah, kemudian variasi yang satu lagi. Variasi yang tawarruf yang tidak ditegakkan. Ya, tapi seperti ini. Ini variasi yang kedua. Baik. Yang terakhir berarti apa?
2: Salam.
0: Tinggal salam ya. Salamnya Pak, coba dipraktekan. Kelihatan enggak? Putih pipinya, udah kelihatan ya? Kelihatan, Pak? Alhamdulillah kelihatan, Pak. Jadi jangan tanggung-tanggung, agak boros aja gitu ya. Jadi,
2: sampai senyum
0: kayak
2: gitu ya.
0: Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ini sebagai praktek ya di akhir untuk menguatkan pemahaman kita. Nah, kita harapkan dengan memahami ini semuanya, ya sholat kita bisa menjadi semakin sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, sehingga sholat kita ini benar-benar mendatangkan pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kemudian bisa juga berdampak pada seluruh amalan kita yang lain, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat itu adalah salat. Fa idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau dia baik, maka seluruh amalnya akan ikut baik. Wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Dan kalau dia rusak atau kurang, maka itu juga akan berdampak pada seluruh amalan yang lain. Jadi sebesar itu pengaruh salat untuk diri kita dan untuk amalan-amalan kita yang lain. Maka hendaknya kita selalu bersemangat untuk terus mengaji tentang sholat, dan untuk kemudian tidak hanya menjadi wacana, tidak hanya menjadi ilmu, tapi kemudian kita amalkan, kita praktekkan, sehingga sholat kita bisa menjadi semakin sempurna dan semakin banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pada bulan pertanyaan dan juga sesi tanya jawab saja, kami akan ada hadiah lagi untuk peserta dengan catatan terbaik yang juga terlengkap. Jadi dari akhwat sudah ada hasilnya, nanti dari akhwat sudah

dia. Dari ikhwan ini tersisa 3, jadi nanti dari peserta bisa silahkan maju. Dari akhwat sudah ada piasinya, silahkan maju juga. Dari ikhwan juga bisa dicek. Di sini sudah ada masnya yang mengecek ya, gitu. Masih ada 2 lagi, silahkan dari ikhwan, silahkan bisa dicek. Dari akhwat silahkan juga bisa dicek.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: sedekah itu bisa tutfi'u ghadabar rabb, menghilangkan atau memadamkan amarah Allah azza wa jalla. Kadang seorang wanita ya kadang melakukan kesalahan, kadang melakukan dosa ya, disebutkan oleh Nabi SAW kalian adalah mayoritas penduduk neraka. Nah, ini salah satu pencegahannya biar tidak masuk neraka, biar tidak terkena hukuman di dunia. Karena salah satu faedah dari sedekah adalah menghindarkan bala, menghindarkan dari hukuman yang dipercepat di dunia. Maka salah satu caranya adalah dengan bersedekah. Jadi itulah alasan kenapa kok para wanita oleh Nabi SAW dikhususkan dengan ibadah yang namanya sedekah. Nah,
1: ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang sejati, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Hamba-hamba Allah yang sejati itu adalah mereka yang tidak beribadah kepada selain Allah. Jadi mereka mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan membunuh diri sendiri, ini termasuk ya, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT.
0: Sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy. Apa alasannya? Apakah karena nasabnya? Bukan. Dijelaskan alasan kenapa kok sebaik wanita adalah wanita Quraisy. Salah satunya adalah karena mereka orang yang paling sayang ke anaknya. Dan yang kedua adalah mereka itu pintar ngatur pengeluaran suaminya. Tidak terlalu boros, tapi juga enggak pelit-pelit amat. Bersedekah, ada juga makanan untuk orang rumah, ya. Beli-beli hal yang dibutuhkan, tidak terlalu berlebih-lebihan dalam membelikan hal yang tidak dibutuhkan. Ya, jadi ternyata ada pahalanya menjadi istri yang cerdas, menjadi istri yang pintar mengelola keuangan rumah tangga. Ternyata ada pahalanya secara syariat, ada anjurannya.
2: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Semenit manfaat.
3: Sebuah perkataan salah seorang ulama yang mengatakan bahwasanya as-sabiyyu amanah inda walidayh, bahwasanya anak itu merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Ia merupakan wa qalbuhu tahirun jawharah, dan hatinya itu bersih laksana sebuah mutiara, dan khaliyah min kulli naqsh wa surah, hati seorang anak itu bagaikan mutiara yang masih bersih, yang bisa diajari, dibiasakan, sehingga ia akan tumbuh dalam suatu keadaan sesuai dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Apakah ia tumbuh kembang menjadi sebuah kebaikan, atau ia tumbuh kembang dalam sebuah keburukan? Dan juga dampak dari pertumbuhan anak ini akan menjadikan penghantar bagi kedua orang tuanya menuju kehidupan baik di dunia dan di akhirat, atau malah menjadikan keburukan di dunia dan akhirat bagi kedua orang tuanya.
2: Semenit manfaat.
4: Agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah Islam. Islam yang mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah agama yang menghapus keberlakuan semua agama-agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menghapus keberlakuan Taurat, yang menghapus keberlakuan Injil, Ibnu Haus keberlakuan semua kitab-kitab yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian ini, yaitu Islam. Dan di sini menunjukkan kepada kita bahwa Islam sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Allah sempurnakan Subhanahu wa taala dengan bukti diturunkannya ayat di atas.
2: Semenit manfaat.
5: Rumah ini akan bermanfaat untuk kita kalau kita di rumah ini bisa melindungi aurat kita. Nah, jadi kita di luar rumah lain dengan di dalam rumah. Karena di mana kan al-bait itu tempat bermalam kita. Al-baitu batayabitu baitan bermalam. Dan paling nikmatnya orang yaitu ketika beristirahat malam hari. Makanya Allah mengatakan wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan waktu malam itu untuk kita yaitu berselimut. Untuk kita berteduh. Bahkan seorang laki-laki pun tidak boleh keluar pada waktu malam hari kecuali dengan izin istri. Subhanallah. Jadi haknya seistri. Siang hari haknya suami untuk mencari rezeki. Dan itu kalau kita berpergian beritahu pada istri kita. Dan ketika istri kita sendirian maka hendaknya ada kerabat kita yang menemani. Supaya tidak terjadi fitnah. Satu anak kita yang atau anak kita atau putri kita. Ya. Jadi rumah ini melindungi kita dari yaitu kesedihan, dari aib yang keluar. Itu manfaat rumah.
2: Semenit manfaat.
6: Dalam pernikahan harus dibangun di atas keridhaan. Harus dibangun di atas keridhaan. Maka tidak boleh seorang wanita, baik dia gadis ataupun janda, dinikahkan tanpa keridhaan. Dipaksa ya menikah dengan si fulan padahal dia tidak ridho. Maka ini tidak diperkenankan. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan tidak boleh seorang wanita dinikahkan, baik dia janda ataupun gadis, sampai diminta pendapatnya, sampai diminta izinnya, karena pernikahan harus dibangun di atas keridhaan, supaya terwujudkan cinta dan kasih sayang, supaya langgeng rumah tangganya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan jika rumah tangga yang dibangun atas dasar ketidaksukaan, keterpaksaan, karena itu rawan ya pecah, rawan ya ketidakharmonisan.
2: Semenit manfaat.
7: Seorang anak tatkala ia lahir di muka bumi ini, tatkala ia melakukan atau berproses tumbuh menjadi anak bahkan sampai dewasa, hal yang pertama kali dilihat, didengar, dicontoh, ditiru oleh anak tersebut adalah kondisi lingkungan yang ada di rumahnya. Bagaimana cara berpikir, akhlak, muamalah, perilaku seorang anak itu terbentuk, tergambar, terlukis dalam dirinya, dalam kehidupannya, yaitu atas apa yang dilihat dari keadaan sekelilingnya, terutama kedua orang tuanya. Dan juga yang tak kalah penting adalah bagaimana orang tua memberi nafkah, memberi makan, memberi kecukupan kepada anak-anak tersebut. Sehingga hal itu semualah yang menjadikan terbentuknya pola pikir, terbentuknya perilaku, terbentuknya pikiran dari seorang anak.
8: Al-Iman TV.
9: Yuk, umroh bersama Madai.
10: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insyaallah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
11: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
12: Selalu sehat dan beriman, kini program Oke Dokter hadir menjadi teman info kesehatan Anda. Hadir setiap hari Selasa, pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al-Iman TV. Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: kepada.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsis saub.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadza ath-thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsis thawbil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adz-dzikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adhilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min asyaitanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Al-Iman TV. Cahaya Sunnah.
4: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله عز وجل ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار.
5: Dari Anas bin Malik, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bersabda, tiga perkara yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman. Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari selain keduanya. Dan siapa yang bilang mencintai seseorang, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang benci kembali kepada kekufuran, seperti dia benci bila dilemparkan ke neraka.

0: TV. Apakah seseorang yang meninggalkan sholat 3 kali berturut-turut dihukumi kafir? Simak penjelasan berikut ini.
1: Meninggalkan sholat ma'asyiral muslimin termasuk dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kita dengan mereka yaitu salat, siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Ya. Hadis-hadis ini mengancam kita dari meninggalkan salat, karena salat 5 waktu, salat ini wajib, ya, harus dikerjakan oleh setiap muslim dan muslimah. Agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak putus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang apakah orang yang meninggalkan salat, ya, itu kafir keluar dari agama Islam ataukah tidak, ini masalah yang panjang, ya, diperselisihkan oleh para ulama rahimahum taala. Tapi memang yang jelas jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan demikian, ya, dan hujah-hujah mereka sangat kuat bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu adalah kafir. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhu Masyayikhina Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Beliau menulis buku khusus Hukmun Tarikis Shalah, hukum meninggalkan salat, dan menguatkan tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Maka hendaknya bagi kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai meninggalkan salat. Karena salat ini adalah kewajiban yang sangat penting, satu-satunya ibadah yang Allah wajibkan di atas langit tanpa perantara Jibril, itu adalah salat. Satu-satunya ibadah yang Allah wajibkan selama nafas masih ada pada seorang hamba, masih dia ingat, ya, maka itu adalah salat. Ya, maka terlepas dari apakah kafir atau tidak, hendaknya bagi kita untuk melaksanakan ibadah salat ini dan jangan sampai kita meninggalkannya. Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikiha mengatakan bahwa dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa zina, dosa membunuh, dosa minum khamr, dan lain sebagainya. Intinya, dosa meninggalkan sholat ini merupakan dosa besar. Hendaknya bagi kita untuk takut kepada Allah SWT. Adapun masalah kafir atau tidak, ini memang masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Banyak para ulama yang mengatakan demikian, yaitu kafir adanya, karena adanya beberapa hadis

beliau mempunyai hutang. Semoga Allah memberikan jalan keluar ya kepada Ibu Yani ini. Semoga Allah berikan jalan keluar supaya bisa segera melunaskan hutang beliau. Ya, sampai rupanya hutang beliau ini cukup besar ya, sehingga sampai harus menjual rumahnya. Dan beliau telah ikhlas dalam masalah ini. Kalau untuk membayar hutang, kalaupun harus menjual rumahnya tidak masalah. Ya, yang penting terbebas dari hutang. Ini sudah satu kemauan yang baik, i'tikad yang baik, ya. Dan semoga Allah memberikan jalan keluar. Ibu terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, minta pada Allah supaya Allah memberikan jalan keluar terbaik. Terus doa, terus berdoa, jangan putus asa. Ya, dan jangan mengatakan aku sudah lama berdoa, aku sudah banyak berdoa. Tidak, terus ya, dan terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan jalan keluar. Kemudian yang ketiga, bisa dengan ibu juga menulis ya dalam satu surat, kalau aku meninggal nanti rumah ini dijual ya, misalnya berikan kepada, bayar hutang saya kepada fulan, kepada si fulan. Itu bisa dalam bentuk surat ya, sehingga nanti itu sebagai bukti dan ada saksinya. Ini demi keselamatan ibu dari hutang tersebut ya. Itu mungkin hal-hal yang bisa dijalankan. Pertama, terus berdoa pada Allah Ta'ala, mohon jalan keluar pada Allah Ta'ala ya. Dan Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa untuk memberikan jalan keluar kepada ibu yang bertanya. Kemudian yang kedua, karena betul-betul ibu ini khawatir dan memang tidak gampang masalah hutang piutang, maka sebaiknya ditulis ya, bahwa rumahnya kalau laku ya untuk membayar hutang ya, berikan kepada orang yang bisa dipercaya ya, dengan surat yang resmi ya, tanda tangan ibu, kemudian tanda tangan juga saksi, sehingga nanti kalau misalnya tidak ada umur, nanti mereka yang mengerjakan amanah dari yang ibu tulis. Ini mungkin yang bisa kami arahkan dalam masalah ini. Tapi saya tetap berdoa, dan kita ikut berdoa dan mendoakan untuk ibu yang berhutang ini, semoga Allah berikan jalan keluar kepada beliau ya, kalau dan mungkin juga dengan jalan yang lebih mudah ya, tidak sampai menjual rumahnya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita jangan putus asa kepada rahmat Allah. Yang penting ada kemauan kita untuk membayar hutang itu. Ya, dan terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jawaban kami, wallahu taala a'lam.

Tetap ini pertanyaan yang membutuhkan penjelasan panjang sebenarnya berkaitan dengan ya, cashback atau diskon yang diberikan oleh e-commerce atau marketplace ataupun oleh pembayaran seperti ya GoPay, OVO dan lain sebagainya. Namun saya ringkaskan di sini, insya Allah suatu saat kita bahas secara detail. Kalau diskon atau cashback itu diberikan oleh marketplace, maka insya Allah itu tidak mengapa. Sehingga ketika pembayarannya pakai transfer bank mana saja atau pakai dompet digital apa saja tidak mempengaruhi, maka hukum asalnya tidak masalah, baik itu free ongkir, cashback, diskon ataupun bonus-bonus yang lainnya. Namun yang menjadi masalah adalah apabila diskon itu diberikan oleh dompet digital, sehingga untuk mendapatkan diskon harus melalui pembayaran tersebut. Itulah yang dipermasalahkan oleh sebagian dari asatidah. Tatkala kita mengisi saldo di bank tertentu ataupun di e-wallet atau e-money tertentu, maka itu hakikatnya adalah kita meminjamkan uang kepada perusahaan fintech tersebut

lalu kemudian ketika kita memanfaatkan untuk mendapatkan cashback, maka artinya kita mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat dari pinjaman. Ya meskipun ini ya terjadi perbedaan juga ya, kita tanpa mengurangi rasa hormat terhadap masalah ini, ada makna itu bukan pinjaman, kita nggak pernah meminjamkan, namun kita hanya menitipkan uang kita di e-wallet tersebut. Kayak secara logika sederhananya saja itu sama seperti kita menabung uang di bank, nggak pernah kita mengatakan meminjamkan, akan tapi akad yang terjadi itu adalah kita meminjamkan uang di bank. Maka ketika kita mengisi saldo, itu hakikatnya sama juga dengan kita meminjamkan uang, dan kita tidak boleh mendapatkan faedahnya. Wallahu ta'ala alam.

apakah asuransi termasuk harta warisan? Ya ini ya tergantung asuransinya. Kalau memang itu asuransi, artinya asuransi jiwa bagi apa namanya, kalau itu sejak awal untuk keluarga yang sudah ditentukan kan, kepala rumah tangga ketika mendaftarkan asuransi, ada yang untuk anaknya, ada yang untuk dirinya, ada yang untuk istrinya. Kalau itu ketika pendaftaran asuransi sudah ditetapkan untuk siapanya, maka ketika meninggal dunia, maka yang berhak mendapatkan sesuai dengan yang sudah diberikan tadi ketika masih hidup. Akan tetapi kalau di situ asuransi yang mungkin sifatnya adalah ya untuk dirinya sendiri atau untuk yang bersangkutan. Untuk yang bersangkutan sudah membayarkan sekian, lalu kemudian qadarullah meninggal dunia, lalu mendapatkan ganti rugi dari uang yang sudah dikembalikan, maka itu dibagi sesuai dengan harta waris, karena itu tadi menjadi hak dari si mayit. Namun di sini juga perlu dirinci, kalau memang ini asuransinya adalah syariah atau sesuai dengan prinsip syariat, maka boleh mendapatkan harta tadi ganti rugi lalu dibagi sesuai dengan warisan. Akan tapi kalau misalkan itu warisan yang komersil yang mengandung unsur riba, gharar, bahkan kezaliman tadi, atau mungkin sudah terlanjur dulu, atau memang tidak mengetahui ayahnya ketika mengikuti asuransi tersebut, lalu dari yang dibayarkan selama ini mungkin kalau di total hanya 5 juta lah katakanlah, namun ketika meninggal dunia mendapatkan asuransi sampai 500 atau sampai 50 juta. Kalau memang itu asuransi yang diharamkan, walaupun dia boleh mengambil karena memang itu sudah menjadi jatahnya, ketika mengambil namun itu tidak halal untuk mayit kalau meskipun sudah meninggal dunia atau dijadikan ahli dijadikan sebagai warisan, namun hendaknya lebih baik itu diserahkan untuk maslahat umum ataupun untuk orang miskin. Kenapa? Ya karena tadi untuk mayit untuk mendapatkannya dari sistemnya, dari caranya itu tidak dibenarkan oleh syariat. Namun uang itu sekarang sudah ada dan sudah disiapkan oleh perusahaan asuransi, maka lebih baik tidak digunakan untuk dirinya ataupun untuk keluarganya. Wallahu ta'ala alam.

0: Baik, tentang masalah ini ada yang perlu diluruskan, yaitu tentang doa ketika sujud. Kita dalam berdoa ketika sujud itu jangan menghususkan doa pada sujud yang terakhir saja, karena tidak ada dasarnya, ya. Tidak ada dalilnya yang menunjukkan bahwa doa dia saat sujud itu hanya pada sujud yang terakhir. Ini poin penting untuk menjadi perhatian. Jadi intinya ketika sujud, apalagi ketika kita sholat sendirian. Karena seorang menjadi imam mungkin dia ada batasan doanya, ya. Kalaupun dia doa paling ya sedikit, karena ada makmum di belakangnya. Tapi ketika kita doa, ketika kita sholat sendirian, sholat sunnah, maka perbanyak doa di saat sujud. Baik sujud pada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat dan seterusnya. Ya, intinya itu. Ya, poin yang pertama ingin saya ingatkan. Jadi doa ketika sujud itu tidak hanya atau tidak dikhususkan hanya pada saat sujud yang terakhir, tapi pada sujud-sujud kita. Ya, pada saat kita sujud di waktu sholat antara rakaat pertama, rakaat kedua dan seterusnya. Kemudian yang kedua, memang sebetulnya di saat sholat itulah kita itu berdoa. Yaitu pada saat ada dua tempat doa yang disebutkan oleh para ulama dan berdasarkan hadis dari Nabi SAW ketika sholat. Yang pertama adalah ketika sujud. Silakan perbanyak doa dan bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Kemudian yang kedua, ketika duduk tasyahud terakhir sebelum salam. Itu juga setelah membaca sholawat kepada Nabi SAW, kita dianjurkan untuk berdoa. Ya, mohon pada Allah Ta'ala kebaikan dunia dan akhirat. Ini tempat doa ketika di dalam sholat. Adapun jika seorang setelah dia sholat 5 waktu misalnya, atau setelah dia sholat sunnah, kalau dia setelah sholat 5 waktu dia berzikir, ya, kemudian dia setelah berzikir dan zikir-zikir yang disunahkan setelah sholat 5 waktu, kemudian dia berdoa dan mengangkat tangan, maka tidak mengapa, ya, boleh seorang tapi sendirian, ya, bukan buat doa berjamaah, tidak. Jadi dia misalnya sholat, setelah sholat berjamaah dia duduk di tempatnya berzikir, ya, kemudian setelah berzikir dia mengangkat 2 tangannya dan mohon kepada Allah Ta'ala, itu pun hal yang dibolehkan, ya. Hal yang dibolehkan. Ya, dia doa untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk hal-hal yang dia ingin memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang boleh berdoa ketika dia dalam sholat saja, yaitu di saat dia sujud dan di saat tasyahud terakhir. Atau yang kedua, juga dia boleh doa setelah doa dalam sholatnya, dia doa ketika selesai sholatnya. InsyaAllah hal-hal itu juga dibolehkan. Wallahu Ta'ala a'lam.
1: Al-Iman TV.
2: Halo. Alon-alon ae kok rusak kelat yo.
3: Alhamdulillah tenan Mas, aku jan seneng tenan aku Mas cocok teknik ini iki.
2: Woi, ora ngopo to? Aku mah ben antar raso turu ya, ngene-ngene selak. Nek gak ndang esuk, nek gak ndang esuk ngono lho. Aku jan raso turu wah sok gek. Lokasine kepiye wah gek. Lho, bisa ape turu wonten nang jowo Mas.
3: Wah, rasa ngono kuwi
2: jasa wae. Mas aku Mas. Wah, nek ngene ana Mas, ono patah Jawa. Ibarate yo, nek wong ora tau piknik kuwi mari.
3: Piye iki? Pepatah apa kowe iki?
2: Lah iya kan dene wong kowe do kon piknik. Ngono lho.
3: Wis, kowe iki mbok sing biasa wae. Ya
2: wis pokoke aku matur nuwun karo sok jape kene kene iki aku seneng tak arah mesti bah.
3: Pak sopir wis teko to?
2: Yo, saiki mangkat Pak sopir gas pokoke.
3: Ora gas ae kowe iki. Eneng dungane, eneng dikire omamu. Penak dislamet ning perjalanan.
2: Kesuwen iki selak tekan gone kono iki selak. Ora tutup kok pantene kono iki yo.
3: Sikik, lunga sikik. Lunga sikik.
2: Aduhane kepiye?
4: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanakallahumma inni zolamtu nafsi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kanthi asmanipun Allah, sedaya puji pangalembono kunjuk wonten ngarsanipun Allah, Maha Suci Rob ingkang sampun nelokaken kendaraan menika kangge kawulo. Kamangka saderengipun kawulo boten kuwaos ngendhalekaken, lan sejatosipun kawulo sedaya badhe wangsul wonten ngarsanipun Rob wontening dinten kiamat. Sedaya puji pangalembono kunjuk wonten ngarsanipun Allah kaping tiga. Allah ingkang Maha Agung kaping tiga. Maha Suci Paduka ya Allah, sejatosipun kawula sampun nganiyoyo awakipun kawula piyambak. Pramila kawula nyuwun ampunan dumateng Paduka. Sejatosipun boten wonten ingkang saged maringi ampunan tumraping dosa-dosa kejawi namung Paduka. Hadis riwayat Abu Dawud lan At-Tirmidzi.
2: Kene iki Mas wis tekan awake dhewe. Apik to?
4: Masyaallah.
2: Edian tenane iki Mas. Apik tenan.
4: Edian piye to?
2: Lah iki apik tenan santene kok.
4: Apik ning ojo edian.
2: Nah, umum nek iki Mas. Apik tenan iki edian nek iki.
4: Edian-edian aku iki.
2: Apik
4: iki masyaallah awake dhewe iki kudu bersyukur apa iki lho ciptane Gusti Allah iku bisa mensyukuri awake dhewe.
2: Kan maca piye terusan? Ah,
4: masyaallah.
2: Barane menang dadakan iki.
4: Ayo no.
2: Ya, masyaallah. Apik tenan ya, Mas.
4: Apik.
2: Jan ora rugi dhewe dene ado-ado.
4: Pengen renang ra kowe?
2: Wah, aku ora nggo salin ya aku. Aku
4: nang kono nek mau bakul.
2: Wah, wis.
4: Satu.
2: Ya wis, wis ya ya sak yo.
4: Renang.
2: Yo.
4: Apik to, Mas. Nek yo rasa kesus.
2: Wih, kowe iki arep opo?
4: Aku arep adus aku.
2: Mau
4: apik kok didelok sik wae.
2: Apik koyo ngene kok.
4: Eh, rasa kesus susu. Ben aku apa
2: nang.
4: Eh, kowe iki arep nang dito.
2: Hei, hati-hati.
5: Aduh, meneh, Kak.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak gede, mbok gede, pak cilik, mbok cilik, kang mas, mbak yulan, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten kalodhangan dinten Rebo. Niki kula nembe mapan wonten satunggalipun kebon kurma nggih. Wonten telatah kita Madinah An-Nabawiyah. Dan mereka kakak wit-witan kurma, wit-wit kurma kata-kata ibun. Lan dipun sebut ini para ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala niku maringi paribasan. Bebasane kalimat tauhid iku kaya dene wit kurma. Sementara niki Nabi sallallahu alaihi wasallam nate maringi paribasan, pilih paribasan ibun tiang Islam niku kados dene wit kurma. Sebab kurma niku nggadahi kathah kautaman. Sedaya perangan wit kurma niku manpangati maedai lan migunani. Godhongipun migunani, bongkokipun migunani, terus napanipun menika witipun migunani, oyotipun migunani, napa malih wah-wahanipun migunani sumebar wonten saindenging jagat. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh pangendikan wonten salebetipun surat Ibrahim, alam tar kaifa daraballahu kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin. E para manungsa kabeh apa sira ora nyumurupi nalika Allah Subhanahu wa taala maringi paribasan marang kalimat tayyibah. Asruha thabitun kaya dene wit kang oyote iku kukuh bakuh nunjem sajroning bumi. Wa faruha fis sama pange bongkoke godhonge iku sumebar mumbul mendhuwur. Tukti ukulaha kullahin bi idzni rabbih. Wit iku mau tansah menehi wah-wahan saben taun. Mboten wonten mandhekipun, mboten wonten kendhatipun. Nggih, tidak mengenal musim, ora eneng usume, tansah awah terus bi idzni rabbih kanthi izin talilahi Allah Subhanahu wa taala. Wadribullahu al-amthala linnas, lan Allah Subhanahu wa taala niku maringi paribasan bebasan marang menungso la'allahum yatadzakkarun, sapa ngerti menungso iku padha gelem eling marang Allah Subhanahu wa taala. Menika ayat mapan wonten surat Ibrahim. Nyebatake Allah Subhanahu wa taala maringi paribasan kalimat thayyibat niku kados dene setunggalipun uwit ingkang oyote kukuh bakuh nggih pange godhonge niku mumbul mendhuwur tansah menehi woh-wohan kanthi mboten wonten telas lan mandhekipun. Lan dipun sebat dening sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, inna minasyajarati syajaratan, yakti ana sawijining uwit la yaskutu warakuha, sing godhonge ora tau rontok. Ana sawijining uwit godhonge ora tau rontok. Wa innaha mathalul muslim fahadithuni mahiya, lan wit sing godhonge ora tau rontok iku pinangka bebasan kanggone wong Islam. Dadi wong Islam iku kaya dene wit sing godhonge ora tau rontok. Sapa sing ngerti wit apa iku? Ya para sahabat sami kendel, Abu Bakar kendel, Umar kendel, mboten wonten sawiji sahabat ingkang mangertosi wangsulanipun. Nalika mboten wonten ingkang ngaturaken wangsulan, Nabi dawuh wit iku wit kurma. Lajeng nalika para sahabat sampun budal, sampun bubar, Ibnu Umar niku matur dumanteng ramanipun. Nggih menika Umar bin Khattab. Pak, yektosipun kula wau mangertosi menawa wangsulanipun saking pitakenan Kanjeng Nabi menika wit kurma. Wit sing boten nate rontok godhonge, wit kang didadekake Nabi pinangka paribasane wong Islam niku wit kurma. Lajeng Umar bin Khattab dawuh, "Lah kenapa kowe kok ora ngaturake wangsulan marang Nabi?" Ibnu Umar matur, sebab wonten pengajian wau, wonten penjenengan, wonten sahabat Abu Bakar, wonten tiang-tiang sepuh ingkang langkung pono ing pamawas, lebdo ing pitutur, kiblat ing panembah. Kek monggo kula niki tesih lari, cilik cah cilik. Mboten ilok nek cara tiyang Jawi nggih. Wong sing sepuh-sepuh men padha kendel kok sing cah cilik ajeng matur. Niki pinangka adab lan kesopananipun Ibnu Umar. Kanyata kahanan wonten alam Padang niki nerangake wit kurma niku kenging napa kok didadosake paribasan kalimat tauhid, didadosake paribasan tiyang Islam ingkang tansah migunani nggih. Sebab wit kurma niku nggadahi kathah kautaman antawisipun godhonge mboten rontok kados dipun sebataken dening Nabi. Angka kalih sedanten perangan wit kurma niku migunani. Godhonge niku saged dipun damel payon atap rumah, nggih lajeng wetipun saged dipun dadosaken cagak. Oyotipun migunani, napa niku uwahipun ugi migunani, isine kurma niki ugi saged dideplok kagem pakan jaran lan manfaat mangetang sanesipun. Kurma menawi dipun dahar saben wayah enjang cacah pitu, Nabi dawuh tiyang ingkang dahan kurma cacah pitu badhe dipun jagi dening Allah saking gangguanipun jin lan sihir. Kalau wau kula matur dumateng Ustaz Lutfi. Ustaz, ten mriki niki kathah wit kurma terus didamel papan panggonan kanggo pengajian. Ketingale ten Indonesia saged niki didamel papan ngeten niki. Carane terus pundi nandur kelapa sawit. Kelapa sawit kan bentuknya mirip kalih kurma nggih. Nandur kelapa sawit mungkin nek pun Ayub ngisor didamel ngeten niki jenenge nggih majelis nggih papan kanggo pengajian. Ustaz Lutfi ngendika, menawi sing ditandur niku kelapa sawit, ngiyup ten ngisore niku krasane sumuk. Benten kalian ngiyup ten ngisore wit kurma, kraosipun adem. Ayub mila kurma niku tetep inggil. Wonten sadengah wonten sawijining wekdal, kula nate ngaturaken bilih para ulama niku kathah ingkang nulis kitab babagan nakhlah utawi wit kurma. Antawisipun Abu Hatim As-Sijistani lan para ulama sanesipun. Para ulama ngendikake wit kurma niku pinangka ratuning wit. Ratune wit-witan niku wit kurma. Nalika kula matur ngoten niku wonten tiyang sing mboten trima. Apa-apa kok nek sarwa Arab kok digawe nomor 1. Kanjeng Nabi netepake wit kurma kuwi dadi ratuning wit iku karena Nabi gesange ana tanah ngarep. Coba nek Nabi ki njedhul ning tanah Jawa, mesti Nabi bakal ngendika ratune wit-wit kambil. Sebab kambil kuwi oyote migunani, wite migunani, blarake migunani, kambile nggih migunani. Ning kula matur, tetep wit kurma niku luwih menang dibandingake kambil. Kenging napa? Sebab menawi panjenengan wayah siang panas, nggih sare ten ngisore wit kurma, kok keceblokan woh kurma, niku mesti mature alhamdulillah. Lillah, ini yang jenengan sari dan ngisor wit kambil wayah awan ini ya keceblokan wit kambil ya innalillah bablas nge alias mudring. Amin itu mudahakin bilih kurma ini gak ada katah kautaman antawisipun ini kan dipun sebatake dening Allah wonten surat Ibrahim dipun terangake dening Nabi wonten hadisipun lan para ulama katah yang kan nyerat kautaman wit kurma kalau wau dipun dadosake paribasan kagem kalimat syahadat lan paribasan kagem tiang-tiang Islam ingkang tansah maringi manfaat dumanteng sinten kemawon wonten pundi kemawon piyambakipun lenggah mekaten lan semanten ingkang saged kawula aturaken babagan wit kurma sebab niki nembe pilenggahan wonten satengahipun kebon kurma ingkang mapan wonten tlatah kutha Madinah mugi-mugi manpangati wonten lepatipun atur nyuwun pangapunten wallahu taala a'lam bissawab.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol red 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. scan dan aktivasi di televisi Anda agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
4: Kajian Islam ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Madai Turun Travel berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.

ingin berangkat ke tanah suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Demikian pula Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Sunan Al-Kubra dan yang lainnya. Dan di sini adalah hadis yang sahih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha satu bacaan yang menjadi bacaan pagi dan petang, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith Asli Li Sya'ni Kullah Wala Takilni Ila Nafsi Tarfata Ain. Kita dianjurkan membaca zikir tersebut di pagi hari dan di petang hari. Zikir dan bacaan yang singkat ini mengandung banyak manfaat, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini adalah memanggil Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Di sini ada dua nama, Ya Hayyu dan Ya Qayyum. Al-Hayyu dan Al-Qayyum adalah nama, di antara nama-nama Allah yang terbaik, ay al-asma al-husna. Bi rahmatika astaghith, hanya dengan rahmatmu ya Allah aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua keadaanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau biarkan aku bersandar pada diriku meskipun hanya satu kedipan mata. Subhanallah. Betapa agungnya makna dan kandungan dari zikir ini, yang terkadang seorang lalai atau lupa membacanya. Padahal kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacanya, mengucapkannya di pagi hari dan di petang hari. Bagaimana seorang hamba dia memohon kepada Allah Zat yang Maha Hidup, Zat yang Maha Hidup dan Zat yang semua makhluknya bergantung kepadanya. Dia yang mengurusi hamba-hambanya dan ciptaan-ciptaannya di alam semesta ini. Kita bertawassul dengan nama tersebut yang menunjukkan betapa agungnya nama ini, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kemudian seorang memohon kepada Allah Ta'ala, mohon pertolongan dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang akan dimohon oleh orang ini, oleh seorang hamba, dia dahului dengan menyatakan bahwa apa yang dia mohon ini hanya bisa dicapainya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birahmatika astaghith, hanya dengan rahmatmu ya Allah aku mohon pertolongan padamu. Ini menunjukkan kelemahan seorang hamba dan ketidakberdayaannya, dan sekaligus sebagai pengakuan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Kuat, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Perkasa, Zat yang Maha Kaya, dan seterusnya dari semua sifat-sifat Allah yang mulia. Birahmatika astaghith, hanya dengan rahmatmu ya Allah aku mohon pertolongan. Ini pertolongan darimu. Kemudian setelah seorang hamba mengatakan kelemahannya dan dia hanya mengharap rahmat dari Allah Azza wa Jalla, kemudian dia meminta pada Allah Ta'ala, dia memohon padanya. Apa yang dimohonnya? Aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah semua keadaanku, semua urusanku. Asli li sya'ni kullah, kita hidup di dunia atau dalam kehidupan sebagai seorang manusia, kita memiliki banyak perkara, banyak urusan. Urusan keluarga, urusan duniawi, urusan harta, urusan agama, urusan akhirat, dan berbagai macam perkara yang kita hadapi selama hidup di dunia ini. Dan ini semua akan dibawa ke akhirat. Makanya seorang hamba mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, asli li sya'ni kulla, perbaikilah semua keadaanku, lahirku, batinku, ekonomiku, kehidupanku, duniaku, akhiratku. Subhanallah, kalimat yang mencakup permohonan seorang hamba kepada Allah Ta'ala, agar Allah memperbaiki yakni ilmunya, amalnya, hartanya, anak keturunannya. Asli li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Dan ya Allah, janganlah engkau biarkan aku bergantung pada diriku, bersandar pada diriku, meskipun hanya satu kedipan mata. Ini artinya bahwa seorang hamba senantiasa membutuhkan Allah Azza wa Jalla setiap saatnya, dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dalam tidurnya, dalam alam sadarnya, dan semua. Bahwa dia senantiasa membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Maka dia memohon pada Allah Ta'ala agar Allah tidak membiarkannya bersandar pada dirinya, walaupun hanya satu kedipan mata, walaupun hanya sebentar, hanya sejenak. Apabila seorang hamba ditinggalkan oleh Allah Ta'ala, maka akan binasalah dia. Maka dari itu dia memohon pada Allah Ta'ala agar selalu memperhatikannya, selalu menjaganya, selalu memeliharanya, dan jangan membiarkannya lalai dan lupa, tenggelam dalam perbuatan kemaksiatan dan dosa. Semua itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, kalimat ini atau zikir pagi petang ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, marilah kita amalkan. Kalimatnya singkat, sederhana, mudah dihafal, tetapi makna dan kandungannya luar biasa luasnya. Oleh karena itu, rugi kalau seorang tidak mengucapkannya atau membiarkan begitu saja tanpa dia mengamalkan bacaan ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith, Asli Li Sya'ni Kullah, Wala Takilni Ila Nafsi Tarfata Ain. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lukau lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin pecinta al-lughah arabiyyah, ikutilah tasrif dari fiil-fiil yang telah kita belajar bersama di program acara pembelajaran sorof yang ada di TV Al-Iman. Insyaallah tasrif dari setiap fiil itu akan kita paparkan dalam satu rekaman khusus, rekaman pendek, dengan harapan bagi para pemirsa yang telah mengikuti acara sorof atau acara tasrif fiil selama ini bisa memurojaah tasrifat yang telah disampaikan. Ya, insyaallah rekaman atau rekaman dari tasrif fiil-fiil tersebut akan dibuat berkala. Ya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: katibun wa dhaka maktubun uktub la taktub maktabun maktabun miktabun.
1: Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli. Alhamdulillahirrabbilalamin. As-salatu wassalamu al-atamani al-akmalani al-mab'uthi rahmatan al-alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman, rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaedah-kaedah dalam bermuamalah atau jual beli. Dan ini merupakan kaedah yang sangat penting, bahkan mungkin paling penting dalam pembahasan syarat sah jual beli, yaitu kaidah yang berbunyi innamal bai'u antaradin. Jual beli itu hanya akan dilaksanakan, hanya akan sah apabila didasari dengan saling ridho antara kedua belah pihak. Dasar dari kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sebagian dari kalian atau di antara kalian kecuali dengan cara keridhaan di antara kalian. Nah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk makan harta saudara kita dengan cara yang batil, dikecualikan dan dibolehkan apabila dilakukan dengan cara tijarah, berniaga, berjual beli yang dilandasi dengan keridhaan antara kedua belah pihak. Itu kecuali jual beli yang dilandasi dengan keridhaan antara kedua belah pihak. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dalam jual beli ini memiliki konsekuensi dari dua sisi. Yang pertama berkaitan dengan keabsahan jual beli itu sendiri. Apabila jual beli tidak didasari dengan keridhaan, maka jual beli tersebut menjadi tidak sah. Contoh, apabila si A memaksa si B untuk menjual HP-nya, kalau tidak dijual akan dipukul, akan dipaksa, atau mungkin bahkan akan dirampas. Maka jual beli yang terjadi seperti ini tidak sah karena adanya paksaan, karena tidak ada keridhaan antara kedua belah pihak tadi. Kemudian yang kedua, jual beli dengan keridhaan tadi itu akan memberikan dampak konsekuensi dari jual beli, yaitu berpengaruh pada konsekuensi jual beli itu sendiri. Apabila dalam jual beli kemudian si A ketika menjual rumahnya kepada si B dengan syarat, saya akan jual dengan syarat saya tempati terlebih dahulu selama 1 bulan, baru setelah 1 bulan engkau boleh menempatinya.
3: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihil wafa. Ikhwatal iman, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman di hari Ahad 31 Mei 2026 pukul 12:42 bersama saya Sabib Ambia. UEFA Liga Champions Final 2026 berlangsung dramatis. Pada Sabtu 30 Mei 2026 waktu setempat di Puskas Arena Budapest, Hungaria. Dalam laga puncak tersebut, PSG berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti dengan skor 4-3. Pertandingan harus ditentukan lewat babak penalti setelah kedua tim bermain imbang hingga 120 menit pertandingan. Arsenal lebih unggul pada menit ke-6 melalui gol Kai Havertz yang memanfaatkan situasi di kotak penalti PSG. PSG berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-65 lewat eksekusi penalti Ousmane Dembele. Setelah skor 1-1 bertahan hingga waktu normal dan babak tambahan berakhir, pertandingan dilanjutkan ke adu penalti untuk menentukan juara Liga Champions musim ini. Dalam babak adu penalti, PSG tampil lebih tenang dan sukses mengamankan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar Liga Champions mereka. Hasil tersebut membuat klub asal Prancis itu mencatat prestasi back-to-back juara Eropa di bawah asuhan Luis Enrique. Sementara itu, Arsenal harus kembali menunda ambisi meraih trofi Liga Champions pertama mereka meski tampil impresif sepanjang turnamen. Proses penanganan koper jamaah haji kloter awal embarkasi Surabaya mulai dilakukan sebagai bagian dari persiapan kepulangan jemaah dari Tanah Suci. Kegiatan yang berlangsung tersebut melibatkan petugas panitia penyelenggara ibadah haji untuk memastikan setiap bagasi telah memenuhi standar keamanan dan ketentuan penerbangan sebelum diberangkatkan menuju bandara. Petugas melakukan pemeriksaan dan pendataan koper secara bertahap sesuai jadwal kelompok terbang atau kloter yang akan dipulangkan. Selain memastikan berat bagasi sesuai aturan, petugas juga mengingatkan jamaah agar tidak memasukkan barang-barang yang dilarang ke dalam koper. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kendala saat proses pemeriksaan keamanan dan pengiriman bagasi ke pesawat. Setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai, koper jamaah diangkut menggunakan kendaraan khusus menuju gudang kargo maskapai untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Proses ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dan penyelenggara haji dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan aman, tertib, dan lancar hingga tiba kembali di daerah masing-masing. Perkiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan dan ada potensi hujan dengan intensitas ringan. Saya Sebib Ambia, pamit undur diri. Jaga iman, jaga imun dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
6: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
2: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
2: Hah? Emang bisa?
3: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
2: Tapi aman nggak ya?
3: Jangan khawatir. Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
2: Wah, cara ikutnya gimana?
3: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-3824-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
2: Oke, pulang kerja langsung daftar.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
4: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: وإذا

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
2: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
2: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
2: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
1: Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin.
2: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijjinun kitabun marqum.
2: Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
2: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan.
1: Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
2: Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
2: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.
1: Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksimun.
2: Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
2: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
2: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam 'illiyyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyyun.
2: Tahukah kamu apakah 'illiyyin itu?
1: Kitabun marqumun yashhaduhu al-muqarrabun.
2: Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'ik yanzurun.
2: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
2: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.
1: Yusqaw

0: Hasun.
1: Mereka diberi minum dari khamr murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kesturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
0: Wa mizajuhu min tasnimin 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun.
1: Dan campuran khamr murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang dekatkan kepada Allah.
0: Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.
0: Wa idza marru bihim yataghamazun.
1: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
0: Wa idza

0: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun.
0: Sesungguhnya, orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idhas sama'u syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat.
0: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh.
1: Wa idhal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu, manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Ya ayyuhal insanu, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih.
0: Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu. Maka pasti kamu akan menemuinya. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: Man utiya kitabahu wara dhahrihi fasawfa yad'u thubura.
0: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku.
1: Wa yasla sa'ira.
0: Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.
1: Innahu kana fi ahlihi masrura.
0: Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahura, bala inna rabbahu kana bihi basira.
0: Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian. Yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Fala uqsimu bisyafaqi wal layli wa ma wasaqa wal qamari idza ittasaqa.
0: Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: Fama lahum la yu'minuna wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun.
0: Mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.
1: Balilladzina kafaru yukadzibuna wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.

0: maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ.
0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan, dan yang disaksikan, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit.
1: An-nari dhatil waqudi idh hum 'alayha qu'ud.
0: Yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya.
1: Wa hum

0: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.
1: وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.
0: Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
1: الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.
0: Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar.
1: Inna batsya rabbika lasyadid.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'idu wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid.
0: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia.
1: Fa'alun lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
1: Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud.
0: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud?
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
1: Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz.
0: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia, yang tersimpan dalam lauh mahfuz.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Dapatkan suatu keberkahan di dunia maupun di akhir. Dia ingin meraih suatu keberkahan, baik itu dari sisi dunia, dari segala kebaikan dunia, seperti dia diberikan kehidupan yang layak, kesehatan, ini bagian dari kebaikan yang banyak. Diberikan oleh Allah dari sisi akhirat pahala yang melimpah, diberikan kepadanya taufik. Ini adalah al-khairul katsir. Dia telah mendapatkan barakah. Ini kata tabarruk, ini diambil dari kalimat barakah. Barakah adalah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Sedangkan tabarruk, suatu usaha untuk mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, itu tabarruk. Supaya dia mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan tabarruk, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tabarruk dalam Islam yang telah ditetapkan oleh Islam. Karena tabarruk ini bagian dari ibadah. Tabarruk bagian dari suatu yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, maka dikembalikan pada hukum asalnya ibadah, bahwa suatu ibadah dalam kaidah yang disepakati oleh seluruh ulama, bahwa al-aslu fil ibadah al-mana hatta yarid ad-dalil ala mashru'iyyatiha. Hukum asal dalam suatu ibadah itu berhenti, tidak dilakukan sampai ada dalil pensyariatannya, atau ada perintahnya, atau ada anjurannya, atau ada yang telah mendahului melakukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu arti ibadah, hukum asal suatu ibadah. Karena tabarruk ini bagian dari ibadah, dan ibadah ini tidak bisa seorang itu melakukan kecuali ada dalilnya. Berbeda dengan adat. Kalau hukum adat atau suatu kebiasaan atau suatu yang bukan masuk dalam ranah ibadah, maka hukum asalnya dibolehkan. Seperti makanan dan lainnya, hukum adat, hukum asalnya dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Sampai ada dalil dari Al-Quran dan Hadis yang melarang kebiasaan tersebut atau adat tersebut. Tetapi kalau ibadah, maka hukum asalnya itu dilarang, terhalangi, tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil akan perintahnya atau akan disyariatkannya atau akan dilakukan oleh Rasulullah atau telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita. Maka tabarruk ini karena bagian dari ibadah, maka kita perlu mengetahui mana tabarruk yang dibolehkan, yang disyariatkan, bahkan yang disunahkan, mana tabarruk yang dilarang, bahkan bagian dari syirik. Terlebih dahulu saya jelaskan tabarruk yang diperbolehkan bahkan disunnahkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Kitab Tauhid, beliau telah perinci tentang tabarruk yang disyariatkan. Bahwa tabarruk yang disyariatkan, beliau menjelaskan ada pada waktu dan tempat, terbagi menjadi dua. Tabarruk pada waktu dan tabarruk pada tempat. Tabarruk yang disyariatkan pada waktu, bahwa di sana ada waktu-waktu yang penuh barokah. Waktu-waktu yang penuh barokah seperti di bulan Ramadan. Bahwa bulan Ramadan Allah jadikan syahrul mubarak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan, Allah firmankan dalam Al-Qur'an tentang bulan Ramadan. Bahwa bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan yang penuh berkah. Karena bulan tersebut diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Maka pada bulan Ramadan terdapat pahala yang sangat banyak. Seorang itu bisa bertabarruk di bulan Ramadan dengan apa? Tentunya dengan banyak beramal soleh. Itu arti tabarruk. Seorang pun mendapatkan kebaikan yang banyak tatkala dia memanfaatkan waktu ini untuk memperbanyak ketaatan. Karena orang yang di bulan Ramadan, dia berada di bulan Ramadan, tetapi dia tidak memperbanyak ketaatan, percuma. Malah dia terjatuh ke dalam maksiat dan dosa. Ini menjadikan waktunya waktu yang tidak berkah dan waktu yang terisi dengan dosa dan maksiat. Tetapi sebaliknya, kalau dia isi waktu bulan Ramadan dengan amal soleh, maka dia mendapatkan keberkahan yang sangat banyak. Karena dalamnya banyak pahala yang telah disebutkan. Seperti pahala puasa, pahala sholat tarawih, pahala sedekah, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Karena ini berkaitan dengan waktu. Ada juga di bulan Muharram tanggal 9 atau di awal-awal Muharram. Ini mendapatkan banyak kebaikan di dalamnya. Ketika seorang itu dia memperbanyak ibadah di bulan Muharram atau tanggal 9 dan 10 dia berpuasa, itu dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Dia tabarruk dengan apa yang ada di bulan Muharram, begitu juga apa yang ada pada bulan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, begitu juga pada 10 hari terakhir bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar. Ini tabarruk dengan waktu, tetapi cara tabarruknya adalah dengan apa? Memperbanyak amal soleh, amal ibadah, dengan membaca Al-Quran, dengan dia memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak ibadah. Itu tabarruk yang disyariatkan. Ini berkaitan dengan waktu. Yang kedua, tabarruk yang berkaitan dengan tempat. Tabarruk yang berkaitan dengan tempat adalah seorang bertabarruk di tempat-tempat Ya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan penuh dengan keberkahan, seperti di Masjidil Haram dan seluruh masjid secara umum, ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan seluruh masjid. Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa di dalam masjid itu terdapat penuh keberkahan. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka jangan kalian berdoa di masjid-masjid itu kecuali kepada Allah. Janganlah berdoa kepada selain Allah, kepada sesuatu pun. Secara umum di masjid-masjid itu terdapat keberkahan bagi orang-orang yang ingin sholat di masjid, membaca Al-Quran. Makanya kita dilarang di masjid itu memakai pakaian-pakaian yang tidak baik. Seorang masuk masjid diperintahkan dengan menggunakan pakaian yang baik, karena tempatnya untuk meraih keberkahan di situ. Seperti masjid-masjid yang ada sekarang, itu banyak keberkahan ketika seorang sholat. Dan lebih banyak keberkahan lagi ketika masjid itu adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, begitu juga Masjid Al-Aqsa. Karena sholat di sana, Masjidil Haram dilipatkan pahalanya 100 ribu, 100 ribu kali lipat. Sedangkan di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, 1 kali sholat. Sedangkan di Masjidil Aqsa 500 kali lipat pahala. Maka seorang itu bertabaruk dengan tempat, artinya bukan dia bertabaruk dengan mengusap-ngusap tempat tersebut. Ini tabaruk yang salah. Tabaruk yang dimaksudkan, tabaruk dengan tempat, adalah bertabaruk dengan dia memperbanyak amal saleh di situ. Memperbanyak amal saleh. Yang pertama, tadi saya katakan tabaruk dengan waktu. Yang kedua, tabaruk dengan tempat, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan juga seluruh masjid. Seorang bisa bertabaruk dengan tempat, tetapi cara tabaruknya adalah dengan memperbanyak amal soleh. Bukan dia mengusap-ngusap tembok masjid, ya, mengusap-ngusap Ka'bah, kemudian dia usap ke wajahnya. Bukan seperti itu tabaruk yang disyariatkan. Kalau memang demikian, tentu Rasulullah SAW sudah melakukan dan para sahabatnya juga telah melakukan. Tetapi tabaruk yang benar dengan memperbanyak ibadah di masjid. Dan yang ketiga, ya, karena pembagiannya ada tiga, tabaruk dengan waktu, tabaruk dengan tempat, dan tabaruk dengan benda atau zat, ya, bertabaruk dengan benda atau zat. Syekh Muhammad bin Shalih sering menjelaskan bahwa tabaruk dengan benda atau zat itu disyariatkan, seperti bertabaruk dengan air zam-zam. Ini tabaruk yang syar'i, karena Rasulullah SAW beliau juga bertabaruk dengan air zam-zam. Karena kenapa? Telah disebutkan pada air tersebut terdapat keberkahan bagi yang meminumnya. Sehingga seorang yang meminum air zam-zam, sebelumnya dia berdoa agar dia mendapatkan keberkahan. Ini namanya tabaruk dengan zat. Bahwa tabaruk dengan zat ini, tidak boleh seorang melakukan tabaruk dengan zat-zat ini kecuali jika ada nasnya, ada dalilnya, ada yang melakukan terlebih dahulu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada rekomendasi, maka seorang tidak bisa bertabaruk dengan suatu zat atau suatu benda. Dan benda-benda yang telah disebutkan ada barokahnya dari Rasulullah SAW, diantaranya air zam-zam, itu dapat keberkahan. Begitu juga di dalam kurma terdapat keberkahan bagi seorang yang ingin bertabaruk dengan memakan buah kurma. Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa buah kurma ini terdapat barakah. Dengan Rasulullah SAW mengatakan, man akala sab'a tamarat fi kulli sabah lam yamushu ayu aynin aw marad, siapa yang makan 7 buah kurma. Dalam riwayat lain, kurma Ajwa, kurma Madinah. Siapa yang makan 7 butir kurma di pagi hari, maka dia tidak akan terkena sihir atau ain atau penyakit atau bahaya selama itu, selama sehari itu dia makan. Karena ini ada barakah pada buah kurma. Jadi ini tabarruk yang diperbolehkan dalam suatu zat atau suatu benda, ya, pada air zam-zam, pada kurma, begitu juga pada minyak zaitun, ya, begitu juga pada habbatus sauda. Di situ ada keberkahan, yaitu manfaat, manfaat bagi orang yang mengkonsumsinya untuk kesehatan dia, ya. Maka seorang itu bertabarruk, dia mengambil barakah dari benda-benda ini. Kemudian yang berkaitan dengan zat, diantaranya manusia. Manusia itu apakah terdapat keberkahan pada zat manusia? Para ulama mengatakan bahwa keberkahan pada zat manusia itu hanya ada pada Rasulullah, pada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kepada para nabi, para rasul. Hanya ini saja. Jadi keberkahan itu pada zat seseorang itu hanya ada pada para utusan Allah, para nabi dan para rasul. Di antaranya Nabi kita Muhammad SAW, pada zat beliau terdapat keberkahan. Maka dikala Nabi SAW masih hidup, seluruh para sahabat tidak bertabarruk kecuali dengan yang ada pada zat Nabi SAW saat itu. Mereka bertabarruk dengan bekas minumnya Rasulullah SAW. Mereka bertabarruk dengan bekas keringatnya Nabi SAW. Mereka mengambil barakah. Dan hal ini dibolehkan ketika di zaman Nabi SAW saat itu masih hidup. Bertabarruk dengan zat Nabi SAW, hal ini dibolehkan. Karena hal ini dilakukan oleh para sahabat. Dan Nabi SAW tidak melarang mereka. Kenapa hanya ada pada zat Nabi, bukan pada zat selain Nabi? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan para Nabi itu orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang diberkahi, orang-orang yang penuh berkah, orang-orang yang khusus, berbeda dengan manusia lainnya. Maka wajar tatkala itu para sahabat bertabarruk mengambil barakah dari zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara para sahabat ada yang mandi ketika tidur, keringatnya di bajunya diambil, dan keringat beliau sallallahu alaihi wasallam lebih harum dari minyak wangi, dari minyak kasturi. Mereka mengambil tabarruk dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun selain Nabi SAW, tidak bisa. Tidak bisa seorang bertabarruk dengannya, karena tidak ada persetujuan syar'i, secara syar'i, dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, maupun perbuatan para sahabat, ya, maupun perbuatan para sahabat. Artinya, kalau kita memahami arti tentang sunnah, sunnah itu apa? Sunnah itu apa yang diucapkan oleh Nabi, dan apa yang diperbuat oleh Nabi, dan apa yang disetujui oleh Nabi SAW dari perbuatan sahabatnya, itu sunnah. Ya, takrir. Takrir Nabi SAW ketika Nabi melihat para sahabatnya itu bertabarruk dengan zatnya, ini artinya sunnah. Nabi telah menyetujui. Nabi mendiamkan mereka. Artinya Nabi menyetujui apa yang mereka lakukan kepada Nabi SAW, dari mereka bertabarruk dengan bekas air minum Nabi, bekas wudu, ya, dari keringat Nabi. Ini takrir Nabi. Nabi telah menyetujui pada diri Nabi. Adapun kepada selain Nabi SAW, pada zat selain zat Nabi, seperti para sahabatnya, keluarganya, maka tidak bisa dan tidak ada perintahnya. Tidak ada perintahnya, tidak ada takrirnya atau sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada tabarruk, tidak ada syariat tabarruk kepada zat-zat selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berdasarkan takrir Nabi, tidak ada. Begitu juga berdasarkan perbuatan para sahabat, tidak ada dari sahabat Nabi yang bertabarruk dengan zat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Abu Bakar Siddiq, orang yang telah dijadikan Nabi sebagai manusia yang paling dicintainya setelah Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi tidak ada seorang pun yang datang kepada zat Abu Bakar Siddiq, yang Rasulullah telah jadikan orang yang menjadi imam pengganti. Tetapi tidak ada yang datang kepada Abu Bakar. Begitu juga kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Maka tidak ada. Maka tabarruk itu hanya pada zat Nabi SAW jika itu berkaitan dengan manusia. Jika itu berkaitan dengan manusia. Adapun perbuatan yang diceritakan oleh sebagian yang mendukung tabarruk kepada zat selain Nabi, seperti perbuatannya Imam Syafi'i, atau mereka mengatakan Imam Syafi'i telah meminta dari Imam Ahmad, ya, bertabarruk dengan Imam Ahmad dengan pakaiannya Imam Ahmad, maka riwayat ini riwayat yang palsu, tidak benar dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, tidak benar. Yang benar bahwa seluruh a'immah, imam-imam empat, sepakat bahwa tabarruk itu dengan zat hanya kepada zat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan kami semua mengetahui bahwa dalil itu hanya yang ditetapkan dalam syariat Islam. Dalil syar'i itu hanya Al-Quran dan Sunnah dan ijma' dan qiyas, ya. Dalam Al-Quran tidak ada perintah atau anjuran untuk bertabarruk dengan zat selain Nabi. Begitu juga dalam hadis. Begitu juga dalam ijma, kesepakatan para ulama, tidak ada. Begitu juga tidak ada qiyasan yang benar atas bolehnya tabarruk dengan zat selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena perbedaan antara Nabi dan selain Nabi beda jauh, tidak bisa dikiaskan antara sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dikiaskan, karena tidak ada ilahnya, tidak ada rukun-rukun kias yang bisa dikiaskan kepadanya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian ini tentang tabarruk yang dibolehkan, yang disyariatkan, bahwa bertabarruk itu ada tiga yang dibolehkan. Yang pertama, bertabarruk dengan tempat seperti masjid-masjid, dan jenis tabarruknya di sini adalah dengan memperbanyak amal soleh, bukan dengan mengusap-usap masjid, ya. Karena yang kita ikuti adalah bagaimana contoh perlakuan Nabi dan para sahabatnya ketika di masjid, mereka beribadah. Itu juga bertabarruk dengan waktu seperti bulan Ramadan dan lainnya yang telah disebutkan, dengan memperbanyak amal soleh. Begitu juga dengan zat, dengan zat atau benda seperti buah kurma, air zam-zam, habatus sauda, minyak zaitun. Seorang boleh bertabarruk dengannya, ini mengambil banyak kebaikan. Begitu juga pada zat diri seseorang, dan tabarruk pada diri seseorang itu hanya dibolehkan dari diri Nabi SAW ketika beliau masih hidup bersama sahabatnya, ya. Para sahabat bertabarruk dengannya, ya. Selain Nabi SAW tidak bisa seorang itu bertabarruk dengannya, karena tidak ada nas syar'i dari hadis dari Al-Quran, hadis, dan ijma para sahabat, maupun tidak ada kiasan yang benar terhadap bolehnya tabarruk dengan selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tabarruk yang dilarang di sini, ya, yang merupakan tabarruk yang syirik, bahwa tabarruk yang syirik tentunya seperti tabarruk dengan tempat-tempat, seperti bertabarruk dengan batu-batuan yang ada pada kuburan, ini syirik. Kenapa? Ketika dia bertabarruk dengan kuburan, artinya dia meyakini bahwa pada kuburan tersebut ada pengaruh dari zatnya orang soleh ini, ada keberkahannya. Dan ini persis yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka bertabarruk dengan batu-batuan. Ya, orang-orang kafir Quraisy bertabarruk dengan Lata dan Uzza dan Manat. Dan ketiga ini adalah batu-batuan. Tiga ini adalah berhala batu-batuan. Mereka mengusap-usapnya, mereka memeluk, mereka mencium batu-batu ini, Lata dan Uzza. Begitu juga Manat. Ya, mereka sangat mengagungkan dengan mencium, mengusap, mencari keberkahan. Maka ini persis seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadikan kuburan untuk bertabarruk, diusap di tubuhnya dan di sekeliling badannya. Ini diharamkan, bahkan ini syirik. Dan hal ini yang Allah singgung dalam surat An-Najm ayat 19-23. Afaraitumul Lata wal Uzza wa Manata as-Salisata al-Ukhra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana kalian bisa melakukan terhadap Lata dan Uzza, orang musyrik? Bagaimana kalian melihat kepada orang-orang yang musyrik yang melakukan tabarruk kepada Lata dan Uzza dan juga kepada Manat as-Salisah al-Ukhra? Allah ingkari hal itu, tabarruk seperti itu. Kemudian Allah katakan, in hiya illa asma'un sammaitumuha, tidaklah itu, perbuatan itu, kecuali nama-nama yang kalian namakan sendiri. Artinya orang musyrik ini menganggap ini suatu kebaikan, sehingga mereka menamakan dengan nama-nama yang positif bagi mereka, padahal ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka setiap kali seorang itu bertabarruk dengan batu-batuan, dengan kuburan, dengan pepohonan yang mencari keberkahan, ini adalah suatu kesyirikan yang Rasulullah SAW ingkari saat itu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh banyak ahli hadis, di antaranya Imam Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, diriwayatkan dari Abi Waqid Al-Laisi, bahwa beliau mengatakan, yakni sahabat Nabi ini mengatakan radhiyallahu anhu, kami pernah keluar bersama Nabi SAW, yakni keluar kepada ila Hunain, kepada terang Hunain, wa nahnu hudasau ahad, dan kami saat itu masih baru belajar. Artinya sahabat Nabi sebagian mereka ada yang baru belajar tentang Islam, belum tahu tentang mana tauhid, mana syirik. Namun banyak sahabat yang sudah tahu tentang tauhid dan syirik, seperti para muhajirin, ya. Adapun orang-orang ansar, ya, ada sebagian mereka yang masih baru belajar tentang Islam. Kami baru belajar tentang Islam, kata Waqid atau Abu Waqid Al-Laitsi. Kemudian beliau mengatakan, dan kami mengetahui di sana ada satu pohon yang dinamakan dengan pohon bidara, di suatu tempat dekat dari Hunain ada suatu pohon bidara, yang mana pohon tersebut, kata beliau, dijadikan oleh orang-orang musyrik saat itu, orang-orang kafir, sebagai tempat untuk mereka duduk-duduk di bawah pohon dan menggantungkan pedang-pedang mereka. Ya, wa yamutu nabiha aslihatahum. Mereka menggantung-gantung pedang mereka di pohon tersebut. Tujuannya sebenarnya ingin tabarruk, mencari keberkahan dari pohon tersebut. yukallaha dhatu anwat, yang mana pohon itu dinamakan dan dikenal sekarang dengan pohon zatu anwat, ya, yang mana pohon yang mereka kultuskan jadi tempat penuh berkah, pohon penuh berkah bagi mereka orang-orang musyrik saat itu. Maka kami pun melewati pohon tersebut, kata Al-Waqid. Kami melewati pohon sidra ini, pohon bidara. Maka kami pun mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, arti meminta izin. Mereka ingin meminta izin dari Nabi untuk memberikan rekomendasi, memberikan pembolehan untuk bisa bertabaruk dengan pohon ini. Kata Abu Waqid Al-Laythi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ij'al lana dhat anwat kama lahum dhat anwat. Ya, sahabat-sahabat Nabi yang baru belajar Islam itu mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, jadikan bagi kami, untuk kami zatu anwat, tempat pohon, ya, zatu anwat, sebagaimana mereka, yakni orang-orang dahulu, orang musyrik, punya pohon yang namanya zatu anwat ini, tempat menggantungkan pedang, yakni tempat mengambil berkah. Tapi apa tanggapan Nabi terhadap sahabat Nabi yang masih baru belajar tentang tauhid ini, belum mengetahui tentang banyak dari tauhid dan syirik? Rasulullah mengingkari, beliau mengatakan, beliau bersabda, Allahu Akbar. Artinya di sini Rasulullah mengucapkan kalimat pengagungan kepada Allah seperti subhanallah, seperti itu, dalam rangka mengingkari sahabat yang ingin mengambil pohon sebagai tempat tabarruk. Maka Nabi mengatakan, Allahu Akbar, inna sunan, sungguh ini adalah sunnah, sunnah perbuatan terdahulu, bukan sunnah kami, bukan sunnah kami, maksudnya sunnah-sunnah, yakni kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir Quraisy saat itu. Inna sunan, kata Nabi, sungguh perbuatan adalah kebiasaan-kebiasaan, sunnah-sunnah orang-orang dahulu. Kuntum walladhi nafsi biyadih, sungguh kalian telah mengatakan, kalian telah mengucapkan suatu kalimat demi Allah, kama qalat Bani Israel, kalimat ini seperti yang diucapkan oleh Bani Israel, orang-orang kafir dari kanan Bani Israel, Yahudi dan Nasara. Apa Bani Israel pernah mengatakan kepada Musa, kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, ya Rasulullah, wahai Nabi Musa, jadikanlah kami sesembahan sebagaimana mereka menjadikan sesembahan, ya, untuk kami, ya. Jadi ini persis ucapan sahabat Nabi Abu Waqid Al-Laythi bersama teman-teman lainnya, meminta izin kepada Nabi untuk menjadikan pohon ini sebagai zatu anwat, itu seperti ucapannya orang-orang Yahudi yang meminta izin kepada Nabi Musa, ya, untuk menjadikan Tuhan selain Allah. Ya, Nabi samakan ini permintaan izin seperti meminta sesembahan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW mengatakan selanjutnya, latarkabunna sunana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, yaitu orang-orang Bani Israel, Yahudi dan Nasara. Ya, kalian akan mengikuti jejak mereka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh kalian akan mengikuti jejak mereka. Dari sini menunjukkan bahwa tabarruk sejak zaman Nabi SAW telah diperhatikan oleh Nabi SAW. Mana tabarruk yang dilarang oleh Rasulullah SAW? Mana tabarruk yang merupakan syirik menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Di antaranya adalah bertabarruk dengan pohon, batu-batuan, ya, menggantung senjata. Tujuannya untuk apa? Agar senjata ini mendapatkan keberkahan, bukan tempat digantungkan, agar mendapatkan keberkahan dari pohon ini. Para sahabat ingin seperti itu, tapi Nabi ingkari bahwa perbuatan ini sebenarnya adalah syirik menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun istilahnya baik, istilahnya zatu anwat, ya, istilah yang baik, istilah yang positif. Tetapi Rasulullah jadikan itu sama dengan perkataannya Nabi Musa kepada kaumnya, ya, yang mengingkari mereka, kalian menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian kaum yang jahil, yang bodoh, yang tidak mengerti. Maka ini perbuatan syirik. Hal ini para ulama mengkiaskan bahwa menjadikan zat wanwat itu sama seperti seorang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat untuk bertabarruk, ya, tembok-tembok, batu-batu kuburan, ya, kubah-kubah yang dibangun di kuburan, kalau diusap-usap, ini adalah perbuatan syirik, ya, ini adalah perbuatan bagian dari kesyirikan, karena dia telah meyakini ada keberkahan di situ. Begitu juga mengusap-usap tempat-tempat yang dikeramatkan, ya, ini bagian dari syirik. Juga tidak disyariatkan juga mengusap-usap tubuh orang-orang saleh, orang-orang saleh, ya, ini tidak dibolehkan, diharamkan, dan ini bisa mengarahkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dia mengusap-usap pada tubuh, ya, mencium tangan dan mengusap-usap di hidungnya, ya, dan seterusnya di bajunya. Ini tidak ada contohnya, tidak ada anjurannya, bahkan ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seyogianya hendaknya setiap muslim kita berusaha untuk mengambil ibadah ini, tabarruk ini, sesuai apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan kita berusaha bertabarruk dengan tempat yang mana tempat-tempat itu penuh berkah dengan amal soleh, dengan memperbanyak amal soleh, bertabarruk dengan zat-zat yang telah disebutkan seperti air zam-zam, kurma, minyak zaitun dan lainnya, dan tidak kepada zat-zat orang-orang yang soleh, ya. Karena kalau kita ingin kebaikan dari orang soleh, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau kita ingin kebaikan dari orang soleh, maksudnya adalah dengan kita mengambil ilmu darinya, itu tabarruk yang benar. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, tabarruk dengan orang-orang soleh seperti para ulama, ya, para alim ulama, adalah dengan mengimba ilmu dari mereka. Itulah tabarruk dengan mereka, dengan mengambil ilmu dari mereka, kemudian kita berusaha mengamalkan ilmu mereka, itulah keberkahan yang banyak, bukan dengan mengusap-usap zat mereka dan seterusnya, bukan. Seperti itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sudah infakal iman bulan ini?

0: percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang mati.
4: You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Faedah Kajian.
1: Sebagai individu, kita punya kewajiban. Kewajiban apa? Mengetahui apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah.

menanamkan keimanan kepada Al-Quran, memahami tadabbur Quran, beriman kepada Rasulullah SAW, memahami petunjuknya, membela sunnahnya, membela, mempelajari dan membela sunnahnya, beriman kepada hari akhir, takdirnya. Ini ilmu yang merupakan kewajiban kita. Kemudian memahami berilmu apa yang menjadi kewajiban kita dalam keseharian. Bersuci, salat wajib. Kalau kita yang memiliki usaha dagang, kita harus berilmu tentang zakat. Kita harus berilmu tentang puasa. Puasa wajib. Ini adalah kewajiban kita. Berilmu tentang kewajiban kita terhadap orang tua. Ini hal yang harus kita fahami karena itu memang wajib. Tidak bisa itu. Yang kedua, berilmu tentang apa yang menjadi kesempurnaan. Karena setiap diri kita ini ingin sempurna hidup kita. Semua orang pasti ingin dan mengharapkan kesempurnaan dalam hidupnya. Kesempurnaan itu diperoleh dengan semakin memahami apa yang menjadi sifat-sifat sempurna itu. Memperdalam lagi Al-Quran dan Sunnah, sisi ibadah, memahami apa penyempurna dari ibadah itu sendiri. Amalan-amalan sunnah kita harus lakukan. Bahasa Indonesianya harus. Tapi bahasa hukumnya memang ini sunnah. Tapi itulah penyempurnanya. Yang ketiga, kita harus paham apa saja yang bisa mengotori kesempurnaan itu. Harus tahu, yaitu larangan-larangan. Karena larangan ini kotoran. Rasulullah SAW menyamakan dosa itu dengan api. Dalam hadis as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'u al-ma'u an-nara. Sedekah itu menghapus, memadamkan dosa. Sebagaimana air itu memadamkan api. Berarti di sini Rasulullah SAW menyamakan dosa itu dengan apa? Dengan api. Nah, di sini kita harus paham apa saja bentuk-bentuk api itu. Karena kalau api itu ada pada diri kita, berarti api itu akan apa? Membakar semuanya. Membakar semuanya. Ini harus tahu. Dan harus tahu pula bagaimana caranya memadamkan api itu. Yaitu innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Dan juga ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar. Ini yang bisa menghapus semuanya. Jadi inilah ilmu basic yang harus kita fahami. Berilmu tentang apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Yang kedua, berilmu apa yang menjadi kesempurnaan diri kita. Dan yang ketiga, berilmu apa saja yang bisa merusak semua itu, yaitu maksiat. Terutama yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bid'ah, maksiat-maksiat. Ini yang harus kita fahami dulu sebagai individu.

bisa dihindari. Ya. Siapapun orang, dia jadi apa, dia harus paham ini. Saya jadi anak, saya punya orang tua, maka saya harus paham ini sebagai individu. Saya kuliah, mahasiswa, saya harus paham ini sebelum saya menginjak ke yang lainnya. Saya karyawan, saya pun punya kewajiban untuk memahami ilmu ini. Saya bagian dari masyarakat, saya pun harus menempuh tiga jalan ini. Saya pribadi tinggal sendiri, umpama. Ya, saya pun sama memiliki ini. Karena ini adalah kewajiban pada setiap individu yang gak bisa dihindari. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap individu dari kalian itu pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin.

0: فائدة كاجية
1: anak-anak kita itu mengungkapkan satu ungkapan yang mungkin tidak secara langsung diucapkan kepada kita. Yang tidak langsung ngomong ke bapak, ngomong ke ibu. Walaupun mungkin sebagian di antara kita memang tidak pernah mendengar anak kita mengatakan, "Ayah, ibu, antarkan aku ke surga. Ayah, ibu, selamatkan aku dari neraka." Memang itu tidak pernah terucap, tapi dalam hatinya terucap. Ungkapan ini seolah-olah anak-anak kita berkata begini, Pak. Ayah, ibu, sesungguhnya aku ini tidak cukup dikasih makan dan minum. Sesungguhnya aku ini tidak cukup dikasih tempat tinggal. Sesungguhnya aku ini tidak cukup dikasih kendaraan. Bahkan lebih dari itu, anak kita akan mengatakan, "Wahai ayah, wahai ibu, sesungguhnya aku ini bukan tujuan utamaku. Aku ini diberikan kemewahan. Sesungguhnya aku ini menjerit dalam hatiku." Anak-anak kita bilang seperti itu. "Jika bapakku kaya, jika ibuku kaya, maka sesungguhnya bukan yang aku tunggu, bukan yang aku harapkan. Semata-mata memberikan sepatu mewah, baju mewah, rumah mewah, mobil mewah." Tetapi anak kita berkata, "Wahai ayahku, wahai ibuku, ajarkan aku mengenal Allah. Ajarkan aku untuk mengenal Rasulku. Ajarkan aku untuk mengenal halal haram. Ajarkan aku untuk mengenal perintah-perintah Allah. Ajarkan aku untuk mengenal larangan-larangan Allah." Itu sebuah ungkapan anak kita kepada kita sesungguhnya. Kenapa? Karena kita dihitab, Pak. Hitab itu diperintah. Kita itu disuruh. Semua orang tua, bapak dan ibu disuruh dengan surah At-Tahrim ayat 6. "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, jagalah keluarga kamu dari api neraka. Para ulama tafsir setidaknya mengartikan jaga diri kamu dan diri keluarga kamu dari api neraka. Sederhananya mereka mengatakan alimuhum al-halal wal haram. Jadi mereka itu mengatakan, ajari anak halal haram. Ajari anak manhiyat ma'murat wal manhiyat, awamir wa nawahi. Ajari anak itu perintah dan larangan. Ini sederhana, sederhana sekali. Jadi, ayah, ibu, antarkan aku ke surga. Ya. Di mana anak kita berharap bahwa kita itu punya perhatian, punya waktu. Untuk apa? Duduk dengan anak, agar anak kita itu diarahkan menuju jalan ke surga. Agar anak kita itu diberikan pengetahuan rambu-rambu, hal-hal yang bisa mengantarkan ke neraka. Dan anak kita itu menunggu gitu. Di sisi lain, para ulama kita mengatakan, dan ini yang harus jadi catatan, Pak, pada poin yang kedua dengan judul tadi, ayah, ibu, antarkan aku ke surga. Bagian yang keduanya ini, para ulama kita mengatakan begini, tarbiyatul awlad darurah hayatil atifal wa fadiratu syar'iyyah. Sesuatu yang harus dipahami oleh kita sebagai orang tua, sebagai bapak terutama, kemudian setelah itu sebagai ibu, pendidikan anak tarbiyatul awlad, pendidikan anak itu apa? Dururah al-hayat, dururatul hayat. Jadi kebutuhan hidup anak. Jadi pendidikan itu kebutuhan hidup anak, dururah. Plus yang kedua, faridho syar'iyyah. Plus kewajiban syariat dalam Islam bagi setiap orang tua. Berarti kalau kita melihat ini, para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namanya masjid, lembaga pendidikan, sekolah, mau sekolahnya dinamakan dengan sekolah resmi atau sekolah tidak resmi atau apa saja, itu adalah bagian kedua setelah kita, setelah bapak. Jadi yang pertama diperintahkan mendidik bukan lembaga pendidikan, bukan guru, tapi yang pertama kita diperintah, yang pertama Allah memerintah adalah kepada kedua orang tua untuk mendidik anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Qulukum ra'in wa qulukum mas'ulun an ra'iyatihi. War rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ila qouli sallam wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ahlihi. Fi baiti zawjiha. Wahia mas'ulatun an ra'iyatiha. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan seseorang adalah pemimpin dalam keluarganya. Dan dia akan dipinta pertanggungjawaban. Kita akan dipinta pertanggungjawaban mendidik anak. Sampai wanita adalah pemimpin di rumah suaminya. Hanya dalam keluarga suaminya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Ini kewajibannya.

0: Allah Ta'ala ndawakan wonten ing surat Al-Ankabut. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab, Al-Quran. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah saat salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Imam Al-Bawawi panjai pun nerangakan makna dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Innas salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Nulis saking dawuhipun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an dan Ibnu Abbas, fi salati manhiyun wa munzajirun, inna salat wa aqimis salah, inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Panjenengan pun dawuh fi salati, salat iku muntahin, iso ngendek, iso ngerim, wa munzajirun lan iso ngeker anil ma'an ma'asillah, saking maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Faman lam ta'murhu salatuhu bil ma'ruf wa lam tanhahu 'anil munkar lam yazad bi salatihi min Allah illa buta. Sapane wong sing salate ora iso ngendhek piambake saking mungkar lan ganti salate ora iso nambahi, ya kita orang malih. Sapane wong sing salate ora iso merintah ing piambake dateng ma'ruf, ora iso ngendhek saking mungkar, lam yazdad bi salati minallahi illa buta. Model tiang niku wau, model tiang niku wau, tiang ingkang ora ono ganti salate kejaba semakin acoh. Terus hadis meni, ayat menika terang menurut Abdullah bin Mas'ud, pilih salat niku memang duweni kekuatan tersendiri. Saking Allah Subhanahu wa taala ngendek saking fakhisyah lan mungkar. Ning inggih menika kanthi salat ingkang sak bener. Bab tiyang menika ngangen-ngangen surasane, isine, kandungane salate, mulai saking Allahu Akbar, mulai saking wajah dua jalil ladhi fatras samawati wal arda hanifa muslima, lan sampai turuti pun sedayani pengagungan dumateng Allah, sedayani tentang nopo malih menawi piyambak betul-betul memahami daripun Allah Subhanahu wa taala, iya kana bidua iya kana stain, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Tamtumipun salatipun bakal menghentikan piyambake saking fakhisyah lan mungkar, saking fakhisyah lan mungkar. Al Imam Al Hasan Al Basri uki Qatadah Ibn Tiamah Sadusi Al Basri mereka kaula waaf saking tafsir Al Baghawi Asy-Syafi'i dawuh, man lam tanhahu salatuhu anil fakhsya'i wal munkar fa salatuhu wabalun alaih. Sapane wonge sing kanthi salate ndak iso ngendhek saking fahisyah lan mungkar, salate petaka bahaya kanggene piyambake. Waruya an Anas kariwatakan ugi saking Anas qol panjenengan dawuh, kana fatan minal ansar yusalli as-salawatil khams. Ini pemuda saking Ansar salat 5 waktu genep ma'a Rasulullah SAW sartani Rasulullah SAW summa la yada'u say'an minal fawahish illa raqibahu. Piyambak ini ki orang ini fahisha sebut dinyangi, istilah bahasa ini awal di guru SDMG ini, sekolah sholatnya terus ini masih hati ojalah Fawusifa li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tiang ini dipun sebutakan dumateng Rasulullah halu keadaane kenyataane Rasulullah nikolo mucinten jenenge. Wis salate genep ning kabeh dinyangi elek-elek. STMJ nggih, sekolah salate terus maksiate yo cik jalan. Faqala maka Kanjeng Nabi dawuh inna salatahu tanhahu yauman. Salate bakal suatu ketika ngendhek ing piyambake. Ya, falam yalbas boten dangu antaba tiang niku tobat wahasuna haluhu lan keadaane sae lan keadaane sae. Ya, kala Ibnu Aun dan tetes arti hadis arti ayat menika berarti berdasarkan Ibnu Qatadah lan kisah ingkang dipun sebutaken pilih salat menika bener-bener duweni kekuatan iso ngendhek dhateng saking maksiat kados dhawuhipun Rasulullah SAW ngenani tiang kala wau. Nggih, tentunipun salat ingkang leres, salat ingkang tumakninah, salat ingkang khusyuk, salat ingkang sesuai kalian sunah insyaallah lambat ralaun tiang itu bakal atau saking maksiat dumateng Allah Ta'ala. Ini sebagian saking ahli tafsir wonten ingkang gawahaken ya. Wa qala Ibnu Aun, dawuh sapa Ibnu Aun, makna al-ayah artosipun ayat ya, pikir artosipun ayat anna as-salata tanha sahibaha anil fakhsyai wal munkar ma dama fiha. Tiang niku lek lakoni salat selagi ini dia ngelakon sholat ngendek saking fahisah lan mungkar. Bapak nampung gak kata sangat kaum muslim ini ki enten sing butuh sangat ngempet saking berbuat maksiat. Ning lek sholat ya mandek. Oke, maka kita ulang malih menika merupakan kelebihan sholat. Sing jelas nyatani wong niku lek sholat pas sholat mboten mungkin berbuat maksiat. Oke, lek sholat leres insya Allah lambat laun bakal mandek mak jegrek ngerim mak set hendrim digeret sampai muni mak prek sehingga nih iso ninggal nih maksiat. Monggo kaum muslimin kita nyenyuwun dumateng Allah mugia salat ingkang kita lakoni menika tulus krana Allah Ta'ala lan tulus menapa ingkang dipundhawuhaken dening Allah Ta'ala inna salata tanha anil fakhsya'i wal mungkar. Salat kita nyoto-nyoto sakit ngendek kula telah panjenengan sami saking perbuatan fakhisyah lan mungkar. Walaupun yang saya sebagian saking ahli tafsir katos dipun petakan dening Imam Al-Bawawi wonten ing ayat menika panjenengan dawakan arada bis salati Al-Qur'an, maksudipun salat Qur'an. Kama qala ta'ala wala tajhar bi salatika, ojo banter-banter kan diwacana Al-Qur'anmu. Ai bi qira'atika, bacaan Al-Qur'anmu. Wa arada annahu yaqra'ul Qur'an fi shalah fal Qur'anu yanhahu 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudipun dawuh wong niku lek salat ya bakal maca Qur'an to. Sementara Qur'an niku bakal ngedoh nih piyambake saking fahisyah lan mungkar, saking fahisyah lan mungkar, saking fahisyah lan mungkar. Nah, bahkan dipun riwayataken wonten ing riwayat lintu nggih niki kula waos saking kitab Tafsir Baghawi. An Abi Sufyan an Jabir qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna rajulan yaqra'u al-Qur'ana al-lail kullahu fa idza asbaqa saqara qala la ilaha illallah. Ya Rasulullah enten tiyang niku salat malam sewengi medhetet. Ning lek esuk-esuk sadurunge ngimami salat subuh kira-kira nyolong jagung sik ning tanggane terus didol ning pasar. Kala Nabi dawuh sa tanhahu qira'atuhu. Bacaane Qur'ane, bacaane Qur'ane bakal ngendhek piyambake saking perbuatan fahisyah lan mungkar niku wau. Kadang nyuwun sewu memang sebagian saking kaum muslimin nanti sing model ngeten niku wau. Salate kenep ning arepe subuh malah nyolong jagung tiga ning pasar. Utai nyolong pitik di kewaneng pasar. Habar oleh kau pasar ya si sholatnya. Ya muka-muka mergo dewe moco Quran, muka-muka bacaan Al-Quran ini ngedek dewe saking ngih ini kau maksiat ini kau. Wabi riwayatin enten lipat lintu ya Rasulullah enten sahabat yang matur. Ya Rasulullah Duh Rasulullah, inna fulanan, fulan niku lho, yusoli bin nahar, lek awan sholat, waya siku bilail, lek bengi nyolong. Faqala jeng Nabi Dawu, inna sholatahu, la turji'uhu, sholatnya bakal ngendek dewee. Nah, kok, nah, qauluhu azza wa jalla, wala zikruhi akbar, ay zikruhi afzalu ta'ad, anak pun zikir kepada Allah Ta'ala merupakan sangat gede-gede ini ta'at. Wallahu ta'ala alam. Mereka yang sakit ke Allah sampai akan saking jawaban, inti ini pun jawaban, saking surat Al-Ankabut ayat nomor sekawan dosa gangsal, Allah Ta'ala dawahkan, wa akimi salata idna salata tanha anil fakshai wal mungkar, laksana na salat, saat temani salat iku iso ngendek saking perbuatan fakshah lan mungkar. Bab niki nyoto lan keporo nyoto, sebagian saking tiang ingkang kesang zaman pun Rasulullah ngimri keporo sahabat, enten sing lakuni tasih makatan, lacing Rasulullah dawahkan, insyaallah bakal tindek karo salati. Nyoto tindek kali sholatnya. Sebagian saking ulama dawakan maksudnya sholat ini menika bacaan Al-Quran. Dan menika nggih mboten bertentangan. Sebab wong sholat niku mesti maca Quran. Insya Allah kan di bulan barani piyambake maca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bakal mandek saking sholate. Sehingga ini nyun sewu, wong kok kadang berbuat maksiat, lek didapuk ini dadi imam, ya aja mundur, lah ya apa? Ora enek menungso sing ora ana cacate. Kita ulang malih, ora ana menungso sing ora ana cacate, ben menungso lan kabeh menungso, iku mesti duweni cacat. Lek sing dadi imam kudu genep jangkep blas ora tau nglakoni maksiat ora bakal pernah terjadi salat berjamaah ing kaum muslimin. Sebab napa? Sebab ora ana manungsa sing genep tanpa maksiat. Wallahu taala.
1: Faedah kajian. Keluarga Nabi makna yang khusus artinya orang yang memiliki hubungan kekerabatan dan pertalian darah dengan Nabi. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang dilarang memakan apa? Zakat. Dilarang makan sedekah. Dilarang makan zakat. Semua keluarga Nabi enggak boleh makan sedekah. Enggak boleh makan zakat. Tetapi Nabi dan keluarganya boleh makan apa? Hadiah. Itu dalilnya banyak itu. Tapi aneh orang di zaman sekarang ngaku keluarga Nabi malah paling doyan terhadap sedekah dan zakat. Itu aneh. Kemudian makna yang kedua adalah makna yang umum. Keluarga Nabi itu adalah setiap orang yang mengikuti ajaran Nabi. Ini penting. Jadi ini ada dalilnya. Yaitu firman Allah Ta'ala, an-naru api itu yu'raduna alaiha, ya, ditimpakan atasnya ghuduwan wa asyiya, di waktu pagi dan sore hari tanpa pernah mengenal henti. Saat Allah Ta'ala mengisahkan apa namanya tentang azab kubur, wa yauma taqumu sa'ah, dan kelak pada hari kiamat, berarti api yang pertama itu tadi terjadinya sebelum kiamat, kan gitu, paham gak? Api ditimpakan kepada dia pagi dan sore hari, dan kelak saat hari kiamat, berarti api tadi itu munculnya sebelum kiamat, dan nanti saat hari kiamat tiba, adkhilu ala Fir'aun, masukkan keluarga Fir'aun asyadal adab, ke dalam azab yang pedih. Seperti ini, keluarga Fir'aun yang masuk ke dalam neraka azab yang pedih itu siapa? Apa istrinya? Istrinya apa bukan? Bukan, karena istrinya justru mendapatkan jaminan surga. Terus siapa dong? keluarga Fir'aun yang dimasukkan ke dalam neraka siapa? Kata para ulama, atba'u millatihi, pengikut agamanya, pengikut ajarannya Fir'aun, meskipun tidak punya tali kekerabatan dengan Fir'aun, kalau mengikuti ajarannya Fir'aun, maka oleh Al-Quran mereka dianggap sebagai keluarganya Fir'aun. Jadi ada dua siksa, satu siksa sebelum kiamat dan siksa setelah kiamat. Siksa sebelum kiamat itu kira-kira siksa apa ini? Kubur. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya saat menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan hadhil ayatu, ayat ini aslun kabirun, merupakan pondasi yang kuat, yang kokoh, fistidlali ahli sunnati wal jamaah, yang digunakan sebagai dalil oleh ahli sunnah wal jamaah ala isbati azabil qabri, untuk menetapkan adanya azab kubur. Karena ada sebagian umat Islam yang tidak beriman terhadap azab kubur, ya, kaum ATM itu, mereka mengingkari apa? Eksistensi azab kubur. Apa tahu pikiran dewe. Nah, jadi saat dikatakan solawat semoga terlimpah curah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, keluarga Muhammad di sini diantara artinya adalah seluruh pengikut ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibril di dalam kitab Syarah Usuli Sunnah mengatakan alun nabiyyihum atba'u millatihi man kana min ajamin wa min arabin laulam yakunil allu ila bilqarabatihi la sallal musalli ala taghi abi lahabin. Alun nabiyyi, keluarga nabi, hum atba'u millatihi, adalah para pengikut milahnya nabi, para pengikut ajarannya nabi. Man kana min ajamin wa min arabin, apakah dia orang ajam ataukah dia orang Arab, selama mengikuti ajaran nabi maka dia itu adalah keluarga nabi. Senang gak kita mendengar kabar gembira ini? Jadi kalau kita ingin dianggap keluarga oleh baginda nabi, laksanakan sunnah-sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lau lam yakunil al illa biqarabatih, seandainya kekeluargaan dengan nabi itu tidak dihitung kecuali berdasarkan pertalian darah saja, la sallal musalli ala taghi abi lahabin, maka setiap orang yang sholat mendoakan kebaikan bagi taghut, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab, kalau yang disebut keluarga nabi itu yang punya hubungan darah saja dengan nabi, maka berarti setiap hari kita sholat kita mendoakan seorang taghut, yaitu Abu Lahab, karena Abu Lahab memiliki hubungan darah dengan nabi. Tapi Abu Lahab itu tidak disebut keluarga nabi karena tidak mengikuti ajaran nabi. Sebagaimana Asiyah istri Fir'aun tidak disebut sebagai keluarga Fir'aun. Kenapa? Karena tidak mengikuti ajarannya Fir'aun. Istri Fir'aun lebih beriman kepada Allah. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan bagiku istana di sisimu di dalam surga. Jadi istrinya Fir'aun itu salah satu dari wanita-wanita yang dijamin masuk surga. Dia bukan keluarga Fir'aun. Faham ini? Ya. Makna keluarga nabi. Jadi ada keluarga nabi itu meskipun tidak mancung hidungnya, kulitnya sawo mateng misalnya. Ya ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang Madura, ada yang Dayak. Tapi mereka keluarga nabi. Kenapa? Karena mereka setia mengikuti, mempelajari, mengamalkan ajaran baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: agama kita itu sumbernya satu, Al-Quran As-Sunnah. Oke. Saya katakan satu ya, karena Al-Quran datang dari Allah, As-Sunnah juga datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama wahyu. Dari Al-Quran dan As-Sunnah itu memunculkan hukum-hukum yang disepakati oleh para ulama. Jadilah ijma. Dari Al-Quran dan As-Sunnah itu dikiaskan, disamakan hukum-hukum yang enggak ada ke hukum yang sudah ada. Muncullah kias. Dari keempat dasar hukum inilah ilmu Islam berkembang. Al-Quran sendiri muncul ilmu yang berkaitan dengan bacaannya. Ada ilmu yang berkaitan dengan makna dan kandungannya. Ada ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukumnya. Ilmu yang berkaitan dengan bacaannya, muncul ilmu tajwid, muncul ilmu rasm, muncul ilmu qira'ah sab'ah, qira'ah asyrah kubra, muncul ilmu tahsin, muncul ilmu berbagai macam ilmu-ilmu yang lain yang aneh itu ini gak terlalu tahu. Kalau kita baca bahas tentang tafsir Al-Quranul Karim, maka kita akan tahu ada ilmu tafsir qira'ah, ilmu tafsir riwayah, ada yang tafsirnya itu perhatiannya pada titik ini, pada titik ini, pada titik ini, sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Dan Al-Quran itu ada memunculkan ilmu lain, ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukumnya. Ada yang berkaitan dengan akidah, ayat-ayat akidah. Ada yang berkaitan dengan fikih. Ada yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, raqa'iq zuhud. Ada yang berkaitan dengan adab akhlak. Ada yang berkaitan dengan muamalah dan berbagai macam-macam yang lainnya. Tak jauh dari itu ya akhi, tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu juga memunculkan banyak disiplin ilmu. Ada ilmu riwayah. Ilmu riwayatul hadis memunculkan ilmu sanad. Ilmu sanad memunculkan ilmu jarh wa ta'dil. Dan itu ilmu yang lautan tanpa batas. Lah, di sisi dirayah, pemahamannya, kayak tadi Al-Quran. Ada yang pembahasan akidah, ada yang pembahasan ibadah, ada yang pembahasan ini, ada yang pembahasan itu, dan macam-macamnya. Ini kita masih bicara konteks dalam, belum kita bicara alat untuk memahami itu. Belum kita bicara alat untuk bisa sampai Al-Quran sing wujute kaya ngono itu bisa difahami menjadi bisa dikajarkan oleh para ulama. Secara jadi ilmu fikih Al-Quran itu jadi ilmu akidah, jadi ilmu akhlak, jadi tazkiyatun nufus, jadi ini jadi itu, dari mana asal usulnya? Akhirnya belajar bahasa Arab sendiri, ada nahwu, ada sharaf, ada balaghah, ilmu alat-alat yang lain, kayak ilmu-ilmu alat yang lain lah, ilmu khat, ilmu ini, dan macam-macamnya. Jadi ilmu Islam itu luas sekali. Nah, tidak ada satu ilmu yang lebih penting dibandingkan ilmu yang lainnya. Semuanya saling penting, semuanya saling mengingatkan. Hanya, tanpa harus diingkari, memang tingkat kepentingannya itu bertingkat-tingkat, berlevel. Semua ilmu agama penting, sampai pun ilmu alatnya, karena itu saling masuk, ya tadakhul, saling masuk antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Gak mungkin belajar akidah gak masuk tafsir, gak mungkin belajar tafsir kalau gak masuk fikih, dan muter gitu, ilmu itu muter. Makanya sering saya sampaikan kepada para tulab, kalau mau ilmunya mapan, maka salah satu di antara kaidah belajar itu adalah ma'rifatul ba'd minal kul wa ma'rifatul kul minal ba'd. Mempelajari semua ilmu itu titik-titik, semua yang ngerti titik-titik, tapi ada satu dua ilmu yang dikuasai dengan mantap, mau mengetahui semua sisi dari sebagian sebagian ilmu. Nah, semua ilmu itu di level penting, semua ilmu syar'i. Tapi titik pentingnya bertingkat-tingkat. Titik pentingnya itu bertingkat-tingkat. Lah, kalau kita sudah bahas mana lebih utama, mana yang kurang utama, itu ada dua sisi. Sisi yang pertama sisi umum, sisi yang kedua sisi kondisional. Dan ini kaidah umum dalam ilmu syar'i. Kalau bahas mana yang utama, mana yang kurang utama. Jangankan dalam perbandingan ilmu, perbandingan amaliyah syar'iyah saja jelas-jelas semacam itu hukumnya. Contoh, baca Quran, zikir, doa. Itu mana lebih utama? Ya, dilihat dari dua sisi tadi. Pandangan umum sama pandangan khusus kondisional. Kalau pandangan umum, saya katakan urut-urutannya adalah Al-Quran, lalu zikir, lalu doa. Kenapa? Kenapa? Karena kalau Al-Quran itu keutamaannya per huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bikulli harfin man qala kitabullah falahu bikulli harfin hasanah. Barang siapa membaca kitabullah maka per hurufnya dapat satu kebaikan. Wal hasanah itu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan itu berbalas 10 kebajikan. Gitu ya. Tapi kalau zikir, zikir itu pahalanya hitungannya per zikir. Satu zikir, satu kebaikan. Makanya kalau kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, posisi Quran per huruf, posisi zikir per zikir. Dan zikir itu lebih utama dibandingkan dengan doa. Karena zikir itu puja dan puji kepada Allah, kehendaknya Allah, nyenang apa itu disenangi oleh Allah. Sedangkan di doa itu karpe sampean, sampean yang ingin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi umum. Tapi hukum ini langsung berubah kalau kita sudah bicara kondisional. Di waktu tertentu kondisi itu berubah. Di zaman tertentu, di tempat tertentu, kondisi itu berubah. Gimana gambarannya? Selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lebih utama, yang paling utama, maca Quran, zikir, doa. Yang paling utama itu maca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gitu dah. Karena itu memang waktunya zikir. Di waktu itu waktu khusus untuk zikir. Maka kekhususan itu mengalahkan keumuman. Lah, yang kayak begini nih saambrek. Roto-roto hukum syariat itu dibangun di atas itu. Lah, begitu juga dengan ilmu. Semua ilmu syariat itu penting karena sumbernya sama. Berawal dari titik yang sama. Tapi otomatis tingkatannya beda. Kita bicara mana lebih utama? Saya katakan akidah paling utama. Akidah paling utama. Karena akidah ini ibarat itu adalah kunci masuk. Nek wong itu akidah gak beres, kafir. Minimalnya sesat. Kalau kesalahan dalam hukum itu ya salah. Ya salah, tapi tidak selevel yang pertama. Tapi tidak selevel yang pertama. Lah, tapi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi-kondisi tertentu bisa jadi fikih lebih utama. Contoh, jenengan itu berada di satu tempat yang masyarakat itu secara umum akidahnya wis bener, maka memperbanyak kajian-kajian di titik yang lain, ibadahnya ternyata gak beres gitu ya, sholatnya gak bener, maka memperbanyak di titik ini, di tempat itu lebih utama. Kondisional, sangat kondisional. Begitu juga dengan kalau kita bicara takhususat ilmiah, spesialisasi ilmu, ada kuliah usuluddin, ada kuliah syariah, ada kuliah hadis, ada kuliah tafsir gitu. Tatkala yang kita ajari itu adalah santri-santri yang kepingin untuk menjadi faqih, maka kajian fikih di tempat itu lebih dikedepankan dibandingkan kajian usuluddin. Kalau kita menghadapi santri-santri yang spesialisasinya ilmu tafsir, maka kajian-kajian tafsir yang berkaitan dengannya lebih utama dibandingkan, kalau lebih utama, lebih dikedepankan dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Dan itu kondisional. Tapi tatkala kita bicara tentang keutamaan, itu sama sekali jangan mengatakan ilmu yang lain itu gono fungsi ini, ilmu yang lain itu gak ada fungsinya, ilmu yang lain itu gak penting. Itu fatal banget, fatal sekali kalau kemudian cara berpikir yang semacam itu. Takhususat itu dari zaman dahulu ada, tapi bukan berarti sampai mengatakan ilmu itu gak penting, ilmu itu gak penting, ilmu itu gak penting. Kita boleh saja mengatakan dalam kondisi sekarang akidah lebih kita utamakan, mana hasil lebih kita utamakan. Tapi jangan pernah mengatakan fikih gak penting. Anda itu bagaimana bisa sholat? Anda bagaimana kenal riba? Anda bagaimana bisa hukum jual beli? Anda bagaimana bisa memahami halal haram makanan, halal haram pernikahan, kalau kemudian fikih dianggap gak penting? Dan berbagai macam yang lainnya. Hati-hati memahami syariat. Beradalah di bawah bimbingan para ulama-ulama kita, agar kita itu berada pada koridor syar'i, min huluin, min duni huluin wala jafa. Tidak berlebihan dan tidak sembrono meremehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Para ulama dari zaman dahulu saling menghormati antara satu dengan yang lain, antara satu takhusus dengan satu takhusus yang lain, antara satu spesialisasi dengan satu spesialisasi yang lainnya, agar ini tidak menjadi pemetaan-pemetaan yang seharusnya tidak dipetakan dengan hal-hal yang semacam itu. Wallahu alam, ini bisawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsis saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadza ats-tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsis thawbil jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbahu.

0: سبحانك
1: يا الله أمبنله ديركو.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: ذكر سأسوضو.
0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
0: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
0: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
0: Al-zikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
1: Doa keluar rumah.
0: Yaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
1: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
0: Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhall aw azilla aw uzall aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
1: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
0: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
1: Doa masuk rumah.
0: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
1: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
0: Doa الذهاب إلى المسجد.
1: Doa pergi ke masjid.
0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: يا الله، ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku,

0: cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa udkhulil masjid.
0: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
0: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
1: Du'aul khuruj minal masjid.
0: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
0: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Min azkaril masaa.

0: Pertanyaan bagus sekali dari Bapak yang berada di Jambia. Pertama tentang makmum masbuk. Ya. Dan ini sering kita jumpai. Ketika kita datang ke masjid, ya, kemudian kita jadi seorang masbuk, ada dua jenis orang yang masbuk. Artinya begini, ada yang langsung ketika melihat imam sedang sujud, dia langsung mengikuti sujud. Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, sujud. Ya. Ada juga yang dia menunggu sampai imam berdiri baru dia masuk dalam sholatnya. Nah, mana yang lebih tepat dan lebih benar? Yang lebih tepat dan lebih benar sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama. Ketika seorang masuk dalam masjid yang sedang mengerjakan sholat berjamaah, maka dia mengerjakan apa yang sedang dikerjakan oleh imam. Kalau imam sedang ruku, ya ruku. Imam sedang itidal, langsung itidal. Sama imam sedang sujud, sujud. Itu yang lebih tepat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisakinati wal waqar." Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Kata Nabi alaihissalam, hendaknya kalian, yakni ketika berjalan ke masjid, tidak usah tergesa-gesa, jalan yang biasa, yang sewajarnya. Ya. Apa yang kalian dapati dari apa yang dikerjakan oleh imam, kerjakanlah. Dan apa yang kalian tertinggal, maka sempurnakanlah. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka seorang ketika dia datang ke masjid, imam sedang sujud misalnya, dia langsung takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram ini tidak boleh tidak. Takbiratul ihram itu adalah rukun salat. Maka ketika seorang masbuk yang pertama kali dia lakukan ketika masuk, Allahu Akbar, ya, takbiratul ihram. Kemudian dia melakukan apa yang sedang dilakukan oleh imam. Ketika imam sedang sujud, sujudlah. Ya. Sujudlah. Imam sedang tasyahud, ya langsung tasyahud. Dan seterusnya. Ini yang lebih sesuai dengan sunnah, anjuran, tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kedua, terkadang ada orang yang dia datang ketika imam sedang sujud, dia menunggu. Ya, dia menunggu sampai misalnya imam berdiri, baru dia berdiri. Baru dia masuk dalam sholat. Ini juga mungkin, ya sebetulnya ini menyelisihi. Tapi kemungkinan besar, kita berprasangka baik kepada orang yang demikian. Mungkin dia pertama tidak tahu, bahwa yang lebih afdol langsung mengikuti imam. Yang kedua, dia khawatir, ya, keliru dalam jumlah rakaat. Makanya dia untuk memudahkan menghitung rakaat sholatnya, dia masuk ketika imam sedang berdiri. Dia mulai takbiratul ihram ketika imam berdiri. Sehingga dia mungkin lebih mudah menghitung berapa rakaat dia sholat bersama imam. Ini kemungkinan besar begitu. Itu langkah yang mereka, yang menyebabkan mereka menunggu sampai imam berdiri. Tapi sebetulnya yang paling afdal itu mengikuti kerjaan imam ketika kita masbuk. Kita langsung mengikuti, kita takbiratul ihram. Kemudian mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh imam. Dengan ketentuan tentunya, kalau kita mendapat ruku bersama imam, maka terhitung satu rakaat. Jadi ketika kita masuk masjid, imam Allahu Akbar, ruku, kita langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian ruku bersama imam. Dapat rukunya imam, maka hitungnya satu rakaat. Tetapi kalau seorang masuk masjid, ya, masuk masjid imam sami Allahu liman hamidah, baru masuk Allahu Akbar, ya, berarti dia tidak dapat satu rakaat. Karena apa? Dia tidak dapat ruku bersama imam. Jadi wallahu a'lam, jumhur ulama, ya, mayoritas ulama, yakni saya mengikuti mereka dalam hal kapankah seorang imam masbuk mendapatkan satu rakaat bersama imam. Jawabannya adalah kalau makmum itu mendapat ruku bersama imam. Ya. Mendapat ruku bersama imam. Kalau dia tidak mendapat ruku bersama imam, maka dia tidak mendapat satu rakaat. Ini patokannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana perhitungan kita bahwa makmum ini mendapat ruku bersama imam? Ya. Perhitungannya adalah ada yang disebut dalam istilah usul fikih al-haddul adna, mendapatkan batasan minimal untuk tumakninah dalam ruku. Jadi kalau dia misalnya ketika masuk, imam sedang ruku di Allahu Akbar, kemudian dia ruku, dia mendapat tumakninah dengan membaca Subhana Rabbi al-Azimi wa bihamdi satu kali, itu sudah dapat satu ruku. Sudah dapat satu, satu rakaat. Artinya dia dapat ruku bersama imam. Tetapi ketika misalnya, ketika dia Allahu Akbar, begitu Allahu Akbar ruku, imam Sami'allahu liman hamidah, berarti dia tidak dapat ruku, tidak dapat satu ruku. Karena belum sempat membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi satu kali. Atau Subhana Rabbiyal Azimi satu kali. Kalau dia mendapat baca bersama imam Subhana Rabbiyal Azim tiga kali, berarti dia mendapat satu. Yani itu sudah jelas mendapat ruku imam. Maka dia mendapat satu rakaat. Ini keterangan dalam masalah ini, wallahu ta'ala a'lam, tentang imam makmum yang masbuk. Pertanyaan yang pertama tadi. Ya, jadi yang pertama yang lebih tepat adalah orang yang langsung mengikuti imam atau apa yang sedang dilakukan oleh imam. Kalau dia itu masbuk tanpa menunggu imam berdiri. Kemudian pertanyaan kedua, ini sebetulnya sudah dijelaskan tadi Pak dalam ketika saya menjelaskan tentang sholat qobliyah subuh. Misalnya ada seorang datang ke masjid, ya. Kemudian adzan dikumandangkan. Setelah adzan, dia punya waktu setelah mendengarkan menjawab adzan, dia sholat. Sholat apa yang dia lakukan? Apakah dia lakukan sholat qobliyah subuh, tahiyat masjid dulu, baru kemudian sholat qobliyah subuh? Jawabannya langsung qobliyah subuh, ya. Jadi kalau seorang datang ke masjid di waktu subuh, ada waktu panjang, bisa sholat beberapa rakaat, bisa tahiyat masjid, bisa qobliyah subuh, maka jawabannya adalah cukup sholat dua rakaat qobliyah subuh saja. Ya. Selebihnya digunakan untuk berdoa, untuk baca Quran, untuk berzikir sambil menunggu iqamatus sholat. Ya. Karena memang kita dianjurkan apabila telah terbit fajar, adzan sudah dikumandangkan, kita hanya dianjurkan sholat dua rakaat. Kita hanya dianjurkan sholat dua rakaat, yaitu qobliyah subuh. Kecuali dalam penjelasan saya tadi, misalnya seorang sholat sunnah qobliyah subuh di rumahnya sudah selesai, kemudian dia datang ke masjid, belum dikumandangkan iqamah, masih ada waktu kurang lebih 5 menit baru iqamah dikumandangkan, bolehkah dia sholat tahiyat masjid? Ya, setelah padahal, dan dia sudah sholat qobliyah subuh di rumahnya, jawabannya boleh. Ketika dia datang ke masjid masih ada waktu 5 menit untuk sholat 2 rakaat, maka dia sholat tahiyat masjid itu tidak mengapa. Karena memang fatwa ulama demikian, membolehkan yang untuk sholat tahiyat masjid tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Semenit manfaat.
2: Sebuah perkataan salah seorang ulama yang mengatakan bahwasanya as-sabiyyu amanah inda walidayhi, bahwasanya anak itu merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Ia merupakan wa qalbuhu tahirun jauharah, dan hatinya itu bersih laksana sebuah mutiara, dan khaliyah min kulli naqsh wa surah, hati seorang anak itu bagaikan mutiara yang masih bersih, yang bisa diajari, dibiasakan, sehingga ia akan tumbuh dalam suatu keadaan sesuai dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Apakah ia tumbuh kembang menjadi sebuah kebaikan atau ia tumbuh kembang dalam sebuah keburukan? Dan juga dampak dari pertumbuhan anak ini akan menjadikan penghantar bagi kedua orang tuanya menuju kehidupan baik di dunia dan di akhirat, atau malah menjadikan keburukan di dunia dan akhirat bagi kedua orang tuanya.
1: Semenit manfaat.
2: Seorang anak tatkala ia lahir di muka bumi ini, tatkala ia melakukan atau berproses tumbuh menjadi anak bahkan sampai dewasa, hal yang pertama kali dilihat, didengar, dicontoh, ditiru oleh anak tersebut adalah kondisi lingkungan yang ada di rumahnya. Bagaimana cara berpikir, akhlak, muamalah, perilaku seorang anak itu terbentuk, tergambar, terlukis dalam dirinya, dalam kehidupannya, yaitu atas apa yang dilihat dari keadaan sekelilingnya, terutama kedua orang tuanya. Dan juga yang tak kalah penting adalah bagaimana orang tua memberi nafkah, memberi makan, memberi kecukupan kepada anak-anak tersebut. Sehingga hal itu semualah yang menjadikan terbentuknya pola pikir, terbentuknya perilaku, terbentuknya pikiran dari seorang anak.
1: Semenit manfaat.
3: Jadi kenapa tidak boleh membuat patung-patung atau gambar-gambar makhluk bernyawa? Karena itu bertentangan dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertentangan dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam ayat kursi, "Wa man adzallamu mimman dzaaba yakhluqu ka khalqi." Siapakah yang lebih zalim dari orang yang membuat seperti ciptaanku? Kata Ibn Utsaimin, bahwa musyi'un lil adabi ma'allah. Kaman dadau fi syar'i fala adlama minhu. Fala ahada adlama minhu. Ini adab masuk adab kurang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya dengan seorang yang menyaingi Allah dalam syariatnya. Jadi sebagaimana menyaingi Allah dalam syariatnya, termasuk dikatakan perbuatan yang zalim, maka begitu pula membuat gambar makhluk-makhluk bernyawa. Ini tidak sesuai dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perintahkan meninggalkan hal tadi untuk mewujudkan adab dan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Semenit manfaat.
4: Dalam pernikahan harus dibangun di atas keridhaan. Harus dibangun di atas keridhaan. Maka tidak boleh seorang wanita, baik dia gadis ataupun janda, dinikahkan tanpa keridhaan, dipaksa ya menikah dengan si fulan padahal dia tidak ridho, maka ini tidak diperkenankan. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak boleh seorang wanita dinikahkan, baik dia janda ataupun gadis sampai diminta pendapatnya, sampai diminta izinnya, karena pernikahan harus dibangun di atas keridhaan supaya terwujudkan cinta dan kasih sayang, supaya langgeng rumah tangganya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan jika rumah tangga ya yang dibangun atas dasar ketidaksukaan, keterpaksaan, karena itu rawan ya pecah, rawan ya ketidakharmonisan.
1: Semenit manfaat.
5: Kalau kita mau berinfak, mau beramal baik kepada orang, itu kita jangan berpikir kami ini dirugikan oleh orang, bukan. Jangan. Kami ini sedang mencari pahala. Ya, kami ingin mendapatkan yaitu kenikmatan dari Allah. Kami ingin mendapatkan imbalan dari Allah. Makanya sahabat beliau bersabda, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Inilah kebaikan Islam. Kita disuruh tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berbeda dengan orang kufar, sering terjadi penindasan-penindasan, sering merugikan orang-orang yang lain. Tapi orang mukmin bagaimana bermanfaat untuk saudaranya? Bagaimana juga bermanfaat orang yang untuk orang kafir pula, sehingga menjadi sebab dia tahu kehidupan orang mukmin bagus, sehingga memungkinkan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala masuk dalam agama Islam. Tunjukkan diri kita kaum muslimin orang yang baik. Ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum nara, dan keluargamu dari api neraka.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Masya Allah. Pertanyaan mantik kalau ditanyakan di sini. Alakulin, tergantung yang kita pahami tentang mantik itu apa. Yang tergantung yang kita pahami tentang mantik itu apa. Jadi bedakan antara mantik dengan falsafah. Ya, bedakan antara mantik dengan falsafah. Jadi tidak membedakan antara keduanya ini, itu yang sering membuat rancu memahami hukum. Jadi memahami hukum. Jadi ilmu mantik itu adalah ilmu untuk menstandarkan cara berpikir. Dalam apa ya, itu definisi yang paling gampang, definisi yang paling mudah diterima, meskipun definisi itu tidak lepas dari permasalahan gitu. Jadi ilmu, jadi misalkan kalau bahasa kita, gambarannya orang-orang yang kepingin semacam itu ingin mengatakan kayak gini loh, tajwid itu standar orang itu maca Quran baik, nahwu itu standar orang itu ngomong baik, balaghah itu standar orang itu memaknai makna-makna bahasa Arab dengan baik. Ilmu ini alat yang lain lah. Ilmu untuk menstandarkan cara berpikir itu mereka istilahkan dengan ilmu mantik. Ilmu mantik. Lah, untuk meluruskan pembicaraan bahwasanya cara berdiskusi itu gini loh. Diawali dari sini ke sini, nanti hasilnya semacam ini. Bahwasanya untuk memahami kalau ada masalah umum dengan khusus itu begini loh, ini begini, begini, begini. Kalau ada satu permasalahan cara berpikirnya itu begini loh, ini. Itu sebenarnya yang diinginkan. Dan ilmu ini bukan ilmu falsafah. Ilmu ini itu bukan ilmu falsafah. Ilmu ini sama sekali itu bukan jenis ilmu falsafah. Ilmu falsafah itu ilmu yang datang dari Aristoteles, dari Plato, Pitagoras, Socrates, dan ilmu-ilmu yang semacam ilmu yang ditahzir keras oleh para yang ulama-ulama kita. Tapi bagaimana juga ya kawan, antara kedua ilmu ini dekat. Antara kedua ilmu ini adalah ilmu yang amat sangat dekat. Ada beberapa hal yang sangat mirip. Karena keduanya itu berbicara tentang masalah yakni arah berpikir, arah yakni untuk mengolah akal. Makin lama kan dengan mantik, karena itu adalah jadi untuk mengolah pikiran, bagaimana cara berpikir semacam itu, bagaimana cara berpikir semacam itu. Lah, pertama nasihat anak. Jadi pertama, kalau permasalahan adalah bagaimana jadi hukum mempelajarinya, untuk bagi para talibul ilm yang masih awal, anak katakan jangan. Masih awal-awal, jadi ya mubtada khobar dorong tembus, kemudian ilmu-ilmu nahwu dasar yuk gak tembus, belum tembus, atau kemudian usul fikih yuk belum mapan, dan macam-macamnya, saya katakan jangan. Karena ilmu itu akan jadi rancu dan akan jadi masalah apabila dipelajari sebelum waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi kalau sudah mau memasuki area-area yang tinggi, usul fikih misalkan sudah tahap-tahap memahami, jadi sudah tahap-tahap untuk memahami usul fikih kelas-kelas, jadi ya kelas-kelas yang lumayan tinggi, matan-matan yang mapan, jamul jawami, jadi minhajnya Baydawi, mukhtasarnya Ibnu Hajib, dan yang semisalnya itu, kalau itu tanpa ada dasar sedikit ilmu mantik itu sulit. Di titik itu maka jadikan ilmu itu sebagai ilmu alat untuk bisa memahami, yakni ilmu-ilmu yang semacam itu bukan sebagai ilmu tujuan. Yakni bukan sebagai ilmu tujuan. Makanya ilmu itu tidak bisa dipelajari di tingkat dasar. Tidak dengan dasar dan hanya dipelajari sebatas hanya untuk itu tok. Bukan sampai terlalu dalam karena ada titik rawannya memang. Kalau memang itu dipelajari terlalu yakni mendalam. Dari sini maka kayak Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di kitab Rawdatun Nadhir, beliau menyebutkan di awal kitab Rawdatun Nadhir, kitab Rawdatun Nadhir itu kitab usul fikih level tengah. Jadi beliau itu memulainya dengan muqaddimah mantiqiyah. Dengan muqaddimah mantiqiyah untuk bisa memahami
yakni ada kulkuli, ada kulkulia, ada ini, ada itu, yang semacam itu dalam istilah-istilah yang masyhur di kitab-kitab usul fikih. Itu pula yang dilakukan oleh Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sebelum Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mustashfa dan yang beberapa yang semisalnya. Jadi itu, jadi lihat dulu kapasitas kita. Kalau Anda secara umum, jangan. Jangan dulu kalau belum mapan ilmu-ilmu yang dibutuhkan yang lainnya. Mapankan dulu ilmu usul, apa ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghahnya, mapankan dulu usul fikihnya, dan kalau memang sudah waktunya untuk mempelajari yang membutuhkan ilmu itu, baru kemudian ilmu itu dipelajari pada batas yang sangat minim, sekedar untuk membantu pemahaman saja dan bukan dibiarkan lepas, yakni liar, sehingga nanti sampai benar-benar khawatirnya itu adalah sampai masuk ke dalam ranah ilmu-ilmu falsafah yang benar-benar tahdir oleh para ulama-ulama kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah.

baik pertanyaannya, ya bagus, tentang rukun-rukun atau apakah ada rukun-rukun dalam khutbah Jumat. Ini permasalahan yang bisa kita kategorikan. Kita kategorikan ijtihad para ulama. Ya, ijtihad para ulama dalam mencermati khutbah-khutbah Rasulullah SAW dan para khulafa ar-rasyidin. Bahwa di dalam khutbah itu yang memang harus ada dalam khutbah sebagaimana disebut oleh sebagian ulama, yaitu perintah untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada juga salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Kemudian ada tausiah, nasihat kepada kaum muslimin. Nah intinya memang ada hal-hal seperti itu, ya. Namun urutan-urutannya memang kita tidak jumpai, yakni ketentuan harus berurutan, harus ini dan harus itu. Tapi intinya bahwa memang sholat Jumat atau khutbah Jumat itu adalah tempat untuk kita memberi peringatan kepada kaum muslimin, kaum mukminin yang berada di masjid itu. Di saat itu mereka berkumpul. Makanya selalu ada dalam khutbah Jumat itu perintah untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Karena ini wasiat Allah bagi orang-orang terdahulu dan bagi kita dan yang akan datang kemudian. Allah mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu dalam khutbah Jumat selalu ada perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Sehingga sebagian ulama menjadikan ini sebagai rukun dalam khutbah Jumat. Kemudian ada juga tentang sholawat kepada Nabi Sallam. Ya. Karena sholawat itu menunjukkan apa namanya, dicontohkan juga oleh Nabi Sallam dalam khutbah beliau. Ya. Kemudian doa juga hendaknya ada sholawatnya.

alaihi wasallam. Kemudian ada doa, ada peringatan dalam khutbah Jumat itu, peringatan kepada umat, kepada kaum muslimin, dan ada doanya. Doa untuk kaum mukminin, kaum muslimin, doa untuk kebaikan para hamba Allah di dunia dan akhirat. Sebetulnya memang tidak ada urutan-urutan tertentu, tapi itu ada hal-hal yang merupakan ijtihad para ulama dalam menyusun atau menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang arkan al-khutbah. Karena memang ada sebagian ulama menulis rukun-rukun khutbah, ya. Tapi intinya dalam khutbah itu, apa yang disebut oleh mereka itu rukun, hendaknya ada dalam khutbah itu. Tidak mesti harus urutan. Tidak mesti harus berurutan. Tapi ada dalam khutbah itu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Mungkin kita bisa baca juga kitab-kitab tentang pedoman, misalnya khutbah Jum'at, atau pedoman sholat Jum'at. Ya, mungkin di situ juga ada sebagian penulis yang, atau ulama yang menulis tentang masalah ini, bisa Bapak merujuk ke kitab-kitab tersebut. Tapi intinya dalam khutbah Jum'at itu, ada pujian pada Allah Ta'ala dan sanjungan kepadanya. Dan ini biasa dimulai pada awal khutbah. Kemudian ada perintah untuk bertakwa, ada solawat kepada Nabi SAW, ada doa untuk kaum muslimin, dan peringatan-peringatan bagi mereka. Wallahu ta'ala alam.

Nah, ya, yang pertama, hendaknya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Rabbi habli minas salihin. Ya. Berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keturunan-keturunan yang soleh. Ya. Dan kita bermohon kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Ya. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikanlah diriku orang yang senantiasa menegakkan salat. Wa min dhurriyyati. Dan juga anak keturunanku. Ya, yang pertama adalah berdoa. Berdoa agar diberi keturunan yang soleh. Ya, terkhusus pertanyaannya berkaitan dengan salat. Maka berdoalah seperti doa tadi. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang senantiasa menegakkan salat. Berdoa kepada Allah terus-menerus. Dan jika berdoa, maka amalkan. Ya, kita berdoa agar menjadi hamba Allah yang senantiasa menegakkan salat. Maka amalkan. Ya, Anda sebagai orang yang pertama menjalankan salat. Ya. Salat lima waktunya dijaga tepat waktu. Ya, jika Anda seorang ayah, salatlah lima waktu di masjid. Ya, amalkan itu. Bagian daripada doa Anda. Ya, karena enggak mungkin orang berdoa berharap kaya namun enggak kerja, enggak bisa. Ya. Begitu juga tatkala Anda berdoa ingin menjadi hamba Allah yang menegakkan salat, maka amalkanlah, salatlah. Wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku ya Allah. Ya. Maka tatkala Anda berdoa dan mengamalkan, Anda telah melakukan dakwah, metode pendidikan yang efektif insyaallah. Ya. Karena tatkala Anda hanya mengajak anak Anda, menyuruh anak Anda untuk melakukan salat tapi Anda enggak salat, itu akan susah. Pengaruhnya akan kurang. Ya, namun jika Anda mengamalkannya, melakukannya, menjalankannya, menjadikan bagian dari kehidupan rumah tangga dan rumah Anda atau rumah kita, ya, maka pengaruhnya akan lebih kuat. Ya. Sehingga dengan itu kita berharap kepada Allah agar Allah memukakan hati anak-anak kita. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hidayahnya kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang senantiasa mendirikan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan, ya, karena waktu yang terbatas. Dan jika masih

0: ada beberapa pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas bisa disampaikan di kesempatan waktu yang lain atau juga di acara-acara kajian aliman yang lainnya. Insyaallah banyak asatid-asatid yang berkompeten untuk bisa menjawabnya. Demikian apa yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya beristighfar kepada Allah atas kesalahan atau kekurangan yang saya sampaikan, dan jika ada benarnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ada tiga, ada qiran, ada tamattu, ada ifrad, dan tiga-tiganya sah. Para ulama hanya berselisih mana yang lebih utama. Sebagian mengatakan tamattu, sebagian mengatakan qiran, sebagian mengatakan ifrad. Tapi yang penting ibadah haji itu ada tiga manasik, ada yang tamattu, ada yang qiran, ada yang ifrad. Jadi ifrad itu yang beda sendiri. Ifrad itu berangkat ke tanah suci hanya menjalankan ibadah haji tok, enggak pakai umroh. Maka namanya ifrad. Ifrad itu sendiri dapat satu. Jadi berangkat hanya menjalankan ibadah manasik haji tok dan tidak menjalankan ibadah umroh saat safar tersebut. Itu namanya ifrad. Adapun qiran dan tamattu, dua-duanya itu adalah budal itu berangkat itu menjalankan haji dan umroh. Tapi beda. Dan titik bedanya itu kalau qiran itu dilakukan bareng. Kalau tamattu itu umroh dulu baru haji. Bentuk pelaksanaan titik perbedaannya adalah awal kedatangan. Jadi pada waktu datang gitu ya. Kalau datang itu misalkan dari Indonesia, dari Jeddah terus ke Madinah dulu. Itu kloter-kloter awal kan ke Madinah dulu. Kalau kloter-kloter kedua dan kloter yang terakhir-terakhir biasanya ke Mekah langsung. Sekarang kita anggap dari Madinah dulu lah, siapa yang gampang. Dari Madinah dulu. Dari Madinah, lalu dia berangkat menjalankan ibadah haji. Tanggal-tanggal 6, 5 lah. Tanggal 5 berangkat dari Mekah. Nah, dari Madinah. Tanggal 5 berangkat. Kemudian sampai di Tul Hulaifah. Kalau sampai di Tul Hulaifah itu dia ihram. Sekarang dia tentukan di situ sekarang ihramnya ihram apa. Kalau dia itu tamattu, yani labbaik Allahumma umratan mutamattian biha ilal haji, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menjalankan ibadah umrah. Nanti terus tamattu dengan haji. Atau labbaik Allahumma umratan, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menjalankan ibadah umrah. Gitu aja. Terus talbiyah, terus sampai di kota Mekah, terus masuk Masjidil Haram, melakukan ibadah tawaf. Tawaf ini namanya tawaf umrah atau tawaf qudum. Tawaf qudum atau tawaf umrah. Setelah itu dia menjalankan ibadah sa'i. Sa'i ini sa'i umrah. Gitu ya. Kemudian setelah itu tahallul dari umrah. Tahallul dari umrah. Terus setelah tahallul sudah lepas. Lepas baju ihram dan boleh melakukan semua pelanggaran haji atau umroh. Ya boleh memakai wewangian, ya boleh untuk berjumpa dengan istrinya, ya boleh untuk ini, boleh untuk itu, karena dia sudah keluar dari manasik. Sampai nanti tanggal 8. Tadi kan tanggal 5, berarti tanggal 6, tanggal 7 itu pakai pakaian biasa, keluar dari manasik. Terus tanggal 8 mulai melakukan ibadah haji, dia memakai pakaian mandi gitu, kemudian memakai pakaian ihramnya lagi, lalu mengatakan labbaik Allahumma hajjan dari tempat dia berada. Kemudian melakukan manasik haji sampai 8, 9, 10, 11, 12 atau 13. Itu terus itu namanya tamattu. Dinamakan dengan tamattu karena penak bar ihram atau bar umrah, terus dia itu selesai, jadi keluar dari ihramnya dan tidak ini keluar dari ihramnya dan dia itu tidak terikat lagi dengan syariat larangan-larangan selama menjalankan ibadah ihram karena sudah tahallul. Adapun kalau qiran, prosesnya itu mirip banget tapi beda. Bedanya itu tatkala berangkat dari Madinah, dia sampai di Tul Hulaifah, dia itu mengatakan labbaikallahumma hajjan wa umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Begitu gandeng niatnya itu. Terus berangkat sampai di Mekah, dia itu terus masuk Masjidil Haram, terus tawaf. Terus Tawaf, tawaf nyani kudum, tawaf kudum sekaligus tawaf umroh. Kemudian dia itu sa'i, sa'i di sini adalah sa'i umroh, gitu ya, sa'i umroh. Lah, kemudian setelah itu dia tak boleh tahallul, karena untuk umrohnya dia itu bisa tahallul. Tapi kan dia tadi niatnya langsung haji, sedangkan haji itu bisanya tahallul pada tanggal 10. Jadi akhirnya tanggal 5, 6, 7, yani dia itu kan kondisi sudah selesai umroh, tapi tetap tidak boleh lepas baju, tetap tidak boleh lepas baju, tetap terlarang pakai wewangian, terlarang ini, terlarang itu, dan macam-macamnya, karena dia sedang dalam kondisi ihram, sedang dalam kondisi manasik. Nanti kalau tanggal 8, ya sudah, langsung budal, gak usah niat lagi, gak usah ngomong lagi, langsung berangkat ke Mina, besoknya ke Arafah, kemudian tanggal 10 baru tahallul. Jadi titiknya itu di situ. Jadi kalau tamattu itu selesai umroh, bisa tahallul. Kalau qiran selesai umroh, tidak bisa tahallul. Tahallulnya nanti bareng dengan proses ibadah hajinya. Kenapa? Karena yang namanya tamattu itu umroh dulu, terus budal, terus kaji. Nek qiran itu haji sama umroh langsungan sekali manasik. Wallahu a'lam bishawab.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati,
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung naga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung naga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung naga. Bangga bersarung naga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung naga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung naga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para pecinta iman kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan Ahad sore kali ini yaitu tanggal 3 Rabiul Tsani 1446 Hijriah atau Rabiul Akhir. Tanggal 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau yang bertepatan tanggal 6 Oktober 2024. Di sore hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan pertolongan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya untuk bisa melaksanakan ibadah yang sangat mulia yang kita memohon kepada Allah keikhlasan yaitu ibadah menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para pecinta iman kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Nidaatul Rahman li Ahlil Iman, yaitu seruan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Sebuah kitab yang disusun oleh Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang berhati-hati dari sifat kikir. Tentunya ada rangkaiannya sebelumnya. Kita membahas tafsir di surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun ayat 14 sampai ayat 16. Mari kita buka surat apa tadi? Surat At-Taghabun ayat 14 sampai ayat dari ayat 14 sampai ayat ke-16. Di sini penulis yaitu Syekh Abu Bakar memberikan judul atau tema An-Nida Usabi'u Wasamanun, yaitu panggilan ke 87. Panggilan ke 87 fit tahdiri min fitnatil mali wa zawjati wal walad, yaitu berhati-hati dari fitnah harta istri dan anak. Wa bayani fadlil afwi wassafhi wal wufran, dan keutamaan ia memaafkan dan memberikan ampunan. Wa ilaji syukhin nafs, dan obat dari kekikiran jiwa, obat dari sifat pelit atau kikir. Mari kita baca firman Allah Subhanahu wa taala At-Taghabun ayat ke-14 sampai ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah. Wa in ta'fu wa tasfahu wa tawfiru fa inna allaha ghafurur rahim. Ya, apabila kalian memaafkan dan tidak memarahi mereka serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat ke-14. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Wallahu indahu ajrun adim. Dan di sisi Allah lah pahala yang agung, pahala yang besar. Ayat yang berikutnya, ayat 16, masih di surat At-Taghabun. Fattakullaha mastata'tum. Dan bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wasma'u wa'ati'u. Dan dengarlah dan taatlah. Wa'angfiku, dan berinfaklah. Wa'anfiku khairal li'angfusikum. Dan itu lebih baik bagi diri-diri kalian. Wa may yuqashsha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kekikiran jiwanya, dari sifat pelit atau kikir, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi memberikan keterangan dan penjelasan, yaitu di firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Li'annahum biimanihim ahya'un yasma'una wa yujibun. Orang-orang yang beriman itu dengan keimanan mereka, mereka itu siap. Orang yang beriman itu kalau imannya kuat, imannya kokoh, maka mereka itu siap untuk mendengar dan taat terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Ya, dalam ayat ini, atau Ghabun ayat ke-14, pada pecinta iman, Allah menyeru dan memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya di antara istri kalian dan anak-anak kalian itu musuh bagi kalian. Kata beliau, wa min fadlillahi ta'ala annahu qad tujadu zawjatun sadiqatun lizawji wa yujadu waladun sadiqun lilwalid. Dalla ala hadha qawlu azza wa jalla inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Ayat ini mengabarkan dan menjelaskan sesungguhnya di antara istri kalian dan anak kalian itu musuh bagi kalian. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan kita semuanya, Allah menjelaskan dan mengabarkan di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu musuh. Jadi enggak semuanya. Ya. Tidak semua istri dan anak itu musuh bagi seorang suami atau seorang ayah. Karena di sini Allah menyebutkan inna min. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu musuh. Ya. Jadi di sini Allah menggunakan lafaz min, di antara. Karena di sana kita mendapatkan ya atas pertolongan Allah, hidayah dari Allah, ada seorang istri itu yang membantu suaminya untuk taat kepada Allah. Ada seorang anak yang itu membantu ayahnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya misalnya istri mengingatkan suaminya tentang sholat 5 waktu. Istri mengingatkan suaminya agar mencari harta yang halal saja. Ya. Begitu pula seorang anak, ada di antara anak yang diberikan pertolongan oleh Allah, anak ini mengajak orang tuanya untuk taat. Mengingatkan orang tuanya, ayahnya, ibunya untuk taat. Dan mengingatkan untuk menjauhi maksiat. Ya. Jadi di sini Allah mengabarkan kepada kita, khususnya para kepala keluarga, kepala rumah tangga, seorang ayah, seorang suami, agar berhati-hati. Inna min azwajikum wa auladikum, ya, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sesungguhnya di antara istri kalian dan anak-anak kalian itu musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah. Jadi kalau seorang istri, ya, dia mengajak suaminya untuk bermaksiat, mengajak suaminya untuk malas ibadah, maka istri ini adalah musuh. Ya, begitu pula ketika ada seorang anak, yang anak ini sangat dicintai oleh ayah dan ibunya, kemudian anak ini menjadikan ayah ibunya itu lupa menjalankan ibadah kepada Allah, maka anak seperti ini adalah musuh. Maka Allah menyebutkan fahdaru, maka berhati-hatilah. Ya. Kata Syekh di sini, yaitu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdaruhum. Yang namanya musuh, ya, wal farqu wa alam anna al farqa bainal aduwi was-sadiq anna al aduwa yahmiluka ala ma yadurruka wa yakhsaruka. Yang namanya musuh itu kan seseorang yang menginginkan bahaya dan kerugian bagi Anda. Ya, kalau orang itu memusuhi kita, benci kepada kita, memusuhi kita, maka orang itu menginginkan bahaya bagi kita, menginginkan kebinasaan kita. Ini namanya musuh. Berbeda dengan sahabat atau teman, teman sejati, sahabat sejati yang dibangun di atas kecintaan kepada Allah, maka teman itu akan mengajak kita terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Ya, hal-hal yang membawa kita kepada manfaat dan keberuntungan. Ya. Walamma kana al-amru khafiyan wa mukhtalitan qala ta'ala inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdaruhum. Jadi seorang kepala keluarga, seorang suami itu harus peka. Dalam artian itu introspeksi diri. Ya, selama ini berumah tangga, selama ini dikaruniai istri dan anak, maka istri dan anak yang saat ini menjadi amanah di pundak seseorang, seorang suami, apakah mereka ini musuh atau teman? Ya. Agar nanti kita itu tidak menyesal ketika di akhirat. Ternyata selama ini kita dilalaikan oleh istri kita dan anak kita dari menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan, atau kita dilalaikan dari meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Ya. Ay antuti'uhum fit ta'khir an fi'lil khair katarkil hijra aw al jihad aw salatul jamaah أو التصدق بفضل المال على الفقراء والمحتاجين وما إلى ذلك من الصالحات المزكية للنفس. Ya, jangan sampai istri kita, anak kita melalaikan kita dari sholat lima waktu. Ya, jangan sampai istri kita, anak kita melalaikan kita dari berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Ya, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kemudian kalau kita diberikan harta yang lebih atau melimpah, setelah kebutuhan kita, kebutuhan istri anak kita, kebutuhan orang tua kita tercukupi, jangan lupa kita bersedekah. Ya, jangan lupa kita bersedekah dengan harta, dengan sebagian harta yang telah Allah titipkan kepada kita. Ini tadi di ayat yang ke-14 ya. Wa in ta'fu wa tasfahu wa tawfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Ya. Apabila kalian memaafkan ya dan memberikan ampunan ya, wa in ta'fu wa tasfahu wa tawfiru, apabila kalian memaafkan ya dan memberikan ampunan, jadi wa in ta'fu wa tasfahu wa tawfiru, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian memaafkan dan tidak memarahi dan mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Syekh mengatakan ai an azwajikum au auladikum alladina fatanukum fi dinikum fala tu'akhiduhum bidurbin au ayyi iqabin wa tasfahu fatu'ridu anhum wa tu'tuhum safhata wujuhikum fala tasub

membuat kita melakukan kekerasan, memberikan hukuman kepada istri kita dan anak kita. Ya, jadi selama ini istri kita ternyata melalaikan kita dari taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Anak kita juga melalaikan kita dari taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Akhirnya kita marah, kita melakukan kekerasan kepada mereka. Tidak. Ya. Makanya di sini wa in ta'fu. Ya, kalau selama ini ternyata kita sadar, oh ya istri saya seperti ini. Anak saya selama ini ternyata melalaikan saya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maafkan mereka. Wa in ta'fu. Ya. Wa tasfahu fa ta'ridu anhum wa tu'tuhum safata wujuhikum. Kemudian kita memaafkan wa tasfahu. Ya, kemudian kita tidak memarahi mereka. Ya, tidak mencaci maki mereka, tidak menghina mereka. Wa ta'fur, dan kita membiarkan, ya sudah, yang berlalu sudah berlalu. Ya. Fa inna Allah ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Menyayang. Ya. Sehingga dalam hal ini para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah, jika kita mendapati istri kita, anak-anak kita, mereka itu ternyata musuh bagi kita, melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam, maka kita nasihati mereka. Ya, kita luruskan mereka, kita benahi mereka, ya kita ajari mereka, kita maafkan mereka. Ya. Jadi marilah kita bersama-sama, kita ingatkan istri kita, kita ingatkan anak-anak kita, bahwasanya tujuan kita itu adalah menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, jadi hal-hal apa saja yang melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah, yang dengan ibadah itu Allah ridha kepada kita, Allah berikan pahala kepada kita, dan semoga Allah membalas kita dengan surganya. Kalau ada hal yang melalaikan kita dari ketaatan, maka kita harus waspada dan kita harus ekstra hati-hati. Ya. Karena kita harus terus ingat bahwasanya dunia ini kan sebentar dan akhirat itu sebentar lagi. Ya, dunia ini sementara dan akhirat itu selama-lamanya. Kalau kita memaafkan, ya, tidak memarahi, tidak menghina, mencaci maki, kita berlemah lembut, ya, kita penyayang kepada istri kita dan anak kita, setelah kita menasihati mereka, maka Allah akan memberikan balasan. Ya, inna Allaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita memaafkan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita memaafkan kesalahan istri kita misalnya, kita memaafkan kesalahan anak kita, fa inna Allaha ghafur, maka Allah mengampuni dosa kita. Ya. Dan kalau kita menyayangi istri kita, menyayangi anak kita, maka Allah juga Maha Penyayang. Kasih sayangnya Allah tidak sama dengan kasih sayang makhluknya. Ya. Jadi balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Kalau kita memaafkan, ya, maka Allah akan memaafkan kita. Kalau kita memaafkan kesalahan sesama makhluk, maka dengan hal itu insya Allah, dengan izin Allah, Allah akan mengampuni dosa kita. Ini tadi ayat ke berapa? Ayat ke-14 ya, dari surat At-Taghabun. Surat apa? At-Taghabun. Kemudian ayat yang berikutnya, para pecinta aliman, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Wallahu indahu

Ajrun adim. Dan di sisi Allah lah ada pahala yang agung, ada pahala yang besar. Maksudnya ayat ini, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, wallahu indahu ajrun adim. Ay fa'asiru ma indallahi ta'ala ala ma indakum min malin wa waladin. Ketika kita membaca ayat ini, ayat ke-15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu ujian. Jadi harta ini ujian. Ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan ujian ini tentunya berat. Ujian ini harus dihadapi dengan ilmu dan kesabaran. Bukan hanya harta, tapi juga anak. Wa auladukum fitnah. Ya, dan anak-anak kalian itu ujian. Wa ahsinu tasarrufa fihim. Maka betul-betul kita perlu berhati-hati dari fitnah harta ataupun fitnah dari anak-anak. Ya. Fala tu'suf ta'suwaha li ajlihim. Jangan sampai kita jatuh dalam kemaksiatan disebabkan karena fitnah harta ataupun fitnah anak. La bitarki wajibin wala bi fi'li muharram. Entah itu dengan meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Ya. Jadi harta ini kan ujian yang sangat besar. Karena kalau seseorang terfitnah dengan harta, bisa jadi dia mencari harta dengan cara-cara yang diharamkan. Ya, yang penting dia punya harta. Atau ketika dia sudah punya harta, karena dia terfitnah dengan hartanya, dia sangat-sangat menjaga hartanya. Dia berat untuk berinfak. Dia berat untuk membayar zakat. Dia berat untuk melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu. Jadi fitnah harta ini bisa mengantarkan seseorang jatuh dalam hal-hal yang diharamkan demi untuk mendapatkan harta. Dan juga fitnah harta ini bisa menyebabkan seseorang pelit terhadap hartanya. Ya, setelah dia punya harta, dia pelit. Kikir. Dia tidak menunaikan hak-hak hartanya. Ya, ini harta ini ujian. Bahkan dengan harta, seseorang bisa terkena penyakit sombong atau ujub dengan hartanya. Ya, begitu pula anak. Wahdaru antai antusi'u tasarrufa fayahmilukum khubbahum ala tafwid fi ta'atillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Ya. Fa'asiru al-baqi ala al-fani. Begitu pula anak-anak kita. Anak-anak ini, anak itu kan anugerah dan karunia dan titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai anak-anak ini justru memfitnah kita, menguji kita. Dan ada ini ujian. Ya. Jangan sampai kita karena terlalu cinta kepada anak, akhirnya kita menerjang yang haram atau meninggalkan perkara-perkara hal-hal yang Allah wajibkan. Ya. Maka di sini innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak kalian itu ujian. Ya. Wallahu indahu ajrun adim, dan di sisi Allah itu pahala yang agung. Ya, jadi jadikan harta kita itu sarana untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadikan anak-anak kita itu sebagai sarana untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Gunakan harta, cari harta yang halal dan gunakan harta itu untuk ketaatan.
Begitu pula anak. Anak ini kita doakan supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang anak ini kalau mereka anak soleh atau anak soleha, itu manfaatnya kembali kepada orang tuanya. Ya, manfaatnya kembali kepada orang tuanya. Anak soleh dan soleha itu mendoakan orang tuanya, menjaga nama baik orang tuanya, ya, menunaikan berbakti kepada orang tua, ya. Karena kita akan berpisah di dunia ini, kan suatu saat kita akan berpisah, entah kita yang meninggalkan harta kita, meninggalkan anak kita, atau kita yang ditinggal oleh harta kita atau ditinggal oleh anak-anak kita. Kita akan sendirian di alam barzakh, sendirian di alam kubur. Yang menemani itu ya amal soleh kita. Ya, ini jangan sampai kita terfitnah dengan harta dan anak. Kemudian Allah sebutkan masih di ayat di surah At-Tawwabun tadi ayat yang ke-15, ya, fattaqullaha inda wajrakum, ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wasma'u, dan dengarlah dan taatlah. Wa'angfiku, dan berinfaklah, itu lebih baik bagi diri kalian. Wa'amayyuka syukha nafsihi, barang siapa yang dijaga oleh Allah dari sifat kikir, sifat pelit, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Fa'ula'ika humul muflihun. Di sini Allah menyampaikan, Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Hada min ihsanillahi ta'ala ila ibadihi al-mu'minin innahu lamma akhbarahum anna amwalahum wa auladahum fitnah wa haddarahum an yu'assiruhum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allama ta'ala anna ba'dal mu'minin sayazadu fil mali wal walad wa anna ba'dan sayu'anuna at'aban wa masyakotan syadidatan fit taufiq baina khidmatil maslahatain fa amarum an yattaquhu fi hududi ma yutikuna faqat. Ya, jadi fattaquwaha mastata'atum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Jadi masalah harta, kita menjaga ketakwaan. Dalam masalah anak, mendidik anak, jaga ketakwaan. Ya. Harta yang Allah titipkan, ini kan ujian. Maka kita bertakwa kepada Allah dengan masalah harta ini sesuai kemampuan kita. Ya. Harta sedikit atau banyak itu kan ujian. Semuanya itu ujian. Maka kita ingat bagaimana menggunakan harta yang tepat. Ya, dahulukan yang wajib, wajib, wajib, ya, kemudian baru ibadah-ibadah yang sunnah. Yang wajib itu seperti menafkahi diri kita, menafkahi istri kita, anak kita, menafkahi orang tua kita apabila orang tua kita sudah tidak mampu bekerja dan mereka tidak ada pemasukan. Ya, maka kemudian kalau kita waktunya bayar zakat, ya bayar zakat. Kalau sudah wajib untuk bisa haji, maka berhaji. Jadi yang wajib-wajib ini dikedepankan. Setelah itu baru ibadah-ibadah harta yang sifatnya sunnah seperti sedekah dan sebagainya. Begitu pula dalam mendidik anak. Mendidik anak ini sesuai kemampuan kita. Ya, sesuai ke kemampuan kita masing-masing. Mendidik anak itu adalah kewajiban. Ya, mendidik anak adalah apa? Kewajiban bagi orang tua. Melaksanakan kewajiban perintah ini sesuai kemampuan. Ya, kalau kita mampu mendidik anak kita sendiri, kita didik sendiri anak kita. Kalau kita nggak mampu mendidik sendiri, maka kita titipkan anak kita di pondok-pondok pesantren yang itu sesuai kemampuan kita dalam biayanya. Ya, jangan memaksakan diri. Tapi kita harus jujur, ini kemampuan saya di sini, saya titipkan anak saya di pondok ini. Ya, karena kemampuan dalam membayar sesuai apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Kemudian di sini wa
wasma'u wa ati'u wa anfiku khairan li anfusikum. Hada amru ta'ala li ibadil mu'minin lam lima lamma khaffafa anhum amara amru taqwa. Fattaqullaha masatadum amru amara bisam'i wa ta'ati lillahi wa rasuli wal infaqi fi sabili ta'ala. Wa alamahum anna dalika khairun lahum id bihada tatimu sa'adatuhum fit dharain. Ya. Wasma'u waka dengarlah. Wa ati'u dan ta'atlah. Wa angfiku dan berinfaklah. Itu lebih baik bagi kalian. Ya. Ini lebih baik bagi kita semuanya. Kemudian Allah berfirman, wa mayyuka syuha nafsihi. Barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kekikiran atau pelit. Ai wa man yahfaduhu Allah ta'ala min syukhin nafsi. Faqad aflaha bil fawzi bil jannati wan najati minan nar. Barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kepelitan, kekikiran, maka dia telah beruntung. Ya, beruntung nanti di akhirat itu meraih surga dan selamat dari neraka. Wa fi hadzal khabari isyaratun sharihatun ila anna wiqayatan nafsi tutlabu min Allah ta'ala. Maka ayat ini memberikan penjelasan yang sangat gamblang, ya, bahwasannya anna wiqayatan nafsi itu tutlabu min Allah. Agar diri kita itu terhindar dari sifat pelit, itu kita minta perlindungan kepada Allah. Ya. Maka di antara doanya Nabi itu kan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn. Ya, berlindung kepada Allah dari sifat pelit, sifat kikir. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari pelit atau kikir. Kemudian kita latih diri kita untuk menjadi orang yang dermawan. Ya, suka membantu orang. Fasu'alullahi ta'ala an yaqiyal abdu syuha nafsihi alladhi futirat alaihi. Ketika seorang hamba meminta atau berdoa kepada Allah agar dia dilindungi dari sifat pelit, sumal infaku fisabilillah, kemudian si hamba itu berusaha melatih dirinya untuk berinfak di jalan Allah, ya, bihima yufadul abdu min syukhin nafsi al-muhlik, maka dengan itulah seorang hamba akan dijaga oleh Allah dari sifat kikir yang membinasakan. Ya. Wa bihadza amara Rasul sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, dan itulah yang diperintahkan, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Iyyakum wadh-dhulma. Berhati-hatilah kalian dari kezaliman. Fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamati. Karena kezaliman itu kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Wattaqu syukha, berhati-hatilah dari kalian dari pelit, penyakit pelit atau kikir. Wa inna syukha ahlaka man kana qablakum. Karena pelit itu telah menghancurkan dan membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Pelit itu telah membawa mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan. Ya, wa kana Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu idza tawafa bil baiti yad'u bi qawlihi. Jadi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu kalau beliau tawaf maka beliau berdoa, Allahumma kini syuha nafsi. Ya Allah, lindungilah aku dari pelit atau kikir. Ya. Jadi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu kalau beliau tawaf maka beliau itu doanya salah satunya yaitu tadi, Allahumma kini syuha nafsi. Ya Allah, jauhkanlah aku dari sifat pelit dan kikir. Ya, dan tidak lebih dari itu, kata Syekh di sini. Doa beliau tidak lebih dari itu. Li'anna syuha nafsi walladhi yahmilu ala sariqati wa zina wal kadibi wal khiyanati wa khalfil wa'di wa idu'atil amanah. Karena kepelitan, kekikiran itu akan mengantar kepada pencurian, zina, dusta, khianat, mengingkari janji dan menyia-nyiakan amanah. Ya. Ini para pecinta liman, pembahasan kita di sore hari ini yaitu surat At-Tawwabun ayat 14 sampai ayat 16. Ya. Yang intinya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan mengabarkan kepada kita
bahwasanya di antara istri kita, anak-anak kita itu adalah musuh. Maka hendaknya kita berhati-hati. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan sesungguhnya harta kita, anak-anak kita adalah ujian. Ya, dan di sisi Allah pahala yang agung. Kemudian Allah perintahkan agar kita bertakwa kepadanya sesuai dengan kemampuan kita, dan Allah mengabarkan bahwasanya orang yang dijaga oleh Allah dari sifat kikir dan pelit itulah orang yang beruntung. Semoga tiga ayat ini bisa betul-betul kita pahami, kita bisa merenunginya, dan kita bisa mentadaburinya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Ya. Semoga Allah memberkahi harta kita, memberkahi anak-anak kita, menjadikan istri kita istri yang salehah, menjadikan anak kita anak yang saleh dan anak yang salehah. Ya. Di sini ada pertanyaan yang masuk, ya. Kita jawab sebisanya ya, semampu karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum. Semoga Allah berbuat baik kepada kita semuanya. Semoga Allah melimpahkan kebaikannya kepada kita semuanya, kepada yang bertanya dan kepada kita semuanya. Apakah yang dimaksud dengan beribadah kepada Allah semampu kita? Terkadang ada seorang yang berdalil dengan ayat tersebut atas tidak kemampuannya dalam puasa wajib dan salat wajib atau amalan-amalan yang wajib lainnya. Maksudnya di sini fattaqullaha mastata'tum, beribadahlah kepada Allah semampu kalian. Ya. Ayat ini maksudnya sesuai kemampuan kita. Apa-apa yang Allah wajibkan itu insyaallah dengan izin Allah kita mampu melakukannya. Salat itu kan sehari 5 kali saja. Allah kasih kita 24 jam. Kemudian Allah perintahkan kita 5 kali salat sehari semalam. Dan itu kita mampu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga.
2: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Du'aul khuruj minal masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
7: Orang yang
5: you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
8: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang, nilai yang terus dijaga, diwariskan.
9: Allahu Akbar.
8: Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala jamalil akmalani ala al-mabu'uthi rahmatan lil'alamin. Nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal 'alamin. Ikhwan fil din, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih di dalam pembahasan kitab Al-Muharrarul Wajiz karya Al-Qadhi Abu Muhammad Ibnu Athiyyah rahimahullahu taala, yaitu masih di dalam pembahasan tafsir surat Al-Fajr mulai ayat ke-23 hingga ayat ke-30. Ayat 23 ila nihayatis surah. Qauluhu azza wa jal, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, waji'a yawma idhim bi jahannam, yawma idhi yatadakkarul insanu wa anna lahu dhikra. Dan pada hari itu neraka jahannam didatangkan. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam Ibn Athiyyah, ruya fi qawli ta'ala waji'a yawma idhin bi jahannam annaha tusaku ila al-hashri bi sab'ina alfa zimamin. Diriwayatkan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, waji'a yawma idhin bi jahannam, dan didatangkan pada hari itu neraka jahannam, bahwasannya neraka jahannam itu diseret ke padang mahsyar dengan 70 ribu tali kekang. Yumsiku kulla zimamin sab'una alfa malakin. Setiap tali kekangnya dipegang oleh 70 ribu malaikat. Jadi bisa terbayang betapa besarnya neraka jahanam itu. Yang narik saja berapa? 70 ribu kali 70 ribu. Berarti ini. Berarti 4 miliar. 900 ribu malaikat yang besar-besar. Ya. Dan hadisnya sahih, dilihatkan oleh Imam Muslim sebenarnya. Ya. Fayakhruju minha unyukun. Kemudian keluarlah dari neraka jahannam itu leher. Fayantaqil jababiratu minal kuffari fi hadithin tawilin mukhtalaful alfadhi. Yang mana ya, neraka jahanam itu pun kemudian dia mengambil orang-orang yang sombong, ya jababiroh, para pembesar-pembesar yang sombong dari kalangan orang-orang kufar, sebagaimana dalam hadis yang panjang yang memiliki berbagai macam lafadz periwayatan. Wa jahannamu huna hiya nar bi jumlatiha. Maka neraka jahanam yang dimaksud di sini adalah neraka secara keseluruhannya, itulah jahanam. Waruya annahu lamma nazalat waji'a yaumaidin di jahannam, dan diriwayatkan bahwasannya ketika ayat ini turun, taghayyara launun Nabi sallallahu alaihi wasallam, berubahlah warna wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibayangkan bagaimana mengerikannya jahannam itu. Kenapa? Seluruh makhluk takut, ya. Seluruh manusia semuanya merasa takut. Wa idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Ketika neraka jahanam itu melihat ke arah mereka, ke arah orang-orang, ya, maka mereka pun mendengar suara, ya, murkanya neraka jahanam. Enggak ada yang berani. Semua berlutut, terjatuh di atas lututnya, bahkan para nabi, para rasul, bahkan para malaikat pun semuanya takut, ya. Menunjukkan betapa mengerikannya neraka jahanam. Na'udzubillahi min jahannam. Na'udzubillahi min jahannam wa na'udzubillahi min jahannam. Wa qawlu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yatadzakkarul insan. Pada hari itu manusia itu teringat, dia sadar. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Makna yatadzakkaru 'isyanahu wa tughyanahu, pada hari itu manusia pun ingat kemaksiatannya. Dia mengingat hal-hal yang sudah dia lakukan yang melampaui batas. Wa yanzuru ma fatahu minal 'amali shalih, dia pun akan teringat amal-amal saleh yang telah dia lewatkan. Ingat semuanya, bagaimana dia bermaksiat kepada Allah, bagaimana dia mengambil yang haram, memegang yang haram, memakan yang haram, melihat yang haram, mengucapkan yang haram, langsung teringat semua. Sekarang mungkin kita lupa hal-hal kemaksiatan yang sudah kita lakukan. Antum saja semenjak balik sudah berapa tahun ini? Ya, misalnya antum 20 tahun, berarti baliknya umur 15 misalnya. 5 tahun, ya. Itu saja, Pak. Lupa maksiat-maksiatnya, sudah lupa. Nah, nanti di hari kiamat semuanya langsung teringat. Ya. Fa idza ja'atit tamatul kubra yauma yatadzakkarul insanu masa. Langsung ingat semuanya. Waduh, dulu sholat berapa kali tertinggal. Waduh, dulu puasa, ya, malah batal. Aduh, saya kok ngambil, ya, uang yang haram. Aduh, kok saya mencuri. Langsung ingat semuanya otomatis, ya, maksiat-maksiat itu langsung keluar semuanya, ya, langsung terbayang saya. Tadzakkar, langsung ingat kita. Adapun di dunia kita lupakan semua maksiat-maksiat itu, kita mah kita lupakan, kita, ya, terus bermaksiat terus, ya, semua kesia-siaan. Harusnya bisa berzikir, ya Allah gak berzikir, ya, harusnya bisa baca Quran, malah baca Quran, ya, baca, ya, hal-hal yang tidak bermanfaat, ya kan? Berjam-jam, ya. Habis sholat bukannya dikir. Malah, Pak, dikirnya pakai HP, ya. Tadi yang baca apa tadi itu, ya? Apa tadi baca itu? Sepak bola apa? Ya, Malaysia di Bennett apa tadi itu? Ngapain, ya? Habis sholat itu ya dikir. Ya. Karena malaikat itu kalau kita dikir, malaikat mendoakan. Ya, malaikat mendoakan selama seseorang itu masih tetap di tempat dia duduk, dia sholat, sambil dia berzikir, ya, zikir pakai jari begini, bukan zikir pakai HP. Semua talib, ya, selesai sholat langsung pegang HP langsung. Ya. Jadi yang diingat itu langsung HP-nya. Ya. Makanya ketika kata Ibnu Qayyim, ketika nanti pandangan manusia ini sudah disingkap, dia bisa melihat amal-amalnya, maka dia pun berkata, duhai, ya, betapa ruginya. Ya. Mereka mendapati bahwasanya zikir itu amalan yang besar pahalanya, begitu. Mereka, ya, mereka merasa, aduh, kenapa enggak zikir ya? Padahal itu amalan yang paling mudah dilakukan. Berzikir itu kan paling gampang, ya kan? Ya, subhanallah, enteng sekali. Ya, subhanallah wa bihamdih, kata Nabi SAW, apa? Kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani indar rahmani. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ya. Tapi ketika lihat catatan amalannya, mulai bangun tidur enggak ada subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim enggak ada. Terus pagi, duha, siang, malam, mana subhanallahi? Karena sudah tahu saya hadisnya. Sudah dengar hadisnya, hafal di luar kepala. Tapi kok iya, hari demi hari, jam demi jam, kok enggak ada kalimat tersebut di catatan amal saya? Begitu. Ya. Ini wasalnya kayak apa itu? Ya. Dilihat jam demi jam dia, ya. Antum masih mending di sini, masih apa? Masih ada kuliah, ya kan? Bermajelis ilmu di dalamnya. Belajar bahasa Arab, bahasanya Al-Quran, Masya Allah. Ya. Sampai siang-siang makan, ya, terus istirahat tidur atau ya kuliah siang, ya, setelah itu sore sholat lagi, terus ya belajar lagi, ya, maghrib kajian, Masya Allah, ya, sampai isya, habis isya makan, habis makan belajar, ya. Coba nanti kalau dilihat pas malam-malam malah main game, ya, malah nonton Korea, malah nonton YouTube, banyak gak jelas itu, ya, sampai malam, ya kan, main game apa, ya, mabar, nobar, ya, main apa sekarang, Roblox apa, ya, bahaya, ya, sampai malam-malam, semuanya tercatat, ya. Enggak berzikir, tidak berdoa, ya, matanya sampai kuning, ya, dan gitu ngompet-ngompet lagi. Apalagi ada yang kajian malah apa? Malah ke warkop. Orang lain dapat pahala, ini malah apa? Malah ke warkop, malah, ya Allah. Maka pada hari itu semuanya teringat sudah, ya Allah, ya, kok saya enggak di saf terdepan, nyesal kita itu, ya, lau ta'lamu nama fi safil awal, seandainya kalian tahu ini pahalanya di saf pertama ini, wah, ya, cuman masalah kita enggak tahu, ya, pokoknya pengennya apa, yang penting saya, ya, syahwat saya, ya, saya bisa main game, saya bisa nonton, saya bisa ini, bisa itu, ya. Maka apa? Ya nanti akan menyesal. Penyesalan itu akan, ya, kaget kita. Karena dunia ini sebentar sekali, ya, makanya lanjutkan ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yatadzakkarul insan Ma'nahu yatadzakkar isyana, ingat kemaksiatan-kemaksiatannya, ya Allah, ya. Dengan matanya dia bermaksiat, dengan lisannya dia bermaksiat, ya. Pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan, ya, menipu ayahnya, menipu ibunya, menipu temannya, ya. Wa yanzuru ma fatahu min al-amali shalih, dia pun melihat, dilihat catatannya, amalannya, ingat semuanya. Duh, kok enggak sedekah malah nyolong, ya. Kok bukannya zikir malah gibah, ya. Semua digibah, presiden digibah, anaknya presiden digibah, tetangganya presiden digibah, semuanya, ya. Artis apa semua digibah. Ya. Ingat loh, kenapa kok harusnya saya bisa baca Quran, ya, harusnya saya zikir, habis sholat itu zikir, malah pak, ya, lihat apa tadi, Malaysia dibanned, apa itu, ya, tidak bermanfaat sedikit pun. Coba subhanallah, bihamdi, subhanallah adim, kan lumayan itu, ya, sudah disenangi Allah, berat di mizan. Cuman kita ini zoluman jahulah, sudah zolim jahil banget begitu, gak ngerti apa, ya. Suma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, wa anna lahu dzikra, ya. Sudah lewat mas waktunya, mas kok ingat, kok baru ingat sekarang, sudah apa, sudah di padang mahsyar baru ingat, baru sadar, ya. Harusnya sekarang, lagi muda antum, lagi, ya, otaknya cemerlang, ya, dipakai untuk menghafal, ya. Mending kalau, ya, ketika tua masih bisa sempat taubat. Iya, kalau sempat taubat. Kalau tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi, semakin roblok, semakin, ya. Loh, ini, ya, saya banyak orang-orang itu yang tidak bisa lepas sampai tua pun. Ya, pernah ketika sholat tarawih. Bayangin ini sholat tarawih, ya. Sholat tarawih itu kan dua rakaat berhenti kan, ya. Ketika dua rakaat, assalamualaikum, apa? Langsung dimainkan itunya. Ya. Ya Allah. Game-nya itu. Padahal sudah nenek-nenek, bayangkan. Gak main nenek antum masih. Ya. Nah, sudah nenek-nenek. Ya. Betapa, ya, mengerikannya itu, ya. Hanya apa? Seharuslah untuk belajar, ya, manfaatkan waktu. Karena percuma nanti, ya, sadar tapi sudah apa? Sudah hari kiamat. Wa anna lahu dzikra. Ya, buat apa ingat sekarang, sadar sekarang? Sadar itu ketika di dunia, ya, sekarang. Nah, alhamdulillah antumnya ada yang ingatkan, ada yang nasihati, para asatid, ya, guru-guru antum, teman-teman antum, ya, ada majelis ilmu masih diingatkan tentang akhirat. Gak ada di luar itu mengingatkan akhirat, itu gak ada. Ya. Antum coba keluar ke warkop, ya, ke mall, ya, neraka jahanam gak ada, ya, gak ada. Ya di sini tempatnya. Ingat tentang akhirat, ya, masih muda-muda itu, ya, manfaatkan baik-baik, ya. Ini masa antum keemasan, ya, kesempatan untuk bisa mendapatkan banyak kemuliaan, banyak keutamaan. Kalau yang tua-tua sudah lewat, sudah waktunya, yang ada hanya penyesalan, ya. Melihat antum itu sudah lewat, ya. Masa kita sudah, antum ini masih muda, masih bisa menjadi syabun nasyafi ibadatillah, masih bisa mendapatkan salah satu golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Dimuliakan apa? Para pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah. Ya. Bukan yang kerjanya bermain-main saja. Innamal hayatu dunya laibun, permainan saja. Seperti yang teman monopoli. Tahu monopoli, ya? Monopoli itu kan, ya, semua dikasih uang, nanti apa? Beli tanah, itu. komplek, ya, beli rumah yang hijau, beli rumah yang merah, itu kan, semua dibeli sampai penjara, dibeli apa semua, ya kan? Setelah jadi yang terkaya, ya kan, sudah beres kan, beres sudah selesai, sudah menang, begitu kan? Ya, kemudian ditanya, wah hebat kamu tadi ya, begitu ya. Tadi menguasai semua tanah tadi begitu ya, mana tanahnya, mana hotelnya ya. Ya sama dengan apa ketika kita di dunia ini bermain-main, nanti atau meninggal jebret mati aja ya. Ketika jadi kuburan ya, di akhirat mana rumahnya, maka kita kan apa, seperti tadi main monopoli itu kan cuma permainan saja. Ya. Minta uangnya dong, itu kan cuma permainan. Minta rumahnya dong, ya. Hotel-hotelnya apa tadi, ya. Itu kan cuma permainan, ya. Sama seperti itu nanti di akhirat, ya. Begitu terbangun, ya, lihat neraka jahanam, mana hartamu? Ternyata dunia itu cuma permainan. Ya. Mana Robloxmu? Ya. Waduh. Ya. Cuma permainan tok. Ya. Maka ya, perhatikan betul, jangan sampai kita menyesal. Cuma dzakara anhu annahu yaqul ya laitani qaddamtu li hayati. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya manusia ini setelah dia ingat, dia akan berkata apa? Ya laitani qaddamtu lihayati, ya. Ini apa angan-angannya sudah. Ya laitani, duhai seandainya saja, alangkah baiknya qaddam tu. Coba saya beramal, ya. Beramal soleh. Coba saya mau ngafalin Quran. Coba saya mau baca Quran. Coba saya dulu malah, ya. Qaddam tu lihayati. Wakhtalafa fi makna qawlihi li hayati, ya, untuk kehidupanku. Faqala jumhur mutawwilin, mayoritas para mufassirin menjelaskan bahwasanya maknanya adalah li hayatil baqiyah yuridu fil akhirah, maksudnya adalah kehidupanku yang kekal, yaitu di akhirat, ya. Wa qala qaumun minal mutawwilin al ma'na li hayati fi qabri. Ya. Kehidupan di kuburanku inda ba'thi alladhi kuntu ukadzab au ukadzibu bihi. Ya. Wahai seandainya aku beramal untuk kehidupanku ada di kuburanku. Ya. Ketika dibangkitkan yang mana dulu aku dustakan, wa antakidu anni lan a'uda hayyan. Yang dulu saya meyakini bahwa saya ini tidak akan dibangkitkan lagi menjadi hidup, tidak akan kembali hidup. Wa qala akharuna li hayati huna majaz, untuk kehidupanku di sini majaz. Ai yaitu laitani qaddamtu amalan salihan li an amabil yaum. Duhai seandainya aku melakukan amalan-amalan saleh agar aku bisa bernikmat-nikmat dengannya pada hari ini. Wa ahya hayatan thayyibah, sehingga aku bisa hidup dengan kehidupan yang baik di surga. Fa hadha kama yaqulul insanu ahyini fi hadzal amr. Ya, ucapan orang Arab dulu, ya. Hidupkanlah aku pada perkara ini. Ya, maksudnya bisa biar saya bisa menikmatinya begitu. Wa qala ba'dul mutawwilin, sebagian di antara para mufassir mengatakan li hayati ai li waqtin, untuk sementara waktu. Au li muddati hayatil madiyah fid dunya, atau untuk kehidupanku yang telah berlalu di dunia. Wa hadza kama taqulu jitu li tulu isyamsi, seperti yang diucapkan oleh orang-orang Arab, yaitu aku datang ketika terbitnya matahari. Qadam tu li hayati, saya beramal soleh ketika hidupanku dulu di dunia, itu maksudnya. Ya. Wali tarikh ada pada tanggal, ketika tanggal sekian, dan yang semisalnya. Ya. Artinya apa ya ikhwan? Artinya, ya, lihayatil akhirah, untuk kehidupan akhiratku. Artinya itulah kehidupan yang hakiki. Ya, orang baru sadar ketika lihat, neraka, malaikat, inilah kehidupan baru. Yang kemarin itu cuma bermain-main saja. Ya. Hidup di dunia ini, ya meskipun 1000 tahun lamanya, bangun itu cuma apa?

ya rugi. Dia berangan-angan untuk bisa melaksanakan amal soleh. Lihayati, berkata Qatadah, hunalikum wallahil hayatu tawilah, al hayatu tawilah. Nanti itu, itulah kehidupan yang panjang. Waqala Mujahid, al-akhirah, kehidupan akhirat. Ya. Makanya kenapa kau tidak, ya laitani qaddamtu li, kenapa kau li hayati, bukan li akhirati. Ya. Duhai, langkah baiknya saya beramal untuk akhirat saya, enggak, tapi apa? Untuk kehidupan saya. Kenapa? Karena di situ kita baru sadar, akhiratlah kehidupan yang hakiki. Ya. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Antum ketika masih anak-anak, ya kan? Kerjanya main terus, ya kan? Ya. Sepertinya itulah kehidupan begitu. Begitu tiba-tiba sudah besar, sudah kuliah, antum baru sadar ternyata apa? Inilah kehidupan sebenarnya begitu, ya. Ada tugas, ada tanggung jawab, harus, ya. Kalau kita berbuat ini akan ada efeknya begini, begini, begini, ya. Baru sadar, ya. Nah, nanti kita kan apa? Ketika di hari kiamat kita baru benar-benar bangkit dari kubur, kita baru benar-benar apa? Ini hidup beneran ini benar. Ya. Makanya apa? Qaddamtu li hayati. Baru kita sadar inilah kehidupan yang sejati, kehidupan yang kekal, kehidupan yang tiada kematian. Ya. Yang mana pilihannya dua, azab atau kenikmatan abadi. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwu wa la'ib." Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya permainan dan kesia-siaan belaka. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya kampung akhirat itulah lahiyal hayawan, itulah kehidupan. Hayawan di sini bukan apa? Bukan hewan, ya. Dari kata al-hayah, dari kata kehidupan. Ya, itulah kehidupan yang sejati. Semua perbuatan kita sekarang semuanya nanti akan diganjar, ya. Itulah kehidupan yang hakiki, lau kanu ya'lamun, seandainya saja mereka mengetahui, ya. Nah, kita banyak dari kita itu tidak benar-benar memikirkan, mentadabburi, meresapi ini kehidupan ini sementara. Nanti kehidupan yang hakiki itu nanti. Sekarang itu kita berlelah-lelah beribadah, ini enggak boleh, itu enggak boleh, harus ini, harus itu, enggak boleh ini, enggak boleh ini. Sekarang ini memang. Ya. Nanti untuk apa? Untuk kehidupan yang hakiki ketika di akhirat. Namanya ketika kita membaca ayat-ayat tadi, ya. Wa ja'a rabbuka wal malaku shaffan, Allah dan para malaikat datang bersaf-saf, ya, para malaikat jumlahnya banyak. Waji'a yauma idzin bijannah, jahanam didatangkan, ya, demikian mengerikannya. Maka manusia pun ingat, ya, wa anna lahu dzikra. Maka kita membaca ayat-ayat tersebut seakan-akan kita mengalami sendiri, ya, kalau kita benar-benar mentadabburinya. Seakan-akan kita apa? Berada di padang mahsyar, ya, seluruh manusia. Ya. Kita melihat semua manusia dari pertama, semua macam-macam keadaannya. Ya. Seakan-akan kita melihat dengan kedua mata kepala kita sendiri. Ya. Bagaimana kengerian-kengerian yang dikabarkan di dalam ayat-ayat, dalam hadis-hadis kita. Ya. Akan melihat semua itu. Dan ucapan kita apa ketika saat itu? Ya laitani qaddamtu li hayati, Allah, ya. Duhai, sananya dulu saya beramal, ya, untuk sekarang ini, untuk kehidupan. Inilah kehidupan. Ya. Kalau enggak ke situ jahanam, ya. Ya, gimana caranya?

baru bisa ke surga. Ya enggak ada jalan kecuali apa? Dulu yang sudah dilakukan itu sudah. Makanya langsung keinget kan? Enggak bisa apa-apa lagi. Ya, mau sholat enggak bisa, mau ya. Sudah percuma semua zikir, astagfirullah, astagfirullah, sudah percuma. Ya. Yang ada hanya apa? Ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai, kenapa dulu kok enggak saya? Ya. Mendengarkan nasihat yang saya dalam Al-Quran, dalam hadis. Ya. Banyak-banyak penyesalan. Ya. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai, kenapa dulu saya jadikan si fulanan teman saya? Malah ngajak saya ke warkop. Ya. Ketika kajian malah diajak keluar. Aduh, ya nyesel saya sama dia. Ya. Misal kenapa kok saya tidak mengambil jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak ikuti sunnahnya. Ya. Sudah isya. Ya. 30 detik. Ya. Para ikhwan, ya. Maka kita merasakan bagaimana penyesalan saat itu, hati itu sudah, ya, penyesalan yang luar biasa, sakitnya penyesalan disitulah, ya, kesedihan yang luar biasa. Maka ini kita jadikan sebagai pecut motivasi untuk beramal sekarang, ya, sudah pokoknya mulai sekarang saya tidak mau lagi, ya, main Roblox, ya, sudah saya taubatan nasuha sudah. Saya nggak mau lagi ke warkop-warkop sama sudah. Ya, Ki Afan, saya fokus belajar. Ini amanah dari ayah ibu saya sudah. Ya. Ayo mabar ya, Ki. Nggak ada mabar, adanya ngabar, ngaji bareng sekarang. Ya. Ya. Labar, belajar bareng. Maksa ya. Nggak apa-apa. Ya. Yang penting benar, yang penting baik. Itu ya. Jangan ya, sampai malam-malam ya matanya bengkak ya, sudah ngantuk masih dipaksa ya, kasihan badannya, besoknya enggak masuk ya, terlambat ya, kasihan ya, sia-sia hidupnya, waktunya itu, waktu itu yang paling berharga. Nastamilalah dan wanwasil badu bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Laitani qaddamtu amalan salihan li an'ama bihi al-yawma wa ahya hayatan tayyibah. Ya. Duhai, seandainya aku dulu beramal soleh agar hari ini bisa hidup dengan kehidupan yang baik. Ya. Makanya banyak di antara para ulama itu, mereka ketika di penghujung hidup mereka, mereka bersedih. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi rji'un. Hingga ketika telah datang kepada mereka kematian, mereka pun berkata, ya Allah kembalikan, ya Allah, balikan saya ke dunia ya Allah. Ya. Minta Pak, minta dibalikan. Ada yang minta Pak ditunda sebentar saja. Ya. Agar bisa beramal soleh. Ya. Fa shaddaqu wa kum minas solihin, agar bisa bersedekah, bayangkan. Ya. La'alli a'malu solihan fi ma tarakt. Agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Ya. Ingin bisa bermajelis seperti ini, malah saya tinggalkan, ya Allah, nyesel. Ya. Banyak antum apa? Ini, antum ini berada di atas kenikmatan sudah. Bisa sekolah, ya. Belajar agama. Setiap maghrib ada kajian, taman surga. Ya, ini nikmat sekali. Kalau antum kufur, ya hati-hati dicabut nikmat tersebut. Ya, maka syukuri benar-benar.
adraka Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu 'inda mautih. Mu'ad bin Jabal, sahabiyun jalil, ketika menjelang kematiannya beliau menangis. Apa kata beliau? Qal innama abki ala dhama'il hawajir. Sesungguhnya yang aku tangisi ini adalah rasa haus ketika berpuasa. Artinya apa? Duh, sudah enggak bisa puasa lagi. Sudah enggak bisa saya ini apa? Berhaus-haus, berlapar-lapar untuk Allah Subhanahu, sudah enggak bisa. Sudah habis waktunya. Innama abki ala dhama'il hawajir. Yang aku tangisi hanyalah rasa haus di siang yang panas. Wa qiyamu laili syita, berdiri panjang ketika malam-malam di musim dingin. Sudah enggak bisa lagi, ya Allah, bayangkan. Ya. Sedih enggak bisa tahajud. Lagi apa? Tiap malam enggak tahajud, ah enak, ya. Tiap malam begadang main game apa? Ah begitu ya. Nyesel sudah. Ya, ini orang-orang soleh. Ya. Saya nangisin apa? Yang saya tangis adalah sudah enggak bisa lagi puasa sunnah, ya. Sudah enggak bisa lagi tahajud, ya, berkhulwah dengan Allah, ya. Wa muzahamatul ulama birraqbi fi hilaki dzikri. Sudah tidak bisa lagi, ya, berdesak-desakan untuk menuntut ilmu kepada para ulama. Ya, birraqbi dengan melakukan perjalanan menuju majelis-majelis ilmu. Ya. Antum dari asrama ke sini, Allah, itu nikmat luar biasa. Ya. Sedih, ya, menangis Mu'ad bin Jabal, sudah enggak bisa lagi. Wa baka Abdurrahman bin Al-Aswad 'inda mautih. Ya. Beliau berkata, wa asafah duai, betapa sedihnya, betapa sayangnya. Ala saumi wa shalah, sudah enggak bisa lagi salat, sudah enggak bisa lagi puasa. Ya. Kalau antum yang ditangisi, aduh, ya pulsa habis, gak bisa ini, ya. Robloknya sudah diblok, ya. Ya Allah. Walam yazal yatlul Qur'an hatta, dan terus baca Qur'an, sudah gak bisa sholat, sudah gak bisa puasa, sakit kan, ya. Apa yang dilakukan? Terus baca Al-Qur'an sampai meninggal, luar biasa. Ya. Wa baka Yazid Ar-Raqashi 'inda mautih. Rahimallahu ta'ala. Beliau berkata, abki 'ala ma yafutuni min qiyamil lail wa siyamin nahar. Yang saya tangisi adalah, ya, malam-malam yang terlewat dari salat malam, siang-siang yang terlewat dari puasa. Tsumma baka, kemudian menangis beliau. Wa qala, man yusalli laka ya Yazid ba'dak, siapakah yang akan salat setelahmu ya Yazid, setelah kamu wafat? Man yasumu laka ya Yazid ba'dak, siapa yang akan berpuasa untukmu? Sudah, kamu sudah habis sudah. Ya. Salatmu sudah enggak bisa, puasamu sudah. Siapa menggantikan kamu berpuasa untukmu? Enggak ada wahai Yazid. Man yatubu laka ya Yazid ba'dak, siapa yang mau memohonkan taubat untukmu setelah kamu wafat wahai Yazid? Nangis dia. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya. Sudah tidak bermanfaat, penyesalan, kesadaran, baru nyadar nanti telat, ya. Yang ada adalah apa? Adab jahannam yang menyala-nyala, yang tidak terbayangkan ketika di dunia dahulu. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wa qara'a jumhurul qurra, mayoritas para qurra, begitu pula Ali bin Abi Thalib bin Abbas, Abu Abdurrahman, yu'adzabu, yuthiqu, yu'adzibu wa yuthiqu, bikasri dzal atsa, ya, dzal sama tsanya dikasrahkan, yu'adzibu wa yuthiqu. Wa ala hadhihi al-qira'ah fad-dhamiru 'a'idun fi 'adabihi wa wasaqihi lillahi ta'ala. Maka dhamirnya kembali kepada Allah. Ya. Allah lah yang mengadab, Allah lah yang mengikat. Wal
masdar ya yuthiku wathaqahu adabahu, maka domirnya mudhafun ilal fa'ili, diidhafakan kepada fa'ilnya, walidhalika ma'nayan, maka dari situ ada dua makna. Salah satunya adalah annallaha ta'ala la yakilu adzabal kufar yaum la yakilu, ya tidak mewakilkan untuk mengadab orang-orang kufar pada hari tersebut kepada siapapun, Allah yang mengadab sendiri berarti waliyadu billah ya. Wal akhar, mana yang lain, anna adzabahu minasyiddah fi yazin lam yu'adzab qattu ahdun bimithlih, tidak ada seorang pun yang pernah diadab seperti itu. Naudzubillah min adabihi. Sila ada pertanyaan. Ustaz, seseorang ketika berdoa menceritakan masalahnya secara detail kepada Allah, apakah ini termasuk adab dalam berdoa atau cukup dengan langsung meminta solusi? Ya. Walau ca'alam, ya, kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang surganya ya, maka di situ memang jangan kita berdetail-detail. Sebagian yang pernah ya, kadang sahabat mendengar anaknya, ya Allah saya minta anaknya meminta kepada Allah, Pak, istana di surga yang terbuat dari ini, yang terletak di sebelah sini, terlalu detail ya, maka ditukar oleh ayahnya sahabat tersebut ya, kalau minta enggak usah detail-detail, minta surga sudah ya, cukup sudah gitu ya, minta surga yang tertinggi begitulah, Firdaus begitu ya. Adapun ketika kita menceritakan masalah kita boleh-boleh saja ya, tapi juga jangan ya terlalu bertele-tele, karena yang kita butuhkan banyak dan Allah Maha tahu ya. Jadi secukupnya saja, karena sekali lagi apa, waktu kita itu sangat-sangat berharga ya. Maka sebutkan hajat kita apa secukupnya saja, jangan terlalu ya Allah ya, tadi pagi itu saya jalan-jalan ya Allah, ketika jalan itu ya Allah kaki saya pegel ya Allah, maka buat apa begitu ya. Maka jangan juga berlebih-lebihan ya. Kemudian saya ada pertanyaan juga, kenapa kok Ustaz memilih kitab ini sebagai kajian rutin ya. Karena jujur sebagian dari kami tidak mengerti atau kurang paham ya, karena sedikit banyak pembahasan tentang bahasa nahwu dan lain-lain ya. Ya memang itu tujuannya ya, bukan membuat antum bingung ya, tapi maksudnya apa, ini kan memang banyak ya secara bahasa sesuai dengan jamiah ini apa, benar-benar kita ihtimam dengan lughah memang ya. Makanya di sini kita pilih banyak di sini ya, masalah kebahasaan memang, baik balaghahnya ya kan, tentang majas, tentang ya baik ilmu ma'ani ya, ilmu badi dan lain sebagainya, begitu pula mufradat-mufradat sorafnya juga ya. Di sini memang sangat menekankan sekali tentang masalah bahasa itu ya. Dan ketika bahasa antum kuat ya, dan antum terbiasa membaca penafsiran para salaf, antum di situ tanpa sadar antum membangun al-asl ya, ta'sil, antum punya usul di situ ya. Bagaimana penafsiran itu adalah berdasarkan apa? Berdasarkan ya tafsir Al-Qur'an bil Qur'an, tafsir Al-Qur'an bis sunnah, tafsir Al-Qur'an bi aqwalis salaf ya. Maka di sini beberapa hal poin penting ya, kenapa kita memilih kitab ini ya, sehingga ketika antum nanti mau baca kitab apa saja mudah itu loh ya. Jadi bukan hanya sekedar antum ini disuapi terus gitu, enggak ya, antum di sini apa, ta'sil, biar antum kokoh ya, sehingga nanti ketika baca kitab yang lain itu kok gampang ya begitu, karena kebiasaannya apa, sudah kebiasaan yang susah, bahasanya yang sudah ya
ruwet-ruwet begitu. Ya. Nah, ini salah satu di antara hal yang ingin kita capai, ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Aku qul hada wa sallallahu nabi Muhammad wasallam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
5: Dengan wahyu ini.
6: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
7: Masya Allah, tabarakallah.
8: Orang yang
6: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
9: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

Sunnah-sunnah fitrah. Sunnah-sunnah fitrah yaitu sifat-sifat dasar yang menjadi fitrah manusia dan berfungsi sebagai pelengkap agar manusia tampil lebih indah dan menarik. Aisyah radhiyallahu anhuma meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 10 jenis fitrah manusia yaitu menggunting kumis, memelihara jenggot, bersiwak, memasukkan air ke dalam hidung lalu menyemburkannya keluar, memotong kuku, membersihkan ruas-ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, istinja menggunakan air, dan berkumur-kumur. Hadis riwayat Muslim. Pertama, bersiwak atau menggosok gigi. Bersiwak di setiap waktu merupakan sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Bersiwak sangat dianjurkan ketika berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap mereka berwudu. Ketika bangun tidur, Dzaibah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan juga ketika hendak membaca Al-Qur'an, Ali pernah memerintahkan seseorang untuk bersiwak sambil berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya seorang hamba jika bersiwak kemudian ia mendirikan salat, maka para malaikat akan berdiri di belakangnya mendengarkan bacaan Al-Qur'annya. Para malaikat akan terus mendekat kepadanya sampai mereka meletakkan bibir mereka di bibirnya, dan tidak ada satu huruf pun yang keluar dari mulutnya kecuali akan langsung masuk ke dalam hati para malaikat. Maka bersihkanlah mulut-mulut kalian saat kalian membaca Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim.

0: Sunnah-sunnah fitrah.
1: Kedua,
0: berkumur-kumur dan istinsyak. Berkumur-kumur artinya memasukkan air ke dalam mulut lalu menggerakkannya di dalam mulut. Dan istinsyak adalah menghirup air dan memasukkannya ke dalam hidung. Ketiga, istinja. Istinja adalah membersihkan kotoran atau najis yang menempel pada bagian kubul, kemaluan, dan dubur pantat dengan menggunakan air bersih. Keempat, memotong atau memendekkan kumis. Hal ini dimaksudkan agar seseorang tampil indah dan menarik. Selain itu, menjadi tanda kebersihan dan sikap menyelisihi orang kafir. Kelima, memelihara jenggot. Maksudnya, membiarkannya tumbuh dan memanjang serta merawatnya. Hukum memotong jenggot. Memotong jenggot termasuk perbuatan yang diharamkan karena adanya perintah untuk memelihara dan memanjangkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, pendekkanlah kumis kalian dan peliharalah jenggot, serta selisihilah orang-orang Majusi. Hadis riwayat Muslim. Keenam, istihdad. Istihdad adalah memotong bulu-bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Manfaat istihdad. Hasil penelitian menyebutkan bahwa memotong bulu-bulu di sekitar kemaluan dapat menyehatkan tubuh dan menambah kuat serta menyegarkan tubuh. Sebab semakin lebat dan panjang bulu-bulu tersebut akan mengakibatkan munculnya penyakit radang kulit yang akan mengganggu kesehatan tubuh. Ketujuh, khitan dan khifat. Khitan adalah memotong kulit yang menutupi kepala zakar bagi laki-laki. Sedangkan khifat adalah memotong daging yang menonjol di atas vagina atau biasa disebut dengan klitoris bagi wanita. Khitan diperintahkan bagi pria sedangkan khifat bagi wanita muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Athiyyah, yang artinya, lukailah sedikit bagian klitoris wanita karena sesungguhnya ia membuat wajah semakin bersinar dan lebih membahagiakan pasangan. Hadis riwayat Al-Hakim. Manfaat khitan bagi pria adalah untuk menjaga kebersihan alat kelamin mereka sehingga tidak ada lagi kotoran yang menempel di leher kepala kemaluan yang tertutupi kulit. Sedangkan bagi wanita adalah agar mereka lebih tampak menarik dengan wajah yang berseri-seri. Kedelapan, memotong kuku, memotongnya dan tidak membiarkannya memanjang. Kesembilan, mencabut bulu ketiak, adalah mencabut bulu-bulu yang tumbuh di sekitarnya agar terlihat lebih bersih dan untuk menghilangkan bau tak sedap yang melekat pada bulu-bulu tersebut. Sepuluh, mencuci ruas-ruas jari jemari. Termasuk yang harus dibersihkan adalah kotoran-kotoran yang menempel pada daun telinga, leher, dan anggota tubuh lainnya.

0: Baik.
1: Baik, ini tentang anak angkat ya. Sering kali kita jumpai memang anak angkat. Jadi mengangkat anak, mengadopsi anak adalah suatu amalan yang mulia. Ini sering kali kita sampaikan. Dan memang zaman jahiliyah dulu ada yang melakukannya, mengadopsi anak. Namun yang tidak dibolehkan memasukkan dalam nasabnya. Ini yang bahkan termasuk dosa besar nantinya itu. Jadi mengambil anak dan memasukkan dalam nasabnya, padahal dia bukan anaknya. Baik, kemudian masalah hak warisnya. Kalau kita kembali kepada firman Allah Azza wa Jal, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Allah mewasiatkan, mensyariatkan kepada anak-anak kalian bahwasanya anak laki-laki dua bagian, anak perempuan satu bagian. Dalam tafsir ayat ini, al-ulama sepakat bahwasanya yang dimaksud al-aulad adalah auladus sulb, anak-anak kandung si mayit. Demikian pula ketika disebutkan wali abawaihi li kulli wahidin minhumas sudus, dan bagi kedua orang tuanya, ahli tafsir mengatakan kedua orang tua yang di sini adalah orang tua kandung, ayah kandung atau ibu kandung. Makanya ibu sambung atau ayah sambung, ayah angkat atau ibu angkat misalkan, itu bukan termasuk ahli waris, sebagaimana anak angkat bukan termasuk ahli waris. Jadi sekali lagi, anak angkat tidak mendapatkan hak waris. Sebagaimana pula ayah angkat, ayah sambung, ibu angkat, ibu sambung, ibu tiri atau semisalnya, bukan termasuk ahli waris si mayit. Lalu bagaimana bila mana dijumpai ada anak angkat atau ya semisalnya meminta haknya? Dalam hal ini al-muslim al-muslimah, al-mu'min al-mu'minah wajib taqwallah azza wa jal. Seringkali kita sampaikan dalam faraid ini, dalam pembagian warisan khususnya, dan dalam segala keadaan kita wajib taqwallah azza wa jal. Kita wajib taqwa kepada Allah azza wa jal. Dengan modal taqwa, penanaman taqwa, insyaallah kita tidak akan memakan yang bukan hak kita, tidak akan mengambil yang bukan hak kita, karena ada takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Takwa adalah modal yang utama, apalagi dalam menghadapi pembagian warisan. Yang kedua, kita tanamkan ilmu, kita bekali dengan ilmu. Dalam faraid Islam atau ilmu waris Islam, anak angkat tidak ada hak. Anak angkat boleh mendapatkan hibah semasa hidup, boleh mendapatkan wasiat, tapi tidak mendapatkan warisan. Ini yang mesti diketahui. Jadi misalkan seorang memiliki anak angkat, silakan dikasih hibah semasa hidupnya, karena dia tidak akan mendapatkan warisan. Saya misalkan mengangkat anak, mengadopsi anak, tinggal saya tulis ini hak, atau saya hibahkan sebagian harta saya semasa hidup saya ini untuk anak angkat saya, atau saya menuliskan sebuah wasiat maksimal 1/3 dari apa yang saya miliki untuk anak angkat. Nah, ini yang dibolehkan dalam Islam, dalam agama. Wallahu ta'ala a'la wa alam.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajah-Nya yang Maha Mulia dan kekuasaan-Nya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Al-zikru ba'da al-faraghi min al-wudu.
2: Zikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
1: Al-zikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
2: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma liusallim ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa az-zahabi ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'al li nuran fi qabri ونورا في عظامي، وزدني نورا، وزدني نورا، وزدني نورا، وهب لي نورا على نور.
2: يا الله، ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: دعاء دخول المسجد.
2: دعاء masuk masjid.
1: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
1: Du'aul khuruji minal masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

0: Yang ditanyakan adalah jika si mayit meninggalkan petak-petak tanah atau beberapa petak tanah lah intinya, dan sebagian ahli waris ingin mendapatkan warisan yang berbeda. Baik, jika peninggalan si mayit berupa tanah atau mungkin usaha-usaha, dalam hal ini tetap apapun yang menjadi milik si mayit wajib dibagikan. Yang pasti kita wajib mengetahui siapa saja ahli warisnya dan bagian-bagiannya. Adapun teknis pembagian, apakah tanah itu dijual ataukah dipetak-petak, maka dalam hal ini kembali kepada wa amruhum syura bainahum, kembali kepada musyawarah semua ahli waris. Jika sepakat untuk dijual, maka dijual. Dan itu yang mungkin mudah dan tidak menimbulkan fitnah. Jika memang mau dibagi di petak-petak, maka kembali kepada kesepakatan ahli waris. Atau jika satu menginginkan ini, satu menginginkan ini, maka bisa saja yang pasti inventarisir dahulu apa saja peninggalan si mayit, baik itu yang bergerak atau tidak bergerak, dilihat semuanya, diinventarisir semuanya. Selanjutnya dimusyawarahkan pembagiannya. Tetap kembali kepada patokan Allah Azza wa Jal dan Rasulnya, bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh Allah atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang menjadi patokannya. Teknis pembagiannya dijual ataukah tidak, oh saya ambil ini ya, saya dipotong aja, tukar guling lah, sebagian mengatakan demikian, saya mengambil yang ini, saya tidak mengambil harta, saya mengambil ini saja, selama nilainya itu sesuai dengan haknya dan ada kesepakatan ahli waris, maka tidak mengapa. Jadi teknis sekali lagi, apakah dijual atau dibagi petak-petak, kembali kepada musyawarah ahli waris. Tetap tidak boleh menyalahi ketetapan Allah akan bagian-bagiannya. Wallahu ta'ala a'la wa alam.
1: فأينا يكون مبرنا؟ وقلت عميس غنيا كآبائنا يواجبه ماله جاء متوشعا بسيفه وعشيرته لا تسامي
2: عشيرا سابا.

sebuah kisah, kisah nyata sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan memulainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Sejarah mungkin melewati nama laki-laki ini, sebagaimana ia melewati jutaan orang-orang Arab sebelumnya tanpa mencatatnya. Tanpa mencatatnya dalam lembarannya atau terbetik dalam benaknya. Namun, Islam yang agung memberi peluang kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk bertemu dengan penguasa dunia di zamannya, yaitu Kisra, Raja Persia, dan Kaisar, Raja Romawi. Dengan dua penguasa ini, Abdullah mempunyai kisah yang terus dikenang oleh benak zaman dan terus diingat oleh lisan sejarah. Yang pertama, kisahnya dengan Kisra, Raja Persia. Terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW bermaksud mengirim beberapa orang sahabatnya untuk menyampaikan surat-surat beliau kepada para Raja Ajam. Beliau ingin mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah SAW sudah memperhitungkan betapa penting rencana ini. Maka para utusan itu akan berangkat ke negeri-negeri yang sangat jauh, yang mereka belum pernah mengenalnya sedikitpun sebelumnya. Mereka tidak memahami bahasa penduduknya. Mereka juga tidak mengenal kebiasaan raja-rajanya. Kemudian mereka akan menyeru raja-raja itu agar meninggalkan agama mereka, meninggalkan kebanggaan dan kekuasaan mereka, dan masuk ke dalam sebuah agama milik suatu kaum yang belum lama menjadi bagian dari pengikutnya. Perjalanan yang berbahaya. Yang berangkat akan hilang, dan yang pulang akan dianggap sebagai orang yang baru lahir. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Beliau berkhutbah di hadapan mereka. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau bertasyahud. Lantas bersabda, "Amma ba'du, sesungguhnya aku akan mengutus sebagian dari kalian kepada para Raja Ajam. Maka jangan berselisih atasku seperti Bani Israel yang berselisih atas Isa putra Maryam." Para sahabat Nabi Muhammad SAW menjawab, "Kami ya Rasulullah akan menunaikan tugasmu dengan baik. Silahkan mengutus siapa yang engkau inginkan." Rasulullah SAW kemudian memilih 6 orang dari para sahabat untuk mengemban misi menyampaikan surat-surat beliau kepada Raja-Raja Ajam. Di antara ke-6 orang tersebut adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Laki-laki ini terpilih untuk menyampaikan surat Rasulullah SAW kepada Kisra Raja Persia. Abdullah bin Hudzafah mempersiapkan kendaraannya, mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Dia berangkat menuju ke tempat tujuan. Dataran tinggi mengangkatnya, lembah menurunkannya, sendiri tidak bersama siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia tiba di negeri Persia. Dia meminta izin bertemu dengan raja. Dia mengatakan kepada para penjaga bahwa surat yang dia bawa sangat penting. Pada saat itu, Kisra meminta agar istananya dihias. Dia mengundang para pembesar negara untuk hadir di majelisnya. Dan mereka pun hadir.
Kemudian Abdullah bin Hudzafah diizinkan untuk masuk kepadanya. Abdullah bin Hudzafah masuk menemui pemimpin negeri Persia dengan jubahnya yang usang dan pakaiannya yang terajut dengan kasar, terlihat kebersahajaan orang Arab pada dirinya. Namun dia hadir dengan kepala tegak, dengan badan yang tegap dan dadanya yang bergolak dengan kemuliaan Islam, hatinya berkobar dengan keagungan iman. Begitu Abdullah masuk, Kisra memberi isyarat kepada salah seorang pengawalnya agar mengambil surat dari tangan Abdullah. Namun Abdullah menepis seraya berkata, "Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku agar menyerahkannya kepadamu secara langsung. Aku tidak akan menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Kisra berkata kepada pengawalnya, "Biarkan dia mendekat kepadaku." Maka Abdullah mendekat sehingga dia menyerahkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya secara langsung. Kemudian Kisra memanggil seorang sekretaris dari Al-Hirah dan memerintahkannya untuk membuka surat di hadapannya serta membacakannya kepadanya. Isinya adalah, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra penguasa Persia, salam kepada orang yang mengikuti petunjuk." Begitu Kisra mendengar bagian surat tersebut, maka api kemarahan langsung tersulut dalam dadanya. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai suratnya dengan menyebut nama dirinya. Maka Kisra menarik surat itu dari tangan sekretarisnya, merobeknya tanpa mengetahui apa isinya sambil berteriak, "Beraninya dia menulis seperti ini padahal dia adalah bawahanku yang tinggal di wilayah kekuasaanku." Kemudian Kisra memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu diusir dari majlisnya. Maka dia pun diusir.

Abdullah bin Hudzafah dipanggil dan dihadirkan kepadanya. Namun mereka tidak menemukannya. Mereka mencari-cari Abdullah, namun mereka tidak menemukan jejaknya. Mereka terus mencari di jalan-jalan yang menuju jazirah. Mereka mendapatkan Abdullah telah jauh berjalan meninggalkan Persia. Ketika Abdullah bin Hudzafah tiba di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan apa yang terjadi kepada beliau, bahwa Kisra merobek surat beliau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berdoa pendek, semoga Allah merobek-robek kekuasaannya. Lantas Kisra menulis surat kepada Bazan, gubernurnya. Gubernurnya yang berada di Yaman, yang isinya adalah, utuslah dua orang laki-laki yang kuat kepada seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi di Hijaz. Perintahkan dua orang laki-laki itu agar membawanya kepada aku. Maka Bazan, gubernur Yaman itu, mengutus dua orang laki-laki terpilih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa surat darinya. Dalam surat tersebut, Bazan meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar segera berangkat untuk menemui Kisra bersama dua orang laki-laki itu. Bazan meminta dua utusannya itu agar mencari tahu tentang berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneliti perilakunya dan membawa wawasan-wawasan yang mereka ketahui tentang diri pribadinya. Dua orang laki-laki itu berangkat. Keduanya berjalan dengan cepat sehingga keduanya tiba di Taif dan bertemu dengan beberapa pedagang dari Quraisy. Keduanya bertanya kepada mereka tentang Muhammad. Mereka berkata, dia di Yatsrib. Kemudian para pedagang itu kembali ke Mekah dengan kebahagiaan. Mereka memberi ucapan selamat kepada orang-orang Quraisy. Berbahagialah kalian dan bersukacitalah, karena Kisra telah menghadapi Muhammad dan mencukupkan keburukannya dari kalian. Adapun dua orang laki-laki utusan Bazan tersebut segera menuju Madinah. Keduanya tiba di sana dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerahkan surat Bazan kepada beliau seraya berkata, "Raja di raja, Kisra telah menulis surat kepada raja kami, Bazan, agar mengirim orang yang diberi tugas membawamu kepadanya. Kami datang kepadamu agar kamu berkenan berangkat bersama kami kepada Kisra. Jika kamu berkenan berangkat bersama kami, maka kami akan meminta Kisra agar memperlakukan kamu dengan baik dan tidak menyakitimu. Namun, jika kamu menolak, maka kamu telah mengetahui kekuatannya, kekejamannya, dan kemampuannya untuk mencelakakanmu dan mencelakakan kaummu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum dan bersabda kepada keduanya, "Pulanglah ke tempat istirahat kalian. Kembalilah esok hari." Manakala keduanya kembali ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di keesokan harinya, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu sudah bersiap-siap untuk berangkat bersama kami menemui Kisra?" Lantas Nabi menjawab, "Kalian berdua tidak akan bertemu Kisra setelah hari ini. Allah telah mematikannya. Dia telah menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya, Syirawaih, di malam ini, di bulan ini." Keduanya menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam-dalam. Rasa takjub terbaca dengan jelas dari raut muka mereka berdua. Keduanya berkata, "Apakah kamu menyadari apa yang kamu katakan? Kami akan menulis hal ini kepada Bazan." Lantas Nabi menjawab, "Iya, katakan kepadanya bahwa agamaku akan menjangkau apa yang dijangkau oleh kerajaan Kisra. Jika kamu masuk Islam, maka aku akan memberimu apa yang ada di tanganmu dan menjadikanmu raja atas kaummu." Dua utusan itu meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pulang ke Yaman. Keduanya tiba dan menyampaikan berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bazan berkata, "Jika apa yang dikatakan oleh Muhammad benar, maka dia adalah nabi. Namun jika tidak, maka kami akan berpikir ulang." Tidak lama setelah itu, Bazan menerima surat Syirawaih yang berisi, "Amma ba'du. Aku telah membunuh Kisra. Aku tidak membunuhnya kecuali demi membalas dendam untuk kaum kita. Dia telah membunuh orang-orang mulia dari mereka, menawan kaum wanita mereka."

0: mereka dan merampas harta benda mereka. Jika suratku ini telah sampai di tanganmu, maka ambillah bayat dari kaummu untukku. Begitu Badan membaca surat Syawai, dia meletakkannya di samping dan mengumumkan diri masuk Islam. Orang-orang Persia di negeri Yaman mengikutinya masuk Islam. Inilah kisah pertemuan Abdullah bin Hudzafah dengan Kisra, Raja Persia. Lalu bagaimana kisah pertemuannya dengan Kaisar Raja Romawi? Pertemuan keduanya terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah pertemuan Abdullah dengan Kaisar Raja Romawi merupakan kisah yang sangat mengagumkan. Di tahun 19 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus pasukan untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Di antara pasukan tersebut terdapat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Kaisar penguasa Romawi sudah mendengar berita-berita tentang bala tentara kaum muslimin, yang mana mereka menghiasi diri dengan iman yang benar, akidah yang kokoh, dan kerelaan mengorbankan nyawa di jalan Allah dan Rasulnya. Maka dia memerintahkan tentaranya agar jika mereka bisa menangkap sebagian dari kaum muslimin, mereka membiarkannya hidup karena dia ingin bertemu dengan mereka. Allah menakdirkan Abdullah bin Hudzafah jatuh sebagai tawanan di tangan orang-orang Romawi. Mereka membawanya kepada Kaisar. Mereka berkata, orang ini termasuk orang-orang pertama dari sahabat Muhammad yang masuk ke dalam agamanya. Kami menawannya dan membawanya kepadamu. Raja Romawi melihat Abdullah bin Hudzafah dengan teliti. Kemudian dia berkata, aku menawarkan sesuatu kepadamu. Kemudian Abdullah bertanya, apa itu? Kaisar berkata, masuklah kamu ke dalam agama Nasrani. Jika kamu berkenan, maka aku akan membebaskanmu dan memberimu kedudukan yang terhormat. Tawanan itu menjawab dengan keteguhan dan kehormatan diri. Mana mungkin? Kematian 1000 kali lebih aku sukai daripada memenuhi ajakanmu itu. Kaisar berkata, aku melihatmu sebagai laki-laki pemberani. Jika kamu menerima tawaranku, maka aku akan membagi kekuasaan denganmu, dan kita bersama-sama memerintah dan menguasainya. Tawanan yang terikat dengan tambang itu tersenyum dan berkata, demi Allah, seandainya kamu menyerahkan seluruh apa yang kamu miliki, dan segala apa yang dimiliki oleh orang-orang Arab, dengan syarat aku meninggalkan agama Muhammad sekejap pun, niscaya aku tidak akan melakukannya. Kaisar berkata, kalau begitu, aku akan membunuhmu. Abdullah menjawab, lakukan apa yang engkau inginkan. Kemudian tangan Abdullah diikat di tiang salib. Dan Kaisar berkata kepada pengawalnya dengan bahasa Romawi, lepaskanlah anak panah di dekat kedua tangannya. Sementara Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar masuk ke agama-agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Maka Kaisar berkata, lepaskanlah anak panah di dekat kedua kakinya. Dan Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar meninggalkan agamanya, namun Abdullah tetap menolak. Pada saat itu, Kaisar memerintahkan pengawalnya untuk berhenti. Dia meminta mereka agar menurunkannya dari tiang salib. Kemudian dia meminta agar sebuah bejana besar disiapkan. Lalu diisi dengan minyak. Bejana itu diangkat ke atas tungku api sampai minyak itu mendidih. Lalu Kaisar meminta 2 orang tawanan dari kaum muslimin untuk dihadirkan. Lalu Kaisar memerintahkan agar salah seorang dari keduanya dilemparkan ke dalam bejana mendidih tersebut, sehingga dagingnya terkelupas dan tulangnya terlihat telanjang. Di saat itu Kaisar menoleh kepada Abdullah dan kembali mengajaknya. Mengajak masuk ke agama Nasrani. Akan tetapi Abdullah justru menolak lebih keras daripada sebelumnya. Manakala Kaisar berputus asa darinya, dia memerintahkan pengawalnya agar melemparkan Abdullah ke dalam bejana seperti kedua rekannya sebelumnya. Dikala pengawal membawa Abdullah, Abdullah mulai menangis. Sehingga nampak para pengawal itu berkata kepada raja mereka, dia menangis. Kaisar pun menyangka bahwa Abdullah telah dibayang-bayangi ketakutan. Dia berkata, "Kembalikan dia kepadaku." Ketika Abdullah berdiri di hadapan Kaisar, Kaisar kembali mengulangi tawarannya agar Abdullah masuk ke dalam agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Kaisar menghardik, "Celaka kamu. Apa yang membuatmu menangis?" Abdullah menjawab, "Yang membuatku menangis adalah bahwa aku berkata kepada diriku, kamu sekarang akan dilemparkan ke dalam bejana. Jiwamu akan pergi. Aku sangat ingin mempunyai nyawa sebanyak jumlah rambut yang ada di tubuhku, lalu semuanya dilemparkan ke dalam bejana itu fi sabilillah." Akhirnya tagut itu, musuh Allah itu, menyerah dan berkata, "Apakah kamu mau mencium kepalaku dan aku akan membebaskanmu?" Lantas Abdullah menjawab dan melepaskan seluruh tawanan kaum muslimin. Abdullah berkata, "Aku berkata dalam hatiku, musuh Allah, aku akan mencium keningnya, lalu aku bebas. Demikian juga seluruh tawanan kaum muslimin. Tidak mengapa aku melakukan hal itu." Kemudian Abdullah mendekat dan mencium kepalanya. Maka Kaisar Raja Romawi memerintahkan agar seluruh tawanan kaum muslimin dikumpulkan dan diserahkan kepada Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Maka perintah ini dilaksanakan. Sekembalinya ke kota Madinah, Abdullah bin Hudzafah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menceritakan kisahnya. Maka Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat berbahagia karenanya. Umar melihat kepada para tawanan, maka dia berkata, "Patut bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan mengawalinya." Maka Umar berdiri dan mencium kepalanya.
1: فأينا يقول وقلت عميس غنيا كآبائنا يواجهه ماله وعشيرته لا تسامي عشيرا سابا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى

لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن

لأنفسكم وإن

وإن عدتم

فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل

muslimun

ucap terima kasih.

kamu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati.
1: You follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: dimanapun, kapanpun. Dengan sarung naga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk sama-sama kembali melanjutkan pembelajaran kita dalam tahsin Al-Quran ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan insyaAllah sampai kepada seluruh umatnya yang berpegang teguh di atas sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa Aliman TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada hari ini kita telah berada di hari-hari terbaik atau dalam hari-hari terbaik, yaitu 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah, yang dimana dalam hadis dikatakan al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah, yang dimana amal-amal soleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut atau hari-hari ini merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sudah seyogianya bagi kita seorang muslim, seorang mukmin, untuk senantiasa memaksimalkan hari demi hari, detik demi waktu, detik waktu demi waktu pada hari-hari ini untuk memperbanyak amal-amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Aliman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada pertemuan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita dalam tahsin Al-Qur'an, yang dimana insyaallah kita akan mempelajari bersama terkait bacaan yang baik dan benar pada surat Al-Asr. Jadi bagi para jamaah ataupun bagi para pemirsa yang hendak mengikuti program ini, maka silahkan dipersiapkan mushaf Al-Qur'annya dan dibuka di surat Al-Asr, pada surat Al-Asr. Baik, insyaallah kami akan contohkan terlebih dahulu bacaan yang baik dan benar pada surat Al-Asr ini sebelum kami jelaskan hal-hal penting yang harus kita perhatikan bersama ketika kita membaca surat Al-Asr ini.

0: العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Baik, para pemirsa Aliman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan bersama ketika kita hendak membaca surat Al-Asr ini. Yang pertama bisa kita lihat di sini, yaitu pada ayat yang pertama kita akan bertemu dengan huruf ain di sana. Contoh wal 'asr. Maka kita jelaskan bacaannya jangan sampai tertukar dengan huruf hamzah ya. Jadi bukan wal 'asr, bukan wal 'asr, tapi wal 'asr ya. Wal 'asr. Kita membacanya dengan huruf ain yang sempurna diucapkan dari tenggorokan bagian tengah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita juga masih memperhatikan pada ayat yang pertama, kita melihat di sana ada huruf sad dan huruf ra ya. Huruf sad ini sukun dan huruf ra pun sukun karena kita waqaf atau berhenti pada akhir ayat tersebut. Maka cara membacanya adalah kita sempurnakan terlebih dahulu huruf sad yang sukun. Setelah sifat dan makhraj dari huruf sad yang sukun ini sempurna, maka kita baru berpindah kepada huruf ra yang ada di akhir ayat tersebut. Contohnya wal 'asr, wal 'asr ya. Jadi kita biarkan ada sifat di sana, suara yang mengalir dan juga udara yang mengalir sebelum kita menyempurnakan bacaan sukun kita pada huruf ra. Maka ini harus kita perhatikan, karena kami dapat atau mendapati beberapa orang misalnya membaca ayat pertama pada surat Al-Asr ini dengan kurang sempurna. Yaitu dengan apa? Dengan terlalu terburu-buru membaca huruf sad sehingga belum sempurna makhraj dan juga sifatnya. Contoh wal-asr, wal-asr. Nah, ini kurang tepat. Yang tepat kita biarkan dulu sifat dan makhraj dari huruf sad ini sempurna, baru setelah itu kita berpindah kepada makhraj dari huruf ra. Contohnya wal-asr, wal-asr, seperti itu. Kita berpindah pada ayat yang kedua, para pemirsa Aliman TV dan juga radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita akan bertemu yang pertama dengan gunnah pada huruf nun yang bertasydid. Maka di sini perlu kita sempurnakan bacaan gunnahnya, yaitu dengan kita baca dengan kadar dua harakat. Contoh innal insana, seperti itu. Dan juga kita kembali perhatikan pada akhir ayat yang kedua ini lafi khusr ya, pada lafi khusr, maka di sana juga sama ya, kita sempurnakan terlebih dahulu huruf sinnya, lalu yang kedua kita baca huruf ra yang sukun secara sempurna. Namun di sini para pemirsa sekalian, ada satu hal yang mungkin harus kita tekankan juga atau kita perhatikan lebih lanjut. Bahwasanya huruf sin di sini merupakan huruf yang tipis. Ya, dia berbeda dengan huruf sad yang ada di ayat pertama. Huruf sad di ayat yang pertama dia akan terbaca dengan tebal karena memang sifat-sifatnya itu berkaitan dengan sifat yang mengharuskan huruf tersebut dibaca dengan tebal. Adapun untuk huruf sin ya, maka huruf sin ini merupakan huruf yang di mana dia memiliki sifat-sifat yang sifat tersebut melazimkan atau mewajibkan huruf sin ini terbaca dengan tipis. Contohnya huruf sin ini punya sifat istifal yang artinya lidah turun ke bawah ya, jadi lidah tidak menaikkan ke atas sehingga huruf sin ini tetap terbaca dengan tipis. Atau contoh lain, huruf sin juga memiliki sifat infitah ya, artinya terbuka, antara lidah dan juga rahang atas, sehingga tidak adanya ketebalan suara dari pengucapan huruf sin tersebut. Maka di sini, kenapa kita harus berhati-hati ketika mengucapkan huruf sin di sini? Dikarenakan sebagian orang itu membaca huruf sin terbawa tebal oleh pengucapan huruf ra yang ada di akhir ayat. Ya, karena kita ketahui huruf ra di sini dibaca dengan tebal. Maka terkadang sebagian orang itu membaca huruf sin ini terbawa dengan tebal. Contohnya khusur. Nah, khusur. Nah, ini kurang tepat. Yang tepat, kita tetap membaca huruf sinnya dengan tipis dan juga huruf ra-nya kita baca dengan tebal. Contohnya la fi khusr. Ya, jadi sinnya tetap tipis namun ra-nya tetap kita tebalkan. Sebelum kita lanjutkan, kita mungkin sedikit mengulang ya pelajaran kita terkait huruf ra. Ya, kita bisa perhatikan di sini. Misalnya pada akhir ayat yang kedua, huruf ra di sini kita sukunkan, ya, karena kita hendak waqaf, karena kita hendak berhenti pada akhir ayat tersebut. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui tebal atau tipis dari huruf ra tersebut? Maka kaidahnya, apabila huruf ra tersebut sukun, cara untuk menentukan tebal atau tipisnya kita melihat huruf sebelumnya. Namun permasalahan di sini, huruf sebelumnya yaitu huruf sin itu pun sama-sama sukun. Maka bagaimana cara kita menentukan ra di sini tebal atau tipis? Kita tarik lagi ke huruf sebelumnya, yaitu huruf kha, yang dimana huruf kha ini dhammah, sehingga dhammah yang ada pada huruf kha ini menjadi penyebab dari tebalnya huruf ra yang ada pada akhir ayat tersebut. Ya, jadi bisa dipahami seperti itu konsepnya, yaitu apa? Ketika ada huruf ra sukun dan huruf sebelumnya sukun juga, maka kita tarik ke satu huruf sebelumnya lagi. Maka huruf tersebut yaitu dua huruf yang letaknya sebelum huruf ra, maka huruf tersebutlah yang menjadi patokan apakah huruf ra di sini terbaca dengan tebal atau tipis, seperti itu. Baik, kita lanjutkan pada ayat yang setelahnya, pada ayat yang ketiga. Para pemirsa Aliman TV dan juga radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bertemu di sini dengan huruf sad, ya. Huruf sad dibaca dengan tebal. Contoh, illal ladzina amanu wa amilus solihat, ya, wa amilus solihat. Jadi bukan wa amilus sa'ah, bukan wa amilus sa', tapi wa amilus solihat, as-solihat. Mengapa demikian? Karena huruf sad merupakan salah satu huruf yang memiliki sifat-sifat tebal, ya, yang memiliki sifat-sifat tebal, sehingga apa? Sehingga mewajibkan bagi kita atau melazimkan kita untuk membaca huruf-huruf tersebut juga dengan tebal. Kami contohkan, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa amilus solihat, asso. Jadi bukan asso tapi asso. Yang selanjutnya ada kata watawasaw, ya, watawasaw. Maka di sini bisa kita perhatikan bahwasanya huruf waw di sana tetap harus kita baca dengan tipis, ya. Meskipun sebelumnya kita mendapati adanya huruf sad yang tebal, namun kembali ke kaidah yang dahulu pernah kami sampaikan bahwasanya setiap huruf itu harus dibaca sesuai dengan apa? Sesuai dengan hak dan sifatnya masing-masing. Huruf yang tebal kita baca dengan tebal, huruf yang tipis maka kita baca juga dengan tipis. Maka caranya adalah kita memfokuskan bacaan kita, ya, jangan sampai tertukar antara tebal tipis dari kedua huruf tersebut. Contohnya watawasaw bilhaqqi, ya, watawasaw bilhaqqi. Sadnya tebal, wawnya tetap tipis, dialirkan dengan lembut. Watawasaw
0: bilhaqi wa tawasaw bilhaqi,
1: seperti itu. Begitu pun pula ada kata wa tawasaw yang setelahnya, wa tawasaw bisabr, nah, itu pun juga sama. Kita membaca huruf setnya tebal dan huruf wawunya dengan tipis. Selanjutnya kita beranjak pada akhir ayat, yaitu bisabr. Nah, kita bisa perhatikan di sini, yaitu huruf sad juga kita baca dengan tebal, dan kita akan bertemu dengan huruf ba. Ya, huruf ba di antara huruf-huruf yang memiliki apa? Sifat qalqalah, sehingga adanya suara yang kita pantulkan dari pembacaan huruf ba tersebut. Dan juga huruf ra, ya, huruf ra juga kita baca dengan tebal. Kenapa? Kaidahnya tadi, ya, huruf ra disukunkan. Kita melihat huruf sebelumnya, kalau huruf sebelumnya juga sukun, kita tarik satu huruf lagi ke belakang. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya sebab dari huruf ra di akhir ayat yang kedua ini, atau ayat yang ketiga ini dibaca dengan tebal, adalah karena huruf sad yang berharakat fathah. Kita contohkan wa tawasaw bisabr, sabr. Ya, jadi kita baca dulu qalqalah pada huruf ba, lalu setelah itu baru kita berikan bacaan dari huruf ra secara sempurna, baik dari makhraj maupun sifatnya. Baik, timbul pertanyaan, bagaimana mungkin kalau kita merasa tidak kuat nafasnya, ya, mungkin karena ayatnya dirasa panjang, maka bisa kita potong juga pada pertengahan ayatnya. Contohnya seperti ini, innallazina amanu wa amilus shodihati wa tawasaw bilhaqq. Kita wakaf di situ dan kita ulangi, wa tawasaw bilhaqq wa tawasaw bisabr, seperti itu. Dan apabila kita hendak wakaf pada kata bilhaqq, maka jangan lupa di sana huruf qafnya itu memiliki tasydid, sehingga apabila ada huruf qalqalah yang kita berhenti padanya, kita wakaf padanya, dan huruf qalqalah tersebut memiliki tasydid, maka jangan lupa untuk ditahan terlebih dahulu sebelum dipantulkan. Contohnya bilhaqq, ya, jadi bukan bilhaqq, tapi bilhaqq, bilhaqq, seperti itu. Dan para pemirsa Alaman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, ya, mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan terkait hal-hal penting yang harus kita perhatikan ketika kita membaca surat Al-Asr. Ya, selanjutnya kami buka interaktif bagi para pemirsa Al-Iman TV maupun radio Surah Al-Iman, bisa bergabung bersama kami dengan menelpon, ya, menelpon nomor call center Al-Iman TV itu di 0877 04 kali 846. Ya, bagi para jemaah ataupun para pemirsa yang ingin, ya, yang ingin untuk membaca surat Al-Asr ini dan kami beri koreksi secara langsung, insya Allah, maka bisa bergabung ke dalam telepon call center Al-Iman TV, yaitu di 0877 04 kali dan 846. Baik, nampaknya sudah ada yang masuk, sudah kami angkat, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh, nampaknya ada sedikit gangguan, suaranya tidak masuk, ya. Maka kami kembali mengundang bagi para pemirsa Al-Iman TV untuk bisa bergabung bersama kami. Apakah sudah ada yang masuk kembali? Kita coba angkat.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Saya Takin dari Jogja.
1: Takin dari Jogja. Silakan Takin dibaca surat Al-Asr. Terima kasih Kakim ya. Insyaallah koreksinya bisa disimak setelah ini. Barakallahu fiik untuk Kakim. Baik, alhamdulillah untuk Dek Kakim dari Jogja ya. Masyaallah bacanya sudah sangat bagus dan juga sudah sangat semangat ya. Menjadi telepon pertama kita pada malam hari ini. Nah, ini juga bisa jadi pelajaran buat kita untuk lebih semangat lagi belajar Al-Qur'an dan jangan kalah sama teman-teman kita yang masih muda atau masih usia di bawah remaja mungkin ya. Baik, untuk Dek Takin ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama pada huruf ra, pada basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada huruf ra di sana. Tadi sudah betul Dek Takin membaca dengan tebal, namun hal yang harus diperhatikan pula, huruf ra ini punya satu sifat khusus. Apa itu? Itu adanya pengulangan atau adanya getaran pada huruf ra tersebut. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada sedikit getarnya. Tadi yang Dek Takin baca, itu getarnya belum terasa atau belum terdengar. Sehingga suaranya atau pengucapan dari huruf ra itu nanti lebih mirip ke huruf lam. Nah, ini mungkin bisa diperhatikan Dek Takin ya, agar bacaan dari huruf ra-nya bisa lebih sempurna dengan apa? Dengan kita berikan sedikit getaran menyempurnakan sifat yang dimiliki oleh huruf ra tersebut. Selanjutnya, Dek Takin pada ayat yang pertama bisa kita perhatikan pada wal 'ashr. Maka hati-hati jangan terlalu terburu-buru, kita sempurnakan terlebih dahulu bacaan huruf sad-nya ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru seperti ini, misalnya wal asr. Nah, tapi yang tepat adalah kita alirkan dulu bacaan dari huruf sadnya. Contoh wal asr seperti itu, wal asr. Yang selanjutnya juga sama pada ayat yang kedua Dek Takin pada innal insana lafi khusr. Ya, tadi di sini yang kami dengar huruf ra-nya itu masih belum ditebalkan. Jadi Dek Takin masih membaca khusr. Khusr. Nah, yang tepat bukan khusr tapi khusr. Khusr seperti itu. Kita tebalkan bacaan dari huruf ra-nya. Dan yang terakhir pada ayat yang ketiga, yaitu pada akhir ayat tersebut ya, Dek Takin ya, wa tawasaw bis-sabr. Nah, ba-nya dibaca dengan tipis. Hati-hati, jangan sampai kita menebalkan huruf ba-nya. Tadi yang Dek Takin baca, ba-nya ditebalkan, contohnya sabr. Nah, ini kurang tepat. Yang tepat adalah dengan kita membaca huruf ba-nya secara tipis. Contohnya, wa tawasaw bis-sabr. Wa tawasaw bis-sabr. Seperti itu untuk Dek Takin di Yogyakarta. Semoga bisa lebih baik lagi kemudian hari ya, barakallahu fiik. Dan kami baru persilahkan kepada Anda para pemirsa Aliman TV dimanapun Anda berada untuk bisa bergabung bersama kami dalam sesi interaktif ini untuk membacakan surat Al-Asr. Yang sudah ada yang masuk, kami coba angkat. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, nampaknya tidak keluar di sini suaranya ya. Jadi mungkin saya matikan terlebih dahulu dan nanti bisa dicoba kembali untuk bergabung. Mungkin disarankan bisa melalui telepon WhatsApp ya. Baik, sudah ada yang masuk kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Tidak. mungkin suaranya juga tidak masuk berubah. Baik, sekali lagi kami undang kepada para pemirsa untuk bisa bergabung. Baik, maka sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Silahkan, dengan siapa di mana? Mohon maaf, Ibu, suaranya masih kurang jelas. Dengan siapa di mana? Mohon maaf, kami belum bisa menyimak suaranya dengan jelas. Baik, dengan siapa di Sukabumi tadi? Baik, tempatnya terputus ya. Kita kembali, kami undang kepada para pemirsa Aliman TV maupun pendengar radio Suara Aliman untuk bisa bergabung bersama kami di nomor call center Aliman, yaitu 0877 04 kali 846. Dan sambil menunggu ya, kita bahas sedikit ya terkait faedah yang bisa kita ambil dari surat Al-Hasr ini. Yang pertama, bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu wal 'asr ya. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya waktu merupakan sesuatu yang agung, sesuatu yang sangat diagungkan dalam agama ini. Mengapa demikian? Dikarenakan waktu adalah modal bagi seorang muslim untuk mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Maka dari itu, ketika Rasulullah SAW ditanya, muslim manakah yang paling cerdas? Maka beliau menjelaskan bahwasannya seorang yang paling cerdas itu adalah seorang yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan di alam akhirat, yang dimana hal ini merupakan perjalanan yang panjang. Allah Ta'ala firmankan dalam salah satu ayat di surat Al-Hajj, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, bahwasanya satu hari di sisi Rabb kalian, yaitu satu hari pada alam akhirat, sama dengan 1000 tahun pada perhitungan waktu di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa betapa panjangnya kehidupan akhirat, kehidupan yang tidak ada ujungnya. Dan kehidupan yang panjang tersebut tentunya perlu dipersiapkan dengan baik. Maka di antara salah satu cara yang paling bagus atau paling baik adalah dengan kita mempersiapkan kehidupan akhirat dengan memaksimalkan waktu yang ada semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk kita mengisi di dalamnya ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekali lagi kami undang ya kepada para pemirsa Aliman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, untuk bisa bergabung bersama kami untuk langsung membacakan surat Al-Asr ya, surat Al-Asr, yaitu bisa bergabung di nomor 0877 04 kali 846. Sekali lagi, di nomor 0877 04 kali 846. Dan di antara, baik, ada telepon yang masuk, silakan. Baik, nampaknya terputus ya, alhamdulillah. Mungkin mungkin bisa dicoba kembali bagi pemirsa yang ingin bergabung untuk menghubungi nomor call center kami di 0877-04x846. Tapi pada telepon yang sudah masuk, silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu di Jakarta.
1: Dengan Ibu Hanum di Jakarta. Baik, silakan Ibu untuk dibacakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr, innal insana lafi khusr, innal ladina amanu wa amilu salihati wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
1: Baik, terima kasih untuk Ibu Hanum Jakarta, dan bisa disimak nanti ya setelah ini koreksiannya. Barakallahu fiki Ibu Hanum Jakarta. Baik, alhamdulillah untuk Ibu Hanum Jakarta, secara umum bacaannya sudah cukup baik. Namun ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah pada basmalah ya. Basmalah dengan mengalirkan bacaan dari huruf sin secara sempurna. Contoh bismi. Nah, jadi biarkan suara dan udara dari huruf sin tersebut itu mengalir terlebih dahulu. Jadi bukan bismi, bukan bismi, tapi bismi. Bismi kita alirkan terlebih dahulu suara bacaan dari huruf sin tersebut. Nah, selanjutnya pada ayat yang pertama untuk Ibu Hanum tadi di Jakarta bisa diperhatikan pula itu pada wal asr. Maka di sini bisa kita perhatikan bahwasanya huruf sad itu dialirkan suaranya namun bukan dipantulkan Ibu ya. Jadi bukan wal asr, bukan asr, tapi wal asr. Wal asr kita alirkan dulu suaranya Ibu. Jadi bukan dipantulkan tapi kita alirkan dan ditutup dengan huruf ra seperti itu. Begitu pun Ibu pada akhir ayat yang kedua, huruf sin dialirkan bukan dipantulkan. Ya. Jadi innal insana lafi khusr. Bukan khusr, bukan khusr, tapi khusr, khusr seperti itu. Innal insana lafi khusr, khusr seperti itu. Jadi cukup kita alirkan dan ditutup pada huruf ra yang juga dibaca dengan tegal. Dan yang selanjutnya Ibu, pada ayat yang ketiga bisa kita perhatikan pula yaitu pada wa tawassaw bil haqqi, pada kata wa tawassaw itu hati-hati Ibu, jangan ditekan huruf ra-nya namun cukup dialirkan dengan lembut. Contohnya wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bil haqqi seperti itu untuk Ibu Hanum di Jakarta ya. Semoga bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Barakallahu fiki. Dan kami kembali masih ada kesempatan ya bagi para pemirsa Aliman TV maupun para pendengar radio suara Aliman untuk bisa bergabung bersama kami membacakan bacaannya surat Al-Asr itu pada nomor 0877 04 kali dan 846. Sudah ada yang masuk, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, dengan Ibu siapa di mana? Dengan siapa di mana? Mohon maaf Ibu, suaranya belum terdengar dengan jelas. Ya, dengan Ibu siapa? Namanya terputus ya, qadarullah. Tadi namanya Ibu juga sudah bergabung namun masih ada kendala nampaknya ya di jaringannya, jadi suara yang masuk kepada kami itu masih belum terdengar dengan jelas. Baik, sekali lagi kami undang para pemirsa maupun para pendengar radio suara Al-Iman yang berada rahimani wa rahimakumullah untuk bisa bergabung bersama kami pada sesi interaktif ini di nomor 0877 04 kali 846 ya, 0873 kali 04 kali 846. Baik, sambil menunggu kami kembali menjelaskan beberapa faedah yang bisa kita ambil bersama ketika kita membaca surat Al-Asr ini. Ada yang masuk? Silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana?
2: Iya, Ibu Majakarta.
1: Dengan Ibu siapa?
2: Yati.
1: Ibu Yati di Majakarta. Monggo silakan Ibu dibacakan surat Al-Asr.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilussolihati wa tawassaw bil haqqi. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
1: Baik, terima kasih untuk Ibu Yati di Mojokerto ya. Nanti bisa kita simak setelah ini koreksinya. Barakallahu fiik. Baik, tadi untuk Ibu di Mojokerto ada beberapa catatan dari kami. Yang pertama adalah pada huruf ba ya, huruf ba itu bisa diperhatikan, jangan sampai logat Jawa terbawa Ibu ya. Jadi bukan bismillah, bukan bismillah, tapi bismillah, bismi seperti biasa. Ya, jadi bukan bismillah tapi bismillah seperti itu. Yang selanjutnya Ibu, pada wal asr ya, sotnya bisa ditebalkan wal asr. Nah, seperti itu wal asr. Begitupun pula pada kata lafi khusr. Nah, lafi khusr sama sinnya tipis, ra-nya ditebalkan. Contoh lafi khusr, lafi khusr seperti itu. Dan yang terakhir untuk Ibu tadi bisa diperhatikan ketika kita waqaf pada kata bilhaq. Ya, di sana ada tasdid Ibu ya pada huruf qaf, maka jangan lupa kita tahan dulu sebelum kita pantulkan. Jadi bukan bilhaq, bilhaq tapi bilhaq, bilhaq karena tasdid yang ada pada huruf qaf tersebut. Wallahu a'lam, itu untuk Ibu di Mojokerto tadi ya. Semoga bisa lebih baik lagi. Baik, selanjutnya kami kembali mengajak pula para pemirsa Iman TV dimanapun Anda berada untuk bergabung. Namun sudah ada yang masuk, silahkan ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Oh, terputus. Baik, kembali kami ajak, masih ada waktu untuk para pemirsa bisa bergabung pada nomor 0873x04x846 ya, itu pada 0873x04x846. Kami tunggu, sudah ada yang bergabung, silahkan ya. Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
1: Baik, dengan siapa di mana?
3: Abdullah.
1: Dengan Abdullah di mana?
3: Iya, di Jakarta.
1: Baik, silakan Abdullah dibacakan surat Al-Asr.
3: Surat Al-Asr ya.
1: Iya, silakan.
3: Suara Anda jelas atau tidak, Sir?
1: Jelas, alhamdulillah, silakan.
3: Suaranya jelas atau tidak, Sir?
1: Iya, jelas suaranya. Silakan dibacakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafii khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
1: Saya bersyukur untuk akhi Abdullah ya, barakallahu fiik. Nanti bisa disimak koreksinya setelah ini ya. Baik, alhamdulillah untuk akhi Abdullah di Jakarta tadi ya, secara umum sudah masya Allah bacaannya sudah bagus. Hanya mungkin sedikit dari kami yang bisa menjadi catatan kan, itu yang pertama pada huruf ro di basmalah jangan lupa diberikan atau dijelaskan kembali nabernya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa huruf ro apabila dia bertasydid maka di sana ada yang dinamakan sebagai an-nabr, yaitu adanya tekanan suara ya, atau adanya hentakan tekanan pada huruf ro yang bertasydid tersebut. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, ini yang pertama. Yang selanjutnya pada ayat yang pertama bisa diperhatikan saudara Abdullah wal asr, maka kita pun juga jangan terlalu lama dalam menahan huruf sadnya. Jadi terlalu cepat atau terlalu terburu-buru juga kurang tepat, terlalu berlama-lama juga kurang tepat. Jadi kita pertengahan, kita baca wal asr, ini kurang tepat. Kita baca juga wal asr, nah ini juga kurang tepat. Yang tepat adalah kita baca pertengahan di antara keduanya. Contohnya wal asr, ada yang kita alirkan namun tidak terlalu ditahan. Begitupun juga pada ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Nah, jadi bukan khusr, nah, bukan khusr, tapi lafi khusr, seperti itu. Dan yang terakhir untuk saudara Abdullah tadi Jakarta, pada ayat yang ketiga bisa kita perhatikan wa tawasaw bil haqqi, hati-hati hak dibaca dengan tipis. Jadi bukan haqqi, bukan haq, tapi haq. Ya, kita membaca huruf haq ini dengan tipis. Ya, wallahu alam, itu untuk saudara Abdullah di Jakarta. Semoga bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Baik, kami mungkin masih buka penelpon terakhir pada malam hari ini. Bisa langsung menghubungi kami di call center Aliman TV pada nomor 0873x04x846. Silahkan bisa bergabung bersama kami untuk membacakan surat Al-Asr di nomor 0873x04x846. Baik, sambil menunggu kita lanjutkan sedikit beberapa faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari bacaan surat Al-Asr ini, yaitu di mana Allah Ta'ala berfirman innal insana lafi khusr, sesungguhnya setiap manusia atau seluruh manusia itu berada pada kerugian. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita peringatan sebagai manusia bahwasanya kita berada pada sesuatu atau pada kondisi yang dimana kita berada dalam sebuah kerugian. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecualikan segelintir orang yang tidak masuk ke dalam kerugian tersebut. Siapa mereka? Allah Ta'ala jelaskan pada surat atau pada ayat yang berikutnya, illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka pula melakukan amal-amal soleh, amal-amal yang baik, wa tawasaw bil haqqi, dan mereka saling mewasiatkan, saling menasihati di antara satu dan yang lain dalam sesuatu yang baik atau dalam suatu kebaikan, wa tawasaw bis sabr, dan mereka pun orang-orang yang senantiasa berwasiat di antara satu dan yang lainnya dalam perkara kesabaran. Maka ini adalah empat golongan manusia. Apabila seseorang ingin menjadi orang yang terselamatkan dari kerugian, maka jawabannya ada di surat Al-Asr ini, yaitu kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang masuk ke dalam kategori yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Asr ayat ketiga ini, yaitu memiliki iman, beramal soleh, menasihati atau mewasiatkan dalam kebaikan atau dalam kebenaran, dan juga saling menasihati, mewasiatkan dalam kesabaran. Dan hal ini yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka korelasi dari surat yang kita baca ini adalah yaitu agar bagaimana kita bisa meningkatkan kembali bekal kita, ketakwaan kita pada waktu-waktu yang tersisa dari kehidupan kita. Karena yang namanya kita hidup di dunia yang sangat singkat. Namun waktu yang singkat ini bisa menjadi penentu kehidupan akhirat kita. Maka sudah seyogianya bagi kita seorang muslim untuk senantiasa memperbaiki kualitas kehidupan kita dengan memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa? Dengan kita beramal soleh sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW di atas ilmu, dan juga didasari rasa harap kita terhadap pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan hal tersebut, kita pun berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan seluruh kemaksiatan, seluruh perbuatan buruk yang Allah dan Rasulnya larang, di atas ilmu dan juga dilandasi dengan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali sebagai penutup di malam hari ini, bahwasanya kita masih berada pada hari-hari terbaik, yaitu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka jangan sampai kita sia-siakan kesempatan ini. Meskipun kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu memiliki umur yang pendek, yaitu hanya di antara 60 sampai 70 tahun. Namun di antara hal spesial yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini adalah Allah menjadikan waktu-waktu khusus yang dimana amal-amal yang dilakukan pada waktu tersebut akan dilipatgandakan keutamaan atau pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Maka kita manfaatkan momen hari-hari ini untuk beramal soleh apapun itu yang kita mampu. Yang pertama, kita bisa memperbanyak tilawah Al-Quran kita. Kita bisa memperbaiki sholat-sholat wajib kita ketika tidak tertinggal jamaah di masjid untuk yang laki-laki khususnya. Kita juga bisa memperbanyak sholat-sholat sunnah kita, sholat-sholat rawatib, sholat witir, sholat malam, ya, sholat qiyamul lail, dan juga sholat duha misalnya. Dan juga bisa kita memperbanyak sedekah kita. Dan juga jangan lupa, kita juga bisa melaksanakan ibadah sunnah di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Dan yang paling utama juga, kita bisa melaksanakan ibadah kurban yang masih ada waktu sekitar 1 pekan lagi. Bagi Anda yang mungkin masih perlu persiapan, insya Allah masih ada waktu 1 pekan lagi, yang dimana Rasulullah SAW mengantar dalam salah satu hadisnya, artinya barang siapa yang memiliki suatu kelapangan kemampuan namun ia tidak melaksanakan ibadah kurban, fala yaqrabanna musallana, maka sekali-kali janganlah ia mendekati tempat salat kami. Maka bagi kita semua kaum muslimin yang Allah berikan kemampuan, maka sudah seyogianya bagi kita untuk melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Dan yang terakhir, apabila misalnya kita masih belum bisa melakukan amal-amal soleh dengan banyak di bulan atau di awal bulan Dzulhijjah ini, minimalnya ada satu amalan yang jangan sampai kita tertinggal dari amalan tersebut, jangan sampai kita terlewatkan dari amal spesial tersebut, yaitu dengan kita berpuasa Arafah, berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah yang insya Allah bertepatan pada hari Kamis 5 Juni 2025. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya keutamaannya Nabi SAW menjelaskan diharapkan dapat menghapus dosa yang akan lalu, satu tahun yang akan lalu, dan juga satu tahun yang akan datang. Maka begitu besar keutamaan dari puasa Arafah ini. Maka minimalnya bagi kita yang mungkin belum mampu berkurban atau belum mampu melaksanakan puasa di 9 hari awal secara berturut-turut di bulan Dzulhijjah ini, maka jangan lewatkan kesempatan untuk puasa satu hari di tanggal 9 Dzulhijjah ini, puasa Arafah, yang dimana keutamaan sangat besar, insya Allah ta'ala dapat menghapuskan dosa-dosa kecil kita, baik itu setahun yang lalu maupun setahun yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua yang taufik untuk senantiasa bisa maksimalkan waktu-waktu di bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah ini atau di awal bulan Dzulhijjah ini dengan memperbanyak amal-amal saleh di dalamnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sudah infakkah liman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung baru inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

dasar sisa minuman. Sisa minuman yaitu air minum yang tersisa dalam gelas atau cangkir. Hukum asal sisa minuman adalah suci, kecuali apabila tercampur dengan najis. Sisa minuman yang suci. Pertama, sisa minuman manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminum sisa minuman Aisyah ketika ia sedang haid. Bahkan bibir beliau pun diletakkan tepat pada tempat bibir Aisyah sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, sisa minuman kucing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang seekor kucing yang minum di bejana. Beliau berkata, yang artinya kucing tidak termasuk binatang najis. Dia adalah binatang yang ramah dan senantiasa berada di sekeliling kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketiga, sisa minuman binatang yang halal dimakan seperti kuda, keledai, domba, burung, dan lainnya. Status hukumnya adalah suci, sebab hukum asal semua binatang adalah suci, sampai ada dalil yang menjelaskan kenajisannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menunggangi keledai, dan pada zaman itu keledai merupakan kendaraan.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه
1: ونستغفره. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
2: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Taala, yang mana kita dapat mengambil banyak manfaat dan nikmat dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, dan hingga saat ini kita bisa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwat liman, para pecinta liman, dimana-mana ada berada, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar antum sekalian edisi malam hari ini di hari Ahad 15 Zulhijjah 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 31 Mei 2026. Semoga tidak bosan mendengar suara Khairuddin yang mengudara di ruang dengar para pendengar. Kemarin malam bersama Khairuddin, Jumat malam bersama Khairuddin, dan hari ini bersama Khairuddin lagi. Semoga dapat membersamai para pendengar hingga pukul 11 malam hari nanti, membawakan kumpulan tema-tema murotal dan banyak tema yang dapat kita hadirkan untuk membersamai malam hari para pendengar. Karena besok mungkin yang libur, atau besok mungkin yang tidak ada pekerjaan, bisa istirahat dan bisa berjalan-jalan ya, atau mungkin kumpul bersama keluarga. Jangan lewatkan juga mendengarkan dan menyimak radio suara liman untuk mengisi hari liburnya lebih bermanfaat lagi. Baik para pendengar, sebelum kita masuk di sesi pertama, dan tentunya juga sudah ada request yang masuk, kita hadirkan dulu opening dua buah murotal dan satu buah iklan singkat ya. Semoga dapat membersamai para pendengar pada pertemuan malam hari ini. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
1: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
2: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
1: Hah? Emang bisa?
2: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
1: Tapi aman nggak ya?
2: Jangan khawatir. Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
1: Wah, cara ikutnya gimana?
2: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
1: Oke, pulang kerja langsung daftar.
2: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
3: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
4: Tayyib, alhamdulillah, khotul iman para pendengar setia Radio Suara Al-Iman gelombang 918 AM Kota Surabaya. Alhamdulillah tadi telah kita dengarkan ya, surah-surah pendek dan iklan spot tabungan umroh Madai Tour and Travel. Umroh sesuai sunnah, ingat Madai Tour and Travel. Mari juga ada kesempatan untuk berangkat umroh dengan melalui tabungan umroh, bisa dengan iuran tabungan umroh. Nanti jika sudah mencukupi dapat berangkat, tentunya semoga dimudahkan atas apa yang sudah kita ikhtiarkan. Tentunya kita berharap menjadi orang yang selalu diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan, entah itu bersedekah, entah itu beramal soleh, entah itu puasa dan lain sebagainya. Kita sebagai muslim tentunya harus semangat dalam watawasabil haq, watawasabil sabar. Baik, pembukaan dari Khairuddin tadi sudah menemani awal pembukaan edisi malam hari ini, dan kita masuk di sesi pertama untuk membacakan request-request dari para pendengar yang budiman untuk diputarkan requestnya. Tentunya bagi para pendengar yang ingin bergabung dapat langsung dikirimkan requestnya dengan mengetikkan format request RQ spasi nama singkat, alamat singkat, kemudian tema atau judul nih yang mau diputarkan, dan langsung dapat dikirimkan di 0873x04x846 dari kumpulan-kumpulan tema yang ada di playlist kami, mulai dari Murotal, Kisah Sahabat Nabi, Ceramah Singkat, Mutiara Nasihat, Panorama Nusantara, Hadis-hadis, Ringkasan Fiqih Asmaul Husna, Doa dan Zikir, dan masih banyak tema yang para listeners dapat request. Tentunya ada judul-judul khusus, nanti bisa tanya nih ada tema apa saja, nanti kita akan screenshotkan dan kita akan kirimkan tema yang para pendengar dapat pilih dan diperdengarkan untuk menemani malam harinya. Baik, para listeners, di pertemuan malam hari ini sudah ada 2-3 request yang masuk yang kita bacakan dulu. Request yang pertama dari ibu kita di Kota Surabaya, ada Ibu Budiana. Ahlan Ibu, semangat sekali malam hari ini, langsung merequest di sesi pertama. Beliau merequest ingin dihadirkan Surah Ar-Rahman dengan koreknya ada Syekhani Arifai, dengan tambahan ada tema Surat dari Ibu. Ini tema renungan atau mutiara nasihat ya. Nanti kita putarkan dua ya Ibu untuk beliau. Kita hadirkan satu tema renungan yaitu Suratku Untukmu, kemudian yang kedua kita putarkan mutiara nasihat langsung dengan topiknya Ibu yang dibawakan oleh Ustadz Abu Beda Yusuf Asidawi. Nanti dikoreksi mana yang betul, nanti kita putarkan keduanya ya. Kemudian selanjutnya di request dari pendengar kita di Teloganyar Lamongan, pendengar setia kita juga ada Ibu Yusuf di Teloganyar Lamongan. Pada malam hari ini beliau merequest ingin diperdengarkan Surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah dengan kore yang biasa beliau sukai, ada Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Kemudian ditambahkan masih dari Kota Lamongan, di Simbatan Kota Lamongan ada Ibu Mulyadi. Ahlan di sana, semoga sehat selalu juga Ibu Mulyadi bersama keluarganya. Malam hari ini ingin dihadirkan Surah Al-Mulk dengan kore yang biasa beliau request, ada Syekh Syahat Al-Khamidi. Baik, listeners, kemudian juga kita berikan kesempatan juga untuk para pendengar lain yang ada di Tuban, Probolinggo, Ponorogo, Bojonegoro dan Madura, Sidoarjo. Tentunya sekitar kami juga yang mungkin mendengarkan frekuensi Radio Suara Liman 918 AM. Jangan malu untuk merequest dan bergabung bersama kami untuk menemani aktivitas para pendengar. Selaku MC yang bertugas, mari kita hadirkan berikut ini tema-tema yang sudah kita siapkan tadi. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

Rahimaan tu, rahimaan, celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat-obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit-langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat-surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anak-anakmu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Taib, alhamdulillah khadran para pendengar setia Radio Suara Al-Iman gelombang 918 AM Kota Surabaya. Sebelum kita melanjutkan request di sesi selanjutnya, tentunya kita akan bacakan dua request yang baru saja masuk dari pendengar kita di Kota Surabaya. Ada Ibu Ami di Kedinding Seruni, Kota Surabaya. Ahlan Ibu, semoga sehat selalu bersama keluarga untuk Ibu Ami. Pada malam hari ini beliau merequest ingin dihadirkan surah An-Naba dengan qorinya Ustaz Mubarok Bamu Alim. Kemudian juga ada surah Al-Fajr dengan qorinya Syekh Hani Arifai. Baik, dua surah tambahan akan kita siapkan dan kita akan melanjutkan request yang sebelumnya. Ada surah Al-Haqqah, Mutiara Nasihat, dan surah Al-Mulk juga akan kita hadirkan. Dan tentunya bagi para pendengar yang ingin bergabung, boleh langsung dikirimkan requestnya di 08 73 04 84 6. Kali ini selaku MC yang bertugas Khairuddin, selamat menyimak dan selamat mendengarkan.

wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya. Mungkin banyak di antara kita yang telah membaca atau mendengar berita di media tentang seorang ibu Fatimah yang telah lanjut usia, 90 tahun usianya, dituntut di pengadilan oleh anak dan menantunya dengan 1 miliar. Bahkan ketika pengadilan pun telah memutuskan bahwa ibu yang telah tua renta tersebut bebas dari gugatan, sang anak dan menantunya gak mau ngalah dan menyerah. Mereka naik banding untuk menuntutnya dengan tuntutan lainnya. Saudara-saudariku, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi kita. Membaca dan mendengar berita tersebut, rasa kesel, sedih, marah, berkecamuk jadi satu dalam hati kita. Tapi itulah fakta dan potret anak-anak pada zaman kita sekarang. Dan di negeri kita, betapa banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Betapa banyak anak-anak yang tidak membalas budi orang tuanya. Mereka seperti peribahasa, air susu dibalas air tuba. Padahal, demi Allah, andaikan semua kebaikan dan harta kita berikan kepada orang tua kita untuk membalas jasa dan kebaikan mereka, maka semua itu tidak akan pernah setimpal dengan kebaikan mereka. Pernah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad bahwa ada seorang pemuda dari Yaman yang menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Setelah selesai, dia bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar, "Wahai sahabat Ibnu Umar, apakah saya telah membalas kebaikan ibu saya dengan perbuatan saya ini?" Apa jawaban Ibnu Umar? Beliau mengatakan, "Tidak, sekalipun satu nafas yang telah dilakukan oleh ibumu tatkala melahirkanmu." Saudara-saudariku, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi kita semuanya. Jasa dan kebaikan orang tua, hak orang tua, sangatlah agung dan mulia di dalam agama Islam. Seringkali Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan dan meletakkan setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa'budu Allah wa la tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Beribadalah kalian hanya kepada Allah semata dan jangan berbuat syirik kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Saudara-saudariku, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Dalam Al-Quran surat Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana cara agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah berfirman, "Wawassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin. وَفِصَالُهُ فِي أَمَيْنِ أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرِ." Dan telah kami wasiatkan kepada manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya kepayahan di atas kepayahan, keletihan di atas keletihan, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Dan hanya kepadakulah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tempat kembali kalian.
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua cara agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Pertama adalah mengingat kebaikan-kebaikan dan jasa-jasa orang tua kita. Ayah kita yang telah bekerja mengais rezeki untuk kita. Dan ibu kita yang telah mengandung kita berbulan-bulan lamanya. Muntah, sakit, tidak makan ini, tidak minum itu, semuanya untuk kita. Semua itu harus kita kenang. Semua itu harus kita ingat agar kita membalas kebaikan mereka. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kalian. Yang kedua, dalam kata wa ilayyal masir, kepadakulah kalian kembali. Kita harus ingat bahwa kita semuanya di dunia ini hanya sementara. Kita semuanya akan meninggal dunia. Kita semuanya akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Jika kita berbakti kepada orang tua kita, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan sebaliknya, jika kita durhaka kepada orang tua kita, maka neraka balasannya. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam surat Al-Isra tentang bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan Allah telah mewajibkan kepada kalian agar kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian, terutama ketika kedua orang tua kalian telah lanjut usia atau salah satunya. Maka jangan pernah mengatakan kepadanya A atau membentaknya, dan katakanlah ucapan yang lembut kepada keduanya. Wahfidh lahuma janahadzulli minar rahma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, merendahlah kalian kepada orang tuamu. Dan katakanlah, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak kecil. Saudaraku, saudariku yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berbakti kepada orang tua, terutama tatkala mereka lanjut usia. Karena tatkala lanjut usia, mereka membutuhkan pertolongan kita, bantuan kita. Siapa lagi yang mereka harapkan jika bukan anak-anaknya? Dengan bertutur kata yang baik kepada orang tua kita, tidak membentaknya, tidak merendahkannya, dan dengan mendoakan kedua orang tua kita. Ingat kebaikan orang tua, ingat kebaikan dan jasa ibu kita begitu besar. Sebuah kisah menarik. Pernah ada seorang ibu yang pernah mengatakan kepada anaknya, "Nak, ibu pinjam uang 100.000 untuk beli beras." Maka anaknya mengatakan, "Ya, tapi nanti saya tanyakan dulu kepada istriku." Setelah dia masuk kamar, dia melihat belanjaan-belanjaan istrinya, dan salah satu barang belanjaan istrinya adalah susu. Masih ada bandrolnya 50.000. Dia pun berpikir, 50.000 dalam seminggu. Bagaimana jika setahun? Bagaimana jika 2 tahun? Atau bahkan lebih? Mungkin 50 juta lebih. Ibuku dahulu menyusuiku dengan steril, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Apakah setelah dia sekarang sudah lanjut usia, mau pinjam kepadaku 100.000, saya harus pamit kepada istriku? Akhirnya, dengan meneteskan air mata, dia rangkul ibunya dan mengatakan, "Bu, jangan sekali lagi mengatakan utang padaku." Lalu dia memberinya 3 juta. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ussalaf telah memberikan contoh kepada kita bagaimana berbakti kepada orang tua. Salah satunya pernah disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Birrul Walidain,
bahwa Yahya al-Barmaki pernah dipenjara dengan bapaknya. Waktu itu adalah musim dingin. Bapaknya tidak bisa wudu dengan air yang dingin. Apa yang dia lakukan? Dia ambil bejana berisi air. Dia berdiri, dia dekatkan bejana tersebut di lampu sampai pagi, sampai mau subuh. Bahkan ketika lampunya diambil oleh polisi, dia pun selalu mendekap bejana tersebut agar hangat, bisa dipakai oleh bapaknya berwudu. Oleh karenanya, saudaraku, saudariku, bahagiakanlah kedua orang tuamu sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita semuanya. Marilah kita berusaha menyenangkan mereka, menggembirakan mereka dengan tutur kata kita yang lembut dan perbuatan mulia kita kepada mereka. Jangan pernah kau durhaka kepada mereka dengan tutur katamu yang kasar, dengan kamu membentaknya atau malu berjalan dengannya atau meninggalkannya, meletakkannya di panti-panti jumbo. Semoga yang sedikit ini menyadarkan hati yang lalai agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al Iman.
1: Alhamdulillah, khotiran para pendengar setia radio Suara Al Iman gelombang 918 AM Kota Surabaya. Alhamdulillah, tadi telah kita perdengarkan request dari beberapa pendengar kita, dan masih ada satu jam ke depan bagi para pendengar yang ingin bergabung untuk diputarkan requestnya, dapat langsung disambungkan di 08 73 kali 04 kali 846. Baik, sebentar kita tunggu request yang selanjutnya. Mari kita hadirkan beberapa request berikut ini untuk menemani kita para pendengar. Kita akan tambahkan murotal, mutiara nasihat, dan kisah sahabat Nabi untuk menemani waktu-waktu malam hari para pendengar sebelum istirahat malam. Dan langsung saja kita simak dan dengarkan bersama. Berikut ini selaku MC yang bertugas, Heridin, selamat menyimak dan selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Rabah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah. Seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal tumbuh di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak-anak yatim dari Bani Abduddar. Bapak mereka mewasiatkannya kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Mekah, dan Rasulullah SAW membisikkan kalimat tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada Muslim, kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10. Yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi dan kaum yang membela keselamatan mereka. Hal ini berbeda dari orang-orang mukmin yang lemah dari kalangan para hamba sahaya seperti Bilal, sehingga orang-orang Quraisy bisa menyiksa mereka dengan siksaan yang berat tanpa ada orang yang bisa melindungi mereka. Orang-orang Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang bermaksud mencampakkan tuhan-tuhan mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangani penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang lemah tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy yang paling bengis hatinya dan paling kejam perilakunya. Abu Jahal menangani penyiksaan terhadap Sumayyah. Dia berdiri di depannya sambil memaki dan mencaci. Kemudian dia menusuknya dengan tombak yang masuk ke dalam perutnya sampai menembus punggungnya. Sumayyah adalah wanita syahid pertama. Adapun saudara-saudara seiman Sumayyah seperti Bilal bin Rabah, maka penyiksaan Quraisy terhadap mereka berlangsung lama dan memilukan. Jika matahari berada di atas kepala dan padang pasir Mekah menyala dengan sangat panasnya, orang-orang Quraisy melepaskan baju orang-orang mukmin yang lemah tersebut dan menggantinya dengan baju besi, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari dan menghantam punggung-punggung mereka dengan cambuk dan memerintahkan mereka untuk mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang lemah itu merasakan beratnya siksaan di mana kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk memikulnya, maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyiksa kejam tersebut. Namun hati mereka tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Dia merasa jiwanya tidak akan berarti apapun di jalan Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menuruti kemauan mereka untuk mencaci orang yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memikul dosa penyiksaan terhadap Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan kaki tangannya. Mereka mencambuk punggung Bilal dengan cemeti dan Bilal hanya bisa menyambutnya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka meletakkan batu besar di atasnya dan Bilal hanya bisa menerimanya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka memperberat penyiksaan dan Bilal hanya bisa bergumam,
Ahad, Ahad. Mereka memaksanya menyebut nama Lata dan Uzza. Namun Bilal membalas mereka dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepadanya, katakan seperti apa yang kami katakan. Maka Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya. Maka mereka pun semakin meningkatkan siksaannya. Jika Tauhud yang sombong Umayyah bin Khalaf merasa bosan menyiksanya, maka dia mengalungkan tambang yang kasar ke leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada anak-anak dan orang-orang bodoh. Lalu dia memerintahkan mereka agar menyeretnya di perbukitan atau di padang pasir Mekah. Bilal sendiri menikmati siksaan di jalan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengucap-ucap ucapan yang mulia, Ahad, Ahad. Dia tidak pernah bosan mengulangnya, tidak pernah jenuh mengucapkannya. Abu Bakar telah menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah pun mematok harga tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Abu Bakar tetap akan membeli Bilal. Maka Abu Bakar membelinya dengan harta 9 ukayyah emas. Setelah Abu Bakar membelinya, Umayyah berkata, kalau kamu tidak mau membelinya kecuali dengan harga 1 ukayyah, niscaya aku akan menjualnya. Maka As-Siddiq menjawab, kalau kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 ukayyah, niscaya aku tetap akan membelinya. Manakala As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang menyiksanya, Nabi SAW bersabda kepadanya, biarkan aku ikut berperan serta, wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, aku telah memerdekakannya, ya Rasulullah. Di saat Nabi SAW memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, Bilal berhijrah bersama orang banyak yang ikut berhijrah. Bilal, As-Siddiq, dan Amir bin Fihr tinggal di satu rumah di Madinah. Dan ketiga-tiganya terkena demam. Jika demam Bilal turun, maka dia mengangkat suaranya dan mulai bersenandung dengan suaranya yang merdu. Dia berkata, andai kata suatu malam aku berada di Fakh. Fakh adalah sebuah tempat di Mekah. Sedangkan aku dikelilingi oleh Idhkir dan orang yang mulia. Idhkir adalah pohon yang berbau harum. Bisakah suatu hari aku datang ke sumber air Mijannah? Apakah gunung Syamah dan Tafil nampak bagiku? Tidak aneh kalau Bilal merindukan Mekah dan perbukitannya, merindukan lembah dan gunungnya, karena di sanalah dia mengecap manisnya iman. Di sanalah dia merasakan nikmatnya siksaan karena Allah, dan di sana pula lah dia menang melawan dirinya dan setan. Bilal tinggal di Yathrib, jauh dari siksaan Quraisy. Dia berkonsentrasi untuk kekasihnya dan nabinya Muhammad SAW. Bilal pergi bersama Nabi SAW jika beliau pergi. Pulang bersama Nabi SAW jika beliau pulang. Salat bersama Nabi SAW jika beliau salat. Perang bersama Rasulullah SAW jika beliau perang. Sehingga dia seperti bayangan yang tidak meninggalkan tuannya. Manakala Rasulullah SAW mendirikan masjid di Madinah dan disyariatkan adzan, maka Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam. Selesai adzan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah SAW seraya berucap, Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jika Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau dan Bilal melihat beliau hadir memasuki masjid, maka Bilal dengan segera mengumandangkan iqamat. Raja Habasyah An-Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah SAW 3 buah tombak pendek dari koleksi berharga para raja. Nabi SAW menyimpan 1 untuk diri beliau, 1 lainnya beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga beliau berikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian 1 tombak yang disimpan oleh Rasulullah SAW itu akhirnya diurusi oleh Bilal. Bilal mengurusinya untuk kepentingan Rasulullah SAW dalam peperangan sepanjang hayat beliau. Bilal membawanya dalam salat Aidain, dalam salat-salat istisqa. Bilal menancapkannya di depan Nabi SAW
manakala sholat didirikan di luar masjid. Bilal ikut serta bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Dia melihat dengan kedua mata kepalanya bagaimana Allah Ta'ala mewujudkan janjinya dan menolong bala tentaranya. Bilal menyaksikan kematian para tauhid yang dulu pernah menimpakan siksaan buruk terhadapnya. Bilal melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur karena tebasan pedang-pedang kaum muslimin. Darah dua laki-laki ini dikuras oleh tombak orang-orang yang dulu mereka siksa. Ketika Rasulullah SAW masuk Mekah sebagai pemenang dengan pasukan beliau yang besar, beliau diiringi oleh pengumandang seruan langit Bilal bin Rabah. Manakala Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah yang mulia, beliau diiringi oleh tiga orang saja. Mereka adalah Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah yang mulia, Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah SAW dari anak orang kesayangan Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah Bilal muadzin Rasulullah SAW. Manakala salat zuhur tiba, ribuan orang-orang yang baru tunduk mengelilingi Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam secara sukarela ataupun terpaksa menyaksikan sebuah peristiwa agung tersebut. Pada saat itu Rasulullah SAW memanggil Bilal bin Rabah. Beliau memerintahkannya untuk naik ke atas Ka'bah dan selanjutnya mengumandangkan kalimat tauhid di atasnya. Maka Bilal melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Bilal melepaskan suaranya yang tinggi, mengumandangkan azan. Ribuan leher mendongak kepadanya, ribuan lisan menirukannya di belakangnya dengan khusyuk. Adapun orang-orang yang di hatinya tersimpan penyakit, maka hasad mulai merayap ke dalam hati mereka. Kebencian merobek-robek hati mereka. Begitu azan Bilal sampai kepada kalimat Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka Juwairiyah binti Abu Jahal berkata, aku bersumpah, sungguh Allah telah meninggikan namamu. Adapun solat, maka kami pun akan solat. Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencintai siapa yang membunuh orang yang kami cintai. Bapak wanita ini Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bapakku sehingga dia tidak menyaksikan peristiwa besar ini. Bapak laki-laki ini mati satu hari sebelum Fathul Mekah. Al-Harith bin Hisham berkata, celaka diriku, seandainya saja aku mati sebelum ini sehingga aku tidak melihat Bilal berdiri di atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abul As berkata, demi Allah, ini adalah musibah besar. Seorang hamba sahaya Bani Jum'ah berteriak di atas bangunan itu. Maksudnya adalah Ka'bah. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Maka dia berkata, kalau aku, maka aku tidak mengucapkan apapun. Kalau sampai aku mengucapkan satu kata, niscaya kerikil-kerikil ini akan menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muadzin Rasulullah SAW sepanjang hayatnya, dan Rasulullah SAW merasa tentram mendengar suara Bilal yang dulu selalu mengulang-ulang kalimat ahad, ahad, manakala ia disiksa dengan siksaan yang berat. Manakala Rasulullah SAW telah berpulang ke hadirat Allah dan waktu salat pun tiba, Bilal mengumandangkan azan sementara jasad Nabi SAW masih terbungkus kain dan belum dimakamkan. Ketika Bilal sampai pada Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak kuasa menahan tangisnya sehingga suaranya tertahan di tenggorokannya. Hal ini mengundang kaum muslimin untuk menangis dan mereka pun tenggelam dalam kepedihan bersamanya. Setelah itu Bilal hanya mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap kali hendak mengucapkan Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia menangis dan membuat orang-orang menangis. Selanjutnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq agar membebaskannya dari tugas sebagai muadzin karena dia merasa tidak kuasa menunaikannya setelah Rasulullah SAW tiada. Bilal meminta izin kepada Khalifah untuk berangkat berjihad di jalan Allah
dan berjuang di bumi Syam. Abu Bakar As-Siddiq sempat ragu-ragu untuk mengiyakannya dan mengizinkannya meninggalkan Madinah. Maka Bilal berkata kepadanya, "Jika engkau membeliku dan memerdekakanku untuk dirimu, maka tahanlah aku. Tapi jika engkau membeliku untuk engkau memerdekakan karena Allah, maka biarkan aku untuk siapa yang engkau mau memerdekakanku untuknya." Maka Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku tidak membelimu kecuali karena Allah. Aku tidak mau memerdekakanmu kecuali di jalan Allah." Maka Bilal berkata, "Aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah." Abu Bakar menjawab, "Itu hakmu." Bilal meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bersama pasukan pertama kaum muslimin. Dia bermukim di Daroyah dekat Damaskus. Selama itu Bilal tetap menolak mengumandangkan azan sampai Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Umar bertemu Bilal setelah perpisahan yang lama. Umar sangat merindukan Bilal, sangat menghormati Bilal. Sehingga ketika As-Siddiq disinggung di depannya, maka dia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah sayyid kita. Dialah yang memerdekakan sayyid kita." Maksudnya adalah Bilal. Di saat itu para sahabat meminta dengan sangat kepada Bilal agar mengumandangkan azan di depan Al-Faruq. Begitu suaranya melengkingkan azan, Umar langsung menangis. Dan para sahabat pun ikut menangis, sehingga janggut mereka basah oleh air mata. Bilal membangunkan kerinduan mereka kepada masa-masa di masa mereka hidup bersama Nabi SAW di Madinah. Sebuah masa yang sungguh sangat indah dan membahagiakan. Pengumandang seruan langit ini menetap di Damaskus sampai ajal yang sudah ditetapkan mendatanginya. Saat dia sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, istrinya berada di sampingnya. Istrinya berkata, "Betapa sedihnya aku." Maka Bilal membuka kedua matanya dan menjawab, "Betapa bahagianya aku." Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya seraya berkata, "Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat. Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat."

Ikhwani wa akhwatiddin, para pemirsa sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam pertemuan kali ini, kita akan memulai perjalanan kita untuk mengetahui seperti apakah gambaran kenikmatan di surga kelak yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan sebagai ganjaran bagi hamba-hambanya. Namun, ikhwani wa akhwatiddin, rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjelaskan tentang seperti apakah kenikmatan demi kenikmatan yang menanti bagi para penghuni surga di dalamnya, maka perlu kita menjelaskan tentang beberapa hal, perlu kita mengetahui tentang beberapa hal yang merupakan kunci bagi kita sekalian untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunan beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila. Ala inna silatallahi ghaliyah. Ala inna silatallahil jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan wejangan beliau kepada kita sekalian, "Man khafa adlaja." Barang siapa yang merasa takut, maka dia pasti akan segera berangkat. Waman adlaja dahba wasalal manzila, dan barang siapa dia segera berangkat maka dia akan sampai ke tempat tujuannya. Hal ini menggambarkan tentang kehidupan kita di dunia ini. Bagaimana ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, ketika kita ingin berangkat melakukan safar perjalanan, maka kita bersegera untuk bersiap-siap. Untuk apa? Agar kita tidak terlambat. Apabila kita naik kereta, maka kita segera mempersiapkan jauh sebelumnya, mempersiapkan barang-barang, mempersiapkan kendaraan, agar kita sampai ke stasiun dengan tidak terlambat. Begitu pula ketika kita berangkat dengan menggunakan pesawat, maka kita akan melihat tiketnya jam berapa, dan kita akan memperkirakan waktu berangkat kita jauh sebelumnya. Agar apa? Balagal manzila, agar kita sampai menuju tujuan kita. Karena kalau kita sampai terlambat, maka kita tidak akan sampai ke tempat tujuan kita. Kita tidak akan bisa menaiki kendaraan yang seharusnya kita naiki. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang takut, maka dia akan segera berangkat, dan barang siapa yang segera berangkat, dia akan sampai ke tempat tujuannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat penting kepada kita sekalian, ala innasil atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasannya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala adalah mahal. Ala inna silatallahil jannah. Ketahuilah bahwasannya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala adalah surganya. Hal ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasannya surga merupakan barang dagangan yang mahal. Surga harus diraih dengan perjuangan dan bukan dengan kemalasan. Oleh karena itu ketika di dunia kita dituntut untuk beramal dan beramal. Beramal soleh, menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Karena dengan kita melaksanakannya, kita akan bisa meraih rahmat Allah. Kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, hal itu untuk meraih surga adalah sebuah perjuangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan gambaran kepada kita sekalian di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Beliau bersabda, "Lamma khalaqallahul jannah." Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga, surga telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatannya, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril. Kemudian memerintahkan kepada Jibril alaihi salam, "Idhhab fanzur ilaiha." Wahai Jibril, berangkatlah menuju surga dan lihatlah. Maka kemudian Jibril pun berangkat untuk melihat surga yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatannya. Kemudian setelah melihat, fadhahaba tsumma jaa. Kemudian Jibril datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril mengatakan, "Ai Rabbi wa izzatika." Wahai Rabbku, demi kemuliaanmu. Kata Jibril ketika melihat surga dengan berbagai macam keindahan kenikmatan, kata Jibril, tidaklah seorang pun mendengar tentang surga, maka dia pasti akan bisa memasukinya. Dia pasti akan bersemangat, dan dia pasti akan menjalankan ketaatan
sehingga akhirnya bisa masuk ke dalam surga. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala melingkupi, mengelilingi di sekitar surga itu adalah dengan makarih, dengan hal-hal yang dibenci. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala setelah menjadikan hal-hal yang dibenci itu melingkupi surga, menutupi surga, maka Allah memerintahkan kembali kepada Jibril untuk berangkat kembali melihat kepada surga. Kemudian pun Jibril pun berangkat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ini? Apakah kali ini yang dikomentarkan oleh Jibril alaihissalam, yang dilaporkan oleh Jibril kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Berkata Jibril alaihissalam, ay rabbi wa izzatika, wahai Rabbku, demi kemuliaanmu. Kata Jibril, aku takut kali ini tidak ada yang bisa memasukinya. Karena apa? Karena surga telah dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh jiwa, harus membutuhkan perjuangan. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh jiwa, sedangkan sebaliknya neraka dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh jiwa manusia, disenangi oleh syahwat manusia. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menggambarkan kepada kita sekalian bahwasanya untuk meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan perjuangan, membutuhkan amal untuk meraih keridhaan Allah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kunci lainnya ikhwani wa akhwati fiddin a'azakumullah, bahwasanya agar kita bisa masuk ke dalam surga, maka kita harus masuknya dengan iman. Kita harus meyakini, kita harus beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita harus meyakini bahwasannya surga sudah ada dan telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan surga adalah benar adanya. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau bersabda di dalam sabda beliau bahwasannya, man qala au man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abduhu wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu wa anna aljannata haqqun wan nara haqqun adkhulahu allahul jannata ala makana min amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, barang siapa yang bersaksi bahwasannya tiada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan bahwasannya Isa adalah hambanya dan rasulnya, dan kalimatnya yang ditiupkan kepada Maryam dan ruh darinya, dan syahidnya adalah, dan dia bersaksi bahwasannya surga adalah benar dan neraka adalah benar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dirinya ke dalam surga sesuai dengan amalan yang telah diperbuatnya. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang muslim mukmin, maka wajib bagi kita untuk beriman, untuk meyakini sebagai akidah kita bahwasanya surga adalah benar adanya, dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya surga telah diciptakan saat ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah ada. Allah subhanahu wa ta'ala firman di dalam surat Ali Imran ayat ke-133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah dan surga-surga yang luasnya adalah seluas langit-langit dan bumi, yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan kita meyakini, dengan keimanan kita, dan dengan kita berusaha untuk beramal saleh, menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, maka ini adalah jalan kita untuk meraih kabar gembira yang telah Allah subhanahu wa ta'ala beritakan, wa basyiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar,
dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasannya bagi mereka telah disiapkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, inilah mungkin yang bisa kita sampaikan dan harus kita camkan, kita ajarkan kepada anak istri kita, kepada keluarga kita, tentang keimanan akan adanya surga, dan kita berusaha untuk beramal saleh, menjalankan ketaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Alhamdulillah, khotoliman para pendengar setia radio Suara Al-Iman gelombang 918 AM Kota Surabaya. Alhamdulillah, khotoliman, tak terasa 2 jam telah berlalu kita bersama para pendengar pada pertemuan malam hari ini. Dan kami sekaligus MC yang bertugas juga harus pamit undur diri. Kami ucapkan jazakumullah khairan telah bersama kami pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah taala kita akan sambung kembali di esok malam hari bersama MCMC yang bertugas. Khairuddin, kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu
3: wa nasta'inuhu.
4: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
5: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
6: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama

0: Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
1: Wah, cara ikutnya gimana?
0: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
1: Oke, pulang kerja langsung daftar.
0: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
2: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.

0: عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: Itulah surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau ibu, bahwa aku membacanya semenjak sholat isya. Semenjak sholat isya aku tutup pintu kamar, aku buka surat yang engkau tuliskan untukku, dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok, setelah fajar telah terbit dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayangi. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malam penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan. Engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat, engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wajib. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik, istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya, istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku, anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka, anak-anak dan istriku. Ibu, maafkan aku, anakmu. Ampunkan aku, anakmu. Aku telah lalai, aku telah alpa, aku telah lupa, aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua difitrahkan untuk cinta kepada anaknya, akan tetapi anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ibu, anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tua, difitrahkan. Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan, sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Itulah yang terjadi pada diriku. Aku pasti akan gila ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu, wahai ibu. Itu sulit aku rasakan jika seandainya hal itu terjadi pada ibu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau terkinkan kepada aku, tentu, tentu aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang baru aku mengerti, baru aku mengerti. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam seperti semua permasalahan yang berat yang kau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti, wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak? Dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya. Dari hidup ibu itulah dia dapatkan kematangan jiwa, dan dari uang ibu itu pula lah dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas ia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan dengannya, kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut merebut perhatian seorang laki-laki. Dia sebagai anak dari ibunya dan dia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berduka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu, takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh, kalau kan neraka pula yang aku dapatkan, izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini demi hanya untuk dapat meneka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepada aku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau, terserah engkau mau engkau perbuat apa. Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Aman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan, maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun, wahai ibu. Kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku? Apalah jadinya nanti diriku? Tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang di sambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang kuda. Kalaulah doamu terucap atasku, wahai bunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutuk orang tuanya. Itu di dunia. Maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya di akhirat. Tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekilapan, kealpaan dan kelalaianku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Tiap kali aku lengah darimu akan kutakinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti. Lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai. Lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda tua, engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Singa, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak, di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Angkatlah ke langit munajatmu untukku agar aku peroleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini insyaAllah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antara aku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, senyumanmu adalah senyumanku, tangismu adalah tangisku. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya, dan aku berharap agar aku dapat membahagiakanmu selama selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berjanji, aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu, buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka.
0: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ribuan pulau yang mengelilingi alam ini membuat Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang besar. Beragam bahasa, suku, ras, budaya, objek wisata, makanan khas, dan keindahan alamnya membuat kita sadar betapa majemuknya Indonesia. Panorama Nusantara menyajikan informasi menarik mengenai serba-serbi di bumi pertiwi. Panorama Nusantara. Panorama Nusantara dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: Jember adalah sebuah kota yang terletak di Jawa Timur. Bila dibandingkan dengan kota Malang dan Surabaya, memang Jember kurang begitu terkenal. Namun siapa sangka, jika di kota kecil ini, terdapat banyak pantai eksotis yang patut Anda kunjungi. Salah satu pantai yang terkenal di Jember adalah Pantai Papuma. Pantai Papuma juga disebut sebagai Pantai Putih Malikan. Hingga saat ini, Pantai Papuma sering dijadikan sebagai tujuan favorit wisatawan untuk berlibur. Pantai Papuma terletak di Desa Lejejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Jaraknya dengan pusat kota Jember sekitar 45 km. Untuk bisa mengakses pantai ini, Anda harus terlebih dahulu tiba di kota Surabaya. Bagi Anda yang sedang di luar Jawa Timur, Anda dapat memanfaatkan jasa maskapai penerbangan atau juga menggunakan kereta api. Apabila Anda pergi beramai-ramai dengan teman, disarankan untuk menyewa mobil dari Surabaya, karena Pantai Papuma tidak bisa diakses dengan transportasi umum. Mobil yang Anda sewa juga harus memiliki performa yang prima, karena medan menuju pantai ini cukup curam dan tidak disarankan menggunakan mobil sedan. Perjalanan dari kota Jember menuju Pantai Papuma bisa memakan waktu yang cukup lama, sehingga disarankan bagi Anda untuk menginap semalam di sini. Pihak pengelola telah menyediakan beberapa penginapan dan cottage dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu sekitar Rp150.000 sampai Rp450.000. Fasilitas lain yang disediakan oleh pihak pengelola adalah musola, kamar mandi, dan juga warung makan yang akan menyediakan beragam menu seafood untuk Anda. Harga tiket masuk ke Pantai Papuma sangat murah dan bisa terjangkau oleh semua kalangan. Harga tiket masuk Pantai Papuma telah ditetapkan sesuai dengan surat keputusan administrator Perum Perhutani KPH Jember, yaitu pada hari biasa sebesar Rp5.000 dan pada hari libur sebesar Rp7.000. Sedangkan kendaraan yang masuk area pantai dikenakan biaya Rp2.000 bagi kendaraan roda 2, Rp4.000 untuk roda 4, dan Rp6.000 untuk kendaraan dengan jumlah roda lebih dari 4. Di kalangan masyarakat luas, Pantai Papuma juga dikenal sebagai Pantai Tanjung Papuma karena posisi daratannya yang menjorok ke laut menyerupai tanjung. Pantai Papuma memiliki pemandangan yang sangat indah, perpaduan antara pasir putih serta batu karang yang menyebar di tepi pantai. Ciri khas dari Pantai Papuma adalah 7 karang besar yang menjulang di pantai. Ukurannya yang sangat besar membuat karang-karang ini menyerupai sebuah pulau. Di saat ombak mulai surut, Anda bisa merasakan sensasi berdiri di atas batu karang dan merasakan terpaan angin yang menyentuh wajah. Namun perlu diingat, Anda harus tetap berhati-hati karena batu karang memiliki bentuk yang kasar dan terjal, sehingga Anda bisa terluka apabila tidak berhati-hati. Pada saat laut surut, Anda juga bisa melihat kelincahan ikan yang berkejaran di bawah karang. Air laut di pantai ini cukuplah tenang, sehingga banyak nelayan yang berlabuh di pantai ini dan turun dari kapal sekitar pukul 11.00 hingga pukul 13.00 siang. Selain berlabuh untuk beristirahat, para nelayan ini biasanya juga membawa ikan hasil tangkapan mereka yang bisa Anda beli dan dibakar langsung di tepi pantai bersama teman-teman. Namun jika Anda tidak ingin repot, Anda bisa membawa ikan-ikan tersebut menuju warung-warung yang ada untuk dimasak. Artikel ini diambil dari website anekatempatwisata.com.
2: Panorama Nusantara. Nusantara. Panorama Nusantara. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

0: hanya milik Allah Asmaul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Allah mempunyai nama-nama yang baik yang dapat kita gunakan untuk berdoa, dan kita wajib mengimaninya. Di antara nama-nama Allah adalah Allah. Allah adalah nama yang paling agung di antara nama-nama Allah yang baik. Nama ini merupakan nama yang paling banyak disebut dalam Al-Quranul Karim. Nama ini disebut dalam Al-Quranul Karim lebih dari 2200 kali. Ini tidak pernah ada dalam nama-nama yang lain. Dan Allah memulai ayat dengan lafaz Allah dalam 33 ayat. Dan disebutkan oleh sekelompok ulama bahwa Allah adalah nama yang paling agung. Jika Allah diminta dengan menyebut nama Allah ini, Allah akan memberi. Dan jika dimohon dengan nama ini, Allah akan mengabulkan. Nama Allah ini memiliki kekhususan dan keistimewaan tersendiri. Di antara kekhususan nama ini, bahwa dia adalah asal bagi semua nama-nama Allah yang baik. Semua nama Allah disandarkan dan disifatkan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: "Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha."
0: Yang artinya, hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu. Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Dan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: "Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna."
0: Yang artinya, dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia memiliki Asma'ul Husna, nama-nama yang baik. Quran Surat Taha ayat yang ke-8. Dan kekhususan nama ini yang lainnya, bahwa dia mencakup semua makna nama-nama Allah yang baik, yang menunjukkan kepadanya secara global. Nama-nama Allah yang baik merupakan perincian dan penjelasan bagi semua sifat-sifat ilahiyah, yang merupakan sifat kesempurnaan, kemuliaan, dan keagungan. Dia adalah nama yang merupakan tempat rujukan bagi semua nama-nama Allah yang baik dan sekaligus intinya. Adapun makna nama ini berasal dari kata al-ilah yang bermakna al-ma'bud yang disembah, dan al-ilah yang merupakan salah satu nama-nama Allah yang baik yang dicantumkan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: "Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim."
0: Yang artinya, dan ilah kamu adalah ilah yang Maha Esa, tidak ada ilah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-163. Yang paling lengkap dan paling bagus dalam memaknai nama Allah adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Allah adalah zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi oleh semua makhluknya." Hadis riwayat Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Nama Allah yaitu zat yang memiliki sifat ilahiyah, dan sifat ilahiyah merupakan sifat yang agung yang dengannya Dia berhak untuk menjadi sesembahan yang hak. Dan tidak ada yang berhak menyandang sifat yang agung ini sesuatu pun dari segala segi. Sifat-sifat ilahiyah adalah sifat yang mencakup segala bentuk sifat-sifat kesempurnaan, kemuliaan, keagungan, dan keindahan, serta sifat-sifat rahmat, kebaikan, kedermawanan, dan keutamaan. Inilah sifat-sifat yang dengannya Allah berhak untuk disembah dan diibadahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: "Wa huwa alladhi fis samaa'i ilaahu wa fil ardi ilaah."
0: Yang artinya, dan Dialah ilah yang disembah di langit dan ilah yang disembah di bumi. Quran Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-84. Dan dalam firman-Nya,

0: yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Quran Surah Thaha ayat yang ke-14. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: wa ma

0: yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: Fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya,
0: yang artinya, maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Quran Surat Maryam ayat yang ke-65. Mengenal Allah, mencintai dan selalu rindu kepadanya merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Berjalan menuju kepada Allah Ta'ala lewat jalan nama dan sifatnya adalah perkara yang luar biasa. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan, meski dia hanya berbaring di atas pembaringan tanpa lelah dan letih. Jalan tersebut tidak memalingkannya dari negeri dan tempat tinggalnya.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

تذكرون. Ini adalah satu surat yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatinya.

0: الْمُؤْمِنِينَ.
1: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
0: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: فاسقون. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.
1: Illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna Allah ghafurur rahim.
0: Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين.
0: Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.
1: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
0: Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.
1: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين.
0: Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta.
1: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
0: Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.
1: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم.
0: Dan andai kata tidak ada kurnia Allah dan rahmatnya atas dirimu, dan andai kata Allah bukan penerima taubat lagi maha bijaksana, niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan.
2: Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatun.

0: كسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar.
0: Laula idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin.
1: Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata?
0: Laula

0: Fir'aun.
1: Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.
0: Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afadtum fihi 'adzabun 'adzim.
1: Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu.

0: Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar.
1: Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun 'adzim.
0: Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha suci Engkau ya Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar.
1: Ya'idhukumullahu an ta'udu limithlihi abadan inkuntum mu'minin.
0: Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya jika kamu orang-orang yang beriman.
1: Wayubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim.
0: Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Walau

0: Dan sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua, dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatisy syaithan wa man

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim.
0: Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman, berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat. Dan bagi mereka azab yang besar.
1: Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun.
0: Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
1: Yauma yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin.
0: Di hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Dan tahulah mereka bahwa Allah lah yang benar, lagi yang menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya.
1: Al-Fatihah.

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik.

0: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. بسم الله الرحمن الرحيم
2: آداب إسلامية Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berniat meraih pahala dan balasan, ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan sholat, berdoa di dalamnya, dan berzikir kepadanya Subhanallah wa Ta'ala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, Allahumma iftahli abwaab rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah salawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, "Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu." Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk." Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufiza minhu sa'irul yaumi." Yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Adhkarus sabah,
4: zikir-zikir di waktu pagi.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi satu kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فاتح العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Asbah.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يعني

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa-shahadati fatir as-samawati wal-ard, Rabb kulli

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: يا حي يا قيوم برحمتك.

Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: ويقول
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
2: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih.
1: 3 marat.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Rabbana.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku seiman, semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sekarang berada di dalam masjid, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang terkadang setelah selesai sholat, dia langsung keluar dari masjid, seakan dia tidak merasa nyaman berada di dalam masjid. Seakan masjid adalah bangunan yang sangat angker yang dia miliki, yang dia masuki. Sebagian orang kadang di dalam masjid tidak merasa nyaman, tidak merasa enak.

0: semakin senang berlama-lama di rumah Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Wa qala innani minal muslimin.
2: Munas. Mutiara nasihat.
3: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Idza'atu sautil iman lidz-dzakirina wadz-dzakirat.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin.
7: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran, Surah An-Naml, ayat 19.
6: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Idha'atu Sautil Iman للذاكرين والذاكرات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
0: Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami ini. Quran Surah Al-Kahfi ayat 10.
3: Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
0: Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan pada lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surah Thaha ayat 25 hingga 28.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya. Radio Suara Al-Iman.

0: Ketahuilah bahwa seluruh alam semesta, seluruh isi alam ini, langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, matahari, gunung, bulan, semuanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita menyangka bahwa perintah untuk beribadah ini hanyalah kepada jin dan manusia saja. Memang mereka tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersujud, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan,
1: tusabbihu

0: تسبيحهم.
1: السماوات السبع، langit yang tujuh. والأرض، dan bumi. ومن فيهم، pertama langit, kemudian bumi, kemudian orang-orang yang ada di dalamnya. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tekankan lagi, Allah mengatakan wa in min syai', tidak satu pun juga melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah katakan di awal bahwa langit, bumi dan seluruh yang ada di langit dan bumi, dan Allah mengatakan, menegaskan lagi, tidak satu pun juga dari makhluk Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita saja tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وإذا

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: sudah infak aliman bulan ini.
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah warinal batila batila warzuqna shtinabah Allahumma inna na'udhu bika minal fitani ma zahara minha wa ma batan Rabbi syrahli sadiri wa sidi amri wa ahlul uqdatan bilisani yafqahu qawli Ikhwatul iman, para pemirsa Aliman TV dan para pendengar Radio Suara Aliman dimanapun antum berada, azakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam pun senantiasa kita haturkan pada uswah hasanah kita, Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di serial kajian akidah. Dan sebagaimana biasa, ya, kita masih membahas kitab yang sama dari kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimatul Ma'rifah Halal Muslim Al-Muslimah, di mana kitab ini adalah karya dari Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Uthman Al-Qur'abi Hafizahullahu Ta'ala, yang menjelaskan kewajiban-kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Dan ikhwatul iman, sebagaimana juga sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, tema terakhir kita membahas tentang nawaqidul Islam atau pembatal-pembatal keislaman. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya. Adapun pada pertemuan kali ini insyaallah taala bersama-sama kita akan membahas tema ataupun judul baru dari kitab yang sama, di mana Syekh Hafizahullah taala di sini membawakan judul baru, yaitu At-Tauhidu Thalathatu Anwa. Tauhid itu ada tiga, ya, tauhid itu ada tiga macam. Dengan kata lain, insyaallah ta'ala, apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah membahas seputar tauhid dan pembagiannya. Ikhwatul iman, azakumullah, apa itu tauhid dan seperti apakah pembagiannya? Ini insyaallah ta'ala sudah sering kita mendengarkannya insyaallah taala, ya. Dan tauhid ini secara bahasa dari kata dari kata wahada yuwahidu. Wahada syai'a artinya adalah menjadikan sesuatu menjadi satu atau meyakini sesuatu itu satu. Dan tauhid, ulama menjelaskan pembagiannya itu ada tiga, ya, sehingga definisi secara istilah dari tauhid ini tentu bergantung kepada pembagian masing-masing darinya. Dan beliau di sini, sebagaimana ulama-ulama sebelum beliau, menjelaskan bahwa tauhid itu ada tauhidur rububiyah, kemudian tauhidul uluhiyah, dan terakhir tauhid al-asma wa sifat. Ya, tauhid terkait rububiyah Allah, kemudian tauhid terkait al-uluhiyah, peribadatan hanya pada Allah, dan tauhid yang berkaitan dengan masalah nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang mulia. Nah, ini adalah pembahasan yang penting yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini biidznillah. Ikhwatul iman, insyaallah taala kita sering mendengar istilah tauhid ini, ya, dan ini termasuk perkara akidah. Pembahasan akidah pembahasan yang sangat penting bagi kita, maka itu hendaknya kita tidak jemu ketika mendalami atau memurajaah lagi, ya. Ketika kita mendalami mungkin ada perkara-perkara baru yang belum kita ketahui, setelah kita tahu alhamdulillah semakin kuat, semakin kokoh keimanan dan keyakinan kita. Demikian pula apabila memang tauhid tersebut terkait masalah perbuatan, ya, aksi atau ibadah, entah dengan lisan atau dengan perbuatan, maka tinggal kita amalkan apa-apa yang berkaitan dengan tauhid, kita berusaha mengamalkannya. Adapun yang menjadi lawannya yaitu syirik, maka kita berusaha untuk meninggalkannya. Dan tauhid ini apabila kita perhatikan, maka memiliki keutamaan yang begitu tinggi di dalam syariat Islam. Yang memiliki keutamaan, demikian pula kedudukan yang sangat dan sangat istimewa. Dan kita tidak akan membahas secara panjang lebar terkait masalah keutamaan ataupun keistimewaan, demikian pula kedudukan tinggi tauhid. Namun secara singkat kita akan menyampaikan 5 poin, ya. Kita akan menyampaikan 5 poin sebelum kita kemudian masuk kepada apa yang disampaikan oleh Syekh. Dan Syekh Abdullah Al-Qur'awi hafizahullah di sini menjelaskan hanya singkat, ya. Maka itu kita akan berikan beberapa hal penting terkait masalah tauhid, ya. Adapun yang pertama adalah masalah keutamaan, keistimewaan ataupun kedudukan tauhid di dalam Islam. Adapun yang pertama yang menunjukkan istimewanya tauhid, ya, atau perkara akidah secara umum, bahwa ini adalah dakwah pertama para nabi dan rasul. Ya, terkhusus nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, maka dakwah beliau adalah tauhid, tauhid dan tauhid, akidah, akidah dan akidah. Jadi beliau mengajak umat dakwah untuk beribadah hanya kepada Allah semata, tidak kepada selainnya. Dan ini adalah dakwah beliau dari fase Makkah, demikian pula tentu dilanjutkan ketika di Madinah, ya, maka terus mendakwahkan tauhid, ya, mendakwahkan akidah. Nah, ini menjadi hal yang penting bagi kita bahwa memang tauhid ini sangat-sangat istimewa di dalam syariat Islam. Maka itu para nabi dan rasul termasuk nabi kita alaihi salatu wassalam mendakwahkan tauhid, ya, ini dakwah pertama mereka, ya, termasuk nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa tauhid ini adalah perkara yang sangat penting. Sebagaimana seseorang ketika dia belum memahami tauhid, belum mengamalkan tauhid, maka hakikatnya dia belum mengenal Islam, ya, belum mengamalkan Islam. Karena ketika amalan-amalan yang dilakukan seorang hamba tidak didasari dengan tauhid, maka amalan tersebut tertolak. Ya, karena memang tauhid ini sangat penting bagi kita. Makanya poin yang kedua di antara hal yang menunjukkan keistimewaan dan keutamaan tauhid, bahwa tauhid ini sebagai pondasi, ya, sebagai dasar yang di atasnya dibangun, ya, ibadah-ibadah dan amal-amal ketaatan. Ya, jadi sekali lagi amal ibadah, ketaatan, ya, atau amal soleh apapun, maka harus didasari dengan tauhid. Karena ketika tidak ada tauhid, maka ya sekali lagi amalan tersebut tidak akan bermanfaat bagi seorang hamba. Karena hakikat dari tauhid adalah yang menunjukkan ibadah hanya kepada Allah. Ya. Makanya seorang yang beribadah ditujukan bukan untuk Allah, ya, ditujukan kepada selain Allah, entah kepada mungkin malaikat, kepada jin, atau penunggu tempat-tempat tertentu, ya, atau kepada benda-benda mati, batu, pohon, ya, keris dan sebagainya, maka tentu saja hal tersebut, ya, tertolak, dan hal tersebut, ya, perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan tauhid. Kemudian, adapun istimewaan, keutamaan atau kedudukan tauhid yang ketiga, bahwa tauhid ini adalah sebab teragung, ya, bagi seseorang, ya, sebab yang paling besar bagi seseorang untuk masuk surga. Ya, makanya seseorang yang dia hidup di atas tauhid, mengamalkan tauhid, kemudian dia menutup usianya dengan kalimat tauhid, maka dijamin masuk surga. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Siapa yang kalimat terakhirnya adalah ucapan la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah, ya, tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Ini adalah kalimat tauhid, ya, kalimatul ikhlas, kalimat thayyibah. Nah, siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat tersebut, maka dia akan masuk surga. Dan orang itu meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu ketika seseorang, ya, dalam kesehariannya dia benar-benar menjaga tauhidnya, menjaga kalimat tauhid, ya, dia amalkan tauhid itu dalam kesehariannya, maka besar harapan dia wafat dalam keadaan, ya, mengucapkan la ilaha illallah. Meskipun sekiranya dia tidak mengucapkan kalimat tersebut, maka dia wafatnya meskipun tidak mengucapkan kalimat tersebut, akan tetapi wafatnya dia dalam keadaan mengesakan, mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, maka ini adalah kabar gembira baginya. Ya, ini hakikat dari husnul khatimah, yaitu wafat dalam keadaan mentauhidkan Allah, menunjukkan ibadahnya pada Allah, ya, demikian pula jauh dari kesyirikan. Ya, kita mohon pada Allah semoga kita diwafatkan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mentauhidkan Allah, ya, dan jauh dari segi kesyirikan dan pelanggaran-pelanggaran syariat. Allahumma amin. Kemudian, sebagaimana di antara keutamaan, istimewaan, dan kedudukan yang tinggi dari tauhid, bahwa tauhid ini juga merupakan fondasi dasar bagi seorang hamba untuk mendapatkan syafaat. Ya, untuk mendapatkan syafaat pada hari kiamat, ya, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka harus didasari dengan tauhid. Makanya beliau alaihi salatu wasallam pernah ditanya, "Man as'adun nas bi husni syafaati?" Ya. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat kelak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As'adun nas bi husni syafaati yaumul qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw kama qala." Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku, itu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, adalah itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, dengan tulus, dengan ikhlas, secara murni dari dalam dirinya, dari dalam jiwanya, dari dalam hatinya. Berarti dia mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensi dari amalan tersebut, yaitu ibadah hanya ditujukan kepada Allah semata. Nah, ini orang yang paling berbahagia. Karena orang yang mendapatkan syafaat, tentu saja dia harus diridhai dan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak ridha, ya, ketika seseorang melakukan kesyirikan, ya. Allah tidak ridha ketika hambanya melakukan kesyirikan. Allah tidak menyukai, mencintai hambanya yang melakukan kesyirikan. Ya, yang dia cintai adalah tauhid. Ya, karena itu adalah hak Allah yang paling agung, ya. Hak Allah yang paling besar. Dan yang terakhir, di antara keistimewaan, keutamaan ataupun kedudukan yang tinggi dari tauhid, bahwa tauhid ini adalah perintah Allah yang paling agung, perintah Allah yang paling besar. Ya, jadi tidak ada perintah yang Allah perintahkan pada hamba yang paling agung, yang paling besar, melebihi tauhid. Ya, makanya lawan dari tauhid syirikan, yaitu kesyirikan beribadah ditujukan pada selain Allah, ya, atau seseorang yang menduakan Allah dalam hal ibadah, maka itu adalah larangan yang paling buruk, yang paling jelek, ya, dosa besar yang paling besar. Itu adalah dosa besar yang paling besar, ya, sehingga ini menjadi lawan antara satu dengan yang lainnya. Tauhid perintah yang paling agung, ya, yang paling besar, yang paling istimewa. Adapun syirikan adalah larangan yang paling jelek, yang paling buruk, ya, dosa yang paling besar. Nah, ini khotul iman, azakumullah, 5 poin, ya, dari banyaknya poin terkait masalah keutamaan, istimewaan, atau demikian pula kedudukan dari tauhid. Kemudian kita akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala di kitabnya Al-Wajibat Al-Mutahattimatul Ma'rifah. Qala al-Musannif, Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, At-tawhidu thalathatu anwa. Tauhid itu ada 3 macam. Al-awwal, yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah. Pengertiannya insyaAllah nanti akan kita sampaikan. Ya, beliau mengatakan, wahuwal ladhi aqarra bihil kufaru ala zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yudkhilhum fil Islam. Tauhid yang pertama ini, tauhid rububiyah, ini diyakini, disetujui, diikrarkan oleh orang-orang kafir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hal tersebut tidak memasukkan, ya, atau belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahalla dima'ahum wa amwalahum. Akan tetapi, ya, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, tetap memerangi mereka tanpa membeda-bedakan, ya, di antara mereka ada yang beribadah pada malaikat, kepada pohon, pada batu, ya, kepada nabi. Tapi Allah tidak membeda-bedakan. Ya, Rasulullah tidak membeda-bedakan. Kesemuanya diperangi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga menghalalkan darah mereka, menghalalkan harta mereka. Nah, jadi tauhid yang pertama ini, ketika seseorang meyakini, ya, dengan tauhid yang pertama ini belum cukup, ya, ini belum menjadikan seseorang masuk ke dalam Islam. Dan beliau mengatakan, ya, wahwa tauhidullahi bifi'lihi ta'ala. Hakikat dari tauhid rububiyah yaitu mengesakan Allah dengan perbuatan Allah. Mengesakan Allah dengan perbuatan Allah. Maksudnya apa? Yaitu meyakini dengan kuat bahwa Allah itu maha menciptakan, ya, maha mengatur rezeki, maha mengatur alam semesta, dan lain sebagainya. Nah, jadi seseorang yang meyakini, ya, Allah maha segala-galanya, Allah maha menciptakan, Allah maha mengatur alam semesta, mengatur rezeki hamba, maka ini belum cukup menjadikan seseorang dia masuk Islam, ya. Jadi ada konsekuensinya yang harus diamalkan. Apa itu? InsyaAllah akan kita sampaikan pada poin yang kedua, macam atau pembagian tauhid yang kedua. Nah, ini hakikat dari tauhid rububiyah, ya. Ar-rububiyah dari kalimat ar-rab, ya, dari kalimat rab. Jadi, ya, ya, ini harus kita yakini dengan benar. Kita harus meyakini Allah maha segala-galanya. Yang maha menciptakan adalah Allah. Yang maha memberi rezeki adalah Allah. Yang maha mengatur alam semesta adalah Allah. Ya, yang maha matikan adalah Allah. Yang maha menurunkan hujan adalah Allah. Dan lain sebagainya. Ini harus kita yakini dengan kuat di dalam hati kita. Jadi dengan kata lain, ini masih, ya, terbatas pada masalah keyakinan. Meskipun sekali lagi nanti ada konsekuensinya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil bagaimana orang-orang kufar di zaman jahiliyah, ya, atau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini akan kebesaran Allah, keagungan Allah. Itu di dalam surat Yunus ayat 31. Allah mengatakan, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh?" Katakanlah wahai Muhammad pada mereka, ya, siapa yang memberi rezeki pada kalian dari langit dan bumi? Dari langit berupa hujan, ya, yang kemudian turun ke bumi, membasahi tanam-tanaman, kemudian keluarlah rezeki dari bumi, ya. Amman yamliku sam'a wal absar? Ya, siapakah yang memiliki, menguasai pendengaran dan penglihatan? Waman yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Waman yudabbirul amr? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab, fasayaqulunallah. Ya, mereka akan mengatakan Allah, ya, yang melakukan semua itu, yang mengatur alam semesta, yang memiliki semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka mengikrarkan hal tersebut. Ya, mereka meyakini hal tersebut, mereka mengetahui hal tersebut. Faqul afala tattaqun? Lalu katakanlah wahai Muhammad, mengapa kalian tidak bertakwa? Ya, mengapa kalian tidak bertakwa? Nah, ini bukti ataupun dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa mereka meyakini dengan keyakinan tersebut, ya, dengan tauhid rububiyah ini. Wal ayatu ala hadza kathiratun jiddan, dan ayat, ya, berkaitan dengan hal ini ada banyak, ya, ada banyak sekali, dan kita akan sampaikan ayat yang lainnya yang menjelaskan hal yang sama, ya, seperti yang ada di dalam surat Luqman. Seperti yang ada di dalam surat Luqman ayat ke-25, Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardha la yaqulunna Allah. Dan apabila engkau bertanya pada mereka, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka benar-benar akan menjawab Allah, ya. Yang melakukan semua itu adalah Allah. Qulil hamdulillah wal aktsaruhum la ya'lamun. Katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-87, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Seandainya engkau bertanya pada mereka, siapakah yang telah menciptakan mereka? Mereka akan jawab Allah, ya. Mereka benar-benar akan menjawab Allah. Nah, ini menunjukkan beberapa ayat ini bahwa mereka mengetahui siapa yang Maha menciptakan mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang mengatur alam semesta, siapa yang mengatur segala urusan, ya, mereka tahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal ini, ya, keyakinan tersebut, pengetahuan tersebut tidak menjadikan mereka masuk Islam, ya. Jadi belum cukup. Ini yang pertama. Jadi tauhid rububiyah, seorang yang mengesakan Allah dengan perbuatan Allah, atau seorang hamba yang meyakini bahwasanya Allah Maha menciptakan, memberi rezeki, menguasai, dan Maha mengatur alam semesta atau Maha segala-galanya. Ini harus kuat, harus ada dengan kuat di dalam hati kita, dalam keyakinan kita. Nah, siapa yang meyakini dengan tauhid rububiyah, ya, siapa yang mengesakan Allah dengan tauhid rububiyah ini, maka ada konsekuensinya. Apa itu konsekuensinya? Asani. Konsekuensinya adalah tauhid yang kedua. Tauhidul uluhiyah, yaitu tauhid uluhiyah. Nah, ini harus diamalkan juga, tauhid al-uluhiyah. Wa huwa alladhi waqa'a fihi an-niza'u fi qadimid dahri wa hadithi. Dan tauhid uluhiyah inilah yang terjadi perselisihan, ya, sejak zaman dahulu hingga sekarang. Di zaman dahulu, antara para nabi dan kaumnya dan umatnya, umat dakwah, umat yang didawahi oleh para nabi dan rasul, mereka mereka enggan menaati perintah para rasul, ya, termasuk orang-orang kufar Quraisy, mereka enggan menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tauhid yang kedua ini. Ini yang terjadi peperangan, terjadi perselisihan di antara mereka karena apa? Mereka meskipun sudah mengetahui atau meyakini dengan tauhid yang pertama, mengetahui Allah Maha menciptakan mereka, Allah Maha mengatur alam semesta, tapi ternyata untuk yang kedua mereka tidak lakukan. Karena hakikat dari tauhid uluhiyah ini adalah bahwa tauhidullahi bi af'alil ibad, yaitu seorang mengesakan Allah dengan perbuatan dirinya, dengan perbuatan hamba itu sendiri. Maksudnya apa? Dengan ketaatan, dengan amal soleh, dengan ibadah pada Allah. Jadi seseorang harus menunjukkan ibadahnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada yang lainnya. Yang salatnya, sembelihannya, hidup dan matinya, ya. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya, doanya, nazarnya, sumpahnya, sujud dan rukuknya. Dan semua ibadah seorang hamba, baik ibadah qalbiyah, ibadah hati, atau ibadah lisan, ataupun perbuatan, maka semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini yang belum mereka lakukan. Ini yang tidak dilakukan oleh mereka, orang-orang kufar Quraisy pada saat itu. Ya. Meskipun perlu diketahui bahwa setelah Fathu Makkah, ya, ditaklukkan kota Makkah, maka banyak dari kabilah di Jazirah Arab yang mana mereka masuk ke agama Islam, ya. Di awalnya memang orang-orang kafir Quraisy itu menentang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya banyak dari mereka dari kabilah atau suku Quraisy yang masuk ke dalam agama Islam, ya. Jadi awalnya terjadi pertentangan. Mereka enggan menunjukkan ibadah hanya pada Allah. Makanya Rasulullah SAW ketika diutus oleh Allah, kemudian diperintahkan untuk berdakwah di tengah kaumnya, di mana kaumnya memiliki banyak Tuhan, banyak sesembahan dari selain Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW hanya memerintahkan untuk beribadah pada Tuhan yang satu saja, yaitu Allah. Dan ini hakikat dari Tauhid. Makanya mereka murka, mereka tidak suka. Ya. Allah mengatakan, ya, aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un 'ajab. Ya. Allah menghikayatkan ucapan mereka, apakah ya, orang ini, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan tuhan-tuhan yang banyak hanya kemudian menjadi tuhan yang satu saja? Tuhan yang banyak harus disingkirkan kemudian yang diibadahi hanya satu saja? Inna hadha la syai'un 'ajab. Ini ada sesuatu yang aneh, ya, ini sesuatu yang mengherankan, kata mereka. Nah, ini menunjukkan penolakan mereka dan beribadah pada Allah, atau dengan kata lain, ya, mereka tidak mau melakukan ibadah-ibadah dan amal soleh, ya, ditujukan pada Allah, tapi ditujukan kepada sesembahan-sembahan mereka, ya. Nah, ini hakikat dari tauhid al-uluhiyah. Kita mengesakan Allah dengan perbuatan kita sendiri. Adapun kalau tauhid rububiyah, kita mengesakan Allah dengan perbuatan Allah. Ya, Allah Maha menciptakan, Maha menguasai, Maha mengatur alam semesta, memberi rezeki. Nah, itu semuanya adalah perbuatan Allah. Adapun tauhid uluhiyah, kita mengesakan Allah dengan perbuatan kita sendiri, yaitu dengan ibadah. Dan Syekh di sini memberikan beberapa contoh dari ibadah, baik ibadah lisan, perbuatan, ataupun ibadah hati, kan doa seperti doa, ya. Ini hanya ditujukan pada Allah saja. Tidak boleh meminta kepada selain Allah. Ya. Doa itu hanya ya Allah, ya Rabb, Allahumma, ya, dan sebagainya. Tidak kepada orang tertentu. Ya. Bahkan kepada malaikat terdekat, yaitu malaikat Jibril pun tidak boleh kita berdoa ditujukan pada beliau, alaihissalam. Sebagaimana tidak boleh ditujukan pada manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah, tidak boleh kita, ya, kedudukan sangat tinggi dari para Nabi dan Rasul adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tetap tidak boleh kita menunjukkan doa kepada beliau, tidak boleh berseru, meminta, memohon, ya, kepada beliau, ya, tapi memohonnya kepada Allah, ya, memohonnya kepada Allah. Apabila kepada malaikat yang paling dekat dengan Allah, demikian pula apabila juga kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, ibadah apa saja tidak boleh ditunjukkan kepada mereka, maka apalagi dengan makhluk-makhluk yang lainnya yang kedudukannya di bawah mereka, di bawah Malaikat Jibril dan di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu tidak diperbolehkan lagi. Lebih utama untuk tidak diperbolehkan. Kemudian juga wan nadri, nazar, ya, ini pun ditujukan hanya kepada Allah. Wan nahri, sembelihan. Yaqul inna salati wa nusuki fasallil lirabbika wanhar, kerjakanlah salat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah juga untuk Tuhanmu. Sungguhnya salatku dan sembelihanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya kepada Allah. War raja, demikian pula rasa harap, yaitu berharap pun hanya pada Allah. Wal khaufu, ya fala takhafu ma khafuni, jangan takut pada mereka, takutlah pada aku, yaitu kepada Allah. Ini juga ditujukan pada Allah. Wa tawakkuli, tawakkal, ya, menyerahkan segala urusan, ya, dalam mendapatkan manfaat ataupun dalam menolak madarat, ya, hati kita kita gantungkan, kita tujukan, kita serahkan pada Allah dengan tulus, ya, segala urusan kita serahkan padanya. Ini juga harus ditujukan pada Allah. Warraghbatu warrahmatu wal inabah, warraghbati warrahmatu wal inabah, demikian pula, ya, harap dan cemas itu pun ditujukan pada Allah, ya, takut. Demikian pula al-inabah. Al-inabah itu kembali kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan. Ya, inabah juga ini adalah ibadah. Ya. Ini juga harus ditujukan pada Allah. Dan apa saja dari ibadah-ibadah yang ada, ya, salat, sujud, ruku, ya. Demikian pula tobat, ya, dan lain sebagainya dari ibadah yang ada hanya ditujukan pada Allah semata, tidak pada selainnya. Wa kullu naw'in min hadhil anwa' 'alaihi dalilun min al-Qur'an, dan setiap, ya, macam-macam ibadah yang baru saja disampaikan itu semuanya ada dalilnya dari Al-Qur'an. Ya, dan juga ada dalil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pembagian tauhid terkait apa namanya? Dalil-dalil terkait rububiyah Allah, demikian pula dalil juga terkait tauhid uluhiyah Allah. Ini pun banyak, ya, sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Demikian pula sangat banyak di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hakikat dari tauhid uluhiyah. Dan ini konsekuensi dari tauhid rububiyah. Ya, sekali lagi, jadi seorang yang meyakini Allah Maha segala-galanya itu belum cukup memasukkan dirinya ke dalam Islam. Jadi dia harus tujukan ibadahnya kepada Allah. Ya, karena setelah dia meyakini Allah Maha segala-galanya, Allah itu Maha luar biasa, ya, maka, ya, tidak ada ibadah kecuali, ya, tidak ada kesempatan, ya, kecuali ibadah itu harus ditujukan kepada Allah, ya, karena dia semata yang huwallazi yastahiqul ibadah, dia semata yang berhak untuk mendapatkan ibadah tersebut. Ini hak Allah yang paling agung, ya. Tauhid ini adalah hak Allah yang paling agung, dan ibadah yang ditujukan pada Allah, ya, ibadah yang ditujukan pada Allah semata, itulah tauhid. Itulah tauhid. Makanya, ya, ini harus ada, kedua-duanya harus ada. Keyakinan kemudian juga aksi dalam perbuatan berupa ibadah. Nah, ini adalah macam yang kedua. Adapun macam yang ketiga, qala al-musannif, beliau melanjutkan hafizahullah, ats-tsalits, yang ketiga. Tauhidul dzat, ya, wal asma wa sifat. Itu tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Kita mengetahui bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki al asmaul husna. Kita sering menyebut dengan istilah asmaul husna atau nama-nama yang indah. Ya, Allah memiliki nama-nama yang indah. Sebagaimana dia juga memiliki sifatul ula, sifat-sifat yang mulia, ya, memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Nah, kita harus mengimani dengan segala sesuatu yang Allah sifatkan dirinya, baik di dalam Al-Quran atau demikian pula yang disifatkan oleh Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Ya. Jadi apa saja terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah, baik yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, ya, yang Allah tetapkan untuk dirinya ataupun ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Allah, maka kita harus mengimaninya. Kita harus mengimaninya. Dan banyak sekali di dalam Al-Quran, ya, nama-nama Allah. ya, dan nama-nama Allah bahkan kalau kita perhatikan, kita pelajari totalnya dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka banyak, ya, tidak terbatas 99 saja, tapi lebih dari 100, ya, itu yang kita ketahui. Adapun yang tidak Allah beritahukan kepada kita, maka ya hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Yang kita ketahui adalah yang warid ataupun yang datang dari ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Nah, Allah ini adalah nama Allah. Ya. Allah adalah nama Allah yang sering kita sebut, ya, sebagai lafzul jalalah, lafaz yang sangat mulia, sangat agung, yaitu Allah. Dan nama-nama Allah yang lainnya kembali ke lafaz tersebut. Ya, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Maha Ar-Rahman, Maha luas rahmatnya. Ar-Rahim, Maha merahmati hambanya. Jadi Allah Maha luas rahmatnya dan Maha merahmati hambanya. Dari kata Ar-Rahman, Ar-Rahim ini, ya, bisa kita ambil sifat rahmah atau rahmat bagi Allah. Allah memiliki sifat rahmat, memiliki kasih sayang. Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahim ini adalah termasuk dari Al-Asma'ul Husna bagi Allah. Nama-nama Allah yang indah. Kemudian juga terkadang kita sebutkan, ya, Arhamur Rahimin, ya, Arhamur Rahimin. Nah, ini juga kembali kepada sifat rahmah. Nah, jadi Allah memiliki nama tersebut, nama-nama tersebut, dan memiliki sifat rahmah. Ya, nah, ini sekadar contoh. Dan masih banyak di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah memiliki nama-nama indah dan sifat-sifat yang mulia. Makanya kemudian Syekh di sini, Hafizahullah, menyebutkan, ya, sekadar sebagai contoh akan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan ada sifat-sifat yang Allah nafikan. Yaitu Allah ingkari ada pada dirinya. Yang Allah ingkari ada pada dirinya. Berarti apa yang Allah tetapkan kita yakini, kita imani. Apa yang Allah ingkari, maka kita tidak boleh meyakini, mengimani, ya, sifat tersebut ada padanya. Nah, kemudian beliau mengatakan, atau sebelumnya saya ulangi lagi, ya, bahwa hakikat tauhid asma wa sifat di sini artinya berarti seorang meyakini, mengimani segala sesuatu dari mana nama-nama dan sifat Allah yang Allah tetapkan, ya, atau Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Tidak keluar dari ini, ya, tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Ya, ini untuk mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala Allah taala, beliau kemudian membawakan dalilnya. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Surat Al-Ikhlas. Katakanlah Dia Allah Ahad, Maha Esa. Ini di antara nama Allah, Allah itu Ahad. Allah Maha Esa, tunggal, satu. Satu dalam rububiyah, satu dalam uluhiyah, termasuk juga satu dalam asma wa sifat. Allahus Samad. Allah itu As-Samad. Ya, Allah As-Samad itu artinya yang Maha sempurna dalam segala sesuatu, ya, atau yang bergantung padanya seluruh makhluk. Yaitu makhluk butuh pada Allah, bergantung pada Allah, tapi Allah tidak butuh makhluk, Allah tidak bergantung pada makhluk, ya. As-Samad. Nah, ini nama Allah, As-Samad. Nah, ini yang ditetapkan Allah, Allah Maha Esa. Berarti Allah itu tidak dua atau lebih, ya. Allah satu, tunggal. Allah juga As-Samad, memiliki sifat As-Samad. Kepadanya seluruh makhluk itu bergantung. Kita semuanya makhluk, ya, itu butuh kepada Allah. Tapi Allah tidak butuh kepada hamba sama sekali. Nah, ini Allah tetapkan. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak, tidak melahirkan. Wa lam yulad. Dan tidak pula diperanakkan, tidak pula dilahirkan. Ini dinafikan atau diingkari oleh Allah. Ya, berarti kita, ya, harus mengingkarinya juga. Ya, harus mengimani ayat ini. Bahwa Allah itu tidak beranak, tidak memiliki anak, tidak melahirkan, Allah juga tidak dilahirkan. Ya, jadi ini keyakinan kita. Allah tidak memiliki walam takun lahu sahibah, tidak memiliki istri dan seterusnya, ya. Jadi apa-apa yang diingkari oleh Allah, ya. Apa-apa yang diingkari oleh Allah, saya ulangi, apa-apa yang diingkari oleh Allah dari keadaan atau sifat tertentu, maka kita juga harus mengingkarinya, ya. Seperti contohnya ayat ini, atau demikian pula la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak merasa kantuk, Allah juga tidak tidur, ya. Berarti itu harus kita yakini juga. Karena tentu berbeda antara Allah Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta, dan kita makhluk, ya. Kita tidak bisa dibanding-bandingkan, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita membandingkan diri kita dengan Allah, kita berarti seperti mengejek Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah itu berbeda, ya, dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ya, dan tidak ada sekutu baginya, tidak ada seorang pun yang serupa sebanding dengannya. Nah, ini juga berarti kita harus yakini bahwa tidak ada sesuatu pun, seorang pun, atau satu makhluk pun, ya, yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini, ya, dari surat Al-Ikhlas ini ada yang diitsbat atau ada yang ditetapkan oleh Allah, dan ada yang dinafikan, ditiadakan atau diingkari. Ya, apa yang Allah tetapkan, kita tetapkan. Apa yang diingkari oleh Allah, maka kita juga mengingkarinya. Kemudian juga waqala ta'ala, dan Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujazawna ma kanu ya'malun. Dan Allah itu memiliki nama-nama yang indah, yang memiliki al-asma'ul husna fad'uuhu biha, maka berdoalah dengannya. Ya, di antara tawassul yang masyru', yang mendekatkan diri pada Allah dengan cara yang disesuaikan, cara yang sesuai dengan syariat, ya, adalah dengan tawassul bil asma'ul husna. Ya. Maksudnya bagaimana? Berdoa, ya, menyebutkan hajat dengan membawakan nama Allah yang sesuai dengan hajat tersebut. Ya, contohnya ketika seorang taubat, ya, dia ingin ditaubati, diterima taubatnya oleh Allah, ya, maka dia membawakan nama Allah yang Maha Penerima Taubat, ya Tawwab. Ya, ya Tawwab, tub alayya, ya Allah yang Maha Penerima Taubat, ya, terimalah taubatku. Ya. Atau demikian pula dia ingin mendapatkan pengampunan dosa, maka dia cari nama Allah yang Maha Pengampun. Itu Ghafurun atau Ghafarun, ya, atau Ghafir. Maka dia baca doa tersebut dan mohon pada Allah agar diampuni dosa. Ya Ghafur, ighfirli, ya. Ya Allah yang Maha Pengampun, ya, ampunilah dosaku, ya. Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Ini silakan diamalkan tawassul dengan al-asma'ul husna, di antara tawassul yang disyariatkan, di antara tawassul yang baik. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujazawna ma kanu ya'malun, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam masalah nama-nama Allah, yang mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka perbuat, ya. Jadi hati-hati jangan sampai memahami atau mengamalkan keliru, ya, terkait masalah al-asma'ul husna, demikian pula sifat al-'ulya, terkait masalah asma'ul husna Allah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, karena tentu itu akan mendapatkan balasan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sekarang penjelasan rinci tentang ketiga tauhid ini, ya, termasuk asma wa sifat. Wa qala ta'ala, dan terakhir Syekh hafizahullah membawakan firman Allah di dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ya, tidak ada, jadi makhluk tidak serupa dengan Allah. Ya, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Bahwa Sami'ul Basir, dan dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Nah, ini diantara nama Allah, ya, As-Sami', Maha Mendengar. Mendengar segala suara yang lirih, ya, ataupun yang kuat, dengan berbagai macam bahasa, termasuk hewan, Allah Maha mengetahuinya. Semuanya, seluruhnya, tanpa terkecuali. Bisa jadi meskipun di waktu yang sama ada doa yang sama dipanjatkan, ya, jutaan manusia berdoa, ya, ada yang mengeluhkan kezaliman dan lain sebagainya, memohon hajatnya, maka Allah Maha mengetahuinya. Allah Maha mendengarnya, ya. Allah Maha bisa membedakan antara bulan yang satu dengan bulan yang kedua, bulanah ini dan bulanah yang itu, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Al-Basir, Maha melihat. Ya Allah Maha melihat segala sesuatu, ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya, pandangan Allah tidak terhalangi oleh tembok, ya, oleh dinding, ya, oleh kegelapan. Allah Maha segala sesuatu, ya, baik yang di langit maupun yang di bumi, ya. Hatta meskipun ada semut yang berjalan ya, di atas batu yang hitam tanpa ada suara, maka Allah Maha melihatnya. Ya, hamba bermaksiat dimanapun tempatnya, Allah Maha melihatnya. Entah dikala sendiri atau di tengah manusia yang tidak kenal dengan dirinya, kemudian dia bermaksiat padanya, maka Allah Maha melihatnya. Jadi Allah Maha melihat segala sesuatu. Nah, ini ya menunjukkan Allah memiliki nama As-Sami dan Allah memiliki nama.
5: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang lebih takut kehilangan jabatan, pelanggan, atau pengikut media sosial daripada takut bermaksiat pada Allah, apakah hal tersebut dapat mempengaruhi kesempurnaan tauhidnya? Jazakumullah khair ya Ustaz. Ya. Wa jazakumullah khair wa barakallahu fikum untuk antum yang bertanya. Jawabannya adalah jelas ya. Maksiat, rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu ya, itu menunjukkan akan kurangnya tauhid seorang hamba. Ya, hal tersebut menunjukkan kurangnya tauhid yang ada pada hamba. Makanya semakin seseorang itu baik tauhidnya, semakin sempurna tauhidnya, maka takutnya bukan kepada hal seperti itu. Ya, tapi takutnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bisa memunculkan dia takut bermaksiat pada Allah. Ya. Karena dia tahu bahwa zat yang dia maksiati adalah Allah yang maha segala-galanya, yang telah memberikan banyak kenikmatan pada dirinya. Maka ya sangat tidak patut seorang hamba dia bermaksiat pada Allah. Ya. Makanya dosa yang paling besar adalah antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu engkau menjadikan sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah, padahal dia yang telah menciptakanmu. Ya. Rasulullah mengajak kita agar berpikir bahwa yang menciptakan kita adalah Allah, maka tidak patut kita bermaksiat pada Allah. Ya, jadi ini tentu sekali lagi termasuk bentuk perbuatan ataupun keyakinan dalam hati yang mengurangi kesempurnaan tauhid seorang hamba. Namun perlu digarisbawahi bahwa bukan berarti seorang hamba yang sempurna tauhidnya ataupun baik tauhidnya kemudian dia tidak bermaksiat. Ya, tidak mungkin. Tetap saja dia ya, dengan takdir Allah ya, pasti dia akan bermaksiat karena memang manusia itu banyak kelirunya, banyak salahnya. Jadi ketika dia salah, keliru, tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal tobat nasuha dengan benar-benar ya, tulus ikhlas Lillahi ta'ala. Nah ini yang pertama, wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum wa iyyakum. Di media sosial sering muncul ramalan zodiak, primbon atau prediksi nasib yang banyak diikuti masyarakat. Bagaimana seorang muslim menjaga tauhidnya ketika menghadapi hal tersebut? Sebenarnya ini hal yang mudah. Kalau dia ingin terjaga tauhidnya, akidahnya, dia tinggalkan hal terkait dengan masalah itu, ya. Dan cukup diam saja itu sudah meninggalkan. Cukup dia diam itu sudah meninggalkan. Tidak ikut larut dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat, karena seperti ramalan bintang, prediksi nasib ini tentu tidak diperbolehkan. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk dari bentuk kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tinggal ditinggalkan, selesai sebenarnya. Karena meninggalkan sesuatu itu cukup diam saja. Tapi jangan lupa meninggalkannya karena Allah, ya, bukan karena tidak mampu melakukannya, tapi meninggalkannya karena Allah, dia diamnya itu karena Allah, untuk menjaga diri, untuk menjaga fitnah. Dan jangan lupa bahwa kita, diri kita tidak mungkin bisa melakukan apapun kecuali dengan pertolongan dari Allah. Maka itu berdoa pada Allah. Ya, minimal dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, ini perbanyak doa ini. Hendaknya kita khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan, dalam dosa-dosa ya, atau kedurhakaan pada Allah Subhanahu wa taala ya, dan mohon agar diteguhkan hati dan terus pelajari tauhid, dalami lagi akidah yang lurus supaya kita ya, lebih mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah ya, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana akidah yang lurus, mana akidah yang menyimpang ya,

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia kerja, terkadang seseorang rela melanggar syariat demi mempertahankan penghasilan. Apa hubungan fenomena ini dengan kesempurnaan tauhid pada Allah? Ya. Mohon jawabannya Ustaz. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Barakallahu fikum. Ini hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama. Ya. Jadi, segala pelanggaran yang dilakukan seorang hamba itu menunjukkan akan kurangnya tauhid. Ya, bisa jadi dia kurang menghadirkan bahwa Allah Maha segala-galanya. Ya, bisa jadi juga dia kurang mengimani akan rukun iman yang terakhir, yang kelima, beriman pada hari akhir, bahwa segala sesuatu itu ada balasannya. Dan balasan kemaksiatan itu bisa jadi di dunia, ya. Demikian pula tentu di akhirat, ya, apabila tidak bertobat darinya. Ya. Jadi atau demikian pula ya, terkait dengan al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia berarti kurang yakin atau mungkin teledor bahwa Allah itu Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar segala sesuatu, ya. Atau demikian pula dia kurang memahami bahwasanya Allah itu syadidul iqab, Maha keras hukumannya, balasannya, ya, dan lain sebagainya. Jadi tentu ya, segala pelanggaran baik di dunia kerja atau di dunia apa saja, ya, dalam keseharian, maka ini menunjukkan ada yang kurang dalam tauhidnya. Ini menunjukkan ada yang kurang dari dalam tauhidnya. Maka itu hendaknya kita benar-benar memperhatikan masalah ini, karena ya, dengan seseorang terus belajar tauhid, mendalami, merinci, ya, terkait masalah-masalah tauhid ini bisa menjadikan hati kita ini mengagungkan Allah, ya. Dan memang mendidik sesuatu yang paling berat adalah mendidik jiwa kita, hati kita, agar benar-benar tunduk kepada Allah, agar benar-benar tunduk kepada Al-Quran, tunduk kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila demikian, ya, terus dilakukan istiqamah, mohon pertolongan bantuan dari Allah, maka biiznillah akan menjadikan tauhid seorang hamba semakin baik, ya. Jadi dalam segala sesuatu Allah yang didahulukan. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli, jangan mendahulukan ucapan Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kita hendaknya senantiasa hadirkan Allah, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, agar kita jauh dari keburukan, kemaksiatan, pelanggaran terhadap syariat, dan agar tauhid kita semakin sempurna. Ikhwatul iman, para pemirsa Aliman TV dan para pendengar Radio Suara Aliman, alhamdulillah selesai. Dan dengan demikian, ya, dengan tiga pertanyaan tadi, selesailah kita membahas serial keimanan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seraya bertawassul dengan nama-namanya, nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Semoga memberikan istiqomah pada kita semuanya dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya hingga akhir hayat kita. Dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyana Muhammad. Subhanakallah bihamdika. Asyadu ala ilahi ila anta asakbiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Sudah infakkan 5 bulan ini?

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung bangga. Bangga. Bersarung bangga. Bangga. Tradisi Indonesia. Sarung bangga. Kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
1: Faedah kajian.
7: Bagaimana kiatnya agar kita bisa istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sunnah secara umum atau sunnah secara khusus. Yang pertama tentunya adalah banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dianugerahi istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa beliau yang disebutkan dalam hadis ini, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali membaca doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Pak, kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak doa ini. Hafalkan doa ini. Pahami maknanya. Kemudian resapi saat kita berdoa. Kalau belum hafal, ada satu yang sudah hafal dan sering kita baca. Paling tidak 17 kali sehari. Doa apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ini bukan tahsilu hasil. Kita kadang-kadang suka diejek, diolok-olok. Kok kalian minta jalan yang lurus? Memang kalian belum lurus jalannya. Kita katakan alhamdulillah, kita sudah berada di atas jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan Islam ini. Tapi kami berdoa terus agar Allah menjaga kami agar bisa istiqomah di atas jalan Islam ini dan kami tidak meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Yang kedua, terus mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW dan rajin menghadiri majelis ta'lim. Kenapa? Karena masih banyak ajaran Islam yang kita belum tahu, Pak. Ini saya sambil membuat materi persiapan ini, ternyata ada banyak hal yang saya belum tahu ternyata. Jadi masih banyak hal yang kita belum pahami. Nah, kalau kita semakin banyak tahu, maka kita akan semakin banyak beramal insyaAllah. Kalau niat kita ngaji adalah untuk beramal, ya, jadi bukan cuma mengumpulkan materi, bukan cuma mendengarkan, tapi yang sudah kita pelajari, kita amalkan. Maka kiat yang ketiga adalah mengamalkan sunnah yang sudah dipelajari. Setelah kita mempelajari, maka kita mengamalkannya. Karena tujuan akhir dari belajar adalah beramal. Dan karena kalau kita hanya mengumpulkan ilmu saja tapi kita tidak amalkan, maka ilmu ini berarti ilmu yang tidak bermanfaat. Justru akan menjadi hujjah alaina, akan menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum kita, wal a'yadzu billah. Yang keempat, di yang ketiga dulu, ini ada sebuah nukilan ya, saya dapatkan dari Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid ini adalah salah seorang tokoh tabi'in yang wafat pada tahun 139 Hijriah. Nah, beliau mengatakan, asbaha man arafa sunnata ghariban wa aghrabu minhu man ya'malu biha. Pada zaman ini, orang yang mengenal sunnah itu sudah asing. Dan lebih asing lagi adalah orang yang mengamalkan sunnah. Allahu Akbar. Ini beliau wafat pada tahun 139 Hijriah. Di zaman tabi'in. Tapi ingat, di zaman tabi'in itu sudah mulai muncul ada orang-orang yang sesat. Jadi, kata para ulama, salafus soleh itu adalah orang yang hidup pada zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, tapi mereka mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tabi'i tapi qadariyah, tabi'i tapi khawarij, tabi'i tapi mu'tazilah dan semacamnya, maka mereka ini tidak disebut sebagai salafus soleh. Nah, di zaman itu, di abad kedua Hijriah, Yunus bin Ubaid mengatakan, pada zaman ini orang yang mengenal sunnah itu sudah asing. Dan lebih asing lagi adalah orang yang mengamalkan sunnah. Jadi ada dua tahapan, mengenal dengan belajar. Yang kedua adalah mengamalkan. Entah apa yang akan beliau katakan kalau beliau hidup di zaman kita, ya. Terpisah 15 abad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiat yang keempat adalah mempelajari sirah generasi salaf. Kata para ulama, karena kita tidak mungkin bisa mengikuti mereka kecuali dengan mempelajari madhab mereka dan manhaj mereka. Dan tidak cukup untuk menisbatkan diri kepada mereka saja. Menisbatkan diri itu maksudnya apa? Mengatakan, saya sunni, saya salafi, itu menisbatkan diri. Tapi enggak mau belajar, enggak mau mencontoh mereka, enggak mau mengenal manhaj mereka. Ini salah. Dan alhamdulillah, sirah generasi salaf ini dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, didokumentasikan dengan sangat lengkap dalam kitab-kitab Islam. Alhamdulillah. Yang kelima, mempertahankan sunnah dengan gigi geraham terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ikutilah sunnahku. Sunnah di sini apa artinya, Pak? Ini, arti ketiga apa arti yang keempat ini? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nah, ada yang bilang tiga, ada yang bilang keempat. Atau, yang tiga lebih banyak ya. Oke, bisa dua-duanya ini, Pak. Ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikutilah sunnahku dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin setelahku. Azzu 'alaiha bin nawajid. Kalian gigit sunnah itu dengan gigi geraham terakhir kalian. Jadi enggak cukup gigi geraham, kata beliau, nawajid itu adalah gigi geraham terakhir yang paling belakang sana, Pak. Kita punya geraham berapa? Iya, 4, Pak. Saya juga tahunya pas baca tadi, katanya 4. Nah, nawajid ini yang paling belakang sana. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesungguh-sungguhan Rasulullah SAW untuk mewasiatkan kepada kita agar menjaga sunnah ini. Jangan dilepas. Kalau kita sudah rengkuh, kita sudah dapat, pertahankan. Baik. Kiat yang keenam adalah menghindari bid'ah. Ya, jadi sebenarnya dalam hadis yang sama, ya kemudian setelah tadi ikutilah sunnahku, sunnah para khulafaur rasyidin, gigitlah dengan gigi geraham yang paling belakang, beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindarilah oleh kalian perkara-perkara baru. Baik berupa akidah seperti akidahnya Qadariyah tadi ataupun praktek ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus caranya bagaimana? Caranya dengan mengenal manhaj salaf. Dengan mengenal bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salat beliau, bagaimana zikir beliau, bagaimana selawat beliau. Kalau kita sudah tahu, nanti kita bisa memfilter. Oh, ini enggak sesuai dengan praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa tepiskan. Oh, ini enggak sesuai dengan yang di Sahih Al-Bukhari. Enggak sesuai dengan yang di Sahih Muslim yang pernah saya baca. Yang ke-8 yang ketujuh ya. Sabar menghadapi keterasingan sunnah di akhir zaman. Jadi ini Pak, kita harus siap mental, karena orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman itu akan menjadi orang-orang yang asing. Maka kalau kita bisa kumpul dengan teman-teman kita, bisa saling menguatkan ya di grup media sosial atau dengan hadir langsung di majelis seperti ini, maka kita akan lebih kuat insya Allah. Kita saling menguatkan, kita butuh itu. Karena mungkin kita itu ya asing di masyarakat kita masing-masing. Jadi kita harus siap. Nabi mengisyaratkan bahwasanya mereka yang berpegang teguh pada sunnahku itu kalqabidhi alal jamrah, seperti orang yang menggenggam bara api, Pak. Dihina, diusir, ya dilarang di sana sini, ya diremehkan, dibully, ya dan lain sebagainya. Maka itu adalah sunnah para pemegang kebenaran, sunnah orang-orang yang konsisten dengan sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Maka kita harus siap mental. Yang ke-8, menghindari pembatal-pembatal Islam atau yang disebut sebagai nawaqidhul Islam. Karena kalau kita sampai jatuh dalam nawaqidhul Islam, kemudian kita meninggal di atasnya, maka ma'as salamah, selamat tinggal ya, surga menjadi haram untuk kita. Ini kalau kita meninggal di atas kekufuran, meninggal di atas pembatal-pembatal keislaman. Jadi ini adalah salah satu prioritas yang harus kita hindari. Jadi kalau harus jatuh dalam maksiat, maka janganlah maksiat itu adalah berupa pembatal-pembatal keislaman kita. Nah, ini tentunya butuh kajian khusus apa saja pembatal-pembatal keislaman itu, tapi ini adalah sebuah bab penting dalam agama yang merupakan salah satu prioritas dalam mempelajari Islam. Yang ke-9, menghindari maksiat dengan segala bentuknya. Karena maksiat itu bisa mengakibatkan hidayah kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksiat itu bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Maksiat kecil bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Maksiat besar bisa membawa kita kepada kemusyrikan dan kekufuran. Maka jangan pernah meremehkan maksiat, dan kalau kita kadang-kadang jatuh dalam maksiat, maka segera ya beristighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikuti keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Yang ke-10, selektif dalam memilih guru dan teman. Guru itu akan memberikan ilmunya kepada kita. Maka kita harus selektif. Sebenarnya orang awam itu simple. Orang awam itu kalau dia bertanya kemudian dijawab oleh gurunya sudah cukup. Tapi sebelum dia bertanya, dia harus milih dahulu, selektif dulu dalam memilih. Gurunya ini benar-benar punya ilmu apa tidak? Punya takwa apa tidak? Akidahnya bagus atau tidak? Nah, baru kalau kita sudah temukan semua kriteria itu, kita pilih, maka nanti enggak masalah apa yang kita dengar, kita yakini, kemudian kita amalkan. Teman juga seperti itu. Teman akan banyak berpengaruh kepada kita. Almar'u ala dini khalilih. Setiap orang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya seorang di antara kalian melihat siapa teman dekatnya, pilih-pilih. Ayub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Inna min sa'adatil hadathi wal 'ajami an yuwaffiqahum Allah li'alimin min ahli sunnah." Sungguh suatu keberuntungan seorang pemuda dan juga orang yang non Arab. Salah satu keberuntungan mereka adalah kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka taufik untuk bisa mendapatkan ulama dari kalangan ahlus sunnah. Nah, ini penting untuk kita perhatikan agar kita bisa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah nomor 11, waspada dengan tipu daya setan. Setan tahu bahwasanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membawa pengembannya kepada derajat yang tinggi di surga. Di akhirat dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum itu di dunia dia akan diberikan husnul khatimah. Maka setan tidak ingin itu semuanya.

Faedah Kajian. Setidaknya ada tiga alasan yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Pertama, karena masalah ini adalah merupakan pokok di antara pokok-pokok akidah. Jadi masalah ini adalah masalah akidah, masalah keyakinan, masalah pondasi dalam beragama. Dan yang namanya pondasi itu penting sekali. Kita kalau membangun rumah, pondasinya rapuh, maka ya akan roboh. Tapi kalau pondasinya kuat, kokoh, maka dia akan ya kokoh dan kuat. Idza mal aslu ghairu sakin fama tasku madad dahril furu'. Kalau suatu bangunan itu pondasinya kuat, maka selama-lamanya pun akan kuat. Tapi kalau enggak kuat, maka bentar lagi akan hancur, roboh, bahkan mungkin bisa menjadi kuburan bagi ya penghuninya. Hal yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini, begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'an, begitu banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bahkan para ulama mencantumkan pembahasan ini dalam kitab-kitab akidah. Antum kalau baca buku-buku kitab akidah yang ditulis oleh para ulama ussalaf, ya entah itu kitab akidah Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far Tahawi, atau akidah ussalaf ashabil hadis as-Sabuni, atau Sahih Sunnah Al-Barbahari atau Al-Muzani, atau akidah wasitiyah Syekhul Islam Taimiyah, atau kitab akidah apa saja yang ditulis oleh para ulama ussalaf, hampir semuanya memasukkan pembahasan ini dalam kitab-kitab mereka, menunjukkan bahwa masalah ini adalah masalah yang urgen, masalah yang sangat penting, ya masalah yang prinsip ya dalam beragama. Oleh karenanya para ulama dari berbagai madhab, walaupun mereka berselisih dalam masalah fikih, tapi dalam masalah ini tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan, ya tidak ada yang menyelisihi prinsip akidah dalam masalah ini kecuali orang yang sesat dan menyesatkan. Karena ini masalah prinsip pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Jadi masalah akidah ini, masalah yang sedang kita bahas ini adalah masalah ya prinsip yang merupakan garis pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Siapa yang berpegang dengan prinsip-prinsip ini, maka dia akan, maka dia ahlus sunnah. Siapa yang menyelisihi prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah ini, maka dia adalah orang yang menyimpang, maka dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Yang kedua, pembahasan masalah ini ayyuhal ikhwah berkaitan dengan keamanan, berkaitan dengan kemaslahatan yang sangat besar, yaitu menjaga stabilitas keamanan negara. Dan masalah keamanan suatu negara itu masalah yang sangat penting. Karena kalau negara itu aman, terjaga, kondusif, kita pun bisa ibadah dengan tenang. Kita bisa taklim, kita bisa sholat dengan tenang, ya, kurban dengan tenang, nikah dengan tenang. Coba kalau negaranya enggak aman, sholat ngumpet-ngumpet, takut nanti dibom. Nikah malam pertama takut nanti dibom. Enggak tenang. Maka stabilitas keamanan negara itu apa? Sangat penting sekali, harus dijaga, harus dirawat. Bahkan dalam banyak kesempatan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis, keamanan lebih didahulukan daripada makanan, minuman, buah-buahan, daripada nikmat-nikmat yang lain seperti perekonomian dan kesehatan. Perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat 126 ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim. Ibrahim mengatakan, "Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir."
Kata Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan negeriku ini, maksudnya negeri Mekah ini ya. Ya kita tahu Nabi Ibrahim pernah mengajak istrinya, yaitu Hajar sama Ismail yang waktu itu masih bayi, untuk dibawa ke Mekah yang tandus, kering, sepi. Tapi karena ini perintah Allah SWT, suruh naruh di situ, sami'na wa ato'na. Itu kehebatannya Nabi Ibrahim. Dia enggak mikir gimana nanti ya. Ya. Tega banget ini, saya diperintahkan untuk ninggalkan apa? Ya, keluarga, masih bayi lagi. Itu kalau orang yang enggak kuat imannya, enggak bakal menjalankan perintah Allah SWT. Tapi karena Nabi Ibrahim percaya, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sami'na wa ato'na. Enggak pakai sami'na wa mikir-mikirna lagi. Begitu seorang mukmin. Ya. Ya Allah, jadikan negeriku ini negeri yang aman. Dan berikanlah kepada penduduknya apa? Makanan dan buah-buahan bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang menarik di situ dalam ayat tersebut, apa yang pertama kali Nabi Ibrahim minta? Keamanan dulu. Sebelum minta buah-buahan, sebelum minta makanan, yang diminta adalah keamanan. Maka ini sebab yang kedua, faktor yang kedua kenapa kita penting mas membahas masalah ini, karena kaitannya erat dengan stabilitas keamanan negara. Sebab dengan ketaatan rakyat kepada para pemimpin akan terwujudkan stabilitas keamanan negara. Tapi kalau rakyat udah gak taat kepada pemimpinnya, bangkang, memberontak kepada para pemimpinnya, maka yang terjadi adalah kerusakan, kekacauan. Ya, bahkan bisa jadi peperangan. Yang ketiga, kenapa kita penting membahas masalah ini? Karena pada zaman kita sekarang ini banyak sekali pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam masalah ini. Dan pemikiran yang menyimpang dalam masalah ini terwakili oleh dua golongan. Golongan yang pertama, golongan yang ekstrim kepada para pemimpin, menganggap bahwa para pemimpin itu kafir, tauhid, sehingga kita harus memberontak mereka karena mereka apa? Kafir. Kalau kita memberontak, kalau kita memerangi mereka, maka ini adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Kalau kita mati, matinya syahid, ditunggu para bidadari di surga. Wah, enak ya. Nah, itu apa namanya, doktrin-doktrin. Makanya pemikiran ini, yaitu pemikiran Khawarij ini, inilah biang kerok sumber dari aksi-aksi terorisme, pengeboman, radikalisme. Ya, karena dia menganggap para pemimpin adalah kafir, tauhid. Ya, polisinya juga begitu, ya, PNS-nya juga begitu. Akhirnya siapa yang terlibat, maka kafir semuanya. Ini orang-orang yang ekstrim dalam masalah ini, yaitu pemikiran orang-orang Khawarij. Golongan yang kedua, sebaliknya, yaitu golongan yang meremehkan, golongan yang menggampangkan masalah ini, sehingga mereka berlebih-lebihan kepada para pemimpin. Kalau tadi ekstrim, oh ini terlalu berlebihan kepada para pemimpin. Ya, mereka berlebihan maksudnya dalam menyanjung kepada para pemimpin. Ya, sebagai penjilat para pemimpin. Apapun yang dilakukan oleh para pemimpin, mereka mendukungnya. Walaupun itu bertentangan dengan agama. Ya, mereka mengkultuskan para pemimpin. Ini juga nggak boleh. Ini paham murjiah, ya, orang-orang yang menjilat kepada para pemimpin. Dan ini diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innahu sayakunu ba'di umara, fala tusaddiquhum bikadzibihim, wala tu'inuhum ala dzulmihim. Nanti kata Nabi akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim, maka jangan kalian mempercayai kedustaan mereka.
jangan membantu keboliman mereka. Faman a'anahum ala zulmihim lam yarid alayyal haul. Siapa yang membantu keboliman para pemimpin, maka dia tidak akan mendatangi telagaku. Diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Tarhib wa Tarhib. Oleh karenanya, ayol ehwah, sikap ahlu sunnah wal jamaah, ini penting untuk diperhatikan, sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap para pemimpin, sebagaimana sikap mereka dalam masalah-masalah akidah yang lain, yaitu sikapnya wasatiyah. Apa itu wasatiyah? Pertengahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Demikianlah kami menjadikan kalian, menjadikan agama kalian ini, yaitu agama Islam ini, agama yang tengah-tengah. Tengah-tengah dalam masalah apa? Ya, kata para ulama, dinullah, ya, wastun bainal ghali wal jafi. Agama Allah subhanahu wa ta'ala itu pertengahan antara orang-orang yang berlebihan dan antara orang-orang yang meremehkan.

Doa sebelum tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin.

Doa sebelum wudu. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah,

0: Doa memakai pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqani min ghairi haulim minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rizkinya tanpa daya dan kekuatan dariku. Senjata ampuh seorang mukmin. Yuk sahabat aliman, kita mengenal dunia dengan berkeliling ke penjuru dunia bersama Salman. Mengenal dunia bersama Salman hanya di Al Iman TV. Assalamualaikum, Rizki Salman, sahabat aliman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan adik-adik sahabat aliman. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kaifa halukum? Masya Allah. Insya Allah, hari ini kita akan belajar mengenal nama-nama binatang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Apakah kalian siap?
0: Kami siap.
1: Are you ready?
0: Yes, I'm ready.
1: Hal anta musta'id?
0: Naam, ana musta'id.
1: Ayo kita mulai. Hayya nabda. Let's go.

0: Rubah.
1: Rubah.
0: Fox.
1: Fox.
2: Sa'labun.
1: Sa'labun.
0: Ahsanta. Rubah.
1: Rubah.
0: Fox.
1: Fox.
2: Sa'labun.
1: Sa'labun.
0: Jayyid. Rubah.
1: Rubah.
0: Fox.
1: Fox.
2: Sa'labun.
1: Sa'labun.
0: Mumtaz.
3: What is the name of this animal?
1: This is fox.
3: ما اسم هذا الحيوان؟
1: هذا ثعلب.
3: Buaya.
1: Buaya.
3: Crocodile.
1: Crocodile.
3: Timsahun.
1: Timsahun. Barakallahu fikum.
3: Buaya.
1: Buaya.
3: Crocodile.
1: Crocodile.
3: Timsahun.
1: Timsahun. Subhanallah.
3: Buaya.
1: Buaya.
3: Crocodile.
1: Crocodile.
3: Timsahun.
1: Timsahun. Masya Allah.
3: What is the name of this animal?
1: This is crocodile.
3: Ma ismu hadha al-hayawan?
1: هذا تمساح.
0: هاريماو.
1: هاريماو.
3: تايجر.
1: تايجر.
3: نميرون.
1: نميرون.
0: جيد.
3: هاريماو.
1: هاريماو.
3: Tiger.
1: Tiger.
3: Namirun.
1: Namirun.
0: Ahsanta. Harimau.
1: Harimau.
3: Tiger.
1: Tiger.
3: Namirun.
1: Namirun.
0: Masya Allah.
3: What is the name of this animal?
1: This is tiger.
3: ما اسم هذا الحيوان؟
1: هذا نمر.
0: سريغالا.
1: سريغالا.
0: Wolf.
1: Wolf.
3: ذئب.
1: ذئب. Barakallahu fikum.
0: Serigala.
1: Serigala.
0: Wolf.
1: Wolf.
0: Zibun.
1: Zibun. Subhanallah.
0: Serigala.
1: Serigala.
0: Wolf.
1: Wolf.
0: Zibun.
1: Zibun. Masya Allah.
3: What is the name of this animal?
1: This is wolf.
3: Ma ismu hadha al-hayawan?
1: Hadha zibun.
3: Alhamdulillah. Baru saja kita telah belajar mengenal nama-nama binatang. Ikuti program lainnya bersama Salman, Sahabat Al-Iman, hanya di Al-Iman TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum, istri Salman, Sahabat Al-Iman. Assalamualaikum, istri Salman, Sahabat Al-Iman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan adik-adik Sahabat Al-Iman. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kaifa halukum? Masya Allah. Insya Allah, hari ini kita akan belajar mengenal nama-nama binatang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Apakah kalian siap?
1: Kami siap.
3: Are you ready?
1: Yes, I'm ready.
3: Hal anta musta'id?
1: Naam, ana musta'id.
3: Ayo kita mulai. Hayya nabda. Let's go.